0: Dana. Ada namanya Kerani. Kerani ini sekretaris. Terus ada bendahara, juru apa dulu namanya itu dan sebagainya. Itu kalau di Penggalang saya lupa namanya, sudah lama sekali.
1: Penggalang Ramu.
0: Kebetulan dulu gabung di Ambalan Jodi Pati di SMA 1 Kudus. Pernah jadi peradana juga, alhamdulillah.
2: SMA Negeri 1 Kudus.
0: Memang pendidikan kedisiplinan di Pramuka ini luar biasa, sangat sangat berguna untuk perjalanan ke depan, terutama yang sudah bekerja gitu, sangat terbentuk kedisiplinan di Pramuka, bermanfaat sekali. Kudus cerah sekali.
1: Siap.
0: Jalanan sudah mulai agak ramai, sepeda motor terutama anak-anak yang mau berangkat sekolah sudah mulai pada keluar. Semoga semua diberikan keselamatan,
1: amin,
0: kesehatan, dan kebahagiaan. Selamat semuanya.
2: Amin.
0: Salam Pramuka.
2: Salam. Matur suwun, Kak Kanjeng. Nah ini Kak Rubianto Rubi juga sudah perjalanan dari Kudus. Toko Kudus mau ke Tegal.
1: Gue orang ngapa, orang kepenak.
2: Iya,
1: ya.
2: Sudah sampai Beleri.
1: Beleri.
2: Lancar Toko Kudus.
1: Iya, mereka ke Tegal. Wis kencan apa turun? Kencan mandek di sarapan. Kayak kue.
2: Eh kawan, ini Kak Rubianto Rubi dari Kudus sudah sampai Beleri loh. Lancar.
1: Ya wis Beleri.
2: Iya, Kudus Toko Beleri loh guys.
1: Aduh loh gue.
2: Aduh hepel dan ya, lancar.
1: Aja kelalen sarapan mandek ya tuku sekak.
2: Kak Andi, Hefti, selamat pagi. Yeah. Salam Pramuka, Kak Yuda, Kak Jamal. Yeah. Ya. Walaupun sebenarnya agak berat ya manggil Jamal kok dengan kakak.
1: Iya, yeah, harusnya mbah.
2: 650 Jalan Durian Kota Semarang sudah tersendat nih, tumben tidak seperti biasanya. Ternyata ada acara maulid di Masjid At-Taufik Jalan Durian Banyumanik Kota Semarang. Alhamdulillah ya, jiwa Pramuka menurun sampai ke anak-anak saya, Kak Yuda, Kak Jamal. Karena yang pertama itu sudah ikut Jambore Dunia.
1: Wah,
2: yang waktu itu diceritakan.
1: Iya ya, Jamdun itu di mana, di luar
2: Sampangan Kota Semarang, antar Alin ke SLB di Kagok. Anak-anak SLB juga melakukan banyak kegiatan loh dalam rangka Hari Kemerdekaan dan Hari Pramuka ini. Salam Pramuka.
1: Prok jadi apa?
2: Berarti harusnya Kak Dokter Nurul sama Kak Dokter Nana Condro satu saka enggak sih?
1: Ya.
2: Dokter-dokter kalau kelompok di Pramuka tuh berarti satu.
1: Ya, mungkin beda saka, ada yang.
2: Oh bisa beda.
1: Saka Bakti Usada, mungkin ada yang saka apa, nggak harus satu walaupun dokter. Tapi kalau jadi satu ya juga bisa. Bisa jadi satu saka, bisa berbeda.
2: Berarti di Pramuka itu bisa bebas kita memilih bagian
1: sesuai
2: apa saja.
1: Sesuai keinginan, biasanya sesuai keahlian, keinginan dan juga sesuai dengan apa namanya ke keterampilannya masing-masing lah.
2: Oh pantas Kak Dokter Nana Condrowasiat di kebagian kebencanaan ya.
1: Nah itu karena beliau mungkin ahli di dalam pertolongan terhadap kebencanaan dan mitigasi terhadap kebencanaan.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menu makan bergizi gratis di Kabupaten Karanganyar terpaksa ditarik sebelum didistribusi.

0: diberikan ke siswa. Kepala SPPG Yayasan Insan Berlian Sejahtera Abra Yudaraya mengalami mual dan muntah setelah mencicipi olahan ayam rempah hari Rabu 12 Agustus. Karena menilai olahan ayam itu kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG memutuskan menarik sekitar 3.000 porsi MBG yang sudah disiapkan. Abra katakan uji rasa dilakukan sebelum makanan didistribusikan, namun setelah mencicipi menu itu dia mengalami mual dan muntah. Karena dinilai kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG kemudian menarik sekitar 3.000 porsi MBG untuk mencegah makanan itu dikonsumsi oleh para siswa. Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di SMKN 6 Semarang menunjukkan temuan 3 jenis bakteri berbahaya pada lauk yang disajikan. Kepala Dinkes Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan lauk rendang, ayam, dan telur puyuh positif mengandung bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Sementara itu hasil pemeriksaan zat kimia seperti formalin, boraks, dan pewarna dinyatakan negatif. Abdul Hakam menambahkan temuan bakteri ini diduga berkaitan dengan penyimpanan dan penanganan makanan yang tidak sesuai standar. Untuk mencegah kasus serupa, Dinkes Kota Semarang mendorong pemeriksaan mikrobiologi menu MBG dilakukan secara rutin, bahkan setiap hari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Merinding lah kita berdua denger lagu Tanah Airku ini. Kayak gambaran betapa cintanya kita terhadap negeri ini tuh udah gak bisa diutarakan lagi kalau saking cintanya.
1: Apalagi dengan seragam pramuka kita melihat alam Indonesia. Kegiatan-kegiatan di sana sini masyarakatnya, aduh.
0: Wah betul, masyarakatnya yang tolong menolong ya kan, masyarakatnya yang sangat.
1: Ya pokoknya gimana?
0: Ramah, indah,
1: gembira.
0: Gembira, betul sekali.
1: Apalagi hari Jumat.
0: Lu kenapa sih cinta banget sama hari Jumat ya saya koyone?
1: Landai, alhamdulillah. Ya ada sana sini ketersendatan sedikit wajar.
0: Yes, betul sekali. Ini dari puluhan atensi Kawarasiga nih sementara kondisinya masih cukup oke ya. Tadi beberapa laporan kepadatan kita dapatkan di Kota Semarang itu yang pertama dari Kak Alvina ngasih informasi truk-truk yang pada berhenti ya sebelum Terminal Banyumanik arah Pudak Payung. Lalu lintasnya agak tersendat tuh satu. Lalu yang kedua di Arterio Sudarso kawan. Di Arterio Sudarso itu yang dari Kali Banteng tapi bukan yang di Kubro.
1: Yang melewati arteri ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Naik, turun, nah itu mulai ada ketersendatan dikit.
0: Perbaikan jalan masih sampai besok September ya itu. Peningkatan mutu jalannya di jalan Arterio Sudarso.
1: Masih 2 bulan ya.
0: Agustus, betul.
1: September ya.
0: Ini dia nih Kak Jem nih yang sudah lewat
2: Jamal ini loh. Siap. Jadi di TL Muriaja Semoro ini sekarang tinggal satu lajur, yang dua sebelah kanan sudah dicor semua, jadi harus sabar ngantri ya satu-satu.
1: Nunggu petan umur.
2: Buru-buru, yang penting bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Seperti ini kondisinya. Terima kasih. Ya.
0: Kalau kita hitung dari intervalnya Kak Jem, itu tadi antre mulai dari jam 7 sampai 7 lebih 10 menit. Dari selepas Kali Banteng merambat sampai dengan perbaikan jalan jalan Arterio Sudarso yang sisi Kali Banteng menuju arah ke pelabuhan
1: atau nanti yang tembus sampai arah Kubro ya.
0: Yes. Matur suwun ya Kak Jem, infonya Kak Dimas merambat di Jalan Brigjen Sudiarto ya.
1: Padat
0: merambat aja tapi enggak sampai berhenti.
1: Okay.
0: Yang arah ke kota, kalau yang arah ke timurnya lancar. Kak Heni Novi, selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal, Salatiga Semarang, bagaimana Kak Ici?
1: Wah tadi dari Salatiga kita masih nunggu-nunggu Pak Kak Jamal satunya nih.
0: Kak Jamal WFH.
1: Oh iya ya.
0: Di Pemprov Jateng kan masih WFH.
1: Ya wes tunggu sebentar nanti banyak kawan-kawan yang akan menyampaikan ya Kak Heni Novi ya.
0: Ini Kak Yulianto Prasetyo aja. Kak Yulianto Prasetyo tadi sudah perjalanan dari Salatiga sampai Bandara Ahmad Yani kok.
1: Masih lancar tapi tadi, udah gak tadi ya.
0: Masih ramai lancar, belum ada kendala dan juga hambatan yang signifikan. Kak Nuki, Gemah, selamat pagi. Perlu diperhatikan iki, perlimaan meteseh, sering macet, perlu traffic light apa ya?
1: Oh, kalau itu sudah dipikirkan sejak lama, Pak.
0: Nah, usulan itu kan sudah tahunan nih.
1: Ya.
0: Dan kalau kita sih melihat dari gestur jawaban dari kawan-kawan di Kota Semarang sih kayaknya masih belum, istilahnya apa yo?
1: Urung dang dilaksanakan ya?
0: Bukan, ada reason kenapa kok tidak usulan dibangun lampu traffic light itu belum dipasang di situ gitu loh. Berarti kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ngono loh maksudnya.
1: Ada apakah gerangan?
0: Nah, ada apanya itu yang belum ada jawaban. Kayaknya dari hasil analisanya kawan-kawan di Kota Semarang yo koyone ketika dipasang lampu traffic light akan ada satu dan lain hal lain sih.
1: Jadi belum dipasang.
0: Belum, iya betul. Istilahnya analisanya masih belum

0: kelayakannya ya,
1: kelayakannya. Studi kelayakan.
0: Mm-hmm. Ini sudah tahunan, sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu rame ya. Lampu traffic light.
1: Oleh ibu kita yang ada yang sering
0: di pertigaan, iya di pertigaan berjajar 3 ya, Kawarasika. Tapi kalau kita dapatkan dari jawabannya beberapa kawan di Kota Semarang sih, kayaknya dari hasil analisanya masih belum qualified untuk dipakai lampu traffic light. Nah, kalau lampu traffic light-nya mau dipasang di mana, wong di sana pertigaannya 3. Berjajar 3.
1: Apa ya, 3 itu dirompol tadi satu satu
0: lampu kan. Kayaknya perlu analisa pematangan yang cukup matang gitu ya, dan terbukti usulannya sampai dengan sekarang masih belum ditangani. Waktu itu kan pernah tuh ada pengecekan, ada ini ono apa?
1: Ada penelitian ya.
0: Iya, bukan penelitian ya, pokoknya ngecek-ngecek lokasi lah gitu, jenengnya apa kayak? Survei. Nah, sudah pernah ada survei kan di sana, tapi kan belum ada perkembangan lagi sampai sekarang terkait permohonan traffic light di pertigaan berjajar 3 Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang. Pak Wibowo SH, Kak Wibowo selamat pagi, Kak Yuda, Kak Jamal. Menginfokan tol Semarang Demak seksi 2 di kilometer 457 ada sambungan jembatan yang belum diperbaiki, hati-hati bagi Kawarasika semua, kurangi kecepatan ya karena bisa oleng atau pecah ban. Tuh, tapi ya, sudah ada rambunya toh? Sudah ada rambu tanda. Betul sekali, tanda kalau dari kawan-kawan tol Semarang Demak sudah notis ya mengenai informasi di sana. Kak Resep Afditya. Wah, ini Kak Resep Afditya ketemu dimana? Apa ini?
1: Deketin tuh.
0: Apa ini? Kok kayak misterius banget ya Kak Resep Afditya?
2: Selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Selamat pagi. Selamat
2: pagi. Pagi ini melintas di jalan mana yang sudah di Silayur ya Mas? Mas, ini itu saya memvideokan dua video yang berbeda, tapi sama-sama plat mobil plat nomor merah semua ya. Yaitu dua-duanya itu sama-sama plat merah, cuman berbeda apa ya Mas bentuknya ya. Cuman yang satu itu kok nggak mencerminkan, memberikan contoh yang baik, itu kan pakai uang rakyat ya Mas. Boleh dong ditegur gitu.
0: Yang pickup apa yang Terios Pak? Kak Resep, yang dalam tanda petik yang ugal-ugalan, yang Hilux atau yang Terios? Yang ugal-ugalan, soalnya plat nomornya kelihatan kan. Yang Terios kok ini ya, apa dua-duanya?
1: Apa yang dilakukan beliau kita belum bisa menangkap nih.
0: Betul, nanti coba kita dalami lagi infonya dari Kak Resep Afritia. Kemudian ada Kak Gandhi Susilo.
3: Tangkap. Kalau dulu.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
4: Arah turun Terminal Banyumanik tersendat. Sebelum lampu TL ada truk besar berhenti di pinggir jalan, lampu sen berkedip-kedip sehingga membuat jalan padat merayap. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih informasinya. Nah, ini Kak Resep Afditya udah ngasih lagi nih.
2: Bukan ugal-ugalan Mas Yuda, tapi nopolnya itu ditutup mika hitam.
0: Oh, ditutup gitu. Mika hitam. Ya. Oke, matur suwun Pak Kak Resep Afditya. Tak kira ugal-ugalan tadi nyuwun
1: sewu. Yang satu enggak ditutup, yang satu ditutup. Gitu.
0: Oh, alah, yang Teriosnya ditutupi mika. Oh, ini plat merah toh ini?
1: Ini kalau udah jalan kan jadi tersamar. Enggak kelihatan kalau itu plat merah.
0: Aku kelihatan sih.
1: Kalau yang satunya kan tunjukkan jadi ini memang merah. Kalau yang ini disamarkan gitu.
0: Oh maksudnya. Gitu. Gitu ya, Pak. Ya.
1: Terima kasih Pak.
0: Matur suwun. Berarti yang perlu jadi notes adalah yang Terios kan?
1: Ini sama-sama Pak Lamera kok dadak di.
0: Oke lah kalau begitu lapor grup gas. Thank you so much Kak Resep Afritia Kurniawan. Kak Aan Ardian, selamat pagi Kak Warasika.
1: Selamat pagi.
0: Kak Yuda, Kak Jamal di Jalan Pantura Kendal, Cepiring, arah Semarang. Tepatnya di depan Pasar Cangkring. Terjadi ketersendatan karena ada satu truk trouble ditemani rekannya di lajur sebelah kanan.
1: Kendal ya, Cangkring Kendal.
0: Yes, ini kalau ini Kak Ragil Priyo Jatmiko juga paling ketemu paling sih. Situ nih.
5: Kak Yud sama Kak Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk Kota Kendal ya Pak, jadi dari Oleri sampai Kendal dua arah lancar, cerah-cerah. Ini berarti tinggal menunggu yang di Kali Blorong, semoga masih lancar. Ya, tenang. Kak Yud, truk yang di Kali Blorong sudah tidak ada. Tapi penuh sih, penuh motor. Tapi masih menggelinding. Jadi lancar lah. Kalau okay. Padat lancar.
0: Okay. Wah, syukurlah truknya udah enggak ada.
5: Ya, sampai SMA 8 Mas. Lancar, Mas.
0: Love Kendal. Lancar ya. Dan berarti atensinya Kak Ragil Priyajatmiko barusan bisa sedikit menjawab pertanyaannya Kak Kilma Fadilah kan, ya. Perjalanannya menuju arah Cepiring.
6: Selamat pagi.
7: Menuju ke
6: Kak Yuda, Kak Jema.
0: Selamat ya, pagi Kak Kilma.
6: Saya jadi ingat dulu jadi Dewan Pramuka ya waktu SMA. Atributnya ya Allah.
1: Ting terempel dah.
6: Masih pakai selendang, pakai pin ini, pin itu. Tapi itu membentuk kedisiplinan yang sampai sekarang.
1: Gitu. Seneng banget.
6: Segitiga berjajar lancar ya Mas. Tapi tumben ini kok Tembalang rayanya kok agak padat ya. Hari-hari kemarin itu sepi, ini kok malah hari Jumat malah padat. Tapi ini saya sudah masuk tol ABC, semoga lancar sampai Cepiring ya Mas. Kak Yuda, Kak Jema.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Kilma Fadila. Tuh confirm by Kak Ragil Priyo barusan ya, yang ngasih informasi di sepanjang Beleri sampai dengan Semarang rame lancar kedua arahnya. Truk tadi dapat laporan truk mogok di Pantura Berangsong Kendal, tapi jam 7 sudah tidak di lokasi.
1: Ini sekali saja Bu Eni Novi.
0: Bersama Rasika Kelana Kota. Bersama Rasika Kelana Kota. Penggunaan pembayaran digital di Provinsi Jawa Tengah terus berkembang. Hingga Juni tahun 2026, jumlah pengguna Kris di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta, menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah pengguna Kris terbesar ketiga secara nasional. Disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho dalam agenda briefing KPWBI se-Jawa Tengah Kamis 13 Agustus 2026 kemarin, jumlah merchant yang menggunakan Kris di Provinsi Jawa Tengah juga telah mencapai 4,52 juta atau terbesar keempat secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat dan para pelaku usaha terhadap pembayaran digital. Kris terus memberikan kemudahan dalam transaksi karena pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan praktis tanpa harus menggunakan uang tunai. Di Jawa Tengah sendiri, kegiatan-kegiatan untuk mendorong aktivitas dan transaksi menggunakan Kris terus digalakkan, termasuk agenda tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus 2026, Bank Indonesia akan menggelar Pekan Kris Nasional atau PKN 2026. Digitalisasi pembayaran juga dinilai mendukung pertumbuhan ekonomi karena... Assalamualaikum, selamat pagi, salam pramuka dari Rapi 5155. Perjalanan dari Demak dimulai di Karang Tengah seperti ini ya. Ini Karang Tengah Demak tadi waktu Kak Edi lewat lagi rame-ramenya. Betul, mengingatkan tempo saya itu adalah ya hari himne pramuka. Dulu tiap Jumat sore kegiatan pramuka dari SD, SMP, SMA. Dan ini situasi di Sayung. Tebak tempat ngajarnya Kak siapa? Kak Sulastri sekarang sudah di Universitas Muhammadiyah Semarang.
1: Ya. Tadi sudah menyampaikan beberapa catatan beliau tentang pramuka.
0: Betul sekali. Ya tapi kawan-kawan di SMK Muhammadiyah Sayung tetap masih ada kamar Rasika kok ya.
1: Paling ya masih kadang-kadang berkunjung ke situ karena bekas kepala sekolah.
0: Asik.
1: Menengok murid-murid dan guru-gurunya.
0: Dengan pramuka sejak dini jiwa nasionalisme dan rela menolong akan terbentuk.
1: Rela menolong dan tabah.
0: Dan ini sudah sampai di tol Semarang ABC ya, Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Oke.
0: Sudah sampai kilometer 425, ada pemeliharaan jalan dan lajur kanannya terpasang rambu. Oke, baik, matur suwun Kak Edi, ini baru dari Kak Edi Sasmito nih laporannya di tol Semarang ABC. Ikut anggota ini hampir sama dengan pramuka. Ini kartu tanda anggota Radio Antar Penduduk Republik Indonesia. Dan ini sudah masuk ke QQ.
1: Oke, tinggal nunggu masuk ke kampus.
0: Kampus Industri Wijaya.
1: Iya nih, antri.
0: Pak Terusman Kak Edi Sasmito dari Demak lo kawan Rasika. Lancar pal tuh laporannya Kak Edi.

0: Sasmito, nggak ada kendala signifikan. Kak Soekarjo.
1: Selamat pagi
2: Kak Soekarjo.
1: Kak Jamal, selamat pagi Kak Yuda.
0: Selamat pagi Kak Soekarjo.
1: Kami informasikan lalu lintas jalur saya dari Bedung, kemudian Demak Taman Makam Pahlawan, Bonangrejo, lewat Bonangrejo, kemudian Jalan Sultan Hadiwijoyo, kemudian Jalan Sultan Trenggono sampai Ujaran, dari kedua arahnya dari Semarang maupun dari Kudus kondisinya ramai lancar. Kemudian untuk Ujaran sampai Grogol, Guntur, Karangawen juga lancar. Hanya saja nanti di Desa Donorjo, Kecamatan Karangtengah, untuk hati-hati karena sudah ada perkemahan sejak 2 hari yang lalu. Ya, jadi jalan itu memang sering untuk lalu-lalang anak-anak, adik-adik pramuka yang sedang melakukan kemah selama 3 hari untuk wilayah Kecamatan Karangtengah. Sehingga tetap hati-hati di lapangan Donorjo karena di situ banyak anak-anak lewat menyeberang jalan. Itu yang bisa kami laporkan Kak Jamal.
2: Siap.
1: Kak Yuda.
0: Siap Kak Soekarjo.
1: Selamat terima kasih. Salam pramuka.
2: Salam pramuka.
1: Tetap sehat. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Kak Soekarjo. Itu ya situasi
2: kok
0: dari
2: seneng Demak, ya kita manggil Kak.
0: Iya, aku juga seneng kok manggil Kak. Ya. Rasanya kok kaya ora ono batas kaya lho.
2: Dan rasanya kita membaur menjadi satu, menjadi sesuatu yang disebut pramuka.
0: Ini atensi yang barusan kita munculkan tuh pejabat-pejabat lo guys.
2: Iya guys. Dan kita semua menjadi
0: Pak Kak Soekarjo, Kak Edi Sasmito.
2: Menjadi apa, satu membaur gitu ya.
0: Tidak ada
2: sesuatu yang membatasi.
0: Ih, dan bener banget.
2: Dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada kakak-kakak sekalian.
0: Tanpa mengurangi rasa hormat dengan posisi Anda dan usia saat ini loh ya.
2: Tapi kita merasa gembira gitu loh hari ini. Karena pramuka itu praja muda Karana.
0: Ini ada Kak Klik Sakti nih. Nah, iya, pejabat loh.
2: Pejabat di kantornya.
0: Coba kita buka infonya dari Kak Klik Sakti Wiono nih.
3: Semangat pagi, Rasika. Ini saya biasa mas ngantar anak sekolah di SMP 24 Jalan Pramuka.
2: Siap Kak,
3: bumi perkemahan.
0: Jalan Pramuka, pas.
3: Terpantau lengang mas, belum ada kegiatan. Yang siap, penting Kak. Semangatnya tetap semangat pramuka mas.
2: Oke okay, Kak.
3: Terpantau lancar mas lalinya mas. Matur suwun.
0: Matur suwun ya. Kak Sakti. Kasih, Kak Hari.
4: Melaporkan Kakak Pembina.
2: Siap.
4: Kak Jamal.
2: Siap.
4: Pukul 05 start dari Pati, ini sudah sampai Sayung. Untuk Pati ke Kudus saya lewat kota Kak Yuda, Kak Jamal. Untuk Demak mau ke Semarang saya lewat exit tol. Kedua arah terpantau lancar Kak Yuda, Kak Jamal.
2: Siap.
4: Semoga pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan.
2: Amin.
4: Kak Yuda, Kak Jamal dan Kak Rasika. Matur suwun.
2: Kak Rasika ya.
4: Kak Yuda, Kak Jamal dan kawan Rasika semua. Untuk dari Sayung tadi sampai Kaligawe, Subro, Jalan Yosudarso sampai bandara. Kedua arah masih terpantau lancar. Kak Yuda, Kak Jamal.
2: Siap.
0: Matur suwun Kak Hari laporannya ya. Kak Mamat Lubis.
2: Siap, ya,
0: ini juga Kak Mamat Lubis juga ini
2: dari
0: jabat loh ya.
2: Serondol.
0: Kak Mamat Lubis nih.
2: Kantornya
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Selamat pagi Kak Jamal, Kak Yuda, kawan-kawan Rasika sekalian.
0: Teman di Gasman ada acara apa Kak Mamat?
5: Ini tidak sampai melintas ke Gombel. Hanya putar arah ke Simpang 5.
0: Oh, Kak Mamat Lubis BF. Hadir Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5: Ini sudah kembali menuju ke arah Jalan Citarum dan Arteri Soekarno-Hatta. Lalu lintas pagi ini masih ramai lancar. Kepadatan hanya di pusat-pusat persekolahan karena pusat bisnis dan pusat perbelanjaan belum buka. Begitu sementara matur suwun.
0: Ya, Hari Pramuka tuh sama siapa sih? Ini satuan kerja kementeriannya, agendanya? Badan Pramuka tuh Kuarnas ya?
2: Kuarnas
0: sih sendiri. Lembaga
2: kuartir nasional, kuartir daerah gitu.
0: Oh.
2: Dan kuartir cabang.
0: Bukan apa? Bukan unit kerja di bawah kementerian tertentu gitu atau ya?
2: Nah itu yang aku nggak tahu.
0: Nah iya benar.
2: Pendidikan dasar atau.
0: Dan ini Pak Mamat Lubis, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada agenda apa Pak Mamat Lubis nih Hari Pramuka?
2: Pacaran nggak Pak?
0: Belandanya Pak, Kak Mamat Lubis enggak?
6: Kalau saya Kak, pramukanya hanya sampai SMP, karena di SMA tidak ada pramuka, tapi ke paskibranya dan pecinta alam. Ya, dari pramukanya pelajaran SMP juga bermanfaat di pecinta alam untuk survive. Kemudian di paskibranya di barisan. Bermanfaat juga waktu kuliah dan di dewasa juga kerja Kak.
2: Siap.
6: Kita sudah terbiasa untuk ke daerah konflik dan bencana. Dulu ada bencana gunung meletus di Kelut, bencana gempa di Jogja, gunung meletus apa erupsi Merapi, terus kemudian transisi tsunami dan daerah operasi militer, kemudian ada lagi ini apa pesawat jatuh di Pangkalan Bun, kita di kapal ROV, terus konflik sosial di Wamena. Nah itu biasa kita yang diterjunkan spesialis bencana sama konflik itu, kita dikirim tuh awal-awal itu ke sana. Bermanfaat untuk pramuka. Selamat siap. Hari pramuka kawan-kawan.
0: Selamat hari pramuka. Nah, terus wong Kak Mama Pelubis. Oh,
2: luar biasa malah ini.
0: Lah ya. Kak Rindra Yusianto. Selamat nah ini.
2: Selamat juga. The big teacher.
0: Ya Allah Gusti, mohon maaf kalau kita manggilnya kakak-kakak semua ya.
2: Of course.
7: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Selamat pagi Kak Ridra.
7: Saya melaporkan perjalanan saya dari Semarang ini menuju ke Salatiga. Ini sampai ke, tadi mampir Udinus dulu, mampir Udinus. Sampai kagok lancar, ramai lancar. Ya biasalah orang tua ngantar anaknya ya. Tadi di Dominico, kemudian di Kakok ini banyak yang nganter anak. Mudah-mudahan nanti ke depan lancar. Selamat pagi juga Kak Dono Nugroho. Untuk Bapak Pramuka Indonesia itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX setahu saya.
2: Iya betul Pak.
7: Gitu. Oke gitu aja. Terima kasih.
2: Terima kasih.
7: Salam Pramuka.
2: Salam Pramuka.
7: Ini Gombel juga sepi nih dari kedua arahnya ya, lancar banget, nggak seperti biasanya ya. Ini mungkin kan hari Jumat. Nanti mau ngantar anak dulu ke Permata Bangsa, setelah itu bablas Salatiga, mudah-mudahan
2: lancar.
7: Iya lancar. Terima kasih.
2: Sekaligus menjawab Benny Novi
0: Karibra Yusianto. Berarti terjawab ya. Ini ada kawan di 7325 Kak Triwijanarko di kawasan Jangli dan sekitarnya. Dokter Wahirinus, ada banyak kendaraan pagi hari ini, jadi makanya padat. Ya kan? Kak Triwijanarko terjawab dari atensinya Kak Rindra barusan. Kak Rizky Septa Al-Fajar sudah sampai Welahan ya. Kak Jamal, Kak Yuda lancar.
8: Setelah SMP 1 Mijen Demak arah ke Welahan ini tersendat pun belum tahu ada apa, tapi kalau saya lihat ya tadi saya intip-intip dikit turun sepertinya ada insiden pas di jembatan yang kecil itu ya Bu ya. Depan itu ada jembatan kecil itu. Belum tahu apa dengan apa. Nanti saya infokan kalau sudah lolos ya Bu ya. Udah 5 menit saya berhenti. Terima kasih.
0: Oke, nah terus suun Kak Rizky Septayem.
8: Sudah mulai jalan ya Bu ya. Sebentar, ini udah mulai kelihatan ini. Oh iya Bun, sepertinya ada laka. Sudah ada Pak petugas juga ya itu ya. Di kiri jalan ini.
2: Oh iya.
0: Motor dan mobil itu paling di jalan raya Welahan ya.
2: Ini pengendaranya shock duduk di pinggir jalan. Ini
8: interogasi polisi, orangnya kayak orang linglung Bun.
0: Masih ada bantuan petugas.
8: Ya lancar, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Rizky Septa Al-Fajar. Nanti kita update lagi, kita ke kabar Jawa Tengah dulu ya kakak-kakak semuanya. Ya ini kok rame banget ya laporannya dari Kamar Rasika. Nanti kita update lagi setelah pariwara yang satu ini, tetap di Kelana Kota. Sementara informasi lalu lintas yang sampai perlu dihindari hingga jam 7.30 ini nihil ya Bung?
2: Bung,
0: nihil ya Kak.
2: Lancar
0: ya Kak. Jadi kepadatan di Arteri Yosudarso tadi.
2: Jalan.
0: Betul, kalau Anda mau tetap antre di Arteri Yosudarso Kalibandeng arah pelabuhan tadi reng-rengan waktunya kurang lebih sekitar 10 menitan.
2: Hanya itu aja yang cukup panjang.
0: Kemudian kendaraan yang mogok di Banyumanik juga hanya merambat saja, tidak yang macet panjang duowo antre sampai waktu lama gitu, enggak kawan. Masih mengalir kendaraannya.
2: Ada jalan yang bisa dilewati, tidak betul harus memilih jalan lain.
0: Di sekota Semarang ya antrenya antre-antre rame banget ya, 265.000 mobil pribadi sekota Semarang. Jadi udah paham lah ya antrian di sana. Enggak mungkin orang macet.
2: Untungnya hari Jumat.
0: Betul.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
15: Mau dong.
16: Tastes good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qur'ani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung Kamis pagi. Ribuan penonton memadati rute sepanjang 2,5 km untuk menyaksikan parade yang memamerkan kekayaan budaya dan keragaman seni Nusantara. Sebanyak 1.000 lebih pelajar tingkat SMP MTS dan SMA, MA, SMK Negeri dan Swasta se-Banyuwangi tampil memukau dengan kostum Nusantaranya serta atraksi. Bagi Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, HUT Kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi semua elemen untuk terus berkarya, membangun, dan menyiapkan masa depan daerah serta Indonesia yang lebih baik lagi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panarukan bersama Kejaksaan Negeri Kejari Situbondo teken kerjasama. Kepala KSOP kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto bilang pihaknya melakukan kerjasama dengan Kejaksaan setempat dalam bidang penanganan permasalahan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Herlan juga bilang keberadaan Kejaksaan Negeri khususnya melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara punya peran penting dalam memberikan bantuan, pelayanan, serta pendampingan hukum kepada instansi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 94 ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dalam upacara di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan pengabdian ASN terdiri dari 4 orang dengan masa pengabdian 30 tahun, 13 orang selama 20 tahun, dan 77 orang selama 10 tahun. Wali Kota Batu Nurrahman berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi simbol masa kerja, tetapi menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan kualitas pelayanan. Nurrahman menegaskan keberhasilan ASN harus diukur dari seberapa besar pengabdian dan kinerjanya memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: berarti lagu-lagu dari Indonesianya kita simpan dulu ya. Atensinya kok rame banget iki kang ora sih ya. Ini kok ini sekarang kalau kita full ngomong atensi juga kalau sampai jam 9 pun kayaknya enggak kecanda deh. Ya, tapi kita buka-buka coba informasi dari beberapa kawan kita rangkum ya. Yang pertama ada dari Kak Thea Tantia, Kak Yuda, Kak Jamal melaporkan pagi ini dari Solotigo sampai Semarang so smooth. Sudah sampai halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Agenda hari ini enggak ada upacara pramuka kok di gubernuran.
1: Adanya
0: sidang paripurna. Salam sehat semuanya ya, berkah Jos Jis untuk ya. Semuanya.
1: Siap, Kak.
0: Loh ini Kak Thea Tantia enggak WFH?
1: Mau sidang paripurna,
0: Kak. Mau sidang paripurna ya, Kak. Thea ya berarti. Oke. Baiklah, ini sudah sampai ini dia nih. Halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Tapi memang kelihatan agak kosong ya. Biasanya kan wis delidir kendaraan di... Wah,
1: itu yang parkir cuma satu, dua.
0: Lah ya, kan parkirannya. Kan masih Jumat ya. BFH selamat, guys, Pemprov Jateng masih...
1: Selamat rapat ya Kak Thea.
0: Betul, matur suwun Kak Thea Tantia dari Solotigo ya kawan.
1: Snacknya jangan lupa ya di bawah.
0: Itu kita. Nah,
1: ya. Jangan ditinggal ya, eman-eman.
0: Dan kita barusan dapat info kawan, jam 7 lebih 42, 4 menit yang lalu. Ini ada dari Kak Andi, Hefty. Ini Kak Andi menyaksikan langsung insiden laka mobil truk terguling di depan Kodam yang arah menuju Bawen. Pas di depan mobil saya, truknya itu tiba-tiba guling ke arah got. Padahal truknya lagi jalan pelan arah naik dari Banyumanik. Semoga segera ada yang menolong karena saya tidak berani berhenti karena saya ngewel kalau lihat kecelakaan. Takut dan ngewel, tapi hati tetap ada rasa gimana tidak enak karena tidak menolong. Oh, gak apa-apa Kak Andi, yang penting keamanannya Kak Andi dulu.
1: Ya harus menolong diri sendiri dulu. Kalau mau menolong orang lain tuh hatinya harus ditetekkan. Kalau hatinya nggak tetek, nolong malah nanti akibatnya kurang baik.
0: Mungkin wah ini di jalan semaput. Perintis Kemerdekaan Kodam kawan.
1: Kodam.
0: Infonya kok ada truk yang terperosok ke saluran air di sana. Arah berarti, Ungaran ya.
1: Berarti di sisi kiri jalan arah Ungaran.
0: Betul. Ya. Ini dilaporkan jam 7.42, 4 menit yang lalu. Kawan Rasika di jalan Perintis Kemerdekaan Kodam arah Ungaran.
1: Watugong.
0: Betul ya Kak Andi, pas di depan Kodam arah Bawen, oh betul, arah menuju ke selatan atau arah Ungaran dari Banyumanik. Ada yang sudah notice informasi di sana, kakak-kakak semua di sekitar Kodam yang arah naik. Kemudian ada Kak Andum, selamat pagi, perjalanan Kudus menuju arah Kaligawe lancar, tidak ada kendala. Kak Puji Waluyo dari Bawen sampai Lingkar Solotigo, sudah ketemu Tingkir untuk lalu lintas lancar dua arahnya.
1: Lancar di Tingkir, terima kasih Kak.
0: Kak Eko Adi, selamat pagi, melengkapi informasi agenda orientasi di Ponegoro Muda. Nah ini dari polisi nih rilisnya, sudah ada jalan-jalannya. Yang ditutup itu adalah Jalan Profesor Sudarto. Jalan Profesor Sudarto mulai dari stadion sampai dengan Muladidom.
1: Sampai Muladidom tuh pojok sana, pojok sana.
0: Panjang sekali.
1: Dan juga jalan-jalan di kanan kirinya di Jalan Gerung, Jalan Sigawe dan Sigawe 1, Sigawe 2.
0: Oke.
1: Okay. Serta Jalan Sikatak, Jembatan Sikatak.
0: Mantap sekali ini. Matur suwun ya Pak Eko Adi.
1: Di Ponegoro Muda.
0: Iya ada Yovi Anuno. Aku telepon siapa ya? Aku pengen nonton Yovi Anuno nyai. Kak Adi Nugroho, aku boleh datang gak besok ke orientasi di Ponegoro Muda? Aku pengen nonton Yovi Anuno-nya.
1: Yovi Anuno suruh sini aja.
0: Coy ya. Lah terus ngisi undipnya kapan?
1: Ya, habis ngundip langsung rasik aja.
0: Rasik deh.
1: Dengarkanlah.
0: Wanita pujaanku.
1: Malam ini ingin ku sampaikan.
0: Asik.
1: Hasil cuci.
0: Nek siang aku kok pengen datang ya, Kak Adi Nugroho aku boleh datang gak? Soalnya kayaknya teman-teman radio juga ada yang datang kok. Teman-teman media.
1: Sangune Pak Adi Nugroho.
0: Gilo, sangune Kak Adi Nugroho. Telur dadar, sambel, sama goreng rambak dan dendeng.
1: Lengkap sekali.
2: Jawa Tengah sendiri kegiatan.
0: Ini Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang dari laporannya Kak Adi Nugroho ya.
1: Kak Adi.
0: Betul sekali. Ini situasinya di sana lancar, Jalan Brigjen Sudiarto, sepeda motor masih dominan ya, yang ada di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Di Pramuka sendiri juga ada keterampilan hastakarya Kak Yuda, Kak Jamal, untuk mendorong kreativitas dan kecerdasan tanggap menghadapi beragam situasi dan kondisi. Kak Yuda, Kak Jamal, kok Kak Yuda tak?
1: Baru apal satu.
0: Untuk Kak Jamal juga kilo salam pramuka katanya.
1: Ya, ini Pak namanya nggak kelihatan nih.
0: Wah mantap sekali. Matur suwun ya Kak Adi Nugroho ya. Aku besok datang ke ODM Undi, boleh nggak ya Kak Adi? Aku mau kumpul sama teman-teman media.
1: Coba nanti saya teleponkan Kak Rektor.
0: Ah yuk jangan sampai Profesor Suharnomo, aku malu. Itu
1: saya sampaikan ke Kak Rektor.
0: Kak Adi Nugroho aja cukuplah koyone ya.
1: Dia dilewatkan pintu belakang Pak. Didodoskan.
0: Kak Bobo Artanto. Coya didodoskan.
3: Kak Yuda dan makasih, Kak Jamal. Tepat siap. Pukul 7 saya sampai di TL Terminal Jati Kudus ya. Cuaca di Kota Kudus cerah. Untuk lalu lintas overall dari Semarang sampai dengan Kudus pagi ini rame lancar. Di jembatan Tanggulangin masuk Kota Kudus masih ada perbaikan jalan pas mau keluar jembatan ya, tapi sudah berpindah di lajur kiri ya yang diperbaiki, belum menimbulkan ketersendatan. Dulu waktu pramuka saya yang paling seneng kalau kemah itu kan nanti ada mencari jejak. Nah itu ada pos-posnya, pos 1, pos 2 dan sebagainya. Di tiap pos itu nanti ada soal-soal, ada yang soal pakai harus dipecahkan dengan memecahkan kode semapur, ada yang pakai sandi rumput dan sebagainya itu menantang naluri detektif saya. Kalau sekarang saya ikut pramuka, ikut sakanya bukan saka Bayangkara, tapi saka manager jalan raya. Matur nuwun.
1: Saka Kelana Kota. Saya paling suka Persami.
0: Persami.
1: Perkemahan sama Mbak Umi.
0: Coy, coy, coy, coy. Mbak Umi kan inimu kan?
1: Iya, kakak pembina.
0: Kakak pembinamu kan, iya. Maksudnya ya. Jadi kakak pembinanya kan ikut juga kemah di situ, iya, toh sama pakai ruangan masing-masing toh.
1: Iya, suka cerita tentang wah, masa lalu Patih Gajah Mada ini cerita gitu itu Kak Umi itu.
0: Jadi Persami. Sekarang Kak Umi masih Kak Umi. Sugeng.
1: Masih kan beliau waktu itu masih muda, jadi sekarang mungkin sudah mengajar di mana, di SMA mana gitu, tapi tetap di pramuka aktif. Ceritanya tentang sejarah-sejarah beliau, kalau saka-saka apa ya saya nggak tahu, tapi beliau suka sekali menceritakan tentang Gajah Mada, tentang Majapahit, tentang macam-macam lah. Persami, perkemahan bersama Kak

0: Nah, ngomong-ngomong seputar Hari Pramuka Nasional, dari kuartir daerah Provinsi Jawa Tengah sendiri kemarin juga sudah melepas 1.488 anggota kontingen daerah Provinsi Jawa Tengah yang siap beraksi di Jambore Nasional 12 tahun 2026. Selangkah lebih dekat menuju perhelatan akbar kepramukaan Nusantara. Kemarin hari Selasa 11 Agustus 2026, kontingen daerah atau Konda Provinsi Jawa Tengah secara resmi dilepas untuk berangkat menuju Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur. Kemarin pemberangkatan 1.488 anggota pramuka kontingen Jawa Tengah untuk menuju ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Peserta reguler terdiri dari 608 putra dan 600 putri. Kemudian juga bukan hanya peserta reguler, tapi ada peserta pramuka berkebutuhan khusus.
1: PBK.
0: PBK, 24 orang, 12 putra dan 12 putri. Serta pastinya ada pembina pendamping dong, dan pembina pendamping PBK. Serta pimpinan kontingen cabang dan pimpinan kontingen daerah.
1: Pak Sigit ikut ini, kawan saya nih dari Purworejo nih.
0: Oh gitu.
1: Kemarin udah pamitan sama Ibu Bupati. Sama kuarcapnya masing-masing untuk ke Jakarta.
0: Oh, nah ini kemarin sudah dilepas ya 1.488 anggota kontingen daerah Provinsi Jawa Tengah yang siap beraksi, kalimatnya siap beraksi di Jambore Nasional 12 tahun 2026 nih. Yang melepas adalah ketuanya Profesor Dr. Insinyur Budi Prayitno MSC. Nih ternyata Pak Hernowo Budi Luhur itu wakil ya, ketuanya pun. Selamat pagi Kak Hernowo Budi. Ya. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Ih, namanya nama-nama yang enggak asing semua ya.
1: Iya,
0: Pak
1: iya,
0: Agung Haryadi, Pak Hanung Triyono, Ibu Eka Agustin Wiyarningsih, Pak Nur Rofik, Pak Ardi Mawardi,
1: kawan-kawan
0: Rasi KKB, Pak Ardi Mawardi, Bu Titin Pristi, kemudian juga ada Pak Sunarto, Pak Kustri Saptono, ih namanya enggak asing semua nih, Pak Lili Hendri Ristanto, Pak Bima Eka Sakti, loh malah di absenin siji-siji.
1: Kamu tahu siapa?
0: Siapa?
1: Kak Kuarcap Kabupaten Semarang.
0: Siapa?
1: Ibu Wakil Bupati.
0: Oh,
1: Ibu Nur Arifah.
0: Bu Nur Arifah ya.
1: Selamat pagi Ibu Kak Kuarcap. Semoga pagi hari ini kakak.
0: Nih Pak lagi. Agus Widianto, Pak Bambang Setio Bintoro, pejabat-pejabat KB iki.
1: Iya, semua ya.
0: Ya, ya.
1: Yang cinta sama
0: Pak Nur Kholis Majid. Nih iki Pak Nur Kholis Majid tadi juga nih. Pak Nur Kholis Majid, betul. Pak Fajar Ismail, Pak Diki Adi Nurwanto, Pak Mas Huri. Nih, Dokter Nana Chondrowasiat nih.
1: Kursan bencana alam masih.
0: Oh, Pak Agus Budi Prasetyo juga toh, aktif di Keluarga Jateng.
1: Hidup, di lingkungan hidup beliau.
0: Wah, lagi akeh banget sih kawan-kawan Rasika.
1: Dokter Nana Chondrowasiat itu apa? Di bidang kebencana alaman.
0: Iya, ya, bidang urusan bencana alam. Makanya aku apal banget. Pak Arifah Yudi iki, Pak Arifah Yudi juga nih, Pak Arifah Yudi juga di Keluarga Jateng. Iya, akeh banget kawan Rasika di kepengurusan Keluarga Jateng ya.
1: Saka-sakanya juga ada tuh dari Gantara, apa ada semuanya, siapa yang menjabat, wah banyak.
0: Walah, rame banget. Selamat pagi kakak-kakak semua yang ada di Keluarga Jawa Tengah ya. Yang hari

0: Itu bagian apa ya?
1: Bagian saka pabrikan.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
3: Pagi Kak Teguh.
2: Bu Yuda menginfokan ada truk box gede yang mogok di depan Koramil Banyumanik di Jalan Perintis Kemerdekaan arah ke Semarang di lajur kiri. Kawan Rasika silahkan ambil lajur kanan sebelumnya ya, dari mana Kodam ambil aja yang lajur kanan dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kejadian pada pukul 6 lebih 55 menit ya Mas Yuda, mudah-mudahan ketika voice note saya ini diputar
3: sudah tidak ada.
2: Truknya sudah tidak mogok, amin. Jalan sudah lancar. Siap. Amin. Oh iya, selamat Hari Pramuka Bung Jamal, Bung Yuda. Saya tuh salut kepada mereka-mereka yang menerapkan didikan pramuka di dunia kerja. Mereka adalah pelayan toko dan pelayan rumah makan. Ya. Selamat pagi Kak. Pesan okay. Apa Kak? Silakan Kak.
1: Ada yang bisa dibantu Kak?
3: Cuma informasinya jam 7.40 tadi kok ada insiden baru itu, ada truk terperosok ke saluran air kawan, tapi gantian geser yang arah ke Bawen, masih di sekitar area Makodam 4 di Diponegoro. Cuma sudah geser yang arah ke Ungaran atau arah menuju ke Bawen, kawan Rasika. Cuma belum ada pantauan langsungnya nih. Tadi ada Bu Aka Andi Hefti tuh yang jadi saksinya. Waktu truknya melan-melan-melan, bruk!
1: Mak gerubiak,
3: lah ya. Bruk. Kak Sono, selamat pagi. Perjalanan sudah sampai Sayung ya. Rame lancar.
1: Terima kasih, Kak Sono.
3: Tadi dari Madukoro menuju arah Tayu Pati di Arterio Sudarso yang sisi kubro hanya merambat sedikit saja. Nah, ini situasinya ya di Arterio Sudarso. Betul. Ini di Kubro Kaligawe sementara masih mengalir. Betul. Cara umum ya baik kondisinya Kubro Kaligawe dan sekitarnya nih Kak Sono mau menuju arah ke
1: Pati.
3: Pati. Nah, ini ada Pak Uli Nuha nih yang menyusuri jalur menuju arah ke Pati Juwana bahkan sudah sampai Kali Ori.
1: Kembang.
3: Yes, ini area Pantura Pati arah Juwananya. Tadi Kak Uli Nuha dari Kota Pati. Sudah ada rambu dan penyempitan jalan di situ untuk peningkatan mutu jalan yang masih berlangsung. Kemudian juga sampai dengan kawasan Kali Ori Rembang, lalu lintasnya ramai lancar. Wih, mantap. Pati sampai Kali Ori itu 50 km ada tidak?
1: Waduh, Pati Kali Ori.
3: Hah? Lebih atau kurang?
1: Hanya kurang kayaknya.
3: Oh, oke. Okay.
1: Saya pernah lewat beberapa kali tapi enggak terlalu jauh.
3: Oke, Matruswan, Kak Uli Nuha, informasinya Kak Fahri.
1: Kak Khair.
4: Selamat pagi,
1: Kak Khair. Selamat pagi.
4: Dari Kota Kutus ya.
3: Kenapa tiba-tiba Kak Khair?
4: Saya di arah Pasar Kliwon. Mau cari...
1: Pas ini hari Jumat Kliwon ini.
4: Setelah ini mau ke Semarang. Oh iya, ya. Tadi ada Kak Pradana dari Ambalan Jodipati SMA 1 Kutus ya.
3: Betul.
4: Nah, angkatan berapa Kak? Salam dari saya, dulu juga ikut pramuka pemangku adat di Ambalan Diponegoro Sri Kandi SMA 1 Bae.
1: Oh. SMA di pramuka. Sama.
3: Sama Bae.
1: SMA 1 Bae. Ya wis ora apa-apa Bae.
4: Sudah dan Kak Jambal masih siap. Ramai lancar. Untuk mataharinya masih cerah, bersinar. Semoga hari ini menjadi Jumat berkah.
1: Amin.
4: Thank you.
3: Amin, matur suwun Kak Fahri.
5: Oh iya Mas, nanti malam infonya malam tirakatan ya Mas. Malam tirakatan di Korea Selatan.
3: Kok di Korea Selatan? Oh, tirakatannya Korea Selatan. Karena Korea Selatan merdeka 15 Agustus 1945.
1: Kadestino.
3: Nah, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
1: Berarti hari gudangan nanti malam di Korea Selatan. Kita besoknya malam Senin.
3: Betul, tapi merdekanya cuma beda 2 hari. Tapi UMR-nya beda 22 juta, katanya Pak Eka Khairuddin Fahri.
1: Sama Brunei yang cedak WP Doniato.
3: Kak Intan menginfokan Rasika daerah Mijen pertigaan atau perempatan Karmin Meteseh selalu tidak ada petugas, lalu lintasnya hanya ada pengatur jalan tidak resmi saja. Makanya karena kalau jam kerja itu macet arah Cangkiran menuju Bukit Semarang Barunya mengular sekali. Mijen itu petugasnya cuma sampai di SMP 23 Semarang saja. Terima kasih, semangat beraktivitas untuk semua kakak-kakak yang beraktivitas hari ini.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
5: Menyusuri jalan raya.
4: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
6: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Pembangunan Mal Pakuan Semarang yang diklaim akan menjadi salah satu mal terbesar di Indonesia justru masih menyisakan kekhawatiran warga Gombelama Semarang. Belasan warga yang rumahnya mengalami kerusakan tetap menuntut ganti rugi, sementara Pakuan memilih skema perbaikan rumah. Head of Human Resources Pakuan Group, Iful Novianto, tegaskan perusahaan belum memiliki skema ganti untung. Pakuan memilih memperbaiki setiap kerusakan yang dilaporkan warga selama warga dan pelaku usaha sound horek di Tayu, Kabupaten Pati menolak rencana larangan penggunaan sound horek. Penolakan muncul setelah adanya usulan pembatasan menyusul keluhan sejumlah tokoh agama dan takmir masjid terkait dengan kebisingan. Koordinator warga Nur Hamim menilai persoalan kebisingan seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan melarang sound horek secara menyeluruh. Menurutnya, pengusaha sound dan masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan aturan, agar hiburan tetap berjalan tanpa mengganggu lingkungan. Atas penolakan itu, Camat Tayu Imam Rifai kemudian meminta maaf dan mencabut larangan penggunaan sound horek. Selanjutnya, operasional sound horek di Tayu mengacu pada aturan Kabupaten Pati dengan batas maksimal 16 subwoofer single. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Serius deh, lihat REV di jalan raya tuh gemes banget, gemes pol kayak roti melaku, pengen tak demek ya lo rasanya kalau lihat apa, lihat REV di jalan raya kayak kayak cilik kotak warna-warni, gemes pol REV di jalan raya. Siapa yang punya REV? Lucu pol, sumpah lihat REV di jalan raya itu kayak anomali yang menggemaskan lo. Ini aku buka dari beberapa laporannya kawan-kawan tuh ada REV kan di depannya, gemes pal pal pal, gemes pal kayak roti, roti melaku. Ini apalagi REV-nya di sebelah P, kayak kayak monster karo cucune. Ini ada kamera sih ketemu REV kan di jalan, ya enggak ketemu sih, maksudnya dia lapor jalan, cuma aku lihat posisinya tuh di depannya ada REV, terus sebelahnya ono P deh koyone. Koyok si jinnya monster, terus si jinnya ini koyok ini lucunya.
1: Mobil kecil kaya, ya.
0: Piyike ngono kae lho. Lucu banget ya.
1: Anake.
0: Gemes banget REV ini sumpah koyok roti melaku ning dalan. Aku kalau ketemu di jalan ketemu REV ini rasanya pengen tak demek sumpah.
1: Ya,
0: lucu banget, gemes pol.
1: Di foto aja, di foto terus dipasang di kamar gitu.
0: Gemes pol sumpah REV ini jangan koyok roti melaku. Menurutmu kayak lu Greta gitu bisa bisa masuk enggak?
1: Ya bisa.
0: Bisa.
1: Bisa aja. Mobil sekecil apapun mesti muat
0: orang. Oh.
1: Cuman kan kadang sulit apa enggak untuk perutnya itu nempel di setir.
0: Contoh kan, ada REV nih yang nyetir Pak Beni, penumpangnya elu Greta, satu lagi Mbak Emma. Muat enggak kira-kira?
1: Muat lah.
0: Muat.
1: Cuma empat muat.
0: Oh.
1: Enggak bisa banter
0: gitu. Gemes banget REV ki sumpah kaya roti pol, kaya roti mlaku ning dalan ngono ki lho, gemes pol. Tapi by the way lalu lintas lancar ya. Tadi tuh ada informasi truk terperosok di saluran ini air
1: Kodam,
0: di
1: ya.
0: Kodam
1: arah ke Ungaran atau arah
0: betul.
1: Ke timur. Jadi untuk Anda yang melewati situ hati-hati, mungkin siap-siap sedari bawah bahwa ada truk yang terperosok ke sisi kiri jalan.
0: Hati-hati saja soalnya kawan, karena dampak lalu lintasnya kok ya masih oke-oke saja itu kawan Rasika, bapak ibu semua, kakak-kakak yang terhormat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam. Tadi ada informasi truk terperosok tuh ada Kak Andi Hefti tadi yang jadi saksinya. Tapi sampai dengan jam 8 lebih 10 ini lalu lintasnya mengalir saja, nggak ada laporan antrian yang signifikan. Tadi masih ada laporan dari beberapa kakak di bawah jam 8. Coba aku munculkan dulu beberapa. Yang pertama ada Kak Junedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Menginfokan perjalanan saya dari Karangroto menuju ke Gombong di jam 7 lebih 18 menit sudah nyampe di wilayah Kebumen, lingkar Kebumen ya.
0: Kebumen.
2: Lalu lintas ramai lancar, suasana cerah, matahari bersinar dengan terang. Demikian laporan saya Bu Yuda dan jemaah dari kota Kebumen menuju Gombong. Terima kasih.
0: Dari Semarang, laporannya wis ujuk-ujuk sampai tekan lokasi Kebumen. Berarti Semarang Kebumen
1: lancar. Hari Jumat.
0: Keren.
1: Tadi, Pak, ya.
0: Iya, lewat Purworejo, Magelang, Purworejo berarti.
1: Iya, karena di Kebumen itu sedang ada pengecoran ya di depan Pasar Gombong kemarin.
0: Oh iya, katanya ya. Pak Heri Gombong ya.
1: Ada Pasar Gombong, ada pengecoran, jadi cukup hati-hati. Oh,
0: hafal banget sih, sumpah.
1: Iya, karena orang selatan.
0: Pak Aji, ini juga tadi memberikan info 7.30 melaporkan ya Kak Aji di Jalan Pantura Gringsing, Batang, ada truk patah as di lajur kanan, tepatnya di traffic light Gringsing, depan Polsek Gringsing, arah barat.
3: Selamat pagi Kak Yuda.
0: Pagi Kak Aji.
1: Pagi Kak Aji.
3: Melaporkan dari Pantura Gringsing, di TL Gringsing Polsek ada truk patah as.
4: Mobil plat nomor merah semua ya. Yaitu
3: yang arah Oleri ke Plelen.
0: Oke.
4: apa ya mas bentuknya.
3: Arah hati-hati.
0: Oh ini Pak Haji arah Semarang toh.
3: Ada di lajur kanan. Demikian Kak Yuda, Kak Jamal.
0: Oke. Demikian Pak Haji. Matur suwun. Ada truk mogok tapi situasinya masih lancar. Nanti kita pantau lagi perkembangannya ke depannya. Thank you so much Kak Haji, Kak Andika. Jam 7 pagi sudah sampai Trengguli ya Bung. Lancar semuanya. Betul aku juga disogok sama kerupuk ki karo ibu-ibu.
1: Ora iso ngomong-ngomong apa-apa wis.
0: Ya wis, andekan andekan ngrebeli ya resiki gampang ya.
1: Gampang. Disedot kok.
0: Trengguli, Mijen Demak, Kali Pucang, Gotri lancar dan jalannya lengang Kak Yuda, Kak Jamal. Ini Pak Wahyu juga sudah menyusuri dari Demak menuju Jeporo. Coba Kak Wahyu bagaimana infonya?
5: Selamat pagi Kak Yuda, selamat pagi Kak Jamal.
0: Pagi
5: selamat
0: Kak Wahyu.
5: Kawan Rasika semuanya. Kembali melintas di hari Jumat yang cerah tanggal 14 Agustus 2026. Bertepatan dengan Hari Pramuka. Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
5: Pukul 7 lebih 13 menit. Ini perjalanan kembali ke gudang mas dari Demak menuju Polahan. Oh iya, ini kan hari Pramuka, Kak Jamal, Kak Yuda. Saya mau tanya sama Kak Jamal nih.
1: Apa ya?
5: Kak Jamal, apa dulu Kak Jamal waktu sekolah itu pas kegiatan Pramuka itu pernah menjemput cikal Kak? Kalau iya, boleh diceritakan. Kalau tidak, mungkin kawan Rasika yang lainnya pernah menjemput cikal. Sekian, terima kasih.
1: Oh pernah, nah, saya pernah.
0: Apa tuh, jawab tuh coba.
1: Perkemahan di batas kota.
5: Selamat itu. Pagi Kak Yuda, selamat pagi Kak Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali melintas di hari Jumat yang cerah. Tanggal 14 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Pukul 7 lebih 13 menit. Ini perjalanan kembali ke gudang mas dari Demak menuju Polahan. Oh iya, ini kan Hari Pramuka, Kak Jamal, Kak Yuda. Saya mau tanya sama Kak Jamal nih. Kak Jamal. Kak Jamal waktu sekolah itu
1: pernah
5: kegiatan Pramuka itu pernah menjemput cikal, Kak.
0: Cikal itu apa sih?
1: Ya lambang Pramuka itu.
0: Oh.
1: Jadi ada malam apa namanya penjemputan biasanya di batas kabupaten itu ada estafet tunas kelapa atau cikal itu.
0: Oh,
1: nanti
0: gitu.
1: Dari Kabupaten A, Kabupaten B, Magelang, Purworejo, nanti Purworejo ke Bumen, ke Banyumas, Banyumas, Cilacap nanti.
0: Ya aku kalau belum pernah yang antar kota gitu.
1: Pernah nanti gantian tuh di bawanya itu diserah terimanya di depan kecamatan biasanya nanti terus dibawa tim berikutnya gitu. Aku pernah sekali. Kalau kemahnya sih beberapa kali tapi yang sampai jemput-jemput gitu sekali aja.
0: Berarti jawabannya pernah.
1: Kenapa tunas kelapa?
0: Karena
1: kalau pohon kelapa kebesaran enggak kuat.
0: Kak Arifin.
6: Halo. Salam Pramuka dan Jamal dan Yuda.
1: Salam.
6: 7.20 perjalanan dari Gunung Pati, entry Manyaran, exit Kaligawi. Lancar semuanya, Bang Yuda, Bang Jamal, cuaca cerah. Bertepatan dengan Hari Pramuka, salah satu dasa dharma Pramuka. Jujur dan dapat dipercaya, begitu Bang Jamal.
1: Siap,
0: betul.
6: Coba kita renungkan kondisi saat ini. Dengan pemimpin kita, apakah sekedar slogan jujur dan dapat dipercaya atau bisa diterapkan pada pemimpin-pemimpin kita ini? Ngoten, salam Pramuka.
0: Salam Pramuka, matur suwun Kak Arifin. Nah berarti perlu belajar Pramuka lagi tuh, yang tadi disoroti sama Kak.
1: Mulai dari siaga
0: lagi kudu dibaleni ya. Wong ternyata kepercayaannya kok belum bisa dan ngono kae lah. Kak Rubianto.
7: melanjutkan info perjalanan dari Kudus ke Tegal. Ini sudah sampai di proyek pengecoran ditulis batang. Untuk catatan tadi di lampu merah bawah flyover depan Polsek Bincing ada truk mogok patah as tepat di lampu merah depan Polsek Bincing. Untuk lokasi pengecoran ditulis batang sebetulnya lancar, cuman ada kayak air menggenang, jadi yang membuat lambat itu genangan airnya.
0: Genangan air, tapi genangan air karena proyek, Pak Rubianto. Oke. Matrusun Kak Rubianto infonya, dari Kudus sudah sampai tulis batang ya kawan Rasika. Perjalanannya terpantau masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Nah ini ada Kak Syarif Hidayat. Kak Syarif Hidayat ngasih informasi ngomong-ngomong genangan. Sudah. Nah ini katanya di Sayung sudah mulai ada genangan ya.
1: Oh sudah ada air keceh.
0: Sudah mulai keceh katanya. Dan sudah mulai ada antrian pagi ini kembali mengaspal di Pantura Demak menuju arah Semarang setelah satu minggu absen. Oh tapi masih teles aja ya.
1: Ya belum sampai ngecembeng banget ya.
0: Betul, belum sampai tergenang tinggi. Ini tepatnya di sisi depan Varia Usaha Beton yang arah menuju ke Semarang nih sudah basah jalannya. Ini kalau katanya Pak Sari, oh iya Pak Sari Hidayat kan kerjoning kono ya, makanya langsung jawab ya. Sekarang ada adiknya Air EV, namanya Aira EV. Kayak apa Pak, bentuknya lebih lucu? Atau Aira gimana? EV. Aira EV? Ih sumpah lucu banget. Ih kayak mobil-mobil sing tempat wisata. Tapi ini di jalan raya ya. Oh, sumpah gemes pol ya. Aku naik ketemu Air EV di jalan ini pengen tak demek, sumpah lucu banget kayak roti. kayak roti jalan di jalan raya gitu loh.
1: Jadi mobilnya kecil ya, sigap gitu.
0: Berapa Pak Syarif Hidayat Air EV atau Aira EV itu? Sampai 200 juta ndaan?
1: Kayaknya segitu.
0: Segitunan?
1: Sementara kita bermimpi dulu ya.
0: Bermimpi dulu betul.
1: Tapi mimpi kita harus kita wujudkan.
0: Ini mau ngomong dealer iki ya. Gemes banget soalnya mobilnya yo 161 juta ki lho Bung, ra ono 200.
1: Ya kan nanti duwe 200 kan
0: kena. 200 susuk lah iki. Lah iya. Oh, alah lucu banget sumpah kalau lihat di jalan, apalagi tadi fotonya kawan Rasika tuh lihat lapor jalan tapi ada REV dan sebelahnya P. Kakak Wendy Yuwono.
8: Selamat pagi pun.
9: Selamat pagi Bang Jamal.
0: Oke.
8: Pukul 8:09 ya melintas di Madukoro, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Oh iya. Di Maba Undip besok ada guest star dari Yovian Nuno ya.
1: Ya itu.
0: Ya kuwi Yovian Nuno.
8: Pas itu untuk Mabanya aja. Oke dia. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun kok Wendy.
10: Kalau lihat ini gemes enggak, Pun?
0: Apa itu? Lucu ya. Kayak
10: segini. Kayaknya jualannya ini ya. Terima kasih.
0: Hah, jualannya ini?
1: Apa itu?
0: Oh, Honda juga punya mobil yang lucu-lucu gini toh?
1: Ini mobil listrik juga ini.
0: Oh, mobil listrik.
1: Nah, itu platnya ada
0: biru. Oh iya, ding biru, ding. Apa Honda? Mobil apa kok Wendy ini? Kakak Wendy? Bukan itu ya.
1: Apa nih?
0: Ayo toh ngomong sesuatu toh.
1: Kita enggak tahu nih apa nih.
0: Oh, mobil apa toh iki kok Wendy, kok ini bukan Honda ya?
1: Iya, ini kayaknya sama mereknya.
0: Tapi lucu, tapi kok ini memang kayaknya mobil-mobil zaman sekarang tuh pada bikin yang kecil-kecil gemes-gemes, kompak-kompak gitu enggak sih?
1: Karena kebutuhan
0: espresso,
1: jalannya
0: REV
1: makin penuh. Jadi mobil yang besar gedeblang-gedeblang itu sulit untuk berkembang.
0: Tapi jujur lucu banget kalau lihat REV di jalan ini, ya Allah kayak roti melaku, pengen tak demek lho rasanya.
1: Bisa melewati jalur-jalur yang kecil, jalur-jalur yang di kampung-kampung ataupun jalan raya itu bisa.
0: Toyota punya mobil yang gemes-gemes gini juga enggak sih? Toyota?
1: Ada
0: mobil
1: kecil namanya apa lupa.
0: Yang mobilnya itu benar-benar kayak ih kayak sak kotak roti ngono kayak lho.
1: Nah ini yang bisa menjawab langsung kawan kita yang ada di Yogyakarta nih.
8: Bukan, itu VinPass pun merek Vietnam. VF3 Terima kasih.
0: Walah, tuh kan berarti kok ini mobil-mobil itu sekarang pada arahnya ke mobil yang cilik-cilik, gemes-gemes ya, gitu gak sih?
1: Sesuai dengan kondisi situasi jalan raya.
0: Lah ya, lucu banget sumpah lihat REV di jalan. Mobil tergemes versiku adalah ya REV itu di jalan raya itu gemes pol. Pak Narkoco.
9: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi.
9: Dan selamat pagi kawan-kawan anggota. Menginfokan ya, update terkini di Jalan Drakah, Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Kendal. Arah ke barat ini Mas Yuda dan Bu Jamal. Di jalur sebelah kanan lagi ada perbaikan ya, pasti jembatan. Untuk lalinya yang ke barat masih relatif lancar. Ini Mas Yuda dan Bu Jamal untuk kondisinya.
0: Baru tiba-tiba lihat
9: alat beratnya di jalur sebelah kanan ya.
1: Kerupuk sesak menokai itu.
0: Iki tinggal moro ning pasar sedelok ya langsung budi iki. Oh untuk ini ditulis ya.
9: Dari barat mau ke timur. Terpantau lancar saja. Ini Mas.
1: Sedang strapping
0: ini ya. Iya, lagi dibongkari lagi.
9: Begitu Rasika. Update dari Pantura Barat. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Narkoco. Nah ini update-nya tadi di Jalan Pantura Tulis ya, Kawan Rasika. Di Pantura Tulis masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Nah berarti sekarang Pantura Tulis sudah geser yang arah ke barat toh. Kan tempo hari yang arah ke timur atau arah Semarang sekarang sudah selesai. Nah Pantura Tulis berarti saat ini kita sudah resmikan kalau sudah dimulai pekerjaan arah ke
1: barat
0: atau arah Batang. Tadi kalau raporannya dari Kak Rubianto Rubi kan dari voice notes-nya kan. Nah ini Pak Narkoca memantau langsung
1: gambarnya
0: apem. Orang ono apeme. Kemudian aku bersama Kak
1: Asbaha.
11: Assalamualaikum Mas Yuda, mau tanya traffic light Karangjati itu mau dinyalakan apa tidak ya, kok sudah lama kuning terus.
0: Mau dinyalakan, tapi kayaknya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mengingat ketika rekayasa saat ini lalu lintasnya justru malah lancar. Baik itu di Jalan Soekarno-Hatta Karangjatinya atau di Jalan Akses Pringapusnya.
1: Jadi malah lancar.
0: Betul.
1: Mungkin ada pertimbangan tertentu, nanti ditunggu kabar selanjutnya.
0: Yes. Kak Warsito.
12: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Jadi Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7 lewat 27 menit. Kondisi lalu lintas di Jalan Tirta Agung, Prof. Darto sampai Mulat Hidung, sepi lengang. Tidak ada ketersendatan sama sekali, Mas. Sepi sekali. Dan tadi memang mahasiswa baru itu pada jalan semua Mas pakai. Kalau Fakultas Hukum itu seragamnya pasti merah, kaos merah semua tadi Mas. Tapi untuk kondisi lalu lintas lancar-lancar saja, tidak ada ketersendatan dan Mas. Matur nuwun.
1: Okay.
12: Ini saya sudah OTW pulang sampai di Banyumanik. Kondisi lalu lintas lancar.
0: Matur nuwun. Salam
1: pramuka.
0: Salam pramuka.
1: Warsito.
0: Kak Danu.
13: Selamat pagi. Assalamualaikum Kak Jamal, Kak Yuda. Salam pramuka.
1: Salam.
13: Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Selamat hari ulang tahun pramuka untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia. Luar biasa hari ini, alhamdulillah perjalanan lembaga informasi Kak, perjalanan dari Manyaran, dari Kalipancur menuju ke Jalan Sutomo, kemudian Jalan Pemuda, alhamdulillah lancar jaya. Kepadatan apa namanya berangkat kerja seperti biasa, jam-jam berangkat kerja masih wajar dan sebagian malah masih lengang. Begitu, tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, selalu bersemangat. Kalau ngantuk, jangan lupa istirahat dulu, rehat dulu, cari tempat untuk rehat. Jangan lupa Kopi mana kopi? Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka. Kak Danu, kemudian ada Kak Alifah. Ya, nah, selamat pagi Kak Jamal, Kak Yuda. Salam Pramuka, semangat pagi. Salam kenal, saya Kak Alifah. Dulu pernah jemput cikal waktu masih SMP di perbatasan Sempor Gombong ke Mandiraja. Mana jalannya naik turun, saya jadi mayoret drum band.
1: Berarti ini.
0: Meski hanya bawa tongkat, tapi menegangkan juga sembari jaga keseimbangan. Yang kasihan ya temanku yang bawa bass drumnya, ada yang jatuh. Untung rak ngelundung, katanya Kak Alifah.
1: Bass drum ya, kayak iklannya baterai. Dung, dung,
0: dung. Kalau jemput cikal tuh apa sih? Kok ada drum bandnya, iringan musiknya apa
1: ya,
0: berarti?
1: Iya, drum band itu untuk rame-ramenya aja paling di depan sendiri.
0: Enggak, maksudnya musiknya yang dimainkan apa?
1: Ya enggak ada, lagunya ya lagu-lagu perjuangan
0: lah, gitu. Lah kamu biasa. Waktu jemput cikal enggak ada drum bandnya?
1: Ya ada, tapi kan dari pihak lain, kita cuma jemput cikalnya aja. Lagunya ya lagu perjuangan.
0: Oh, lagu perjuangan. Dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung.
1: Terus lagu-lagu pramuka yang kayak di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
0: Oh bebrek. Iya ya.
1: Iya, lagu-lagu semangat gitu.
0: Oh, kalau enggak lagu pramuka tuh biasanya untuk yang menyambut tamu tuh gini, yang menyambut tamu tuh loh.
1: Iya.
0: Na-na-na-na, mari selamat maju bersama-sama, itu loh.
1: Iya, selamat ingat datang kan? Kawan Kakan. Semua, kita bersama dengan pramuka.
0: Maju bersama-sama, pokoknya ngono ki.
1: Selamat dan kawan semua, mari maju bersama kami. Banyak lagunya banyak.
0: Oh banyak.
1: Banyak. Tapi yang lagu semangat-semangat gitu.
0: Oh gitu.
1: Sini senang, di sana senang.
0: Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Nah. Yang ingin maju bersama-sama, kayaknya gitu deh seingatku. Untuk menyambut tamu.

0: kita sudah
1: menyala.
0: Breng breng breng breng breng.
1: Langsung apa? Api unggunya langsung menyala, wuk, merah.
0: Itu kalau malam hari. Kemudian itu lagu-lagunya yang juga banyak lagi aku sesuai dengan daerah masing-masing.
1: Kamu bikinin lagu dong, siapa tahu bisa dipakai untuk anak-anak pramuka zaman sekarang.
0: Ya harus ditulis kalau untuk pramuka
1: lagu, yang kan menyambut ada. Tamu udah ada, api menyala sudah ada. Lagu yang di pramuka yang belum ada tuh apa menurutmu?
0: Selamat datang kawan semua, teman pramuka seluruh Indonesia. Mari bersama sambut cikalnya. Jangan lupa tetap semangat-semangatnya.
1: Salam pramuka. Pak Koridin Fahri.
2: Kak Yuda dan Kak Jamal, saya sampai di Jalan Lingkar Demak ya. Di TL-nya sebelum entry tol Sayung Demak itu sepertinya error ya. Butuh perbaikan. Karena cuma kedip kuning saja. Begitu, tapi belum menimbulkan ketersendatan. Masih ramai lancar saja.
3: Sampai di
1: depan PT
3: Glory Glory Industrial Semarang. Masih ramai lancar ya Mas juga. Untuk lalu lintasnya juga masih
0: lancar.
3: Lengang. Gitu.
2: Bawa-bawanya ini akhir tahun nanti Mas Yuda mau check out REV warna biru nih sepertinya. Amin.
1: Amin.
3: Eh, depan VUB ya Mas. Untuk rapnya juga cenderung mau naik ya Mas ya, tapi masih aman lah. Salam pramuka rob, jangan naik dulu.
1: Oke.
0: Baik,
1: basah saja ya kondisinya.
0: Kering-kering lah.
1: Bertanya Sayung, ki ada Pak Hanski. Konon Mas Yuda tumbas kale REV-nya. Saya punya Rp500 tak tambahi.
0: tinggal nambahi juta, 500 juta.
1: Ya enggak sampai 500 juta. 500 juta dapat 3 lah, 160 kok.
0: Ya kan masuk itu yang paling standar ya, masuk beli yang paling standar, beli yang bagus yang
1: ya. Ya, Pak Sarif Hidayat kan ya paling ya rasah diunda-undake lah.
0: 200 yang fasilitasnya paling apa? Utama kan 200-an.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: adalah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Viskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: dari Wings Food. Burung the air minum,
1: ternyata bumi serasi. Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Siaran Klana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi di kawasan Pantura Batang Pekalongan Pemalang, ada satu laporan yaitu di Jalan Pantura Tulis. Di mana saat ini peningkatan mutu jalan sudah dimulai untuk jalur arah menuju ke Batang atau menuju arah barat.
1: Yang kemarin-kemarin arah timur, sekarang ke arah barat sudah mulai dibangun.
0: Yes, betul sekali. Siapa yang sudah melintas menuju arah ke Pemalang, Batang, dan Pekalongan bisa atau akan menuju ke sana? Ya? Betul, bisa dikabar-kabarkan informasinya ya. Tadi sudah ada Pak Narkoco, sudah ada Pak Rubianto Rubi ya kan, yang sudah menyusuri, wah perjalanannya waduh-waduh sampai dengan barat ya, sana kan. Tapi lancar. Termasuk Pantura Kendal ya. Tadi sempat ada laporan truk mogok, cuma informasinya sudah lancar, 7.30 sudah nggak ada. Jadi sudah nggak ada kendala dan hambatan di sepanjang Pantura dan tol terutama ya, dari Semarang menuju arah Kendal, Weleri, hingga kawasan Batang dan Pekalongannya.
1: Bagaimana nih di daerah Pekalongan yang kemarin sempat...
0: Iya, cuacanya problem. Juga gimana?
1: Kemarin kan Pak Manu sempat melaporkan tuh jalan yang di depan Studio Rasika yang tersendat. Apakah hari ini ada sedikit ketersendatan? Tapi kayaknya nggak ada ya.
0: Nggak ada juga ini.
1: Kita tunggu infonya.
0: Yes, betul Pak sekali. Minu. Nah ini ada Pak Agus Widiatmoko. Pak Agus Widiatmoko sedang melaporkan di Jalan Raya Jatilor Godong. Ya betul Pak Agus Widiatmoko, kita sudah mencarat informasi ini dari DPUPR Provinsi Jawa Tengah sampai nanti 3 Oktober ya. Sampai nanti 3 Oktober Pak Agus Widiatmoko, peningkatan mutu jalan di kawasan Jatilor Godongnya. Dan ternyata waktu itu kita nyebut rumah sakit di Godong itu bukan Permata Medika namanya.
1: Permata Utama.
0: Permata Utama.
1: Permata Medika kan yang ada di Meranggen ya?
0: Permata Medika yang di Ngalian toh.
1: Oh yang Ngalian. Berarti
0: yang di Jalan Profesor Hamka yang waktu itu sempat kita bahas. Loh ada toh Permata Medika.
1: Nah, sama depannya aja.
0: Nah ternyata ya. Bukan Permata Medika rumah sakit yang digubuk, yang digodong Utama. Itu. Namanya Permata Utama. Di depan rumah sakit Permata Utama Purwodadi juga ada hambatan. Ini yang diputat ya berarti. Nah, ya betul ada dua lokasi titik pemeliharaan jalan. Tambah satu lagi ya Pak Agus untuk jenengan juga infonya yaitu di Dempet. Nah tuh komplit atau tiga.
1: Perbaikan yang di Dempet arah ke Godong juga masih sampai Desember ya.
0: Yes, Dempet jadi Godong mana? Sampai Desember, kemudian Jatilornya sampai Oktober, lalu Putat juga sama sampai Oktober.
1: Jadi mohon sabar sebentar.
0: Mohon bersabar, tapi ini informasinya pendek aja sih dari laporannya Pak Agus Widiatmoko yang sampai antre dawa panjang gitu loh. Pak Ahmad Mujib dari Gunung Pati, saya mau ke Weleri ini. Bagaimana titip untuk Pak Soleh SJU dan Wawan Transport? Terima kasih. Tuh tadi ada Pak Narkoco info 8.30 sudah sampai Tulis. Lancar.
1: Sudah ditulis.
0: Dari Tulis. Betul, gak ada kendala dan gak ada hambatan Kak Ahmad.
1: Terima kasih SJU dan Pak Wawan Transport.
0: Yes, Kak Zainuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat Pon Kak Jamal.
1: Jumat Ponnya minggu depan.
0: Kak Purwanto. Selamat pagi, absen dari Getasan, ke Getasan dari Pringapus Kabupaten Semarang ya. Lancar juga Semarang Solo Tigo, nggak ada informasi kepadatan signifikan Kak Purwanto saat ini. Kak Abdul,
2: untuk truk yang Glempang Mas, setelah rest area setelah Watu Gong itu belum ada petugas ya Mas. Okay. Saya tadi lewat sana kebetulan. Sopirnya masih sendirian, kasihan. Mungkin bisa dibantu ke pihak yang berwenang. Terima kasih.
0: Oke, matur nuwun Kak Abdul. Nah, selain Kak Abdul, tadi ada Kak Warsito tuh juga ngasih informasi di mana Kodam yang informasinya ada truk terperosok.
1: Tapi belum ada yang ini ya, petugas.
3: Halo Mas, untuk truk yang di depan Kodam yang ke arah Ungaran itu terperosok benar di kalau dari Banyumanik sebelum asrama penerbat itu depan. Jadi setelah Labuhan itu setelah Labuhan sekolah Labuhan itu. Untuk kondisi lalu lintas masih lancar karena tidak mengganggu ruas jalan Mas. Jadi sudah di pinggir, namun nanti pas evakuasi mungkin baru mengganggu lalu lintas yang ke arah Ungaran. Matur nuwun, itu truk box kuning Mas, kol diesel gitu. Matur nuwun.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Kak Warsito sama Kak Abdul. atas informasi adanya truk terperosok di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam.
1: Arah ke Ungaran.
0: Arah ke Ungaran. Tadi kejadiannya kurang lebih jam 7.41 Kawar Asika. Tapi untungnya dampak lalu lintasnya masih belum ada hambatan signifikan. Nah ini apakah Kak Kodri juga lewat Kodam? Nah ini.
1: Salam Pramuka Pak Kodri.
0: Oh iya.
1: Kak Kodri.
0: Cuma Kak Kodri arah turun.
1: Kok diam aja. Aduh.
0: Cuma Kak Kodri arah turun dan ketemu REV.
1: Di depannya
0: gemes persis. Banget, Paul, sumpah REV ki jan koyo roti mlaku.
1: Di depannya beliau.
0: Nah, ini Kak Kodri langsung ketemu ta. Tuh di sebelah Panther wae koyo bener-bener koyo emak mbek pakne lho. Apa anak mbek pakne. Ini Kak Kodri melintas di kawasan Kodam, katanya aman terkendali kok. Oh, Kak Yuda, Kak Jamal.
1: Ya, ini yang arah turun aman terkendali ya.
0: Jadi, yang arah turun.
1: Ya, sedikit aja ada hambatan karena ada truk terperosok.
0: Loh, Kak Kodri tadi yang arah naiknya nggak ngelegewa Kak Kodri? Ternyata terperosok.
1: Nengok ke kanan sama sekali.
0: Ya pun syukurlah kalau gitu. Intinya arah naik ataupun turun masih baik ya, situasi lalu lintasnya.
1: Karena nggak ada ketersendatan atau hambatan.
0: Yes, betul sekali. Yang paling berat dalam dasar Dharma Pramuka itu adalah nomor 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
1: Itu wangel ya Pak.
0: Wangel banget, betul sekali.
1: Kadang perkataannya apik, ini pikirannya ora suci.
0: Iya, betul sekali.
1: Perbuatannya apik nih, kata-katanya kadang kotor.
0: Iya lagi, bener aduh, banget lagi.
1: Gue itu Pak.
0: Gue juga jujur saja iya sih.
1: Kata-katanya bagus, pikiranku ngeresah. sering Pak. Perbuatan aduh. Belum bisa menyatu dengan pikiran kadang-kadang Pak.
0: Iya angil. Bener-bener, aku juga yang paling terakhir ya Nyun Sewu ya. Aku kemarin itu ketemu sama kendaraan Mosak Masek kan. Wah aku langsung bengok di Jalan Setiabudi. Di Jalan Setiabudi aku ketemu mobil Mosak Masek trunal-trunal gitu kan. Wah, aku langsung bengok. Oh, iya. Itu karena delok banyak nih jengkil kayak lo.
1: Perkataan, perbuatan,
0: pikiran. Bener aku juga
1: belum bisa kita atur
0: belum
1: sendiri.
0: Belum bisa.
1: Kita masih abot untuk mengetengahkan emosi.
0: Nah ini Kak Kodri sudah turun gembel ya, lancar juga.
1: Kita DJ sampai tujuan, selamat Kak Kodri.
0: Nah. Ini Kak Kodri mau kemana nih? Mau ke Kudus atau Pati? Beberapa hari ini seringnya ke sana kok ya, jauh lah ya.
1: Timur ya, dari barat ke timur nih pagi hari ini.
0: Kak Fajar.
4: Lagune selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan gitu Mas Yuda.
0: Lah yang ingin maju bersama-samanya,
1: terusannya,
0: sambungannya terusannya. Dari selamat datang kakak ke ingin maju bersama-sama itu loh yang aku blank.
1: Lali tengah-tengah.
0: Selamat datang kakak, selamat datang kakak, lalalalalalala terus.
1: Oh mungkin selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kakak, kakakku.
0: Lah yang ingin maju bersama-samanya?
1: Yang kose, selamat datang kakak, ingin maju bersama-sama. Wah tengahnya lali ya Pak.
0: Ya Allah padahal tadi itu kita bahas nek anggota-anggota nek keluar dari Jawa Tengah, kawan-kawan rasi KKB, maksud kita berdua lali lagu, nek yuk izin tau ya.
1: Ya Allah.
0: Kasih
1: ini klunya tengah-tengahnya opo gitu.
0: Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Nah terus.
1: Kawan semua.
0: Terus endingnya yang ingin maju bersama-sama. Nah dari selamat datang kakak ke yang ingin maju bersama.

0: sama-sama. Oh iya, terimalah salam.
1: Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama.
0: Ini kira setengah mati loh, aku ketemu.
2: Paling tengah-tengah itu.
0: Selamat datang. Selamat datang kakak-kakak semua di Kelana Kota di hari Pramuka. Lalu lintas lancar ya kakak-kakak.
2: Segala penjuru kakak-kakak ya lancar. Yeay. Dan tidak perlu cari jalur alternatif di bagian
0: ini. Betul, kemanapun Anda menuju jalurnya lancar kakak.

0: Sudah ketemu guys, terimalah salam dari kami penghubungi.
1: Terimalah salam. Bisa kalimat tok kuwi lho, menjengkelkan.
0: Sumpah nih, dari tadi kita berbagi mikir banget loh guys. Terimalah salam dari kami kuwi. Yang ingin maju bersama-sama. Kira-kira datang di acara apa kalau kita dinyanyikan lagu itu?
1: Ya acara apa aja yang apa bernuansa aja? Membangun, misalnya acara rapat, acara meeting, acara latihan bersama atau gladi bersama, dijemput atau dinyanyikan dengan itu kalau kita datang. Selamat datang Kakak Jamal, selamat datang.
0: Ora ono Jamal. Ora ono Jamale pun, ora ono, ora ono.
1: Maju bersama.
0: Ora ono Jamale. Kak Rizky Septa.
2: Ada karnaval ya, Bun. Ini dirasakan di daerah Pecangaan ini.
0: Oh, geser Pecangaan sekarang.
2: Kemarin kan ya. Tadi udah ketemu. Ini ketemu lagi.
1: Jadi selamat datang
2: karena mulai banyak karnaval pun. Jadi kepada bapak para atasan yang terhormat, bila mendengarkan suara saya, mohon maaf ada kalau kiriman banyak yang terlambat karena banyak karnaval. Sudah mulai banyak karnaval.
1: Kendala di jalan ya.
2: Selama bulan Agustus ya.
0: Iya iya benar.
2: Ini TK sekecamatan Pecangan tulisannya gitu tadi.
0: Kalau kemarin Ulahan sekarang Pecangan.
2: Itu Bun. Terima kasih.
0: Nah, terus Pak.
1: Diungaran belum ada ya diungaran ya.
0: Siapta. Kayaknya langsung jadi satu kabupaten ya sih kalau di kabupaten atau kota Semarang enggak berkecamatan gitu.
1: Ini yang Kabupaten Semarang di Ambarawa apa di Ungaran ini nanti?
0: Nah, dan itu nanti informasinya ada Erwin Ma'arif dulu di sana. Pak Bambang JS, Kak Bambang.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi teman-teman Rasika semuanya. Anda berada pagi ini hari Jumat tanggal 12 tepat pukul 28 pagi. Lebih 21 menit. Mengawali perjalanan dari Godong menuju ke Semarang lewat jalur Dempet, Demak, Semarang. Saat ini saya sudah sampai

0: Godong menuju ke Semarang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Hari Jumat pagi, tepat pukul 8.23 menit, mengawali perjalanan dari Godong mau menuju ke Semarang lewat Dempet, Demak, Semarang. Di desa Dempet ada pengerjaan jalan, diberlakukan buka tutup, lalin sedikit tersendat, namun tidak begitu lama. Eskavator
2: ini sampai Desember ya, ini pekerjaannya yang di Dempet, Kabupaten Demak.
1: Cukup lama
2: dan cukup lama betul.
1: Kanan kiri loh ini.
2: Dua-duanya langsung digarap.
0: Posisi perjalanan saya sudah sampai di perempatan Dempet. Kalau ke kiri ini belok ke Mentreng, kalau lurus ke Demak menuju Semarang. Yang kanan itu menuju jalan Alatik ke Dempet.
2: Kak Bambang ada telepon.
0: Cuaca cerah untuk lalu lintas di sekitar pasar Dempet.
2: Kak Bambang ada telepon.
0: Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Perjalanan saya dari Godong menuju ke Semarang. Terima kasih.
2: Ini tanda kalau laporan keras sih, Kak, diutamakan daripada telepon lo, Gi. Dari asasinya,
1: Kak Bambang. Tang-tang-tang, dijarkan aja ya.
2: Lah ya, betul sekali. Mantap sekali. Matur suwun ya, Kak Bambang. Informasinya, kemudian ada Kak Anggit Vika, ini loh Kak Jamal, Kak Yuda lagunya. Sampun. Betul, sudah ketemu Kak Anggit.
1: Sudah.
2: Kak Fahru, selamat pagi Kakak Yuda, Kakak Jamal dan semua kakak di Kelana Kota. Selamat merayakan, mengenang dan mengingat masa-masa indah. Dan hari ini itu bertepatan dengan hari pernikahan saya dan istri. Saking cintanya sama pramuka, saya itu dikasih pilihan tanggal nikah 14 Juli dan 14 Agustus. Saya milih 14 Agustus.
1: Weh, cocok.
2: Cocok ya Pak Fahrul dan juga pramuka. Bu Fahrul.
1: Memperingati peringatan pernikahan cukup dengan salam pramuka mah. Salam.
2: Lemana ciumannya kapan?
1: Ya udah, nanti udah paham kalau ada kata-kata itu.
2: Oh, salam pramuka cup gitu.
1: Salam pramuka. Salam.
2: Wah,
1: les-les.
2: Pak Muhammad Basimen. Apa salam ini? Pramuka. Les-les. Ayo Pak Basimen. Ini kok ada antrian di mana?
1: Towing jalan raya. Apa nih?
0: Aduh, aku capek ketawa. Dari kawasan Yosudarso, tepatnya di kawasan Cakrawala. Pagi ini sudah mulai ada ketersendatan. Titiknya sekarang di sekitaran TL Anjasmoro, tapi mengular sampai di jembatan Cakrawala. Masih pendek.
2: Arteri Yosudarso yang sisi barat ya, Kawarasika. Matur suwun Pak Wasimin. Pak Yulianto, jangan lupa sarapan Kak Yuda, Kak Jamal. Oh, iya. Salam dari Soto Gobios Mbok Sri Gedang Anak Ungaran. Wah, ini soal nyetel kita.
1: Siap dikunjungi Soto Gobios.
2: Soto Gobios Mbok Sri Gedang Anak ini juga sudah lama ini di kandani sama Pak Yulianto, tapi aku belum sempat mampir-mampir.
1: Soto Gobios ini, Soto Gobiosnya setelah makan soto atau mau bayar?
2: Oke, matur suwun Kak Pujiana. Udah ketemu guys, udah ketemu lagunya, udah. Udah lagunya beres. Sudah ketemu, udah beres. Betul sekali.
1: Selamat datang. Ya. Oke lah, tetap menjadi pelopor keselamatan di perjalanan, hormati sama pengguna jalan, dan patuhi peraturan lalu lintas.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengerti.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kampung keluarga berkualitas.

0: Komunitas atau Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, Kabupaten Semarang, berhasil meraih juara pertama tingkat nasional 2026. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang, prestasi ini membuktikan Kampung KB kini tak sekedar program keluarga berencana, tapi menjadi upaya membangun keluarga dan lingkungan yang berkualitas. Berbagai program dijalankan melalui keterlibatan langsung warga, mulai pemberdayaan lansia, pendampingan anak dan balita, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Mendapatkan prestasi yang di sana saat ini, Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, juara satu tingkat nasional di tahun 2026 ini. Dan tadi Bu Direktur dari Kementerian ini juga akan berkunjung ke Desa Lerep bersama didampingi dari Pak Kepala PKPAN Provinsi Jawa Tengah, Pak Rusman. Harapan kami dengan adanya prestasi luar biasa nanti akan menjadi juga rujukan untuk desa-desa yang lain di tingkat Kabupaten Semarang maupun mungkin di luar Kabupaten Semarang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga nanti dari seperti pesan dari Bu Direktur, tidak hanya setelah nanti meraih prestasi kemudian nanti berhenti untuk berkreasi, tetapi harus terus dikembangkan nanti menjadi lebih baik.
0: Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga BKKBN Pintauli Siregar mengatakan, keunggulan Manggar Lestari terletak pada kemampuan warga mengenali masalah dan mencari solusi bersama. Prestasi ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas keluarga. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia IPMI Jawa Tengah membidik pasar Belgia sebagai pintu masuk produk UMKM Jawa Tengah ke pasar Eropa. Ketua IPMI Jawa Tengah Lis Iswar Aminuddin bilang, Belgia dipilih sebagai pasar awal sebelum produk UMKM diperluas ke negara Eropa lain. Sedikitnya 80 jenis produk UMKM telah diidentifikasi berpeluang menembus pasar Eropa, mulai dari makanan ringan, kerajinan hingga perabotan hotel. Pelaku UMKM pun didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, serta memenuhi standar perdagangan Eropa, termasuk pelacakan asal produk dan rantai pasokan, serta sertifikasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Salam Pramuka.
1: Les.
0: Ya Allah, aku kesel kalau rasanya aku kesel. Dalam ini lancar, tapi kesel ketawa. Kalimatnya Jamal Boy itu ngawarasika ya. Tapi semua itu hanyalah bercanda ya, ngawarasika ya. Jangan dianggap serius, ini hari Jumat ngawarasika. Hari Jumat hari menyenangkan bukan? Sempat ada laporan insiden dan juga kejadian, tapi turn out dampak lalu lintasnya masih terpantau baik kok ngawarasika tadi. Yang masih kita simpan informasinya ya, truk yang terperosok di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam yang arah Ungaran. Tapi ternyata dampaknya nggak yang sampai signifikan, sampai antre panjang gitu. Mohon maaf sekali guys, atensinya banyak sekali yang aku tinggalkan ya, karena durasinya sangat-sangat tidak cukup. Tapi aku merangkum info di bawah jam 9, tadi ada beberapa notes, aku mau munculkan dulu. Yang pertama ada Pak Agus. Pak Agus Kudus, ini tadi perjalanan dari Kudus pastinya kan?
2: Dari Kudus ke Demak, arah Semarang, lancar, terjadi ketersendatan cuma di Jalan Lingkar Kudus, okay. Yaitu di TL Jepang. Lainnya lancar jaya, ini
0: Jepang saya sudah sampai. Jepang pekerjaan berarti?
2: Bukis Mas Karang Tengah dari Terban tadi jam 8. Terima kasih, okay. Selamat.
0: Selamat pagi.
2: Pagi dan selamat beraktivitas.
0: Matur suwun Pak Agus Gus untuk informasinya. Lalu yang kedua ada Pak Hari.
3: Melaporkan Kak Yuda.
0: Yuk, pagi.
3: Kak Jamal, perjalanan dari Bandara Ahmad Yani ini sudah sampai Kota Demak. Saya mau ke Pati lewat dalam Kota Demak. Untuk Sayung Kubro, Jalan Yosudarso yang ke arah Kaligawe dari bandara, kedua arah terpantau lancar, Kak Yuda, Kak Jamal. Begitu laporan saya dari Bandara Ahmad Yani mau menuju ke Pati, sudah sampai Demak, kedua arah masih terpantau lancar. Kak Yuda, Kak Jamal, sekarang saya sudah melintas di Kudus. Tadi di Tanggulangin itu jembatan ada perbaikan, itu masih aman, landai aja untuk dilewati. Selamatan, ya Mas. Kak Jamal, Kak Yuda, untuk mengingat waktu saya masih sekolah, ikutin kegiatan Pramuka, untuk mengucapkan Hari Pramuka, saya mau minta tepuk pramuka, prok, gitu ya Mas.
0: Betul.
3: Satu kali tepuk pramuka, prok, itulah mengingatkan saya waktu kegiatan pramuka. Begitu Mas.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Hari, kemudian ada Pak Bambang, JS.
4: Juga mau ngasih info.
0: Monggo, silakan.
4: Mas Yuda, Mas Yaman, dan teman-teman Rasika. Mengenai karnaval ya, karnaval Godong nanti akan ada dua hari. Untuk tanggal 22 itu nanti anak-anak, terus tanggal 23 itu nanti untuk umum atau dewasa. Jadi dua hari, selama dua hari akan ada karnaval di Godong. Jadi nanti mohon teman-teman Rasika semua untuk bisa mengantisipasi pas tanggal atau hari itu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Godong. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Bambang JS. Kemudian satu lagi tadi yang masih di bawah jam 9 itu adalah Pak Frans. Selamat pagi.
5: Selamat datang kakak.
0: Begi. Ayo Pak Fran bicara, Pak Fran.
6: Malah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama.
0: Sip, matur suwun Pak Fran ya. Ya wes itu kawan, update di bawah jam 9 tadi informasinya masih seputar jalur viral. Jalur viral SMG, DMK, KDS masih baik ya. Soalnya saat ini kepadatan itu justru malah terjadi di sisi barat yang Warasika Arterio Sudarsonya juga bukan Kubro Kaligawe tapi di Kali Banteng. Kameneh ya lalu lintas kepadatan di Kota Semarang ki. K yaitu Kali Banteng menuju arah ke pelabuhan karena peningkatan mutu jalan di Arterio Sudarso sisi barat, kemudian di Pantura KIB, gitu mesti feelingku. Pantura Wali Songo KIB itu juga kudune sih sudah mulai rapet ya saat ini soalnya sudah ada beberapa laporan. Nanti kita buka-buka lagi informasi yang sudah berbagi updates. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang tahunan MPR RI untuk menyampaikan pidato kenegaraan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta RUU RAPB N 2027. Acara yang dihadiri oleh sejumlah mantan pemimpin negara dan 8 tamu kehormatan ini menyoroti tentang penguatan pertumbuhan ekonomi, swasembada, dan kelanjutan program strategi nasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Khairuddin Fahri.
5: Sampai di X gawe Mas Yuda.
0: Via X gawe.
5: Ketersendatan atau yang ramai tadi cuma di bawah jembatan tol saja ya. Tapi lepas itu ramai lancar nih. Mau ke workshop dulu.
0: Oh, pantes.
5: Kontainer-kontainer yang mau dirakit. Nanti ku infokan. Thank you.
0: Wah, tak kira sudah masuk Ungaran loh ki Pak Fahri. Ternyata lurus ke rel kereta api.
5: Mas, saya tadi ketemu apa namanya? Mobil yang Fitfest ya. Di belakang Panther itu kayak anak TK timi-timi itu loh Mas.
0: Betul, makanya
5: nututi simbok nih.
0: Lucu banget kan?
5: Lucu juga ya.
0: Nah kan.
5: Ayo Mas, cekot Mas.
0: Amo, cilik banget ya, lucu.
5: Mau sampai destinasi ini di area Jalan Tanjung Mas, Mas Yuda dan Kak Jamal.
0: Oh, Pak Fahri ke pelabuhan kawan.
5: Amin.
0: Amin. Nah ini Pak Khairuddin Fahri dari Kudus ya kawan. Dari Kudus sudah masuk pelabuhan nih. Terlihat dari nada-nada bicaranya bahagia ya. Pertanda kalau jalurnya ramai lancar saja termasuk di Kaligawe di jam 9.
5: Kak Yuda dan Kak Jamal sudah sampai di destinasi di workshop. Terima kasih menemani perjalanan selama dari Kudus menuju Semarang. Dan lalu lintasnya masih ramai lancar. Gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Monggo Kak Yuda kalau mau pesen kontainer. Silahkan.
0: Ya Allah Pak Fahri, kaya aku ki anak sultan popi dikon tuku mobil, dikon pesen kontainer, dikon sembarang barang. Thank you Pak Fahri informasinya. Yo guys, aku hari ini sampai nanti siang berikan aku lagu lah kalau gitu bendang tak susun sebelum nanti informasinya akan fokus ke jalan raya mumpung masih jam songo. Siapa yang minta lagu? Bebas ajalah. Indonesia boleh, barat boleh. Pokoknya yang penting minimal 50 orang yang bisa nyanyi ya. Dan jangan yang tua-tua, jangan yang 80-90-an ya. Yang 2000-an ke atas, yuh bebas lah. Indonesia mancanegara silakan hari ini campur-campur aduk saja. Untuk menemani siang hari ini. Tapi aku cuma sampai nanti jam 11.30 ya. Karena hari ini hari Jumat. Pak Sony.
7: Selamat siang Rasika.
0: Siang Pak Sony.
7: Walaupun di jalan sepi seperti ini, tetap harus waspada dan hati-hati ya. Soalnya itu ada orang tiduran di sini.
0: Maksudnya?
7: Apa nggak ngeri kalau nggak waspada Mas? Selamat siang Mas.
0: Piye-piye Pak Sony, piye? Limfonnya kok aku ngalamun.
7: Selamat siang Rasika.
0: Iya, selamat siang.
7: Walaupun di jalan sepi seperti ini, tetap harus waspada dan hati-hati ya. Soalnya itu ada orang tiduran di sini.
0: Di jalan? Oh, memang tidak disebutkan jalannya ya?
7: Ngeri kalau nggak waspada Mas.
0: Okay.
7: Selamat siang Mas.
0: Oke, selamat siang Pak Sony. Lah ini di jalan mana iki Pak Sony? Iki laporannya iki kok ketemu sama ada kayaknya ya ODGJ kawan Rasika yang tiduran di tengah jalan yang sepi kondisinya. Terus kita tunggu lagi infonya nanti Pak Sony bisa melengkapi. Pak David, Mas, ini depan Kodam arah Ungaran sedikit tersendat ya. Truk terperosoknya sudah ketemu Pak David. Wah, ini dia nih sedang evakuasi pindah muatan. Ini tadi jam 7.40 kejadiannya kawan. Di mana saksi matanya adalah kawan Rasika tadi Bu Andi Hefti Ambarwati yang melintas di sana sejak jam 7.40. Nah saat ini truk yang terperosok di bahu jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam arah Ungaran sedang pindah muatan. Sudah ada rekan armada truk lainnya di lokasi, tapi lalu lintasnya hanya masih merambat saja, belum terjadi kemacetan atau antrian panjang. Nah ini Pak David juga sudah sampai sekitar jalan Gatot Subroto Ungaran, sudah sampai Asalamah, ya kan, ini untuk arah menuju ke selatannya lancar, cuma yang arah ke kota Semarangnya ada truk mogok. Pak Edi Suprianto.
8: Cakrawala macet mas, jadi lewat tol ini. Untuk perjalanan ke Kudus bagaimana mas? Ini saya baru masuk tol Krapia.
0: Okay.
8: Terima kasih.
0: Nah, perjalanan ke Kudusnya tadi ada Pak Bambang CS, ada Pak Khairuddin Fahri, ada Pak Hari Trans, ada Pak Agus. Tuh itu empat informasi yang tadi kita munculkan, perjalanannya SMG, DMK, KDS semua itu kondisinya masih baik dan ramai lancar saja. Wah, ini sudah ramai nih lagu-lagunya nih. Ini ada Mr. Yuli. Mr. Yuli minta lagunya Soljah yang Bilang I Love You. Oke. Soldier. Kemudian ada Pak Hari Sadovi minta lagunya Ku Tak Bisa dari Slang. Lalu ada Pak Hans, Pak Hans minta lagunya A Little Piece of Heaven. Lalu ada Pak Wina Arif minta lagunya Jamrut ya, terserah apa saja judulnya. Pak Hari minta lagunya Aku Berjanji. Terus ada Pak Setiawan, oh Jolali astaga bercandanya, seneng mau lagu kayak gitu mau bapak-bapak ibu-ibu ki. Pak Todo minta lagunya Garrett Gate yang Anyone of Us, eh aku tidak muter lagu 80-90an lo ya, minimal tahun 2000 ke atas ah, Garrett Gate yang Anyone of Us, tahun berapa itu? Di bank musiknya Rasika, rilisnya tahun... Ini tahun 90-an ya lagunya. Kalau di bank musiknya Rasika 1998 sih. Pak Tono. Pak Husnal minta lagunya Naf ya. Yang Seindah Cinta Yang Semestinya. Ini 50 orang bisa nyanyi nih. Syaratnya minimal 50 orang bisa nyanyi loh kawan Rasika. Ojo Anda tok yang bisa nyanyi pun. Pak Dayat, gebiar-gebiar ya. Oke. Terus Pak Prosper Ferdia.
9: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Salam Pramuka.
0: Salam.
9: Mas Yud, aku request lagu Mbakan Mas Yud. Tapi aku ikut atensi ya.
0: Monggo.
9: Dalam artian ikut dengerin ya. Mau request lagunya itu Mas Niki Asria Mas yang Mengapa. Mengapa kau pergi? Mengapa
0: gak
9: kau
0: masuk
9: kecewakan?
0: Gak masuk.
9: Terima kasih Mas Yud.
0: Oke, matur suwun. Pak, lagunya jangan yang 80-90an ya. 2000 itu soalnya Mengapanya Niki Asria 97. Pak Prosper Ferdi. Des ya. Des ya. Pak Dayu.
10: Pagi menjelang siang Mas Yuda. Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Salam Pramuka ya Mas ya.
0: Salam
10: Pramuka. Tahun 2026 gerakan kepanduan ya, yang sekarang udah mulai tidak menjadi ekstra wajib bagi anak sekolah. Wah, ada banyak sekali manfaatnya. Bahkan sampai saya bekerja sekarang pun banyak ilmu-ilmu pramuka yang masih saya gunakan untuk mendukung pekerjaan.
0: Betul,
10: seperti
0: setuju.
10: Menghitung ketinggian dengan tongkat, kemudian berkomunikasi di daerah yang no signal dengan menggunakan morse, saya masih bisa menggunakan itu Mas. Jadi itu sangat-sangat penting, karena ya tidak tahu kita apa yang akan terjadi ke depan. Pramuka menyiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi semua kondisi di lapangan. Gak tahu ya, mungkin karena anak sekarang cita-citanya bekerja di belakang meja semua, jadi mungkin gak terlalu happy dengan
0: jadi konten kreator sekarang anak-anak muda.
10: Diajarkan di Pramuka. Dan itu aja sih Mas terkait dengan Hari Pramuka. Ini perjalanan saya mau ke Pati, tepatnya ke Kecamatan Celua, desanya Ngablak, karena saya mau ziarah ke makam almarhum mantan tim saya yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Ini pas hari kebelakangnya pas Jumat Pon, saya mau ziarah. Minta tolong info Mas Sayung, aman gak?
0: Aman tuh, informasinya masih banyak tuh tadi.
10: Aman dari kejahatan ya Mas ya, aman dari kejahatan alam. Bukan, aman dari akibat kejahatan manusia asik, terhadap
0: asik
10: alam.
0: Asik kejahatan kurang, ekologis ya.
10: Salah saya.
0: Kalau aku tafadayu ah.
10: Semua di Sayung oke, saya tak lewat Sayung. Tapi kalau enggak, tak lewat Meranggen. Itu Mas.
0: Enggak perlu kok Pak Dayu.
10: Saya rencana nanti mau lewat anu Mas. Lewat Pati dulu. Dari Demak Kutus Pati mampir ke rumah nengokin ibu sama bapak sambil nunggu nanti yang bisa asar. Bisa asar baru ke makam di Cerwak. Itu Mas Yud.
0: Oke.
10: Minta tolong infonya ya. Aku belum berani minta lagu ini karena belum dapat info ini. apa ya? Temanya
0: oh, gitu.
10: Apa? Biasanya Mas Yuda itu ada temanya.
0: Woro-woro sih ya.
10: Gitu Mas Yud, matur nuwun. Sejauh ini saya sudah sampai depan Karyadi. Dari kantor lancar karena jemput ustadznya nanti di Anjasmoro. Gitu Mas Yud. Selamat pagi. Salam sehat, salam pramuka, tapi belum
0: salam.
10: Matur
0: suwun Pak Dayu, dah itu informasi persis tadi kalau tindakannya akan lewat apa akan dari Puri Anjasmoro ya. Ada Pak Fahri, ada Pak Hari Transu juga beliau dari bandara, dari pelabuhan Semarang Demak Kudus mobile dua arah. Situasinya masih cukup kondusif Pak Dayu. Nanti perkembangannya kita lihat, tapi kalau untuk jam 9.30 ini kita jawab masih landai termasuk di kawasan Kubro dan Kaligawenya. Terus aku ada Pak Fahrul. Ini Pak Fahrul lagi ada agenda ikutan upacara memperingati Hari Pramuka dan Hari Pernikahan. Lagunya Empat Mata Baginda Swiss Mas, itu kan 50 orang bisa nyanyi katanya. Semuanya koyok sinetron SCTV. Oke, baiklah kalau begitu. Kemudian aku bersama Pak Franz WE minta lagunya Di Sayidan. Dah ya, lagunya udah penuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 kok kawan. Soalnya aku cuma sampai jam 11.30 aja. Satu lagi deh buat cadangan. Bu Yayu minta lagunya You Are The Reason. Oke. Dah ya, lagunya sudah penuh ya kawan Rasika. Selamat menikmati informasi Jalan Raya bersama lagu-lagu pilihan Kamarasika di Kelana Kota sampai nanti jam 11.30.

0: Klasika.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K-Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD Jember 2025 mencapai Rp648,225 miliar. Namun hasil audit BPK menunjukkan tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai ruang fiskal baru dalam perubahan APBD 2026. Setelah dikurangi dana IRMAK 150 miliar, kebutuhan menutup defisit APBD awal 282 miliar, serta kekurangan pembayaran gaji 120 miliar. Silpa yang bebas digunakan hanya sekitar Rp98 miliar. PJ Sekda Jember Ahmad Imam Fauzi menyebut angka tersebut menjadi dasar pembahasan KUAP PPAS perubahan APBD 2026. Sementara itu, PAD sebesar Rp1,367 triliun.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pedagang di Kota Malang resah akibat harga daging tidak kunjung turun. Salah satu pedagang di Pasar Bunul Kota Malang, Sarpin, menyebut harga daging yang tidak kunjung turun selama 2 pekan lebih berdampak signifikan pada tingkat penjualan mereka. Sebelum kenaikan harga, pihaknya mampu menjual 50 kg daging per hari, tapi saat ini dalam sehari dia hanya mampu menjual sekitar 15 sampai 30 kg saja. Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, salah satu penyebab kenaikan harga ini dipicu ketersediaan sapi lokal yang menipis. Sementara Pemkot Malang belum bisa menggelar operasi pasar khusus daging sapi karena komoditas ini belum jadi prioritas dan operasi pasar masih difokuskan pada bahan pokok seperti sembako.
3: Kabar berikutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan pemerintah Kota Madiun terus berinovasi memunculkan objek wisata baru di tengah kota. Saat ini akan menjajaki potensi kerjasama dengan Perhutani untuk mewujudkan kawasan wisata edukasi pelestarian hutan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan bahwa kawasan Perhutani yang berada di wilayah Kota Madiun memiliki potensi lahan yang sangat luas dan sarana lengkap untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan. Nantinya Pemkot Madiun akan menyusun nota kesepahaman MOU serta perjanjian kerjasama sama PKS dengan Perhutani.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar, Pemkot Surabaya akan memperkuat pengawasan Kebun Binatang Surabaya atau KBS setelah kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menjerat mantan direktur utama. Evaluasi tidak hanya menyasar tata kelola keuangan, tetapi juga kesejahteraan satwa dengan menyiapkan pengawasan khusus terhadap aspek medis dan nutrisi agar kesehatan serta kebutuhan pakan satwa dapat dipantau secara lebih ketat. Pemkot Surabaya sebelumnya juga memastikan audit independen KBS dilakukan secara rutin.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Yuk kita ke informasi perakiraan cuaca dulu kawan. Untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026, perakiraan cuaca akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Rizka Maulida. Mbak Rizka, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 14 Agustus 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5-30 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26-34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45-75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang, sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tetapi harap diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 4 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
1: Oke, Mbak Rizka, tolong ditambahkan informasi masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG bisa kemana?
2: Iya. Untuk masyarakat, jika kalau mau mengakses info cuaca dapat diakses di website kami yaitu di stametahmadyani.bmkg.go.id atau di sosial media kami yaitu di BMKG Ahmad Yani. Sekian, Mas.
1: Oke, matur suwun Mbak Rizka Maulida infonya. Selamat Selamu. Pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
4: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
3: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
4: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
3: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Wah, mohon maaf ya Kawan Rasika, lagunya sudah penuh. Cepat sekali ya Pak Gandhi Susilo, besok lagi lagunya ya. Pak Gandhi Susilo, Pak Altintop besok lagi ya Pak Altintop ya. Wah, lagunya kok sudah kebiak, sudah penuh. Pak Hadad juga lagunya juga betul Pak Hadad ya, itu lagunya aku yakin 50 orang bisa nyanyi, tapi mohon maaf durasinya tidak cukup ya. Salam saja untuk teman-teman kantor Danu, Hanif, Wawan, Cindy dan teman-teman PKL, semangat kerjanya. Besok long weekend, khususon Hanif yang mau karnaval besok malam minggu di Kelurahan Pujil, betul sekali. Wah, sayangnya tapi kok aku ada acara ya Sabtu malam ya Pak Hadad, tadi aku tidak bisa hadir di karnavalnya kelurahan tempat tinggalku sendiri. Matur suwun Pak Hadad. Kemudian ada Pak Nur LSS, oh siap, jamrutnya sudah terpasang kok, tenang saja. Kemudian kawan di 6713, kawan di 0834, besok lagi ya, lagunya sudah penuh. Pak Enggel, Pak Timbul DJ, besok lagi ya guys, mohon maaf sekali. Tenang, lagunya udah mantep-mantep kok, pilihannya kawan-kawan Rasika semuanya ya. Tadi ada informasi dari Pak Dono Sulistiono nih, coba kita munculkan.
1: Izin melaporkan Bung.
0: Monggo.
1: Untuk kemacetan simpul di KIW itu sudah mencapai timbangan atau United Traktor.
0: Oke.
1: Request Dialova, request lagu Dialova.
0: Baik, nah terus men Pak Dono Sulistiono, nah itu yang bertanya di kawasan Pantura Wali Songo ya. Mengingat kemarin itu ternyata wah, video dan juga laporan dari kawan-kawan Rasika di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang benar-benar banyak yang kemudian menyoroti, menanggapi, berkomentar ya kawan Rasika, terutama di WhatsApp-nya Rasika atas laporan kemacetan dan kepadatan, bahkan situasi dari titik reklamasinya kemarin kita sudah dapat info dan kita unggah tuh juga komentarnya wis beragam ngono kelah ya kawan Rasika. Jadi itu ya kan, salah satu istilahnya kenapa toh kok Pantura Wali Songo KIW ini benar-benar wah, benar-benar ora ketolong loh situasi jalannya, karena aktivitas di dalam area KIB-nya sendiri juga meningkat sangat-sangat-sangat pesat kawan Rasika. Peningkatan proyeknya, pembuatan pembangunannya juga meningkat drastis, di mana kondisi jalannya tidak ya kan, kondisi jalannya tetap semono-mono bae. Jadi ya itu update-nya kemarin itu benar-benar jadi perhatian ya mengenai kemacetannya di Jalan Pantura Wali Songo, kemudian di area dalamnya yang jadi titik reklamasinya. Matur suwun ya Pak Dono, tapi ini kalau aku lihat sih dari jam 9.30 nek antriannya masih sampai Randu Garut sih kategorinya masih oke ya. Soalnya kalau kemarin itu hari Kamis jam 9 teng itu antriannya udah sampai Sango sana. Itu tanda akan tidak baik nih pasti. Nah sementara kalau jam 9.30, 9.50 masih sampai Randu Garut sih ya masih wajar lah ya. Ora koyo wingi yang puncaknya menjelang jam 12 sampai irigasi Mangkang sana kemarin ya. Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Kak Yuda, selamat pagi
0: Kak Wafinus.
2: Kak Yuda, update pagi hari ini ya. Hari ini perjalanan dari KIC ya Mas, Kota Semarang menuju, hari ini Sragen lagi Mas, menuju Kota Sragen. Tadi lewat konvensional saja, ya Gunung Pati, Ungaran,

0: fi nuzulul nisfan.
1: Ih, cakep banget namanya.
0: Lahir 2009 ya, Mas. Saat ini cuman sayang tidak bersama saya. Bersama ibunya di tanah Pasundan, Mas.
1: Ya Gusti, kaget aku.
0: Itu aja, Mas. Salam pramuka, Mas.
1: Salam.
0: Terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Wafinus.
0: Kalau gitu saya mau minta lagu, Mas.
1: Alah, udah
0: kalau penuh. Masih ada kuota ya. Lagunya lanjutan kemarin, Mas. Ivan yang belum Ivan 17.
1: Dia berjuang itu. Ivan 17 bagi ya.
0: Matur nuwun.
1: Wah, Pak Wafinus, yang ketiga kalinya aku mengucapkan mohon maaf Ivan 17-nya tidak muncul karena sudah habis durasi lagunya Pak Wafinus. Batinnya Pak Wafinus, ya Allah, aku yang terima jalan Ivan 17 kayak berjuang sampai 3 kali ketolak terus. Ya, mohon maaf ya Pak Wafinus ya. Ya, beginilah. Nek aku siaran ki kamar sekali, wis ra usah. Ini langsung aja usul lagu. Kita simak headline dulu di News Flash, ada update apa saat ini.
2: News Flash. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup telah menyalurkan dana insentif iklim berbasis kinerja sebesar Rp761 miliar rupiah ke 34 provinsi di Indonesia. Dana hasil perluasan kerjasama ini dialokasikan untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan. Demikian Newsflash.
1: Pak Dedi.
3: Mas Yuda, request lagu dong. Elemen, Mas. Judulnya terserah lah. Pokoknya yang penting elemen. Matur suwun, Mas. Oh ya, Mas, menginfokan di SPBU Kubro itu antrian kontainer mau masuk SPBU-nya tuh panjang. Untungnya jalan masih ya rame lancar aja sih. Belum tersendat. Matur suwun.
1: Matur suwun. Oh, pantes. Tadi tuh aku sempat lihat kan jam 9 tuh laporannya Pak Edi Goyone. Laporannya Pak Edi Suprianto. Kok Pak Edi Suprianto bukan tadi Pak Sopo yo. Yang melintas di sana ki jam 9-an. Yang ngasih informasi di kawasan Kubro memang truknya rame banget, guys. Truknya rame pol, terutama yang arah menuju ke Terboyo. Oh, ternyata pada antre mau masuk ke SPBU Kubro. Kawan, tidak mogok ya, itu yang paling penting. Ya berhenti juga sih sebenarnya, berhenti tapi untuk masuk ke SPBU. Tadi soalnya benar-benar rapat banget truknya, guys. Jam berapa tadi ya? 8.50 apa 8.40 gitu. Laporannya di kawasan Kubro. Jadi antreannya ya pasti tetap ada ya, antrean di kawasan Kubro dan sekitarnya. Cuma ya kategorinya kalau Anda dari kota, dari Tol Semarang ABC mau muter ya, wis merambat di sekitar SPBU Kubro atau itu. Tidak yang sampai mengular dowo hingga rem off Mukti Harjo atau bahkan sampai empat sisinya merah semua, hanya di sekitar U-turn saja. Thank you Pak Dedi ya, laporannya Pak Hadi Susilo.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan saya dari Pekalongan ke Semarang, Mas Yuda. Ada perlu dikabarkan, Mas Yuda, di mana ada yang kemacetan, Mas Yuda. Terima kasih. Oh ya, Mas Yuda, mau minta lagu nih, Best Jam, Aku Bukan Pujangga.
1: Wah, lagunya enak-enak, Mas Yuda. Oke, matur suwun. Kalau aku sampai jam 12 kan cukup ya, tapi kayaknya kok tidak cukup. Informasinya kalau yang arah Semarang rame lancar saja Pak Hadi Susilo. Soalnya tadi informasi dari Semarang hingga Batang Pekalongan cuma satu saja, yaitu ditulis yang sudah mulai kegiatan peningkatan mutu jalan. Tapi yang arah ke Batang Pak Hadi informasinya udah tulis tok itu saja. Itu pun juga masih mengalir kedua arahnya meski ada kegiatan peningkatan mutu jalan yang sudah dimulai. Setelah itu lancar terus dari Banyu Putih, Weleri, hingga Kendal, Semarang sampai dengan jam 9 dan 9.30 belum ada notes atau report kembali. Oh ya, berarti Pantura KIB itu tadi, Deng, yang menuju arah Semarang toh. Berarti Tules dan Pantura Wali Songo KIB saja, Pak Hadi Susilo. Begitu infonya. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 10 pagi dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota Siang yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan juga. Dan of course 105,6 FM Rasika USA. Anda bisa menuju ke www.rasikafm.com.

TikTok.com atau di aplikasi Rasika ya untuk menonton kita, karena TikToknya masih belum live, jadi karena TikTok tidak live, jadi Anda bisa menuju ke website. Kalau TikToknya live, mohon maaf, website dan aplikasinya tidak muncul audio visualnya Rasika ya.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pasca aksi protes ratusan peternak unggas di Pati, Pemprov Jateng menyiapkan langkah untuk mengatasi kelebihan produksi ayam dan telur. Kepala Distanak Jateng, De Francisco da Silva Tavares, katakan, produksi ayam yang tidak terserap pasar sebaiknya tidak dibuang, tapi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pemerintah akan membantu mengarahkan penyaluran ayam, termasuk ke desa-desa yang masih membutuhkan bantuan pangan. Tavares menilai, langkah itu lebih bermanfaat sekaligus menjadi solusi sementara menghadapi kondisi oversupply ayam. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan peternak untuk mencari solusi agar produksi tetap terserap dan kerugian peternak bisa ditekan. Menyusul protes ribuan peternak ayam petelur di Jawa Tengah, Pemprov mulai memanggil produsen pakan untuk mencari solusi atas harga pakan yang terus meningkat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan, Pemprov sudah evaluasi keluhan peternak dan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan mempertemukan asosiasi peternak dengan produsen pakan. Lutfi katakan perusahaan seperti Pokpan akan diajak duduk bersama membahas persoalan harga pakan. Sebelumnya peternak mengeluh harga pakan mencapai Rp7.600 per kilo, sementara harga telur hanya Rp19 hingga Rp20.000. Pemprov Jawa Tengah berharap pembahasan ini mampu menekan biaya produksi dan mengurangi beban peternak rakyat.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

0: Bukan ada pelangi tapi ada pelangi. Ya jamrut kan ngono ya. Selalu dibaca ada aksen E-nya, E ada pelangi. Bukan pelangi tapi pelangi. Bukan di tapi di. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelada Kota untuk edisi siang hari ini Kawan Rasika. Sampai dengan jam 10 ini, lokasi kepadatan dan juga antrean lalu lintas masih terkonsentrasi di KKKKKKK saja. Kubro ya. Kubro itu informasinya ramai banget truknya karena informasinya akan pada antre untuk dapat SPBU, dapat BBM solar di SPBU Kubro, makanya terlihat cukup kayak rapat gitu di kawasan Kubronya mulai dari putar balik depan SPBU, tapi setelah itu langsung ngacir kok guys. Selepas SPBU itu langsung wus menuju arah ke Kali Gawenya atau langsung nanti masuk ke tol Semarang ABC-nya dari bawah jembatan tol. Itu satu K pertama ya, Kubro Kaligawe. Lalu K yang kedua adalah di Kali Banteng. Cuma saat ini antreannya tidak yang sampai bundaran Kali Banteng sana ya. Mulai dari atas jembatan Cakrawala saja, normal ya, masihan. Karena kemarin siang tuh juga sama, antreannya soalnya sampai bundaran Kali Banteng kok. Imbas peningkatan mutu jalan yang ada di arteri Yosudarso sisi barat. Nah untuk saat ini ada antrian ada, cuma merambatnya mulai dari atas jembatan Cakrawala sampai dengan perempatan Puri Anjasmoro itu ya kawan antriannya. Lalu K yang ketiga ya KIB lah jelas ya. Cuma kalau saat ini aku mengatakan jam 10 lebih 20 antriannya masih sampai antar pintu barat pintu timur saja. Sekitaran United Tractors yang tadi disampaikan Kawan Rasika itu kan sekitaran Randu Garut toh. Nah betul sekitaran Randu Garut toh masihan. Jadi ya antara pintu timur ke pintu barat saja antriannya. Detik ini loh ya, nanti kalau ada informasi tambahan atau mungkin ada antrian yang bertambah bisa disampaikan informasinya. Ya wis, tiga itu toh Kawan Rasika, 3K di Kota Semarang yang masih jadi sorotan. Evakuasi pindah muatan truk yang terperosok di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam arah menuju Ungaran tidak berimbas ke signifikan ke jalan kok Kawan Rasika. Sejak tadi jam 7.40 sampai dengan saat ini Kawan Rasika dampak arus lalu lintasnya masih mengalir saja meski posisi truknya dan evakuasinya tadi menutup lajur sebelah kiri di Jalan Perintis Kemerdekaan sekitar depan Makodam. Depan Makodamnya tapi yang atas sana ya Kawan Rasika ya. Masih di area depan kompleks Kodam infonya. Tapi dampak lalu lintasnya masih lancar saja. Tadi Pak Wavinus tuh lewat Gunung Pati, Ungaran, dilanjutkan hingga ke Suruh. Lancar, Semarang Solo 3 berarti kan. Lebih lancar lagi kalau Anda lewat tol, wis jaminan lancar. Kemudian juga tadi sudah ada informasi di perbaikan jalan Godong. Perbaikan jalan di Jatilor Godong juga dampak lalu lintasnya masih mengalir pendek saja, tidak antre panjang sampai dengan Purwodadi juga sama karena ada tiga ya lokasi di area tersebut yang sedang ada peningkatan mutu jalan, satu di Jalan Raya Dempet sampai 30 Desember 2026, Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong itu sampai dengan 3 Oktober 2026 dan juga di daerah Putat Kawan Rasika di Purwodadi itu juga masih ada pemeliharaan jalan dan semuanya itu yang dikerjakan yang mengerjakan adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari jalan provinsi. Terus SMG DMK KDS lancar, enggak ada kendala. Ya paling kalau Anda dari Kota Semarang kan ya di Kubro Kaligawenya itu kan sebagai bagian dari jalur menuju arah ke DMK KDS JPR dan sebaliknya lancar saja. Kemudian juga kalau barat ya Kendal Weleri, ya Pantura Wali Songo itu aja ya. Ketersendatannya masih di area border-border Kota Semarang. Tapi kalau sudah lepas keluar Kota Semarang sih sudah oke. Sampai dengan Weleri, Batang, Pekalongan, Tulis juga kondisinya masih mengalir. Kawan Rasika antriannya tidak panjang. Coba nanti kita buka-buka lagi informasi dari Kawan Rasika. Tapi sebelumnya kita buka headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Arab Saudi dan 15 negara mitra resmi membentuk koalisi pertahanan maritim demi mengamankan rantai pasok energi di Laut Merah dan Teluk. Kerjasama ini berfokus pada patroli bersama dan pertukaran intelijen guna melindungi navigasi komersial dari ancaman kelompok bersenjata serta menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan perairan strategis. Demikian News Flash.
0: Aku bersama kawan di 2606. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Ini macet ya, mulai dari depan Kecamatan Bergas arah ke Bawen ya. Lumayan tersendat ini, ada apa ya di depan? Kok lumayan rapat ini.
0: Kecamatan Bergas.
2: Padahal juga masih pagi. Sepertinya naik bubaran pabrik belum sih. Terima kasih.
0: Oke, kita yang terima kasih loh. Sudah disampaikan soalnya di Jalan Soekarno-Hatta Bergas kok kita jujur saja belum ada notes-nya.
2: Oh, ternyata depan SMA 1 ada sing nebang pohon.
0: Oke, rabas-rabas
2: dari
0: ya.
2: Dari apa itu? Dinas apa itu? Yang pakai mobil keren itu, Mas Yuda.
0: Oke.
2: Selebihnya lancar jaya. Masih sepi, masih pagi soalnya. Ini saya mau ke pasar ngepon, Mas Yuda.
0: Oh, mau ke pon.
2: Lihat-lihat sapi.
0: Wah, meh beleh-beleh ki. Wah, balik-balik gawa armada ki. Armada untuk ngangkut sapinya. Nggih, matur suwun informasinya kawan 2606 nih yang melaporkan tadi ada kegiatan rabas-rabas pohon di sekitar jalan Soekarno-Hatta Bergas tepatnya di depan SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang. Untungnya hanya rabas-rabas pohon saja ya, tidak ada insiden atau kejadian. Pak Unggul Suroso.
3: Pagi, salam pramuka, Mas.
0: Salam.
3: Saya tadi dari Kaliwungu, Mangkang lancar, kemudian seturun ke Suharti lancar, Pasadena lancar, kemudian masuk ke Abdurrahman Saleh lancar, kemudian Suratmo mampir nyekar sebentar Bapak Ibu, kemudian langsung balik lagi Untung Suropati Gunung Pati, Gunung Pati tempat Macul, Mas Yuda. Semuanya lancar, Mas Yuda, menyenangkan hari ini. Mas Yuda, kenangan pramuka tuh masa kecil dulu zaman tahun 80-an awal tuh, Mas Yuda. Itu hebat loh, waktu saya masih kelas 1, kelas 2 SD tuh, Mas Yuda. Itu dari tentara itu nyiapin, itu Mas Yuda, mau truk yang gede,
0: terus
3: yang
0: berangkat bareng-bareng ya.
3: Kemudian truk itu keliling kampung, Mas Yuda. Waktu itu saya tinggal di Patriot Hasanuddin, terus keliling kampung mana-mana, banyak anak-anak kecil pakai baju pramuka termasuk saya, kemudian dibawa ke itu sekarang museum Wana Bakti yang Tugu Muda itu loh. Di situ ada acara pramuka rame-rame lah, ada tepuk-tepuk, ada lingkaran kecil, lingkaran besar, wah pokoknya meriah. Terus sodong tuh, Mas Yuda, ada dikasih itu apa kacang hijau bareng apa sih? Ya cah cilik-cilik ya kayak aku bareng suwon ngepol.
0: Walaupun di kon
3: kenangan terindah itu, Mas Yuda. Iki. Semarang 80-an tuh. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Unggul Suroso. Aku zaman cilik ketemu tentara ya wedi. Nangis aku gak waras ketemu tentara itu. Karena nek ketemu tentara ki kayak image-nya akan digojlok, akan diseneni gitu loh. Aku kalau pas ada kegiatan pramuka kemah-kemah, nek pas bagian mbek tentara-tentara aku melipir ya. Aku tidak bertemu dengan para tentara-tentara karena wedi. Karena ibaratnya kalau ketemu tentara pas agenda pramuka ki pasti wah siap-siap fisik iki, dikon tiarap lah, dikon opo lah. Ngono kan mesti nek ketemu pramuka, ketemu tentara pas kegiatan pramuka kon tiarap lah, kon muter sambil manggul sesuatu lah, manggul opo ngono, muter-muter lapangan ngono-ngono ki kawara sikana. Aku selalu mengundurkan diri kalau pas ada kegiatan pramuka tapi ada agenda bersama tentara. Mohon maaf Bapak Ibu tentara ya. Nah, agenda hari pramuka tahun 2026 ini Kawarasika itu sudah dimulai sejak semalam dalam rangkaian acara Jambore Nasional Gerakan Pramuka 12 tahun 2026 kawan. Rangkaian acaranya itu digelar sejak kemarin 13 Agustus 2026. Jambore Nasional Pramuka 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Tema Jambore Nasional Pramuka 2026 adalah berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan dengan moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Sementara untuk tema Hari Pramuka 2026 dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Republik Indonesia merilis tema Hari Pramuka 2026 65 tahun. Hari Pramuka memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Rangkaian agenda nasional ya Kang Warasik dalam rangka Hari Pramuka 14 Agustus 2026 yang jatuh ke 65 tahun. Pak Prosper Ferdia.
4: Ya sampun mas, berarti tahun 2000 ya, Dewa 19
0: udah habis durasinya.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Pak Prosper Ferdia. Pak Rizky Septa Al-Fajar, ada pengecoran jalan di Jalan Raya Melonggo arah Bang Sri. Kalau tadi saya lihat di papan yang tertera di pinggir, itu peningkatan mutu Jalan Jepara Keling menuju arah Kepati itu dimulai tanggal 25 Juni 2026 sampai 25 Desember 2026 dengan nilai kontrak 7,4 miliar rupiah. Saat ini sudah lolos dan yang dikerjakan kurang lebih 1 kilometer. Oh, Melonggo ada pemeliharaan, peningkatan mutu jalan lagi? Oke, berarti ini jalur lanjutan yang tahun lalu sudah dikerjakan kali ya. Oke lah, kalau gitu matur suwun ya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Lalu lintasnya gimana pun tadi? Antreannya di Jalan Raya Melonggo, Bang Sri, dan sekitarnya ini di wilayah Kabupaten Jepara. Ini soalnya miliknya provinsi nih, coba nanti kita buka rilisnya yang terbaru deh. Pak Wina Arif, oh ini tadi Pak Wina yang minta lagunya, lagunya Jamrut ya, Pak Hans.
5: Suahat tenang sampean masjid tak kira lo lagi ping 2 sebelumnya sampai ping 3 itu
0: ya.
5: Diplay Pak Wafi diskasian.
0: Ya wis lah, mau tidak mau lah Pak Hans, mau memang rezeki Anda ada di kawasan industri Wijaya Kusuma, udah lah tenang aja gak apa-apa, insya Allah nanti bonusnya akeh akhir tahun. Bonus kepada seluruh karyawan yang beraktivitas di area QQ untuk tunjangan macet, ya kan? Tunjangan macet dan tunjangan padat ya, semoga ya.
6: Halo, selamat pagi Masjid.
0: Pagi Pak Budi.
6: Pagi untuk semua klasika di perjalanan. Hati-hati selalu dan tetap waspada. Mas, nih aku nggak kemana-mana, cuma nyimak karena mobilku hari ini masuk servis berkala. Begitu saja mas, nanti mau nyimak saja.
0: Oh, matur suwun loh.
6: Untuk teman-teman Mas Bakri, Mas Win, hati-hati selalu di jalan. Oke, semangat.
0: Semangat, matur suwun Pak Budi. Walaupun mobilnya sedang diservis, tapi tetap bersama Rasika Kelana Kota. Sip. Pak Koridwin Fahri.
7: Yuda, kembali ke ruang dengar ya. Saya dari Tanjung Mas menuju ke arah Ungaran. Di daerah Kaligawe juga masih ramai lancar Mas Yuda. Alhamdulillah
0: Kaligawe oke ya.
7: Jalan Putus Semarang dan sebaliknya.
0: Kalau katanya Bung Jamal, lah Jumat tok.
7: Di Kubro ya Mas.
0: Kabeh gara-gara Jumat. WFH.
7: Masih gerak ya.
0: Oke.
7: Jadi masih oke lah menurut AI. Gitu.
0: Nah, iki koyone Pak Fahri belum tahu tips and triknya iki mesti.
7: Kak Ida, saya sampai di Ungaran.
0: Oh, udah sampai
7: lalu Ungaran. Lalu lintas dari Kubro menuju Ungaran. Ramai lancar menurut saya.
0: Oke.
7: Thank you.
0: Nah, Kamar Rasika, biar tidak perlu antre di Kubro toh, kalau Anda dari Jalan Pengapon, dari Kaligawe Raya, kemudian juga dari arah kota ya kan mau masuk tol Mukti Harjo, lurus aja guys, enggak perlu belok ke Kubro. Sayang waktunya, Kamar Rasika, tinggal lurus aja nanti muter di bawah jembatan atau muter di Terboyo. Soalnya kan lebih lancar toh daripada ikut antre di Kubro. Walaupun Kubro antreannya masih oke Kamar Rasika, tapi mungkin bisa jadi tips ya untuk Anda mengingat akses menuju tol Semarang ABC-nya yang dari Kubro dan dari pelabuhan masih ada proyek peningkatan mutu jalan sebagai bagian dari tol Semarang Demak seksi 1A.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci, tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Apakah Anda pernah merasa uang belanja terasa lebih cepat habis sekarang ini? Padahal harga barang nggak selalu naik. Apakah pernah beli barang yang harganya sama tapi ukurannya mengecil?
2: Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh, buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai.
1: For your info, kawan, ini berkaitan dengan inflasi. Yap, fenomena ini disebut shrinkflation. Kondisi ketika produsen mengurangi ukuran, isi, atau kualitas produk, sementara harga jual tetap sama. Fenomena ini muncul karena pelaku usaha berada dalam tekanan. Mereka harus muter otak ngakalin ongkos produk yang bengkak. Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Malgram. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

bercandanya ya kakak-kakak semuanya. Suasana semakin siang semakin terik sih kalau dilihat di studio 105,6 FM Rasika USA di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang Kawah Rasika. Bagaimana di daerah Anda? Kalau perakiraan dari BMKG tadi jam 9.30 mengatakan hari ini perakiraan cuaca akan cerah hingga cerah berawan saja, tidak ada potensi hujan. Literally di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah perakiraan cuaca hanya cerah dan cerah berawan saja. Cuma memang kalau dari beberapa informasi yang diterima ya, angin kencang dan ombak tinggi itu sempat dikeluarkan imbauannya oleh BMKG kawan untuk pantai selatan. Nah itu di pantai selatan, ngawaras ke pantai selatan Pulau Jawa. Tadi juga mengatakan kalau dari perakiraannya BMKG yang disampaikan, perakiraan puncak gelombang tingginya di pantai selatan mencapai 4 meter Ngawarasika, ditambah angin kencang. Tapi itu hanya di daerah selatan saja, kalau di daerah pantai utara sementara masih belum ada ya imbauan dari BMKG terkait cuaca angin kencang ataupun gelombang pasang yang tinggi. Perakiraan cuaca akan cerah saja sepanjang hari. Nah nanti malam hari sampai dengan esok paginya tenang, nanti jam 18.30 di Rasika sama Greta sama Yuli tuh nanti biasanya akan disampaikan lagi informasi perakiraan cuaca sesi malam harinya. Antrian lalu lintas masih terkonsentrasi di kota Semarang ya, KIB Kali Banteng dan Kubro Kali Gawe KKB ini yang sedang ada kepadatan. Di mana di kawasan Industri Wijayakusuma atau Pantura Wali Songo, antriannya saat ini sudah mulai nampak juga yang dari kota. Sudah mulai merambat ngawarasi yang dari kota

0: Jadi di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang itu dua arah ini sudah rapet ngawarasika. Meski sebenarnya antreannya kalau kita bandingkan dengan hari kemarin sih ya masih cukup, bukan cukup ya, masih agak baik ya dibanding kemarin. Tapi saat ini laporannya yang dari arah kota atau dari arah Krapyak juga sudah mulai ada antrian nih. Soalnya sudah ada yang tanya Taman Lele macet ada apa ya? Waduh. Ya, ki langsung ya. Taman Lele macet berarti ya karena volume kendaraan keluar masuk ke KIW, Bapak Ibu. Yang pada tanya Taman Lele dan sekitarnya. Itu ya, tidak ada kejadian apa-apa di jalur tersebut. Bu Pujiharti Yonatan, selamat pagi. Katanya lihat fotoku sama fotonya Bung Jamal yang pakai baju pramuka kayak petugas upacara katanya. Tak kira kayak artis sopo gitu lah Bu Pujiharti ya. Petugas upacara. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia resmi menghentikan seluruh impor solar sejak 1 Juli 2026. Keberhasilan mandatory biodiesel B50 ini menghemat devisa hingga 170 triliun rupiah sekaligus memperkuat kedaulatan energi di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Pak Afan Ghaffar.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang Kak Yuda. Kak Yuda minta info lalin Kak Yuda, ini saya dari mana, Ngadirojo, Kabupaten Boyolali, mau menuju ke Bandara Ahmad Yani, Semarang Kak Yuda. Minta info lalinnya enak lewat exit Jatingaleh lewat kota atau exit Krapyak ya Kak Yuda. Apakah ada catatan di exit Krapyak ada ketersendatan kah? Ngeten mawon Kak Yuda. Sehat selalu Kak Yuda dan amin. Kakak-kakak Rasika lainnya serta kakak-kakak aneh yang lain. Terima kasih.
0: Okay. Matur suwun. Matur suwun Pak Afan Ghaffar. Kalau dari sisi jalur tolnya sih enak semua ya. Keluar Krapyak juga masih terpantau oke, keluar Jatingaleh juga masih baik saja. Untuk menuju kota Semarangnya, Pak Afan Ghaffar, antrean tadi yang sempat ada kepadatan sampai Bundaran Kalibanteng yang menuju arah ke pelabuhan ya, karena perbaikan jalan di Arterio Sudarso juga saat ini antreannya cuma di lokasi perbaikan saja, tidak yang mundur sampai Kalibantengnya. Keduanya masih cukup baik, kita mengkategorikan Pak Afan, jadi keluar Jatingaleh atau keluar Krapyak, dua-duanya masih sama levelnya. Pak Puji Waluyo, yang dari KIB ya, yang juga sesudah traffic light, yang di KIB juga sesudah traffic light lancar arah menuju Jerakahnya. Nah ini tadi Pak Puji Waluyo antre dari mana Pak Puji? Dan butuh waktu berapa lama? Apakah 20 menit, 15 menit? Ini tadi Pak Puji Waluyo update di jalur arah menuju ke kota ya, di Jalan Pantura Wali Songo. Selepas traffic light KIB katanya sudah langsung lancar. Yes, betul, berarti memang simpulnya kan KIB kita mengatakannya. Pak Wina, matur suwun Pak Wina sudah bersama kita terus ya. Lalu ada Bu Juli, selamat pagi, salam sehat Mas Yuda. Acara Wilujengan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang disemarakkan dengan Lomba Parade Drum Band dengan 11 peserta rute dari kantor Kecamatan Gunung Pati menuju arah lapangan Among Rogo lewat jalan besar sehingga mungkin akan menimbulkan kepadatan yang cukup signifikan. Hati-hati ya, jika melewati rute Ungaran menuju arah ke Gunung Pati maupun sebaliknya. Agenda akan dimulai jam 13.00. Wah, ini ya Kamarasika, agenda Wilujengan Kecamatan Gunung Pati dan ada lomba parade drum band dan mars tingkat SD dan MI di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Mulai jam 13.00 nanti, sehingga untuk yang akan melintasi ya kan Kecamatan Gunung Pati kan, Kecamatan Gunung Pati menuju arah ke lapangan Among Rogo di Jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati Kota Semarang, nanti mulai jam 1 kalau ada rame-rame harap bersabar ya, karena ada agenda Wilujengan Kecamatan Gunung Pati dengan lomba drum band tingkat SD dan

0: Sudah penuh ya sampai nanti jam 12. Besok lagi ya Pak Iwan ya. Pak Alex.
1: Selamat siang Mas Yuda. Selamat siang kawan Rasikan. Ini sudah melintas di kawasan Tulis, tepatnya Jerakah Payung.
0: Jerakah Payung Tulis ya.
1: Ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Lalu lintas masih lancar aja Mas Yuda.
0: Lancar ya kategori ini.
1: Itu aja Mas Yuda, laporan dari Jerakah Payung Tulis. Selamat siang.
0: Selamat siang dari Jerakah Kota Semarang ke Jerakah Tulis. Mantap, matur suwun ya Pak Alex, informasinya pagi hari ini, siang hari ini yang awal rasik yang sudah sampai area peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis. Pekerjaannya yang arah barat ya kawan, tapi lalu lintasnya ya masih mengalir saja situasinya.

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Menu makan bergizi gratis di Kabupaten Karanganyar terpaksa ditarik sebelum didistribusikan ke siswa. Kepala SPPG Yayasan Insan Berlian Sejahtera Abra Yudaraya mengalami mual dan muntah setelah mencicipi olahan ayam rempah hari Rabu 12 Agustus. Karena menilai olahan ayam itu kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG memutuskan menarik sekitar 3.000 porsi MBG yang sudah disiapkan. Abra katakan uji rasa dilakukan sebelum makanan didistribusikan, namun setelah mencicipi menu itu dia mengalami mual dan muntah. Karena dinilai kurang layak dikonsumsi, pihak SPPG kemudian menarik sekitar 3.000 porsi MBG untuk mencegah makanan itu dikonsumsi oleh para siswa. Hasil laboratorium kasus keracunan MBG di SMKN 6 Semarang menunjukkan temuan 3 jenis bakteri berbahaya pada lauk yang disajikan. Kepala Dinkes Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan lauk rendang, ayam, dan telur puyuh positif mengandung bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Sementara itu hasil pemeriksaan zat kimia seperti formalin, boraks, dan pewarna dinyatakan negatif. Abdul Hakam menambahkan temuan bakteri ini diduga berkaitan dengan penyimpanan dan penanganan makanan yang tidak sesuai standar. Untuk mencegah kasus serupa, Dinkes Kota Semarang mendorong pemeriksaan mikrobiologi menu MBG dilakukan secara rutin, bahkan setiap hari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah karena bersatunya para ulama dan umara atau para penguasa. Para ulama di zaman itu menjadi tempat bertanya masalah hukum bagi khalifah, dan khalifah menjadi tumpuan harapan para ulama untuk menjalankan pesan-pesan ilahi. Dalam riwayat Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, "Dua golongan dari manusia, apabila mereka baik, akan baiklah semua manusia. Apabila mereka rusak, akan rusaklah semua manusia, yaitu para ulama dan para penguasa." Di masyarakat kita ini, nampaknya dua golongan tersebut telah bersatu dan bahu-membahu dalam menjalankan amanat ilahi. Semoga masyarakat kita dapat mencapai kesejahteraan

0: Lanyala. Selamat pagi semua kawan-kawan Rasika. Update di jam 11.15 ya kawan Rasika. Situasi lalu lintas masih terpantau cukup baik dan juga kondusif. Arus lalu lintasnya kecuali 3K. kemarin aku baca komentar di Instagram. Instagramnya apa ya? Pokoknya Instagram salah satu homeless media lah, Semarang. Ada yang komentar kayak gini. Pokoknya nek lewat daerah sing inisiale K pasti macet lur gitu. Aku kan baca di rumah nih sembari jingkrung, sembari kemulan ngono kae kan ning kasur. Iki kawan Rasika iki mesti. Tapi dalam hati. Ada komentar kayak gitu ya di sebuah akun homeless media kawan Rasika. Jadi ya pasti kawan Rasika iki ngrungokke aku Mbak Jamel ya 3K di Kota Semarang ya disimpul kepadatan dan sampai dengan saat ini masih kubro kali gawe. Ya berarti jadinya papat sih ya, tapi kubro kali gawenya kita jadikan satu aja lah. Kubro kali gawe, ya padat pasti, padat saat ini padat tentunya. Cuma ya kadar kepadatannya sih untuk ukuran kubro dan kali gawe yang masih ada proyek strategis nasional ya, yaitu Tol Semarang Demak Seksi 1, kondisinya masih mengalir saja. Bukan mengalir sih, masih pendek dan kondusif saja. Kemudian yang kedua kali Banteng juga sama. Kali Banteng untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya sudah tidak sepanjang seperti kemarin yang sampai bundaran Kali Banteng kawan Rasika. Saat ini merambatnya hanya di sekitaran jembatan Cakrawala sampai dengan area perbaikan jalannya saja. Lalu yang ketiga ya, pertigaan KIW saat ini lalu lintasnya dua arah kawan Rasika merambatnya. Jadi untuk saat ini baik itu arah Mangkang, Yopodo, macet. Saat ini kawan Rasika katanya infonya sudah sampai tikungan Tugu. Dari tikungan Tugu sampai pertigaan KIW. Itu untuk yang dari kota ya. Kemudian yang dari arah sebaliknya dari Mangkang sana sudah tembus Sango. Berarti kalau sudah tembus Sango sudah 25 menitan kawan Rasika. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya di Pantura Wali Songo, kawan Rasika, lalu lintasnya udah dua arah ya, kawan Rasika, padat pol. Baik itu arah Mangkang ataupun yang arah menuju ke Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Sebanyak 991 warga negara Indonesia berada di penampungan Kamboja menanti pemulangan akibat penertiban industri penipuan daring. Repatriasi ini berkendala denda kelebihan izin tinggal sehingga KBRI Phnom Penh terus bernegosiasi dengan otoritas setempat sekaligus mempercepat penerbitan surat perjalanan laksana paspor bagi korban. Demikian Newsflash.
0: Informasi dari Tol Semarang Demak Seksi 2 kawan, untuk saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca cerah, gangguan nihil di area Tol Semarang Demak Seksi 2. Pak Udin, Cenut. Halo Pak Udin.
2: Selamat pagi langsing Mas Yuda, ini aku dari BSB mau ke Kudus, udah lepas dari TL. Lancar lalinya, yang selanjutnya bagaimana Mas Yuda? Cuaca cerah, ceria, dan panas.
0: Wah, sama, lancar. Lancar, Pak Udin Cenut ya. Situasi di Kubro Kaligawe juga simpulnya hanya di area Kubro saja. Tidak yang sampai mengular hingga Kaligawe, sampai terboyo sana. Ya memang pekerjaan peningkatan mutu jalan di Kaligawe rayanya masih ada ya, yang arah menuju Semarang. Kemudian juga jalur menyempit karena pekerjaan saluran limbah di Pantura Genuk dan juga putar balik di Gebang Anom ada, tapi kadar antriannya masih pendek saja arus lalu lintasnya. Begitu Pak Udin Cenut. Kemudian aku bersama Pak Chandra Sandro.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang.
3: Perjalanan menuju ke Klaten dan Bandul. Ini sampai Kodam Mas Yud terlihat ada truk terperosok ke semak-semak di Kodam Mas Yud. Belum menimbulkan ketersedaran Mas Yuda arah ke selatan.
0: Oke.
3: Mungkin nanti pas evakuasi berpotensi ini. Gitu Mas, sudah infonya sementara.
0: Duh, terima kasih. Lah truknya masih gemletak di situ Pak Chandra. Sandro, halo halo. Truknya berarti masih gemletak delosor di bahu jalannya gitu berarti posisinya. Oke, baiklah. Tadi kita dapat info tuh jam 9 loh padahal. Jam 9 itu lagi pindah muatan. Dan ini informasi lanjutannya dari Pak Chandra Sandro. Truk yang terperosok di Kodam itu loh Kamarasika. Setelah res area Kodam, Jalan Perintis Kemerdekaan arah Ungaran. Tadi kita dapat informasi itu. Kejadiannya kurang lebih jam 7.40. Jam 9 pindah muatan dan ternyata kok jam 11 masih di lokasi truknya. Iya betul Pak Chandra.
3: Masih Mas Yud, warna kuning.
0: Iya warna kuning.
3: Ada petugas sudah tadi.
0: Oke, deh pun kalau gitu syukurlah dan dampak lalu lintasnya masih terpantau baik ya situasinya di sana.

0: Oke lah kalau begitu kawan, Kelana Kota Siang hari Jumat, aku izin tutup agak gasik jam 11.30 ya, kawan Rasika. Aku menutup dengan informasi lalu lintas dengan kepadatan di ya 3K itu tadi yang jadi simpul. Untuk lalu lintas yang lainnya masih terpantau oke sih, kondusif-kondusif aja arus lalu lintasnya. As long as Anda tidak lewat KIW ya, tidak lewat KIB, Kubro Kaligawe, sama Kali Bandeng arah pelabuhan. Dah, kalau Anda tidak lewat situ, ya situasinya masih oke-oke saja. Informasi barusan dari Pak Chandra Sandro tuh, truk yang terperosok sejak tadi pagi, itu ternyata masih di lokasi. Dan antriannya sih masih oke ya, nggak yang sampai mengular panjang gitu. Atau sudah ada antrian? Ini kok langsung ada pertanyaan, Mas ini di Vihara, Kodam ada antrian apa? Nah ini yang sedang aku sampaikan nih, Bapak Ibu, yang mungkin sedang antre di Pagoda atau antre di Watu Gong, di atas sana ada truk terperosok persis di setelah rest area Kodam. Terperosoknya sejak tadi jam 7.40, evakuasi pindah muatan jam 9, dan ternyata jam 11 masih di lokasi. Tapi infonya sudah ada petugas kok kawan Rasika, jadi yang pada antre di Kodam atau antre di Pagoda harap bersabar ya. Sudah ada petugas, ada truk terperosok sejak tadi jam 7.40. Tuh sudah kita unggah tuh di Instagramnya Rasika atau di WhatsApp story tuh posisi truknya. Blesok gitu kawan Rasika. Miring gitu. Sempat tumpah muatannya, tapi beberapa yang ada masih ada di dalam baknya tadi sudah ada proses evakuasi di jam 9. Ini kalau katanya Gus Win, adakah yang lancar Mas? Kali Biru. Oh, nek yang lancar ngono rasah dibahas ya. Pak Win ya, matur suwun atensinya. Satu lagi kita simak headline dulu di News Flash sebelum kita tutup siang hari ini.
1: News Flash. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia berhasil mencapai swasembada 8 komoditas pangan utama dalam 1 tahun pemerintahan. Komoditas yang mencakup beras, jagung, gula, kedelai, bawang merah, cabai, serta daging dan telur ayam ini didorong oleh intensifikasi pertanian dan penambahan pupuk bersubsidi guna menghentikan impor serta menjaga stabilitas harga. Demikian News Flash.
0: Oke lah kalau begitu guys, selamat menikmati kegiatan Anda di hari Jumat ini. Selamat beraktivitas, kita ketemu lagi besok di akhir pekan ya kawan Rasika. Akhir pekan lagi, we love weekend. Apakah ada acara-acara atau agenda-agenda ya besok ya? Pantau besok lah kawan Rasika. Yang pasti Kelana Kota setiap hari Senin ya kawan Rasika, Selasa, Rabu, apalagi Kelana Kota Jumat dan Sabtu, sekarang sampai jam 9 malam loh. Jadi selalu pantau terus informasi jalan raya setiap hari dari pagi, siang, sore, malam hanya di Kelana Kota. Rasika pakai R. Rasika pakai R ya, tidak pakai huruf yang lain. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. 5 sumur bor dibangun di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumedap untuk memperkuat ketersediaan air bersih dan mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau. 5 sumur tersebut tersebar di Desa Brakas Poteran, Alas Malang, dan Karang Nangka. Sumber air itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga, pesantren, hingga mendukung lahan pertanian. Dan di 0827 Sumedap, Citra Prasada mengatakan pembangunan sumur disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Ashar. Menyusul protes ribuan peternak ayam petelur di Jawa Tengah, Pemprov mulai memanggil produsen pakan untuk mencari solusi atas harga pakan yang terus meningkat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan, Pemprov sudah evaluasi keluhan peternak dan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan mempertemukan asosiasi peternak dengan produsen pakan. Lutfi katakan perusahaan seperti Pokpan akan diajak duduk bersama membahas persoalan harga pakan. Sebelumnya peternak mengeluh harga pakan mencapai Rp7.600 per kilo, sementara harga telur hanya Rp19 hingga Rp20.000. Pemprov Jawa Tengah berharap pembahasan ini mampu menekan biaya produksi dan mengurangi beban peternak rakyat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Tahun ini kekeringan di wilayah Bojonegoro terus meluas seiring kemarau memasuki puncaknya Agustus hingga September mendatang. Hingga kemarin terdapat 18 desa di 10 kecamatan mengalami kekeringan. Rata di wilayah selatan Bojonegoro seperti Kecamatan Sumberjo, Ngeraho hingga Ngasem. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi mengatakan 18 desa yang kesulitan air bersih sudah mendapatkan bantuan air bersih. Total 167 tangki sudah didistribusikan ke desa-desa tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Asika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Nak bagi dia senang lagi. Okey.
1: Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa anda dengarkan di Radio Rasika
0: dan
1: dapat anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah khidmah, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca salawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh bini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1318 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari ketiga Haji Wisnu Broto Heru Putranto, sesepuh Alfitra dan deklarator Al-Hidmah. Tahlil hari kelima Ibu Haja Zumratus Soliha binti Solihin Maksum. Tahlil hari keenam Haji Mahendra Mulya, pengurus TPPK Al-Mabrur IPHI Kabupaten Semarang. Peringatan 40 hari wafatnya Kyai Haji Asroi Tohir, sesepuh dan penasehat Al-Hidmah Kota Kendal. Peringatan 1 tahun wafatnya Kyai Jumali bin Bah Kaimi Kalirejo Ungaran Timur. Peringatan 1000 hari wafatnya Kyai Haji Nur Kholis Tohir Poncol Bringin Rois Surya PCNU Kabupaten Semarang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti majelis selamatan Rasika.

0: Rasika live dari Studio 2 Rasika USA dan telah hadir bersama kita Ibu Hajar Ratna Mufida, Ibu Devia Tri Anggraini dan Mbak Afifah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Safi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un billahi lana wa lahumul fatiha.

وخصوصا إلى روحي من استمعناها هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجلك وخصوصا شيخ مولانا جعفر صديق سنان كدوس شيخ مولانا رادين سعيد سنان كاليجوغو شيخ مولانا Raden Umar Said Sunan Muria Syekh Maulana Raden Fatah Sunan Demak Simbah Abdurrahman Ganjur Ngeroto Syekh Surajuddin Ngeroto Syekh Maholil Bangkalan Syekh Mahasim Masari Tebuireng Syekh Muhammad Romli Tamim Rejoso Jombang Syekh Muhammad Usman Al-Isaki Nyai Haja Siti Komaria Binti Kiai Haji Munaji Syekh Ahmad Asrori Al-Isaki Kiai Ageng Pandanaran Pangeran Terboyo Syekh Ajumadil Kubro Simbah Kiai Soleh Dara, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Syekh Basarudin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru Mbah Musafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Ki Ageng Gringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonopodro, Syekh Maulana Mahribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zuber, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Kohar, Kiai Muhammad Samsudin Pringapus, Kiai Haji Masduri Damanhuri Ngeroto, Bang Nur Hidayat Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Hozin bin Kiai Haji Nur Sidi, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharudin Yusuf Habibi, wa khususan Haji Wisnu Broto Heru Putranto Sesepuh Al-Hikmah dan Deklarator Al-Hikmah Ibu Haja Zumratus Soliha Istri Bapak Haji Ahmad Kholidi Radio Pas FM Pati Haji Mahendra Mulya Pengurus TPPK Al-Mabrur IPHI Kabupaten Semarang Peringatan 40 hari wafatnya Kiai Haji Asroi Tohir Sesepuh dan Penasehat Al-Hikmah Kota Kendal Peringatan 1 tahun wafatnya Kiai Jumali bin Mbah Kaimi Kalirejo Ungaran Timur Peringatan 1000 hari wafatnya Kiai Haji Nur Kholis Tohir Poncol Beringin Rois Surya PCNU Kabupaten Semarang Mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sodik, Bapak Haji Maftu Sakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Hadi Supeno, wa khususon Kiai Haji Asifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Nasari, Kiai Haji Makbul Kabul bin Sarkimin Kiai Haji Masudi bin Selamat Bapak Mulyadi bin Mantono Giman Bapak Rohimin bin Ahmad Bedan Bapak Suharji bin Sirodi Mejo Ibu Nyai Haja Mufidatu Soleha binti Kiai Haji Nur Khozin Bapak Haji Rizaun Nasir bin Haji Muhammad Harun Bapak Haji Muftarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin Dwi Hermawan bin Suyono Bapak Heri Wilopo bin Supono Bapak Haji Noto Subroto Deni Hermawan bin Kavin Gundong Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Musin Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto Muhammad Elyasa Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong Bapak Samijan bin Santono Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh Bapak Tarwan bin Madarsan wa usulihim wa furu'ihim anna wa yataqabbalu minhum wa yashahum birrahmati wal maghfirah wa ya'umuhum birridwani wal karamah wa yu'li darajatihim fil jannati na'imah inda hadratihi aliyah wa yulhikuhum ma'an nabiyina wa siddiqina wa suhada'i wa salihin wa ila hadrati sahibi hadhil haja wa ahli baiti wa awanihi semoga Hajat kita, hajat seluruh pendengar Rasika Jamaah Hikmah Muslimin wal Muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang nampak maupun yang samar, dosa kecil terlebih dosa besar, dosa yang tidak disengaja terlebih dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya.
diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan beri dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita. Selalu bertakwalah dan melakukan sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan salafuna soleh wa usulihim wa furu'ihim ajma'in ala niyatis siddiqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa safa'atir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.

0: Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Ploso Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Boko Payung Tugu Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Hikmah Desa Tambah Rejo Kecamatan Wirosari Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono Tlogoweru Guntur Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng Putas Sari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, Kabupaten Semarang, berhasil meraih juara pertama tingkat nasional 2026. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, bilang prestasi ini membuktikan Kampung KB kini tak sekedar program keluarga berencana, tapi menjadi upaya membangun keluarga dan lingkungan yang berkualitas. Berbagai program dijalankan melalui keterlibatan langsung warga, mulai pemberdayaan lansia, pendampingan anak dan balita, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3: Mendapatkan prestasi yang di sana saat ini, Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, juara satu tingkat nasional di tahun 2026 ini. Dan tadi Bu Direktur dari Kementerian ini juga akan berkunjung ke Desa Lerep bersama didampingi dari Pak Kepala PKPN Provinsi Jawa Tengah, Pak Rusman. Harapan kami dengan adanya prestasi luar biasa nanti akan menjadi juga rujukan untuk desa-desa yang lain di tingkat Kabupaten Semarang maupun mungkin di luar Kabupaten Semarang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga nanti dari seperti pesan dari Bu Direktur, tidak hanya setelah nanti meraih prestasi kemudian nanti berhenti untuk berkreasi, tetapi harus terus dikembangkan nanti menjadi lebih baik.
2: Direktur Analisa Dampak Kependudukan Kemendukbangga BKKBN Pintauli Siregar mengatakan, keunggulan Manggar Lestari terletak pada kemampuan warga mengenali masalah dan mencari solusi bersama. Prestasi ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas keluarga. Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia IPMI Jawa Tengah membidik pasar Belgia sebagai pintu masuk produk UMKM Jawa Tengah ke pasar Eropa. Ketua IPMI Jawa Tengah Lis Iswar Aminuddin bilang, Belgia dipilih sebagai pasar awal sebelum produk UMKM diperluas ke negara Eropa lain. Sedikitnya 80 jenis produk UMKM telah diidentifikasi berpeluang menembus pasar Eropa, mulai dari makanan ringan, kerajinan hingga perabotan hotel. Pelaku UMKM pun didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, serta memenuhi standar perdagangan Eropa, termasuk pelacakan asal produk dan rantai pasokan, serta sertifikasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pami dan ada di Carang Laras Serimaknya Senin. Alhamdulillah. Sampun tinten Jumat. Sangat pepanggian mulai kalian di Ejang Andin. Semoga sesarangan diri mi dan atakan lelagonan campur sari ingga andalas otawi gagra genggal. Di Ejang Andin sampun bika we anipun Radio Rasika. Ijo menikah wantan nomor 081 3258 5850. Utawi ngang sahabat di direk midang atakan wantan streaming kita ijo menikah wantan www.rasikafm.com. Semoga dia janin tenggo tubuh kita buh tiga wangke sa menikah dia janin badengah segar bambika lewat segini pun ijo menikah irah-irahan pepeling supados pepeling lan eling lan waspodong ye. Wantan di carang laras serimaknya setenen kalian dia janin semoga.

0: 5,6 FM Rasika USA panjenengan tak sendiri midang tak kena di corong laras serimaknya setenan nembe pambikaan tatos tasi kata wakdali pun menawi ngabadi bidara sumonggo di ejani sampun bika wani pun radio Rasika injil menikah wonton nomor 081325858500 utawi inggang badin derek midang tak wonten streaming kita injil menikah www.rasikafm.com. Siang cukup terik wonten jalan semangat nomor 7 Ungaran kados pundi poro dalam menipun poro pamidangat ugi sanget update pawartos kalian di ejeng andin pawartos cuaca utawi pawartos semargi semoga ingat sound winner wonten Pak Buta wonten telata pasban nggih Pasar Bandar Jo Ungaran di ejeng andin kula badhe nderek midhangetaken tamu undangan kinten salam kantor para pamidhangetan radio Rasika wonten pasban sugeng nderek midhangetaken di ejeng andin sugeng makaryo ngantos paripurna mangke matur suwun nuwun sanget wonten Bapak Bambang Badin Bandin badhe tangklet jalur Demak tumuju ke arah Semarang sakmenika kados pundi nggih di ejeng andin seputaran Sayung apakah lancar atau wonten catatan seputaran PT HIT Megatan untuk sama niko alhamdulillah PT HIT yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang aman lancar kemawon Bobo Bambang bahkan dua arah ingat saking arah Semarang menuju ke arah Demak ugi Megatan yang saking arah Demak menuju ke arah Semarang ugi terpantau lancar rob ugi nihil Megatan monggo mios Bobo Bambang laju wonten Bobo Wabinus wilujeng siang
1: sugeng siang diajeng Adin
0: inggih Bobo Wabinus
1: toyo kawan Rasika
0: inggih
1: diajeng Adin kula badhe ngersake tembang mawon nggih
0: menapa menika
1: tembange Laut Kidul diajeng Adin
0: siap
1: Megatan mawon sih diajeng Adin matur suwun
0: sami-sami sagaripun Laut Kidul saking Kamas Deni Caknan kaliyang Mas Hendra Kumbara Megatan nggih lajeng wonten Ibu Ani Mbak Anin tangklet to mergi saking tlatah Karangjati badhe tumuju ke arah Semarang jalur konvensionalipun kados pundi Megatan nggih sameniko melintas Karangjati tumuju ke arah Ungaran Rumiyin terpantau aman lancar lajeng tumuju ke arah Semarangipun mangke sekedhik wonten antrian traffic light asalamah tapi tidak begitu panjang sekedhik mawon lepas meniko tumuju ke arah Semarang ugi ramai lancar kemawon aman mandalih aman terkendali Bu Ani monggo mios di Bantenggo para pamidangat sanes nipun ingkang badhe tansah setyo tu kali ya diajeng Anin Bapak Tajul Muhtarom
2: Mbak Andin info jalur
0: monggo
2: ke arah Batang
0: inggih
2: baik lewat konven maupun lewat tol.
0: Oke, siap.
2: Matur suwun Mbak Andin.
0: Sami-sami, langkung lancar miostos tol tumuju ke arah Batangipun nggih. Menawi jalur konvensionalipun terpantau aman lancar sekedhik wonten antrian menjelang KIW nggih Bopo, TL KIW menika tapi antriannya tidak begitu panjang. Tumuju ke arah Kaliwungu aman lancar kendal ugi Megaten, lajeng Cepiring juga aman lancar Weleri, aman lancar kemawon monggo mios. Tapi kalau saran diajeng Andin lebih rekomen mio seputaran jalur ruas tol kemawan ke Bapak Tajul Makatan tamu undangan Matar Rumin Kawarasika kagem baju dengan ingkang samentan sasetyo tu kalian diajeng Andin wonten di carang laras sarimaknya

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Asik Ayu SE, Kang Mas Dini Canan, kalian Kang Mas Indra Kumbara, sambon metal lewat sekaripun laut gitu luan tanah di corong laras serimaknya setenin. Dia jangan dinatarekin mater sewah duan sangat. Kagem poro pami dangat tinggal sambon tan saset yotu huon tanah di corong laras serimaknya setenin. Kantiran sewongga, dia jangan di sambon bikawi anibur radio rasika injom ni konten nomor 081-3258-58500 Ibu Boro Wilujang siang dia jandin kulo nembe kondor saking telatah Pati tumugi seputaran Kudus Mekatan semergini pun sedoyo lancar kemawan Mekatan beringat sangka sekaripun ingkang deles saking Kamas Mus Mulyadi nggih dia jandin onje cobi wangke lajeng wonten ugi Ibu Aswati derek midhangetaken. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken. Ingkang onje cobi mangke nggih Bapak Ade boleh nanti kita akan sampaikan pawartosipun. Lajeng ingkang sampun derek midhangetaken ingkang sampun ngaturaken pawartos seputaran merkini pun jalur mangkang ke arah Semarang Bandin wonten Bapak Ilham matur sembah nuwun Bapak Ilham kawiwit pengadilan agama menika wonten ketersendatan nggih diajeng Andin mekaten tumuju ke arah Semarang nipun siap matur sembah nuwun pawartosipun Bobo ingkang badhe tumuju ke arah Semarang saking telatah mangkang kagem catatan panjenengan nggih seputaran pengadilan agama Semarang tumuju ke arah Semarang saking telatah mangkang wonten ketersendatan mekaten tumuju ke arah Semarang nipun matur sembah nuwun kita akan update malih pawartos semargini pun seputaran Bakdo Kali Banteng tumuju ke arah arteri Yosudarso Kawarasika sama nika tansi wonten ketersendatan nggih dados to Bakdo Kali Banteng dan juga yang akan menuju ke arah Yosudarso menjadi catatan panjenengan. Lajeng wonten dalam kota Semarang secara keseluruhan juga terpantau lebih ramai untuk saat menika hanya kepadatan volume kendaraan nggih kawarasika kados to di seputaran Jalan Pandanaran untuk saat menika dua arah terpantau lebih ramai mekaten nggih. Lajeng ingkang sampun derek midhangetaken saking telatah Kendal, Mbak Andi, nyuwun pirsa saking Kendal dumugi Ungaran lancar menapa mboten nggih medal jalur konvensional Ibu Kunikali. Oh inje Ibu, samenika saking telatah Kendal tumuju ke arah Ungaran kalau catatanipun inje menika seputaran Pengadilan Agama Semarang kelas tunggal tumuju ke arah Semarang wonten ketersendatan. Kaliwungu amal lancar saking telatah Kendal tumuju ke arah Kaliwungu juga aman lancar kemauan Ibu Kuni monggo mias. Lajeng wonten ugi kata hinggang medal jalur Pantura Barat ya kawarasikas yang menika kalau wau ugi Bapak Tajul badhe tumuju ke arah Batang sama dumugi pundi wonten muda Iin Mbak Andin badhe ngersake sekenipun sigar boleh buku ninggih yang terakhir matur sembah nuwun sami-sami Bunda Iin sigar nipun tolong diputarkan nggih Mbak Andin boleh dipun tenggong nggih amargi ingkang badhe medal sameneika sigar nipun saking Mbak Yu Safitri supados astrap mekaten nggih dia jangan dipilihkan sekalipun utan kangen kagem para pamidangan tadi sarang laras terimanya seden sekalipun semoga

0: 105,6 FM Rasika USA panjenengan teh sendiri midang atakena di corong laras terima yang setenen kalian diajang Andin Matur sumpah nuwun ingkang sampun tansah setia tuhun dere midang atakan ingkang sampun minarak wonten WA ijo menika wonten nomor 081325858500 nggih. Pak Dono, Mbak Andin, Mbak Andin, Mbak Dengar Saga, sekianipun Dino boleh. Lajang wonten ugi, Popo Win, Lajang siang.
1: Mbak Andin, Inge, Mbak Andin, sugeng siang, Mbak Andin.
0: Iya, Pak Win, Pak Win.
1: Nyuwunin kune, lalin saking Meranggen, dumugi mangkang Mbak Andin lewat siang. Jalur konvensional.
0: Iya.
1: Macet napa boten, Jih?
0: Oke.
1: Oh iya Mbak Andin request tembangipun Langit Mendung Kuto Ngawi nggih.
0: Oh, boleh.
1: Matur sembah nuwun Mbak Andin.
0: Inggih sami-sami
1: Bapak Win.
0: Inggih, matur sewah nuwun sanget. Mergi nipun panjenengan saking Meranggen City tumuju ke arah Manggang Jalur Barat. Ugi kata, kawan asik kasih menika ingkang tumuju ke arah barat ya. Terwanto abar lancar kemawon popo, tapi memang lebih ramai nanti kalau masuk dalam kota Semarang ya. Lepas meniko tumuju ke arah saking telatah Krapia, lajang tumuju ke arah maka aman lancar kemawon. Monggo bawin melintas, popo aman gofar. Sekedap. Ini.
2: Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Andi. Mbak Andi melaporkan ini saya perjalanan duki ruas tol Ungaran Bawen KM 433. Perjalanan wau saking Bandara Ahmad Yani nggih. Ini badhe arah ke Ngadirojo Kabupaten Boyolali mangke exit tol Tingkir. Wau saking bandara kula mlebete tol Jatingaleh. Di sekitaran ruas dalam kota Semarang terpantau rame lancar saja, rame tapi lancar. Untuk cuaca di sekitaran tol Ungaran Bawen terpantau berawan ya, mataharinya tertutup awan jadi sedikit adem ya.
0: Alhamdulillah. Inggih Bapak.
2: Mantan mawon, Rien, Mbak Din.
0: Siap, Popo, Van Gavan, Weather, Soe, Moen, Amin,
2: terima kasih, matur sud.
0: Samia, semantan ugi kagum aja dengan kabar dengan iwa sehat, lancar, rejeki, halal, barokah, merlimpah, ruah ya. Kagum Popo, Van Gavan, Puku, Nik, Mbak Din, Camping Gunung, sangat sekian, Ibon. Oh, sangat, sangat. Lajang wonton ugi, diajang Andin, Mbak Dengar, sangat sekian, Ibon, Tatung, Gih, diajang Andin, boleh. Diantrikan setengah. Setengah lontana di jarang lara serimaknya setenang gambar di medal kasuan tening popo win seganipun saking popo dalang pur langit mendung kudong awi seganipun semangga
3: tak tulis layang iki naliko langit kebak mendung gawang-gawang katon lelakon kangus kebungkur

0: adalah berita terkini, fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pingin kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
4: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
5: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Viskom di 0813-9325-0044.
6: Viskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
7: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
8: Menyusuri jalan raya.
7: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang!

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
5: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
4: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
5: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
4: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penutupan TMMD reguler ke-129 Kodim 0714 Salatiga di Desa Cukil, Kabupaten Semarang diwarnai kenduri dan makan bersama di atas jalan yang baru selesai di beton. Kepala Dusun Gombyong Muhammad Umar Syafi'i bilang, warga menggelar kenduri sebagai ungkapan syukur atas rampungnya pembangunan jalan sekitar 1,2 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Sebelumnya jalan masih berupa makadam dan membuat warga harus memutar hingga 5 km.
3: Kegiatan kenduri merupakan ungkapan rasa syukur warga ketika melaksanakan aktivitas seperti pembangunan atau bersih kali atau mengungkapkan rasa syukur telah diberikan kenikmatan rezeki dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan di seluruh warga kami. Contohnya ya pada pagi hari ini selesai jalan, bangun jalan, kita kenduri sarangan. Sangat penting karena menghubungkan dua desa Cukil sama Kempetul, bahkan dua kecamatan, Kecamatan Susuan dan Kecamatan Tengaran, di mana akses pendidikan maupun perekonomian dapat didukung, sangat didukung dengan jalan yang fasilitasnya baik, mestinya lebih lancar, lebih baik, dan lebih maju.
2: Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin mengatakan, TMMD juga menyasar rehabilitasi 13 rumah tidak layak huni, sarana ibadah, pos kampling, serta penyuluhan bagi masyarakat. Program ini menjadi bentuk sinergi TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jalan hasil program TMMD di Desa Wonorejo, Kabupaten Pekalongan tidak hanya mempermudah akses warga, tetapi juga diharapkan bisa menjadi jalur alternatif menuju kawasan pabrik sepatu di Bojong. Jalur ini dinilai berpotensi mengurai kepadatan karena banyak pekerja pabrik selama ini mengandalkan jalur utama Sedayu Ketitang Wangandowo. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Warga menyebut masih ada jalan sekitar 200 meter di Desa Sampeh yang rusak berat. Warga Sampeh Sigit mengatakan perbaikan jalan tersebut dibutuhkan agar akses baru hasil TMMD benar-benar terhubung ke kawasan pabrik, sekaligus bisa menjadi jalur alternatif bagi ribuan pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Rasika USA sampun tabuh kali sedoso nggih kawan Rasika matur sembah nuwun ingkang sampun dan sasetyo tu kalian dia jangan di nonton di carang leres seri maknyos tenen lumantar 105,6 FM Rasika USA kagum kawan Rasika ingkang sampun dan sasetyo tu dia jangan di atorakan matur sembah nuwun sangat ingkang tereng suangka dia jangan di sampun pikawi anipun radio Rasika ijaman ikon nomor 081 3258 5858 500 kagum kawan Rasika ingat kalau sampai melaju wanten margi boleh di update pawarta semargi nih pon nge Pak Gondoh Mbak Andin Kang Mas Dedi Canan dong ingkang wirang tolong diputarkan siap Bapak Subarwan Dere midang atakan kemauan dia jani wadar sewanuan sawantan sasatya tuhu laju wanten Bapak Wabinus milih jang siang
1: matunuan di dia jengantin tembangnya sampun diputer
0: sami-sami Bapak
1: untuk perjalanan kulo siang meniko saking kota Sragen nggih dia jengantin tumuju KIC kota Semarang
0: oke
1: okay. Wow medal ngemolong lego barang gede terus arah suruh lansa meniko sampun tumugi tingkir dia jengantin
0: siap
1: lali ini pun lancar
0: alhamdulillah
1: untuk cuaca bentar nggih sepanjang perjalanan mekaten mawon ingkang saged kula aturaken dia
0: jenengipun sami-sami kula ugi ngaturaken matur sebaik nuwun sangat
1: niki nembe transit riyen ten kota Salatiga nggih dia jenengipun
0: oke
1: mangke tasih lanjut ke KIC nih
0: siap bapa
1: kersane rada adem Niki rehat riyen nggih. Mekaten dia jengandi.
0: Nggih. Matur sewen won saking telatah Sragen melintas seputaran jalur tengah nggih Gemolong. Lajeng sak menika nembe istirahat wonten seputaran Solo tiga bener pintu. Lajeng badhe tumuju ke arah KIC. Nunggu redup mekaten dia jengandi dados mboten benter mboten patio benter mekaten. Oke deh. Bapak Rizky Septa.
2: Sugeng siang, Diajeng Andi.
0: Iya, menajang siang, Bapak.
2: Sugeng siang, kawan Rasika. Tabuh, sekawan ulas langkung 11 menit, Diajeng.
0: Inggih.
2: Niki sampun dumugi Kutha Kudus, ya, Diajeng. Badhe kirim-kirim teng Kutha Kudus rumiyin.
0: Inggih.
2: Laline saking Pati dumugi Kudus, wau lancar kemawon, ya, Diajeng. Mboten wonten ketersendatan. Cuacane bener sangat Diajeng. Badhe nyuwun tembang Diajeng menawi dereng keputer negara angin nggih Diajeng.
0: Oh boleh.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami matur sewen nuwun update pawartosipun Bobo Rizky Septa jalur Pantura Timur mekaten negara angin di Bontenggo. Kalau mau ingkang melaju di jalur Pantura Barat kadosta Bobo Win lajeng Bobo Tajul, tumugi pun dia sama niko nggih boleh di update rumin kalau Bobo Win kalau wo badi tumuju ke arah Mangkang saking telatah Meranggen City lajeng Bobo Tajul badi tumuju ke arah Batang sios nipon mio seputaran jalur konven menopo jalur tol meniko Bobo Tajul boleh nanti di update wonten di carang laras serima yestenan nggih Bobo Alvan Gafar tumugi pun di melintas jalur Seleden Bobo Win
3: Sugeng enjang Bandin
0: oke
3: sampun dugi TL Krapyak alhamdulillah rame lancar
0: oke
3: matur sembah nuwun infonya
0: sami-sami Bobowin inggih sami-sami mugi lancar jaya dumugi mangke sebentaran mengkang Kang Mas Dini Caknan medal rumiyin lewat seganipun wirangsa wonten di corong laras terimanya setenan gambar detan sah setia tu kalian dia jandin tasik kata wak dalibon dumugi tapoh tiga mang

0: sekali yang puan sanggeng kawan Denny Chanan menikah maknya setenen gih wantan di jarang lara seri maknya setenen mentor semah nuan gang sambun dan sasetyo tuho wantan we ani bon radio rasika bobo anto bona ini siapa ya parkir seputaran ngaserap mobil berstiker kan radio rasika megaten oh ya mobil sigrakah menikah bobo anto bona parkir wantan ngaserap pinjeng nipon Bobo antuk wontenan Bobo antuk bona begitu Bobo Satya diajak Andin ingkang sumeh semeleh sengenipun oh iya nanti jobing nggih wonten Bobo Ardi ugi Mbak Andin wilujeng siang ugi kula badhe rikas sengenipun saking Mbak Yunika Salindri megeten oke sengenipun dipun tenggo saking Mbak Yu Niken nipun menawi wonten-wonten playlist Mbak Yu Niken sanes nipun boten dados menapa nggih Bapak Ardi kagem sedoyo bapak-bapak kawarasika sugeng derek midhangetaken ganten ngatos-ngatos wonten mergi kagem Mbak Andin wonten sami nuwun sami-sami Ibu Dian Mbak Andin sanes nipun dereng wonten Ibu Dian lajeng wonten Budha Iin sami-sami kula sekian nipun sampun kabut ter wonten di carang lara serima nyus Bapak Didi Sigit wilujeng siang
1: siang Mbak Andin
0: inggih
1: saha kawan Rasika siang menika ingkang miyos jalur Ungaran Gunung Pati Semarang nggih wonten kecamatan Gunung Pati radi randat amargi wonten karnaval
0: oke
1: Dados ketersendatan ingkang arah Ungaran tumuju Gunung Pati saha ingkang saking Gunung Pati tumuju Ungaran
0: siap
1: pun wonten ngajeng kecamatan Gunung Pati
0: inggih mampu di
1: mekaten kakak Andin
0: inggih
1: abdipun
0: mantar sanuan bapak didik
1: kesupen kalo gandeng menikah di hari pramuka mila nyebutipun mboten mbak ning kak
0: oh iya boleh
1: mekaten matur suwun saking Gunung Pati abdipun
0: inggih kakak pembina terima kasih kakak pembina Pak Wartos nipun ingkang badhe melintas jalur Ungaran tumuju ke arah Gunung Pati inggih kawarasika ija menika tepatipun ngajeng kecamatan Gunung Pati saat menika wonten karnaval ugi duara wonten ketersendatan dados to ingkang badhe melintas diharapkan untuk bersabar kalau mau nonton juga boleh Pak Udin cenat-cenut
2: oh nggih Mbah nuwun dipun puteraken lagu kemawon
0: menapa menika
2: Lintang Asmara ingkang duet nggih Mbak nggih sugeng siang Mbak Andi sugeng siang rencang-rencang Rasika Pak jenengan pun dugi Kudus mbok kula aturi mampir Pak wah tapi sayangnya kula niki nembe muter-muter Pak dados upami mampir boten saged jagongi Pak Rizki nggih pun sugeng lajengaken makaryonipun Pak Rizki mugi-mugi pinaringana selamat sehat kacepaan Rizki ingkang kathah
0: amin sebentar dugi kagem Bapak Udin nggih mangestunipun Pak Udin Pak Rizki Septa sumangga pinara wonten Kudus menika dicolek kalian Bapak Udin kagem kawarasika tasih diajengan dintenggo kagem ingkang badhe pinarak wonten di carang lara sarimaknya setenen tasih kata wekda lipon Lintang Asmara medal rumin wonten di carang lara sarimaknya setenen kabadhe tansah setya tuhu sumangga
3: sabar ini
4: iki lagu judul apa

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. DPRD bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi menandatangani nota persetujuan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027. Dalam laporan Badan Anggaran atau Banggar DPRD, juru bicara Marifatul Kamila menyampaikan dokumen KUA PPAS 2027 telah memenuhi asas regulasi. Banggar sepakat menyokong tema pembangunan daerah 2027 yang berfokus pada penguatan daya saing SDM dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi serta pariwisata berkelanjutan. Meski begitu, DPRD menyertakan sejumlah catatan kritis terkait keterbatasan ruang fiskal daerah.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Polres Rayon 3 yang terdiri dari Polresta Banyuwangi, Polres Situbondo, Polres Jember, Polres Banyuwangi, dan Polres Lumajang melaksanakan latihan peningkatan kemampuan dan lomba kemampuan fungsi Dalmas di lapangan apel Polres Situbondo. Tim penilai yang hadir dari Ditsamapta Polda Jatim terdiri dari Kasubdit Dalmas AKBP Teguh Santoso, Kasinego Kompol Supriyadi, dan Kasipasdal Kompol Zainal Arifin. Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jatim AKBP Teguh Santoso bilang bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga bagian dari evaluasi untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan personel Dalmas di masing-masing Polres jajaran.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas PUPR Kota Batu mempercepat pengerjaan trotoar di Jalan Abdul Ghani dengan sistem kerja malam mulai pukul 20.00 hingga 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemacetan, mengingat ruas jalan tersebut merupakan akses utama menuju kawasan wisata dan cukup padat pada siang hari. Proyek senilai sekitar 1,7 miliar rupiah ini membentang dari pertigaan Museum Angkut hingga kawasan TMP Suropati. Tahun ini pengerjaan difokuskan pada sisi kanan jalan, sedangkan sisi kiri direncanakan dilanjutkan pada 2027. Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, menargetkan seluruh proyek pedestrian selesai November 2026. Esti berharap pembangunan ini dapat memberikan trotoar yang lebih baik, aman dan nyaman bagi pejalan kaki, sekaligus meminimalkan gangguan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Penyerangan tak sendiri, minang tak kena di corong laras. Terima yang setenain kalian di Ejang Andin. Bantar sama Nuan, ingkang sampun ton sesetio tungge. Siang meniko, kawiwe tabuh setunggal kalau wow. Wonton Momo Aris Budianto, ingkang ngaturakin pawartos Bandin. Kecamatan Gunung Pati ada pawai. Lalu lintas agak melambat. Baru saja saya melintas. Laras sangat Bobo Aris Budianto. Kalau wow ngajang nipun, Bobo Aris, wonton Bobo Didik, ingkang ngaturakin pawartos ingkang sami kagem ngawarasika ingkang sanggara Gunung Pati tumuju arah Ungaran utawi saking arah Ungaran tumuju arah Gunung Pati. Catatan seputaran ngajeng Kecamatan Gunung Pati sameniko wonten karnaval pawai mekatan nggih dados dua arah wonten ketersendatan mekatan melambat segede. Bapak Rizky Septa kalau wo sama disapa kalian Bapak Udin.
1: Amin amin matur suwun Pak Udin Cenut. Niki kula teng ngene alun-alun Pak niki. Kula tase kirim-kirim tokone selado tutup Pak. Tokone tutupe jam sekawan. Niki tase wonten sangang toko mangane kula rada pelayan Pak moyak jam yen. Mekaten matur suwun Pak. Dalio sakit ke panggil malih. Matur suun.
0: Sami-sami, matur suun. Ini sangat ugi. Gagam Bapak Rizky Septa melintas tumuju ke arah jalur Pantura Timur Kudus. Tetap semangat kemauan. Lajeng wonton Bapak Anto Bona kalau mau posisi di seputaran ngeserap sama niko tumugi pun di Bapak Anto Bona. Kita update malih jalur Pantura Timur nggih kawarasika seputaran Sayung terutami untuk saat meningkat sih alhamdulillah yang dari arah Kudus menuju Kudus Demak menuju ke arah Semarang terpantau aman lancar kemauan. Nah ini catatan ingkang badhe tumuju ke arah pundi menika Semarang tepat nipun seputaran Genuk ya, seputaran Gebang Anom katen untuk dua arahnya terutama yang dari arah Semarang menuju ke arah Demak wonten ketersendatan nggih kawarasika simpulipun inggih menika seputaran Polsek Genuk begitu ingkang saking arah terminal Terboyo menuju ke arah Genuk ipun matur sami nuwun lajeng wonten Bapak Joko ngaturaken pawartos Bandin saya melintas di seputaran eksit tol Kerapia ada antrian sama niko begitu matur sembah nuwun Bapak Joko pawartosipun lebih kurang untuk antriannya 300 meter ke belakang ya Mbak Andin. Oke kayak pencatatan kawarasika ya enggak mbak medal seputaran eksit tol Kerapia sama niko kawarasika terus wonten antrian mengatakan lajang seputaran jalur dalam kota Semarang beberapa ruas tasih wonten ketersendatan terutama Dr. Sutomo kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Tugu Muda dua arah ipun juga entah itu yang dari arah Tugu Muda menuju ke arah Karyadi sak menika juga ada antrian Pandanaran menuju ke arah Tugu Muda ugi sami nggih tasih wonten antrian sak menika lajeng Sugio Pranoto menuju ke arah Kalibanteng untuk saat ini kawarasika cukup panjang untuk antrian ipun terutama di seputaran jembatan Banjarkanal Barat begitu walaupun hanya kepadatan volume kendaraan tapi catatan kagem panjenengan ingkang melintas di seputaran dalam kota Semarang cukup padat begitu nggih diajani mereka segar ribon Kang Mas Darboy geng Rumin lirah-lirani peninja meniko sikap wantana di carang laras seriwanya setenan kawadetan sasetiontuhu tasik kata wong talipun tumung kita boh tiga mangkis.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Apakah Anda pernah merasa uang belanja terasa lebih cepat habis sekarang ini? Padahal harga barang nggak selalu naik. Apakah pernah beli barang yang harganya sama tapi ukurannya mengecil?
2: Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh. Buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai.
1: For your info, kawan, ini berkaitan dengan inflasi. Yap, fenomena ini disebut shrinkflation. Kondisi ketika produsen mengurangi ukuran, isi, atau kualitas produk, sementara harga jual tetap sama. Fenomena ini muncul karena pelaku usaha berada dalam tekanan. Mereka harus muter otak ngakalin ongkos produk yang bengkak. Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Malgram. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Adik AJ menambahkan Pak Wartos terkait ketersendatan di eksit tol Krapyak. Mbak Anin, tadi ada mobil trouble di dekat lampu Gatsu. Makanan meter 21 Bapak Hadi. Wonten Bapak Udin ingkang ngaturaken Pak Wartos kangge Bapak Rizky Septa.
1: Mas Rizky, mugi-mugi sana sudah saged kepanggih. Kula niki nggih nembe perjalanan wonten ing daerah Jember, tepatipun wonten ing Ada.
0: Siap, matur sewenuhun kagem Bopo Udin. Kalian kagem rica-rica yang sampun datang sasetio tuh nggih. Dia janin kedah undur diri rumien sangka di jarang laras dari maknyos tenan. Amargi wakdal nipun kedah dipungkasi. Mbak Domeniko lanjut wonten di cara kelana gotang sakit berbagi pawartos nggih. Segar panutup ingkang kasuan dening ibu kuni ingkang kalau wong ngersangka seganipun caping gunung. Dia janin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen parang.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman,

0: Dira Sika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 5 mobil yang pernah digunakan untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara ilegal kini dilelang terbuka oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Kendaraan itu menjadi bagian dari 20 lot barang rampasan negara dalam gebyar lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Erik Mesya Nusantara mengatakan 5 mobil tersebut merupakan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan hasil lelang akan disetorkan ke negara.
3: Lelang serentak yang diselenggarakan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia secara bersama-sama sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
4: Ini untuk digunakan untuk kesehatan apa, Pak?
3: Oh, penyalahgunaan BBM.
4: Gitu, untuk ngangsu gitu istilahnya ya.
3: Ya, seperti
5: itu. Sudah dikondisikan untuk dikembalikan lagi tentunya untuk tidak bisa digunakan lagi sebagai
3: BBM. Ya, sudah.
2: Erik menambahkan mobil-mobil ini sebelumnya telah dimodifikasi, mulai dari tangki berkapasitas besar, pompa penyedot, hingga penggantian plat nomor dan barcode. Modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi berulang kali atau dikenal dengan modus ngangsu. Penggunaan pembayaran digital di Jawa Tengah terus meningkat. Hingga bulan Juni kemarin, pengguna Kris di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta, terbesar ketiga secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Nur Nugroho menyampaikan jumlah merchant Kris mencapai 4,52 juta, terbesar keempat nasional. Untuk memperluas penggunaan pembayaran digital, Bank Indonesia menggelar Pekan Kris Nasional atau PKN 2026, 11 hingga 17 Agustus. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan pelaku industri pembayaran akan terus memperluas ekosistem Kris, termasuk untuk UMKM. Digitalisasi pembayaran dinilai membuat transaksi lebih cepat, praktis, dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menguji penggunaan bata interlock untuk menekan biaya dan mempercepat pembangunan rumah bantuan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun mengatakan, satu rumah seluas 30 meter persegi di Desa Jaten Wonogiri dapat dibangun dengan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Biaya ini lebih rendah dibandingkan pembangunan konvensional yang diperkirakan mencapai 90 juta rupiah. Tidak hanya hemat biaya, pembangunan rumah juga dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Pemprov Jawa Tengah saat ini baru menguji bata interlock pada 2 unit rumah. Hasil uji coba akan dievaluasi sebelum teknologi ini diterapkan lebih luas dalam program bantuan rumah, termasuk untuk menangani ribuan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Nusantara yang kita cinta. Bulan Agustus, semangat cinta Nusantara makin membara ya. Dan bentuknya mungkin ya seru-seruan, 17-an nih mungkin lomba-lomba masih digelar di tempat Anda. Ada yang lomba panjat pinang, seru tuh. Tapi hari Pramuka itu juga hari yang perlu untuk diomongin tuh. Karena kalau ngomongin Pramuka, dulu itu juara banget deh mencetak generasi-generasi muda yang cinta Nusantara, itu Pramuka banget. Hari ini gimana ya? Masih dong, kegiatannya aja mungkin lebih kekinian. Saya gak ngerti kekinian, apa hal kekinian yang sekarang dilakukan adik-adik Pramuka ya. Dulu kalau saya ikut Pramuka zaman dulu ya, itu di seragam kita misalnya banyak lambang-lambang ditempel-tempel, itu terbukti dia udah ikut kegiatan macam-macam lah. Kegiatan macam-macam itu literally kegiatan yang harus naik turun gunung, jurang. Ekstrim banget ya. Pokoknya banyak kegiatan. Kalau dulu emang mengasahnya itu semuanya ya kan. Fisik, ya kan, mental, keterampilan, hard skill, soft skill, semua gitu. Hari ini saya yakin masih banyak juga hal-hal bagus yang tercipta di balik kegiatan Pramuka. Mungkin kalau Anda punya putra-putri yang aktif banget ikut Pramuka, bisa cerita apa aja kegiatan mereka dan hal bagus apa yang Anda lihat gitu. Nah, hal bagus yang kita lihat tentang Indonesia apa ya di jelang ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Kalau melihat Kopdes terus diubah jadi lapangan badminton, itu gimana ya? Katanya sih inovasi tuh, gedung Kopdes jadi lapangan badminton, ini adalah bentuk inovasi, ada yang bilang begitu. Kalau aku sih lebih seneng lihat anak-anak Demak yang inovasi banget, saya bilang. Kan musim kemarau masih berlangsung ya, dan beberapa sungai mengering kan. Di Demak tuh ada anak-anak yang menyulap dasar sungai menjadi lapangan bola karena sungainya mengering. Ini baru inovasi.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Ya masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Saya Doni Aser yang sekarang nemenin perjalanan Anda. Kabar dari jalan, cerita dari jalan, monggo silakan dibagikan. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Baru aja saya dapat kabar dari teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Ya, itu ada kecelakaan tadi jam 3 lebih 1 ya. Ada kecelakaan di Lemah Abang. Nah, saya coba cek situasi sekarang bagaimana di Lemah Abang. Masih aman sih, tidak ada apa namanya gangguan lalu lintas ya, nggak ada antrean kepadatan. Tapi lakanya mungkin, oh ya, melibatkan sepeda motor. Ini posisinya di pinggir, udah ditangani, udah ada jajaran, maksudnya teman-teman polisi yang menangani begitu ya, alhamdulillah. Sementara kecelakaan juga terjadi, saya lihat notifikasinya ada kecelakaan di jalur Pantura Timur Semarang Demak di seputaran Pokpan. Ini ada notifikasi ada kecelakaan. Cuman informasi lengkapnya silakan Anda bagikan kalau Anda sudah ada yang lewat jalur Semarang Demak ya. Silakan. Sekali lagi 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung, saya buka informasinya langsung dari Pak Baskoro ya. Pak Baskoro ini melintasi Sayung, tapi belum tahu ada apa. Jam 3 sore lebih 10, Sayung kok enggak gerak ya, ada apa ya? Ini saya posisi depan Pokban. Oke. Pak Daneng, ini perjalanan, kasih video perjalanan, saya buka.
2: Selamat sore kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Blora ke Kudus nih jam 15.07 sudah sampai Lingkar Pati. Terpantau ada rabas-rabas pohon ya di Lingkar Pati yang mengarah ke Kudus, lalu lintas masih lancar jaya. Terima kasih.
1: Makasih Pak Danang. Pak Rifki Mustafa ini melaporkan hari ini liputan Pati Juana. Ada videonya nih, liputan apa Pak ya, coba.
3: Jalan Raya Pati ke Juana.
1: Pati ke Juana
3: sangat terhambat sekali karena ada perbaikan jalan. Terima kasih Rifki Pati melaporkan kembali ke studio.
1: Pak Rifki Pati matur nuwun. Ya, jalur Pati Juana masih ada pengecoran jalan, agak-agak merambat, mohon bersabar Pak Naga Boner. Monggo.
4: Sore Mas Don.
1: Sore.
4: Info perjalanan dari Sendang Mulyo menuju Mangkang. Itu titik kemacetan di mana aja ya? Makasih.
1: Sendang Mulyo mau ke arah Mangkang. Lewat jalur Semarang. Oke, ini kelihatan cukup padat lah beberapa titik, tapi saya lihat padat-padat biasa ya, seputaran sebelum, aman sih saya bilang kalau jalur ke Semarang Barat ya, padatnya biasa antre. Oh, ini di simpang exit tol Krapia, simpang exit tol Krapia ini cukup harus sabar. Dari arah Kalibanteng cukup antre juga padat. Yang mau keluar nih ekstrim, maksudnya agak lumayan panjang antrenya yang mau keluar di exit tol Krapia ya. Kemudian dari arah kota ke barat tuh secara umum aman, padat di Tugu Muda biasalah antre di situ. Kali Garang, kalau mau lewat Kali Garang, Kali Garang nih antre panjang nyambung itu dari traffic light Karyadi menuju traffic light Kali Garang Kelut itu ya, yang dari arah Kelut itu agak-agak nyambung. Wah, ini sudah mulai nih jalur itu kalau jam-jam segini emang ya kan, siap-siaplah gitu Pak ya. Pak Muhibullah Monggo Pak.
5: Mas Doni, info dong, saya dari Gunung Pati mau ke Pati Kayen. Nah, info lalinnya, sepertinya hari ini cukup padat sekali. Maturun, ditunggu kabarnya.
1: Yoi, Pantura Timur yang krusial nih, dari arah Polsek Genuk ya, mulai Genuk sampai ke batas kota, ini antre tuh, padat cenderung tersendat. Tadi saya sih sempat dapat notifikasi ada kecelakaan. Informasi tambahan silakan dibagikan kalau ada yang sudah lewat di jalur Pantura Timur. Semarang ke arah Demak ya, titiknya di situ. Demak Kudus aman, Kudus Pati secara umum juga aman. Secara umum di ya. Pak Santrans, monggo kabarnya.
6: Siang kawan Resika, selamat siang. Ini terjadi kemacetan di Sayung.
1: Sayung, ada apa tuh Pak?
6: Depan Polsek Sayung terjadi mogok dam truk putar balik.
1: Dam truk putar balik mogok.
6: Akhirnya nggak bikin macet kedua arah.
1: Oke.
6: Begitu, ini jam berapa ini ya?
1: 3 sore lebih.
6: Jam 15 lebih 10 menit.
1: Oke, siap. Tuh, ternyata ya waktu truk dam putar balik mogok di situ.
6: Macet tepol.
1: Antri panjang dari arah Semarang terutama. Oke. Makasih Pak ya. Baru kita tahu apa yang terjadi di situ. Ya, ada dam truk yang muter balik mogok. Jadi menghambat arus lalu lintas dari Semarang ke Demak, titiknya di seputaran Polsek Sayung. Nanti kita akan lanjutkan berkelana kota sore ini.

0: Cepur.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

Sekarang jam 3 sore lebih 27. Sore agak adem. Kadang jam segini masih cemlorot, ya kan? Ini agak adem di seputaran studio Rasika USA. Kapan mulai turun hujan? BMKG memprediksi musim hujan 2026 itu dimulai pada bulan Oktober nanti. Masih lama ternyata, kawan. Ya, jadi bersiap-siap kalau sudah merindukan kapan datang musim hujan, ya, maka informasi dari BMKG mungkin membuat Anda agak-agak sedikit ilfil. Musim hujan 2026 dimulai pada bulan Oktober. BMKG memprediksi musim hujan akan kembali membasahi wilayah tanah air mulai Oktober. Itu musim hujan akan tiba setelah puncak musim kemarau terlewati, yaitu Agustus hingga September. Ini adalah puncak musim kemarau. Dan Oktober nanti bersiaplah untuk kedatangan musim hujan. Tapi lepas dari musim kemarau, musim hujan itu akan tiba secara bertahap di sejumlah wilayah Indonesia. Musim hujan akan tiba lebih dulu di wilayah Indonesia bagian barat. Selanjutnya pada November, musim hujan diprediksi akan mulai merata dan membasahi beberapa wilayah Indonesia lain, termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Aduh, ternyata Oktober itu untuk Indonesia bagian barat, dan November baru nyampe di sebagian besar Pulau Jawa, termasuk di Jawa Tengah dong.

0: Ada truk dam yang mogok. Dia mau putar balik tapi mogok. Jadi belum lepas, posisinya nanggung, menyebabkan ketersendatan dari Semarang ke arah Demak. Buntutnya itu udah sampai di Polsek Genduk, ke belakang lagi. Simpulnya titiknya truk dam yang mogok itu di seputaran Polsek Sayung. Jadi antara Polsek Genduk dan Polsek Sayung terjadi ketersendatan antrean panjang di sana. Ini yang tadi dikabarkan Pak Santrans, dan ini menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan lewat WA ke Rasika. Di antaranya Pak Wing, saya dari Genduk Kaligawe, macet nih ke arah Demak ada apa? Itu jawabannya. Dan beberapa pertanyaan yang lain di antaranya Pak Buran juga, kemudian juga Pak Yogi Salatiga menanyakan perkara yang sama. Ke Demak sebelum traffic light Genduk tersendat macet ada apa? Sekali lagi, ada truk dam yang mau putar balik tapi mogok. Jadi belum lepas, nanggung posisinya, menghambat arus lalu lintas yang dari arah Semarang ke Demak, antren ke belakang sampai Polsek Genduk. TKP truk dam yang mogok itu seputaran Polsek Sayung. Perkembangan baru terus saya tunggu dari Anda, sampaikan lewat saluran komunikasi kita 081-3258-5800. Pak Rizky Septa Alfatar, sekarang saya menerima laporan panjenengan. Silakan Pak Rizky.
1: Selamat sore Kak Doni.
0: Sore.
1: Selamat sore juga kakak-kakak kawan Rasika. Sore ini atau hari ini masih bertepatan dengan Hari Pramuka, jadi manggilnya enggak Pak ya Mas Doni ya, Kak Doni ya. Tapi Kakak Doni. Kakak Rizky.
0: Oke, okay, ya. Kak Rizky.
1: Siap. Ini 15.18. Masih di Kota Kudus, kurang satu toko lagi di daerah Museum Kretek di daerah Kudus. Lanjut pulang ke arah Semarang Mas Doni. Kak Doni.
0: Siap.
1: Info lainnya gimana dari Kudus menuju ke Semarang? Terima kasih Kak Doni.
0: Kak Rizky, makasih. Lucu ya kita ya. Kakak-kakak. Soalnya aku masih ingat aku pernah tuh di umur yang segini ya, lagi parkir, dipanggil kakak sama yang petugas parkirnya. Wak. Oke, Kudus ke Semarang. Secara umum aman ya? Kudus ke Demaknya itu... ini ternyata ya, di... Kudus ke Demak agak padat di dalam kota ya. Dalam kotanya itu seputaran... Rumah Sakit Lukmono Hadi tuh yang arah ke Demak ya, di kota kan. Tapi nanti lepas ini ya, Kudus lepas Tanggul Angin menuju ke arah Demak aman. Demak Semarang ini agak-agak terimbas dikit ya, kena dikit di Kino menuju ke arah Semarang, agak-agak padat. Nah, yang panjang antreannya sekali lagi dari Semarang ke Demak, imbas truk yang mogok di seputaran Polsek Sayung, buntutnya ke belakang udah sampai, Polsek Genduk tadi saya bilang udah mundur lagi sampai di Terboyo. Jadi lumayan tidak kondusif alias red flag. Hindari dulu jalur ini ya, masuk jalur alternatif. Info dari jalur alternatif nanti terus bisa Anda bagikan yang sekarang masih di jalan raya bersama saya. Saya Doni Azhar, nemenin perjalanan Anda di Kelana Kota Jumat sore ini. Dari teman-teman Tol Semarak kasih kabar untuk arus lalu lintas sekarang ini terpantau landai, lancar, cuaca cerah, gangguan nihil. Oke, okay? Thank you teman-teman dari pengelola Tol Semarak, Semarang Demak. Kemudian Pak Reza Putra, macet nggak ya? Ini ada voice note.
2: Minta info cuaca dari Ungaran sampai ke Pringsurat. Oh. Aman nggak, Mas?
0: Ungaran Pringsurat, Ungaran Selatan ya. Ungaran Bergas Bawen masih aman, belok kanan Ambarawa naik. Aman Pak jalur Anda, tetap hati-hati di jalan ya. Pak Afif, truk mogok di putaran Polsek Sayung Bung. Iya. Kak Afif, saya ikut Kak Rizky Septa Alfatar. Kak Afif, makasih informasinya ya. Truk mogok di putaran Polsek Sayung. Oke, Pak Akbar, Kak Akbarudin Kafa. Ya, Kak Rizky, terima kasih ya. Seru juga sih. Kita kakak-kakakan ya di Hari Pramuka, ya kan. Kak Akbarudin Kafa, monggo Kak laporannya.
3: Dari Alteri Kaliwungu arah Semarang macet, ada apa ya Mas?
0: Oh,
3: ini merayap ini.
0: Iya. Yeah. Di lingkar Kaliwungu ke arah Semarang merayap. Saya pikir di traffic light yang ke arah pelabuhan, ternyata kagak. Ini di, ya mau keluar lingkar Kaliwungu ya, menuju ke arah Bonbin. Saya belum tahu ada apa. Ada yang sudah tahu bisa bagi kakak informasinya apa yang terjadi di jalur Pantura Barat nih, lepas atau mau keluar ya lingkar Kaliwungu, arteri Kaliwungu menuju ke arah Bonbin nih, ada apa? Silakan berbagi kabar. Pak Muhammad Nur Rahman, sudah 15 menit nggak gerak di jembatan Kali Buabon arah Kedemak, dari Pak Rahman. Ya, Kak Muhammad Nur Rahman. Tadi ya informasinya Kak ada truk mogok di putaran Polsek Sayung. Kak Nicholas Aham. Monggo Kak, laporannya. Ini videonya. Enggak ada caption. Oh, ini video truk yang ini ya. Truk yang mogok diputar balik seputaran Polsek Sayung. Dia posnya di tengah ya. Eh, oh iya, udah dapet tugas sih. Ini berarti nunggu proses evakuasi. Ya, agak repot mungkin. Ya, tambah informasi dari Kak Nicole. Kak Nicole.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Gih.
4: Kejadian yang di Sayung, itu di depan Polsek mau putar balik, ternyata mogok Mas.
0: Iya.
4: Antrian sudah padat. Terima kasih.
0: Benar.
4: Jadi bukan laka ya Mas.
0: Bukan laka.
4: Jam putar balik. Siap. Tapi mogok Mas.
0: Ya siap. Tadi saya dapat notifikasi accident ya kan. Ternyata accident itu dia maksud adalah pokoknya ada gangguan di jalan gitu. Kalau accident kan kita mudengnya kecelakaan. Ternyata ada kejadian di jalan itu, yaitu kejadian truk putar balik mogok. Benar sih accident. Dalam arti yang luas. Tadi saya mengira ada kecelakaan. Oke, okay, thank you ya Kak Nicholas Aham untuk berbagi kabar. Sekarang kita berbagi musik untuk didengar. Lagi yang lagi viral katanya. Ram Laode, dunia yang mana? Dunia yang nanti.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Pak Rano, kasih pertanyaan seperti ini.
1: Selamat sore, Rasika. Itu kalau truk damnya bikin macet lama seperti itu, kira-kira bisa dituntut nggak? Ini menyebabkan kerugian banyak orang itu. Terima kasih.
0: Wah, ada ketawa, ya beli bercanda. Tak pikir serius. Soal pemakai jalan yang kemudian bikin antrean panjang, mengganggu kepentingan umum gitu ya. Kemarin ada kejadian tuh, memang kasusnya gak persis ya, gak sama banget lah. Cuman ini tentang kecelakaan yang kemudian mengganggu pemakai jalan yang lain. Jadi di Singapura ya, Anda mungkin dengar juga tuh, ada kejadian, ada truk itu nabrak langit-langit terowongan. Ada truk nabrak langit-langit terowongan, menyebabkan pertama kerugian struktural ya, karena terowongan itu jadi rusak. Kemudian juga bikin macet parah selama 10 jam karena harus terganggu perbaikan dan lain-lain. Memang ini disebut kelalaian ya. Di pengadilan di Singapura menjatuhkan hukuman 13 bulan penjara dan denda sebesar $1,000 kepada sopir truk itu. Dianggap lalai membuat boom crane truck dia itu nabrak langit-langit terowongan. Nah, kalau disayung truk, dam truk mau puter balik ya, terus mogok ya, bikin kemacetan, merugikan banyak orang, kata Pak Rano. Itu bisa disoal nggak? Tapi sambil ketawa. Ya, ya, ya. Pak Argo. Pak Argo Kargo. Monggo.
2: Ini. Halo, Rasika.
0: Halo, halo, halo.
2: Menginformasikan Rasika.
0: Anji.
2: Ini truknya.
0: Truk
2: yang bikin macet.
0: Oke.
2: Okay. Truk dam hijau.
0: Iya.
2: Yeah. Utamakan keselamatan.
0: Anji.
2: Yang dari arah Semarang panjang sekali macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Udah seperti itu aja.
0: Thank you. Matur nuwun,
2: selamat sore.
0: Sore, Pak Argo Kargo. Perkembangannya sekarang sampai mana antreannya? Dari arah Semarang ke Demak kawan, itu udah ampun panjang nian. Udah sampai di SMP Sultan Agung. Itu panjang banget sampai di Polsek Sayung ya. Weis, waduh, ini habis titik itu ya, nanti jalan terus masih antre sampai di, oh iya, yes, situ ya, di Polsek Sayung. Lepas itu los sih, jadi cukup panjang antreannya, panjang banget dari arah Semarang ke Demak. Arah sebaliknya ini Pasar Sayung ya, itu melambat gitu sampai nanti di kawasan Hartono, maju dikit ya, seputar itulah padatnya. Sabar, Pak Noviar Jamal. Sore Kak Wamen. Kayaknya udah sampai pertigaan Terboyo antreannya. Ya belakang lagi sekarang. Saya 1531 masih kejebak di seberangnya Jalan Baru Padiraya Indo Grosir. Makasih. Makasih ya Kak Noviar Jamal. Iya beneran, ini udah ke belakang lagi, udah sampai di udah mau nyentuh di belokan dari arteri pelabuhan. Ampun. Jadi bener-bener ini red flag, flag pakai banget yang mau masuk jalur Pantura Timur Semarang ke arah Demak. Hindari dulu jalur utama ya. Pak Danet Winsan Jaya, silakan, Mbak. Pak.
3: Om Doni, terpantau ada dua belengwir arah ke barat nih di lampu merah tol Krapyak ini.
0: Oh.
3: Yang satu tadi udah lepas, yang satunya ini masih ada di belakangnya nih, Mas
0: Doni.
3: Okay. Adakah yang terbakar di daerah Krapyak ke barat?
0: Oke, siap.
3: Semoga tidak terlalu parah ya. Udah dua ini.
0: Oke. Okay. Nah ini mungkin yang menjadi penyebab tadi agak antre di eksit tol Krapyak ya, ketika Blangwir melintas gitu. Pak Kak Danet Winsanjaya, terima kasih informasinya. Saya coba cek ke teman-teman damkar ya. Oke. Jadi ini ada info dari teman-teman di Damkar Kota Semarang, jam 15.20 tadi ada laporan dari warga adanya kebakaran rumah huni. Langsung teman-teman Damkar Kota Semarang menerjunkan armada, ada 4 armada diterjunkan. Tadi Kak Danet ya, lihat 2 ya. Ada 4 yang diturunkan. Armada 36, 29, 34, 32. Ini kebakaran rumah huni di daerah Kuripan Mijen. Ini sudah ditangani ya oleh teman-teman dari Damkar. Melihat armada yang diturunkan kok 4 itu agak-agak besar. Tapi nanti kita ikuti perkembangannya. Itu jawabannya atas pertanyaan yang tadi disampaikan Kak Danet Winsanjaya, melihat 2 blangwir melintas di seputaran eksit tol Krapia. Nanti saya lanjut bersama Anda. Terima kasih yang sudah kirim kabar berderet-deret informasi Anda. Tapi saya harus kasih lewat dulu yang ini, biar yang di sini tidak macet dulu, macet juga ya. Informasi-informasi harus diputar. Sambil juga kita putar lagu nemenin yang masih di perjalanan. Dunia Tipu-Tipu, Yura Yunita. Nemeni yang lagi di perjalanan, terutama lagi antre di jalur ini ya, Kaligawe menuju ke arah Demak. Sabar.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
2: Presiden akui birokrasi berbelit masih jadi masalah. Sejumlah menteri harus masuk rumah sakit karena kerja terlalu keras, kata Presiden Prabowo. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asyar. Presiden Prabowo Subianto mengakui birokrasi yang berbelit dan tidak efisien masih menjadi masalah di Indonesia. Dalam pidato kenegaraan hari ini, Presiden menegaskan masalah ini harus dihadapi dengan solusi, bukan saling menyalahkan. Presiden juga minta birokrasi tidak menghambat keputusan yang baik. Presiden menyoroti oknum birokrat yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga, atau kelompok. Menurutnya, birokrasi yang korup bisa menghancurkan bangsa. Kritik ini ditujukan bukan hanya kepada pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Presiden Prabowo juga minta seluruh pejabat mendengarkan suara rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah menteri dan pembantunya sampai harus dirawat di rumah sakit karena terlalu keras bekerja. Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR hari ini, Presiden mengatakan ada menteri yang pingsan, menjalani operasi hingga kelelahan. Dia pun berjanji akan memberikan lebih banyak waktu istirahat bagi para pembantunya. Presiden menyebut kerja keras itu menghasilkan 121 kebijakan transformatif dalam kurang dari 2 tahun, atau rata-rata 1 kebijakan setiap 5 hari. Presiden juga mencontohkan program swasembada pangan yang ditargetkan 4 tahun tapi berhasil dicapai dalam 1 tahun. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi. Dalam 6 jam pagi ini, gunung setinggi 3.600 meter lebih itu tercatat meletus 8 kali. Letusan tertinggi mencapai 1,2 km di atas puncak, dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu mengarah ke selatan. Saat laporan dibuat, aktivitas erupsi masih berlangsung. Semeru kini berstatus siaga atau level 3. Warga pun diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak, serta menjauhi radius 5 km dari kawah karena resiko lontaran batu pijar.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Radio. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Burung the I mean no,
4: ternyata bumi serasi. Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
2: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh.

0: Jam 4 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kecepatan informasi di media sosial dinilai menjadi tantangan bagi media dan kreator konten. Dorongan untuk viral kerap membuat akurasi informasi terabaikan dan berujung pada konten menyesatkan. Hal ini mengemuka dalam FGD Viral Boleh Hoak Jangan di Semarang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana mengingatkan konten misleading bisa lebih berbahaya karena mencampur fakta dengan manipulasi konteks. Sementara itu, perwira sementara Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditreskriber Polda Jawa Tengah, Ibda Dodi Andoko menegaskan, viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi. Masyarakat dan kreator konten diminta memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, karena penyebaran konten menyesatkan dapat berujung pada persoalan pidana. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah akan dipusatkan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Senin 17 Agustus. Lebih dari 1.000 peserta dari unsur masyarakat, TNI, Polri, hingga ASN Pemprov Jawa Tengah akan mengikuti upacara pengibaran bendera. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan menjadi inspektur upacara. Sekda Jawa Tengah Sumarno memastikan seluruh persiapan prosesi kenegaraan sudah dilakukan, meski sejumlah kendala masih ditemukan dan segera ditindaklanjuti. Rangkaian peringatan kemudian berlanjut dengan resepsi kenegaraan pada Senin malam, termasuk penyerahan santunan kepada para veteran di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Oh, kawan, sore, lanjutkan lagi perjalanan kita berkelana kota di Jumat sore ini. Saya Doni Asher bersama Anda. Kita sih pengennya kita merdeka dari karhutla lah gitu. Kapan tuh bisa? PR. Bicara soal karhutla, bukan karena musim kemarau panjang El Nino, bukan. Tapi itu pemicu aja. Masalahnya emang masih ada masalah gitu dalam pengelolaan hutan, pengawasan, dan lain sebagainya. Ini tata kelola, jadi jangan salahkan alam. Nah, bicara soal musim kemarau, ini akan berakhir Oktober nanti kata BMKG. Ya, ini mulai dari Indonesia bagian barat gitu. Nah, nanti November baru masuk ke sebagian besar Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah. Agak lumayan adem sekarang ini ya di Ungaran dan sekitarnya. Kalau Pak Avil

0: Andika di jalur Pantura Timur Jeporo masih cemlorot katanya. Laporan perjalanan ya dari Jepara ya menuju ke arah Semarang setengah 4 tadi.
1: 27 Mas Doni meluncur dari Jepara menuju ke Semarang. Ini sudah sampai di TL Kalipucang. Di Jepara mataharinya masih cemlorot Mas Doni. Untuk lalinya ramai lancar. Ke depan bagaimana Mas Doni, apakah ada ketersendatan atur suun?
0: Oke, lanjutnya masih ada laporan lewat video.
2: Sampai di daerah Kalipucang arah ke Walahan Mas Doni.
0: Iya.
2: Nah, ini kalau jam-jam sore itu ada konvoi trailer. Padahal jalannya kecil tapi konvoi trailernya.
0: Waduh.
2: Di belakang depan masih ada dua lagi. Nah itu kalau bisa jangan konvoi seperti ini, jadi kendaraan kecil itu bisa menyalip dengan nyaman.
0: Bener.
2: Begitu Mas Doni untuk diperhatikan.
0: Ya tolong para pemilik ekspedisi dengarkan suara hati memakai jalan yang lain. Ingat ya, kita kan satu hati, satu jalan, satu suara, kan? Mari kita saling memperhatikan situasi masing-masing gitu. Ini Anda mungkin ngalamin jalur selatan, bedanya bukan kontainer, mungkin truk pasir. Ya, ya, ya. Kedepan jalur Anda Pak Welahan sampai Terenggul ini kalau saya lihat aman ya. Iya Pak, agak padat, antre sedikit ya di menjelang Terengguli. Tapi lepas itu los kok sampai ke arah Demak ya, Demak Kudusnya, Demak Semarang. Ini terimbas juga ya dengan tadi antrean karena truk mogok di puteran Polsek Sayung. Ini mulai dari Hegar itu udah antre itu sampai di batas kota Ambon. Aduh, sampai di Sayung ya, itu situasinya. Apakah perlu masuk jalur alternatif? Nah, silakan kalau mau kasih rekomendasi, ngasih advis lalu lintas sore hari ini, monggo silakan. Kak Rizky, update-nya Kak Rizky Septa Alfatar, monggo.
3: Kak Doni, langsung di telepon teman saya yang ada di depan ya. Beliau sudah sampai di Bangjo Genduk dari arah Demak ya.
0: Nggih.
3: Sudah ngunci katanya di lampu TL-nya. TL Genduk katanya gitu.
0: Okay.
3: Tidak bergerak sama sekali, sudah sekitar 15 menit katanya.
0: Alright.
3: Begitu Kak Doni.
0: Nggih.
3: Lanjut nanti kalau misalkan sampai situ masih tersendat lewat jalan belakang aja ya Kak Doni ya. Terima kasih.
0: Thank you Pak.
3: 16.10 sudah sampai di depan Jatengland. Sepertinya Kak Doni, saya mau lewat jalan alternatif aja.
0: Oke.
3: Okay. Ratan Cilik.
0: Ratan Cilik.
3: Nggak apa-apa ya. Karena pakai truk lewat jalur Ratan Cilik enggak masalah. Terima kasih Kak Doni.
0: Kak Rizky Septa Alfatar, thank you. Ini mungkin bisa jadi panduan buat yang di belakangnya Kak Rizky ya kan. Ini yang dari Walter Monginsi di masuk ke Simpang Genduk Bagat Ayu juga lumayan padat antre ya, terimbas sama tadi ada yang bilang ngunci ya. Ya di Simpang Genduk Bagat Ayu kalau ngunci sih sekarang enggak ya, masih bisa ini manuver sih di situ. Cuman antrenya masih panjang ya. Dari Polsek Sayung ke belakang sampai di bawah tol ya, bawah tol Kaligawe itu. Cuma nanti ada beberapa titik emang nggak nyambung gitu ya, ada longgar lowong dikit. Lanjut, ini masih ada laporan dari kawasan Sayung ya. Ini dari Kak siapa? Oh, Kak C. Ini juga arah Demak berhenti udah 15 menit gitu. Oke. Pak Akbarudin Kafa, update-nya.
4: Ternyata ada truk pada berhenti, Mas, di kiri jalan Bangju Mangkang itu.
0: Oh ya Allah, ternyata truk pada berhenti di kiri jalan Bangju Mangkang. Ini yang tadi menyebabkan antrean yang dari arah Lingkar Kaliwungu sampai sekarang masih antre ya. Agak terhambat, melambat gitu yang mau keluar dari arteri Kaliwungu menuju ke arah Mangkang. Pak Ses.
5: Selamat siang Kak minta infonya perjalanan dari Welahan Jepara ke Ngalian enaknya lewat tol apa lewat bawah ya, katanya kok di exit tol Krapyak itu kok macet, ada apa ya kak ya, terima kasih.
0: Exit tol Krapyak macet, iya ini ada antrean ya. Tadi saya menduga karena ada belang wir yang lewat, karena 4 damkar diterjunkan untuk mengatasi kebakaran di Mijen. Ini ada antrean, tapi ya nggak panjang-panjang banget sih Pak, di exit tol Krapyak ya. Kalau jalur Pantura Timur agak terimbas tadi, mulai dari Hegar tuh agak melambat ya sampai di Pokpan. Kak Ses, makasih. Kak Sudarman, sore Mas Don. Walter mau ngisi di arah Genuk, Mandek, Greg ada apa ya? Dan arah Peduruan udah mulai sampai SPBU Dong Biru. Ya, tadi berarti yang tadi sempat dibilang ngunci ya. 15.47. Oke, tadi berarti sempat ngunci. Tapi sekarang kalau saya lihat situasi di simpang Genuk Banget Ayu, ini nggak... Oke, yang dari arah Demak tuh masih bisa... nggak ada antrean gitu. Yang dari arah Kaligawe belok kanan menuju Walter, iya ini antre. Yang mau ke Genuk juga ya dari Walter antre. Tapi kalau saya bilang sekarang nggak ngunci banget ya. Kak Danang,
6: update perjalanan jam 15 lebih 45 menit sudah masuk Kudus ya. Ini mau belok kanan ke arah Win Kudus menuju ke Bobesito, lalu lintas dari Pati ke Kudus lancar ke dua arah, cuaca cerah.
0: Alhamdulillah. Matur nuwun. Kak Danang, Kak David Reza, info Lalin Mas Don, exit Gayam Sari padat karena Jumat semua jalan padat merayap. Ya Jumat, jujukan semua umat ya, mau weekendan. Kak David Reza, thank you. Kemudian yang lainnya, Kak Steve Margono. Sore, ada dua unit damkar lewat depan kantor Jenderal Sudirman arah barat, adakah kebakaran? Ya, tadi saya udah dapat kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang, ada kejadian kebakaran di daerah Kuripan Mijen, Jalan Kuripan Mijen, kebakaran rumah huni 1520. Teman-teman Damkar Kota Semarang dapat laporan dari warga, langsung diterjunkan 4 mobil pemadam kebakaran, unit 36, 29, 34, dan 32. Sampai sekarang ini masih terus dilakukan tindakan ya. Ini saya dapat beberapa foto, teman-teman Damkar lagi memadamkan api yang membakar rumah huni itu. Ini ada videonya. Oh, foto aja. Oke, sudah hampir berhasil dikuasai sih ini ya. Lanjut sama Kak Yulianto Prasetya Utama. Perjalanan dari Setiabudi Salatiga via konven. Oh, minta informasi. Saya dari Semarang, dari Setiabudi Semarang mau ke Salatiga via konven. Sudah sampai Ungaran, larinya agak padat ya. Cuaca mendung. Matchbox 20. Oke. Okay. Ini tanjakan Lemah Abang aman dua arahnya. Siap, makasih. Kak Wawan, lanjutnya. Tol KM 655A trafik terhenti karena ada pekerjaan kalibrasi jembatan. KM 656 Nganjuk ya, terhenti 10 menit gitu. KM 656A sudah lancar. Oke. Okay. Ini tol daerah Nganjuk. Kak Wawan, makasih. Kak Bernard Mulyanto, monggo Kak laporannya.
7: Selamat sore Mas Doni. Mas Doni, update Lalin dari Leri. Tadi ada yang menanyakan kemacetan di Lingkar Kendal.
0: Iya.
7: Itu cuma no, Mas.
0: Truk yang berhenti,
7: itu namanya
0: iya.
7: Antrian di TL-nya aja itu, kebenarannya di TL-nya aja itu. Jadi enggak okay. Ada insiden apa-apa. Okay. Sama ini ada yang lain di Jalan Siliwangi nih. Mm-hmm. Yang mengarah Krapia itu ada di tepatnya di depan toko buah itu ada truk gandeng parkir, jadi menjadikan apa itu namanya keterlambatan sampai hampir playover itu kali banding.
0: Oke. Okay.
7: Gitu Mas Doni, update dari saya. Terima kasih.
0: Makasih Kak Bern. Ini dari flyover Kalibanteng turun ya, agak melambat itu, ada truk yang di depan toko buah itu. Ya, sekarang yang menuju exit tol Krapyak masih cukup padat juga, yang keluar juga masih cukup padat, ada antre sedikit. Kak Naga Bonar, perjalanan lewat Gedung Mundu, Tentara Pelajar, Sriwijaya, Veteran, Karyadi, Kaligarang, Pamularsih, lancar. Kalibanteng, arah Krapyak, sedikit tersendat, ada truk gandeng berhenti depan toko buah Siliwangi. Ini antre lagi di Penerbat menuju Mangkang. Ya, cukup padat ya, tapi padat karena volume aja, kecuali yang di depan Istana Buah tuh ada truk yang berhenti ya. Ini nurunin buah. Saya nanya ya, nadanya bertanya. Bukan apa-apa, ntar dibilang apa lagi ya kan. Baik. Terus sampaikan informasi Anda, dan sudah ada yang banyak melaporkan informasi dari jalan raya. Tetapi saya harus membagi waktu. Jangan sampai kemudian di sini juga terjadi kemacetan. Jangan sampai di sini terjadi kemacetan ya. Terus kabarkan informasi Anda di 081325858500. Kita terus berkelana kota sampai malam nanti.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: waktu lalu kami melakukan siaran live TikTok ya, dan beberapa hari berhenti. Ada yang menanyakan kok berhenti. Ya bentar ya. Bicara soal live di medsos, ada kabar nih seorang ASN terancam dipecat gara-gara live medsos. Hah? Dipecat gara-gara live medsos? Ntar aku dipecat dong kalau live TikTok. Kagak, dia ASN soalnya. Live TikTok, live medsos lagi kerja. Kerjaan dia nggak harus live-livean begitu. Kalau saya, kami di sini siaran radio, sekarang live TikTok juga nggak dipecat, bahkan disuruh, diperintah, diorder. Ya. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabari informasi terbaru dari perjalanan Anda. Yang sudah numpuk informasi di sini, saya buka. Ini dari Kak Anang. Ini kasih kabar lewat video ya, monggo. Oh, foto. Oh, ada voice note, monggo.
1: Selamat sore Kak Doni dan kawan Rasika. Diinfokan lampu merah Tlogosari ada truk trailer mogok.
0: Waduh,
1: di jalur kanan membuat macet panjang Kak Doni.
0: Kebayang, kebayang.
1: Titip salam buat Mas Topik. Terima kasih. Segitu dulu infonya.
0: Terima kasih Kak Anang, Kak Topik dapat salam. Salam-salaman dong. Ini kita kakak-kakakan di hari ini aja ya, pas hari Pramuka ya. Saya agak geli loh. Maaf. Kak Handi Kanova, mau gak silakan Kak.
2: Selamat sore Kak Deni.
0: Yeah.
2: Ini macet yang di Geno ini sampai ekornya saya lewat di RS Sultan Agung masih terlihat tidak bergerak.
0: Yaduh.
2: Panjang sekali nampaknya. Ini tidak bergerak sama sekali.
0: Tidak bergerak sama sekali.
2: Saya dari Geno mau pulang ke Karangjati. Piatol Muktiarjo, okay. Keluar di Srodol saja.
0: Oke, okay, siap. Kak Andika Nova, terima kasih. Jadi kawan, kalau Anda baru saja mendengarkan Rasika dan Anda bertanya-tanya ada apa? Kenapa Raya Kaligawe macet begitu, antre panjang? Penyebabnya adalah tadi sekitar jam-jam tigaan lah ya, sekitar itu saya awal siaran ya, benar. Itu ada truk dam mau putar balik mogok, jadi posisinya belum lepas tuh, belum los gitu, masih di puteran, jadi posisinya nanggung, kentang, kena tanggung, bikin ketersendatan. TKP di seputaran Polsek Sayung, antrean ke belakang sampai sekarang udah sampai di, waduh, sampai di bawah tol, bahkan ke belakang nyambung posis, mau posis sampai bawah tol. Ya, itu antre sampai Raya Kaligawe, Genuk, simpang Genuk banget Ayu. Habis itu agak longgar dikit. Ya, terus masih antre lagi sampai nanti di Polsek Sayung. Los. Lah, habis itu kena lagi ada. Oh enggak, di batas kota agak longgar. Jadi antara simpang Genuk banget Ayu sampai Polsek Sayung, itu agak ada bolong-bolong di situ, nggak nyambung antrenya begitu ya. Itu situasi terkini. Arah sebaliknya itu dari arah Demak ke Semarang, mulai dari keluar tol ya, itu kok antre ya sampai Kino ya. Ini saya belum tahu ada apa, padat, tersendat, antre. Terus lepas itu agak longgar Kino, Pasar Sayung, antre lagi sampai di batas kota. Nah, sampai di Polsek Sayung ya. Ya ini imbas dari situ juga. Truk yang mogok saat mau putar balik. Kak Baskoro, monggo laporannya.
3: Mas Doni, selamat sore, semangat selalu.
0: Semangat.
3: Minta info lalin Mas Doni, perjalanan nih dari kawasan Candi menuju Jatenglen Mas Doni.
0: Maduh.
3: Untuk saat ini gimana untuk lalinnya?
0: Iya.
3: Yeah. Matur suwun, hatur thank you.
0: You welcome. Sisi. Tadi saya udah panjang lebar cerita ya. Pak Sukarjo, Pak Camat Guntur, Monggo Kak Camat, gak bisa ya? Kak Sukarjo, monggo laporannya.
4: Selamat sore Mas Doni, kami informasikan lalu lintas dari jalur saya, Karangawen, Guntur, Buyaran. Kondisi saat ini cenderung lengang dan lancar. Hanya saja di Desa Mbakarjo ada truk trailer dengan muatan molen ton ya, panjang sekali itu. Waduh. Mogok. Waduh. Namun untungnya di sebelah kiri. Okay. Sehingga tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Aha. Untuk Demak, kemudian Pasar Bintoro, Jalan Pemuda, Bonang, ya cukup ramai, namun masih dalam kendali. Arah dari lalu lintas dari Kudus menuju Semarang dan sebaliknya dari Semarang menuju Demak juga ramai lancar. Itu yang kami sampaikan pukul 15.09. Kami laporkan untuk kawan Rasika. Terima kasih.
0: Matur nuwun Kak Sukarjo. Koreksi, izin, bukan 15.09, 16.09 ya Kak. Kak Sukarjo, terima kasih informasinya. Gak gerak depan RSI Sultan Agung. Ya, tadi kita udah ngobrol. Kemudian ini dari Kak Kesiswaan. Ya. Yeah. Demak arah Semarang mulai macet dari bawah tol. 16.10. Kak Bayu, Kak Bay, makasih informasinya. Demak arah ke Semarang kawan, ini juga mulai tersendat ya, mulai dari bawah tol 16.10. Makasih. Alhamdulillah saya udah keluar dari macet di Polsek Sayung. Ini Kak Wing yang tadi kena antrean. Kak Wing boleh diceritakan kira-kira berapa lama tadi antrenya di antrean Semarang ke Demak imbas truk yang mogok di putaran Polsek Sayung? Kak Rano, update-nya silakan Kak.
5: Lewat jalur alternatif, Lik, ye, menghindari macet di Kali Gawe.
0: Oke, lewat Lik. Oke, lanjut.
5: Tiwas lewat jalur alternatif ternyata belum sudah lancar.
0: Oh.
5: Alhamdulillah tidak ngunci di traffic light genuk.
0: Genuk. Oke, alhamdulillah tidak ngunci di situ. Tadi ada yang bilang sempat ngunci tapi ini 16.11 ya. Saya cek sekarang. Waduh. Waduh. Ini yang dari arah Demak ke Semarang nih ada juga diantri di simpang Genuk banget ayu. Oh, tapi nggak ngunci sih ini. Siap. Kak Rano makasih ya untuk informasinya. Ada lagi nggak di video di bawahnya? Udah ya dua aja kan ya. Lanjut sama Kak Christian Raharjo. Saya mau bilang Kak Christian Ronaldo. Nggak mungkin dia datang Kak Christian. No Ronaldo. Siap-siap mau kondangan. Kondangan. Nikahan, bikin kondangan, undang orang kondangan. Kak Christian Raharjo, monggo Kak.
6: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Bang Doni. Saat ini 16.08, meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Sementara melintas di kawasan Pecangaan, Gotri, Melahan, ramai lancar. Selamat sore juga menyapa Pak Afil Dandika. Mohon infonya dan panduannya mengarah ke kota Semarang. Tadi sudah Jabrian juga, semoga aman lancar semua. Matur suwun.
0: Makasih Kak, teman.
6: Katanya harus menyapa pakai ala-ala pramuka, berarti saya menyapa. Selamat sore Kak Don, selamat sore Kak Riz, Kak Gre, Kak Yul, dan Kak Afil, dan semuanya.
0: Iya.
6: Yeah. Tidak ketinggalan Kak Wen, Kak Bau. Posisi-posisi, absen-absen, jalur timur.
0: Makasih Kak Kris. Ya, pasukan pengelaju arah timur. Monggo, masuk. Makasih ya Kak Christian Raharjo. Tadi Kak Rizky Septa Alfatar yang manggil usul kita kakak-kakakan yuk hari Pramuka ini. Siap kakak. Sekarang kita break sebentar ya. For music.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Polres Rayon 3 yang terdiri dari Polresta Banyuwangi, Polres Situbondo, Polres Jember, Polres Banyuwangi, dan Polres Lumajang melaksanakan latihan peningkatan kemampuan dan lomba kemampuan fungsi Dalmas di lapangan apel Polres Situbondo. Tim penilai yang hadir dari Dit Samapta Polda Jatim terdiri dari Kasubdit Dalmas AKBP Teguh Santoso, Kasinego Kompol Supriyadi, dan Kasipasdal Kompol Zainal Arifin. Kasubdit Dalmas Dit Samapta Polda Jatim AKBP Teguh Santoso bilang bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga bagian dari evaluasi untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan personel Dalmas di masing-masing Polres jajaran.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Paguyuban Angkot Jalur GA Kota Malang, Freddy Mislan menegaskan dirinya keberatan terkait dengan teknis angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Menurutnya, pada dasarnya para sopir menyambut baik adanya program angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Freddy menekankan pihaknya keberatan ketika angkot yang sudah dapat bayaran dari program angkutan pelajar kemudian kembali mencari penumpang umum di sela tugasnya. Menurutnya, kondisi itu tidak adil untuk angkot lain yang harus bersaing mencari penumpang di tengah menurunnya jumlah pengguna angkot.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, sejumlah lokasi kini tengah disiapkan Pemkot Madiun dalam pengembangan budidaya maggot sebagai upaya mengatasi sampah organik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, budidaya maggot tersebut akan dikembangkan dalam beberapa versi, yakni skala kecil dan besar. Dalam pelaksanaannya nanti juga akan melibatkan kelompok masyarakat. Menurutnya, pengembangan maggot sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga. Sisa makanan atau sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Bagus menambahkan, budidaya maggot tersebut segera diterapkan di wilayah Kota Madiun. Dengan demikian, turut mempercepat pencapaian target Kota Madiun bebas masalah sampah pada tahun 2027 yang telah dicanangkan.
4: Kawan, selamat sore. Saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan sebesar 6 triliun rupiah supaya bisa menjadi sumber PAD. Arifah Toni, Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai pemanfaatan aset masih terkendala aturan dan skema sewa yang kurang fleksibel untuk investor. Arif mendorong deregulasi serta insentif termasuk kelonggaran pembayaran sewa selama masa pembangunan supaya aset lebih menarik untuk dikembangkan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

0: riuh rendah lalu lintas di jalur Pantura Timur, kawan, sore hari ini. Jadi saya tentu ketika saya bilang I feel you, it doesn't true, gak bener tuh. Saya gak bisa bayangkan situasi di luar sana sekarang ini ya. Ada yang merasakan you feel that, I cannot feel that. Tapi Anda, saya minta bayangkan bagaimana situasi saya. Saya punya informasi numpuk. Kalau Anda lagi nonton satu platform, ada chattingan banyak banget, itu kan tulisan ya, kan kita baca-baca aja. Di sini harus saya baca, harus saya putar, numpuk di sini. Bayangkan itu. Tapi baiklah, saya coba share lagi informasi yang mungkin Anda baru dengar. Ada apa? Apa yang terjadi di Pantura Timur? Jadi jam 3 sore tadi ada truk yang mau putar balik di Polsek Sayung, puteran depan Polsek Sayung, mogok di situ, menyebabkan antrean ke belakang panjang. Tadi tuh sampai di beneran literally sampai di Raya Kaligawe. Ya, sekarang ini udah jalan. Saya dapat info dari sana sini ya. Ini truknya udah jalan, udah dievakuasi. Ada yang komentar, wah itu kurang ahli tuh si sopernya. Bisa-bisa dia muter balik mogok gitu, katanya begitu. Tapi by the way, sekarang ini udah jalan ya. Tapi bukan berarti arus lalu lintas lancar, masih ada ketersendatan karena udah numpuk. Situasi sekarang ini, saya langsung dari arah Raya Kaligawe ya, atau arteri pelabuhan, karena nyambung di sana. Mulai dari arteri pelabuhan di Masjid Jami Rodotul Mutakin ya, itu udah antre di situ, sampai Indonesia Power, kemudian menjelang Kubro itu antre juga, Kubro masih antre juga, kemudian masuk Raya Kaligawe antre pada tersendat. Nanti setelah Padiraya itu agak longgar jalan ya, longgar. Nah nanti kena lagi di pom bensin ini, di di Lik ya, di Lik tuh itu kena lagi sampai nanti di simpang Gendok Banget Ayu. Lepas itu agak longgar, tapi di pom bensin Banjardowo antre lagi sampai di kawasan batas kota. Nah, abis itu agak mending-mending lagi, nanti kena padat-padat lagi di Polsek. Abis itu baru loh sampai ke arah Demak. Arah sebaliknya bagaimana? Ini situasinya, mulai dari seputaran tol ya, keluar tol tuh ke arah Semarang, itu ada padat ya, simpulnya di Kino. Abis itu agak mending sampai batas kota, ya padat-padat karena volume aja. Kemudian mendekati kawasan di daerah batas kota ya, itu agak padat di situ, semoga karena putar balik kendaraan aja. Nah selain itu, tadi ada yang laporan, ada apa nih di Banyumanik arah ke Sukun kok padat melambat? Tadi ada yang laporan kan ya, saya juga melihat hal itu, cuman kalau ditanyakan ada apa, saya belum tahu. Ada yang sudah tahu, silakan berbagi tahu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi. Oh ya, tadi kalau saya lihat beberapa kendaraan ada yang bermasalah juga ya di jalur Pantura Timur, Raya Kaligawe, Genuk sampai Sayung. Perkembangan baru bersama Anda, saya buka ini dari siapa dulu? Iya, ini Kak C. Ya, tadi ya saya udah bahas situasi di Timur Tengah, jalur Pantura Timur. Kak Ahmad Mujib, ini juga macet parah di Kubro. Kak Warsito, monggo informasinya. Oh, tadi ya yang apa namanya, ada apa itu di jalur Banyumanik menuju ke arah Sukun. Kak Filriandika,
1: 16-17 Mas Doni, saya memutuskan belok melipir lewat jalur alternatif Onggorawe. Untuk tadi setelah di Jatengland kelihatannya ada truk trouble. Kelihatannya yeah, melepas ban belakangnya itu lagi didongkrak di sisi kiri jalan, Mas. Waspada untuk kawan-kawan yang masih di belakang, lewat sisi kanan saja karena di sisi kiri ada truk besar itu yang trouble di sisi kiri. Begitu Mas Doni, matur suwun.
0: Matur suwun kabarnya. Kak Dina Waleri, assalamualaikum. Kak Doni, selamat hari Pramuka. Semoga sehat selalu. Ingin dengerin Bimbang Meli Guslo. Kak Cipta Adi Kurniawan, monggo laporannya. Ini di.
2: Sore Kak Doni.
0: Yeah.
2: Ini ternyata yang bikin macet
0: di.
2: Kali Banteng depan Istana Pura ya.
0: Oh ya, truk yang mau truk gandeng.
2: Tersendat sampai di jembatan
0: flyover.
2: Di jembatan Kali Banteng ya Kak Doni.
0: Iya, siap.
2: Setelah ini ya lumayan lancar lah. Terima kasih.
0: Thank you. Truk gandeng berhenti di toko buah di setelah turunan Kali Banteng. Kak Cipta Adi Kurniawan, update lagi?
2: Terus maju sedikit. Setelah Lalin Hanuman ada mobil Chevrolet putih berhenti di tengah jalan. Gak tahu kayaknya trouble itu. Hati-hati aja ambil kiri atau kanan. Kemungkinan
0: mobil trouble
2: bakal padet lumayan panjang.
0: Oh, di Hanuman ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, ini beneran banyak mobil yang trouble. Unfortunately terjadinya di saat rush hour, kebayang ya kan? Kak Agus, laporannya silakan. Ini keluar lingkar KIW. KIW Kaliwungu, sorry. Keluar lingkar Kaliwungu arah exit tol Kaliwungu, antrean ya.
3: Baik. Terus
0: ya, tadi ada truk-truk yang berhenti di traffic light Bonbin tuh. Kak Bo Artanto, monggo laporannya saya baca. Beberapa kali ketemu mobil kawan Rasika ini di Pati. Hari ini ketemu lagi di traffic light Tugu Bandeng, Pati. Salam kenal, Kak. Iya. ini mobilnya ya. Saya enggak kelihatan, Pak. Bisa disebutkan datanya, Pak? Iya, oke. Okay. Ini dia.
4: Saya paling belakang ini menuju Semarang, Kak Doni.
0: Yeah.
4: Kak Rizky Septa, Kak Afil Riandika, Kak Christian Raharjo sudah di depan. Ma turun.
0: Oke, siap. Kemudian langsung lanjut sama Kak Andre Prodedi. Laporan perjalanan Semarang Solo Tigo sampai di exit tol Bawen. Lalin ramai lancar dua arah, cuaca udah mulai adem. Semoga sehat selalu Kak Doni, sama-sama Kak Andre. Kak Pepeng, monggo.
5: Sore Rasika, mengabarkan dari Pesangan Suara menuju ke Ungaran, sudah sampai di depan SPBU Batu. Itu yang marah ke arah Semarang ada truk yang patah as.
0: Oh.
5: Tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Begitu okay. Melaporkan sore ini Mas Doni Suun.
0: Suun Kak Pepeng, Kak Tito, Bang Jo Subali kok macet, ada apa? Ya, tadi ada mobil mogok ya, menjelang seputaran Hanuman. Kak Iwan Dance.
6: Selamat sore Kak Rasika dan Kak Doni Azhar.
0: Iya, Kak Iwan dan monggo.
6: Ada yang bisa saya bantu?
0: Eze.
6: Panggil Kak tuh masa akan iya. Kayak di online iya. Shop atau di masuk di Indomaret.
0: Iya, Kak.
6: Kak Doni.
0: Iya.
6: Yang dalam penting kita tetap salam pramuka kok dari
0: salam pramuka. Ya.
6: Saya melintas di Fatmawati jalurnya terhitung lancar nih Mas, dari Petulungan menuju ke Sendang Mulyo Mas.
0: Siap.
6: Harus lalu lintas lancar. Itu saja saya sampaikan Kak. Terima kasih Kak.
0: Makasih Kak Iwan. Kak Unggul Suroso selanjutnya silakan Kak.
7: Kak Doni penyiar apa pembina nih?
0: Kakak pembina. Mohon
7: info dong, saya dari Gunung Pati, lancar, Cangkiran lancar, Pasar Mijen, rencana mau ke Mangkang. Tadi kok ada info, ada kemacetan di Mangkang itu apakah dari arah Semarang atau dari arah sebaliknya, dari Kendal ke Semarang. Terima kasih info-infonya. Selamat sore Kak Doni.
0: Ya Unggul, tadi yang antre di Mangkang dari arah Kendal ya, dari arah Kaliwungu menuju ke arah kota Semarang, arah sebaliknya aman. Tapi sekarang udah enggak lagi, sorry. Ini Masih ya, masih antre yang dari keluar kali Lingkar Kalimungu menuju ke arah Bonbin itu agak antre. Tadi ada truk-truk yang berhenti gitu, mungkin bermasalah ya, beberapa truk berhenti. Arah sebaliknya aman, Kak. Untuk mengamankan situasi di sini, kita rehat dulu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman.
5: Kawan Rasika.
4: Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang.
5: Kawan Rasika
4: adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Masih berkelana kota di Jumat sore di hari Pramuka 14 Agustus. Kakak-kakak yang sudah berbagi kabar dari jalan, terima kasih. Tetap hati-hati di jalan kakak. Kak Dito, ini mau perjalanan, mau masuk tol Manyaran, keluar tol Ungaran. Gimana Kak Doni? Aman Kak Dito. Kak Hoirudin Fahri, ini lapor lewat video.
1: Ini update ya, saya masih terjebak di depan RSI.
0: Waduh.
1: Akibat ada truk yang trouble ya mas.
0: Di?
1: Trouble kan berarti ada kelalaian, tidak ada pemeliharaan ya mas ya.
0: Oh yes, yes.
1: Nah itu gimana tuh tanggung jawabnya?
0: Nah.
1: Yang rugi banyak orang ya.
0: Banyak ganggu emang.
1: Jadi kelalaian.
0: Kelalaian.
1: Yang ganggu banyak orang, ayo.
0: Mm-mm.
1: Ganti rugi, tanggung jawab.
0: Iya. Tadi jam 3.04. Saya udah ngobrol sama kawan Rasika di Singapura. Kemarin ada kejadian tuh, ada truk yang nabrak langit-langit terowongan gitu kan, sehingga kerugiannya secara infrastruktur dia ganggu macet berjam-jam gara-gara kejadian itu. Dan karena kelalaian si driver, dia dihukum 13 bulan dihukum 13 bulan penjara dan denda 1000 dolar Singapura. Nah, apakah kalau di sini sama? Saya nggak tahu gimana menurut Anda. Oke, ini udah mulai gerak ya. 16.20. Oke, kurang lebih 25 menit yang lalu udah mulai gerak. Saya udah sampai di Polsek Sayung. 30 menitan lah nunggunya. Oke.
1: Alhamdulillah sudah jalan 20 meter mas, setelah 15 menit, 20 okay. Menit antre, yeah. Okay. Saya dari Semarang menuju Kudus.
0: Ya, yeah, siap, itu 16.20 ya. Situasi terkini sekarang ini, kalau saya lihat ya, di kawasan Pantura Timur, untuk khusus yang di Polsek Sayung, itu udah dievakuasi kan ya, truk yang mogok tadi. Jadi sudah, insya Allah udah agak-agak mending lah ya. Tapi yang di Raya Kaligawe, ini masih antre padat melambat dari bawah tol sampai terminal Terboyo. Kak Heru Yulianto, monggo kak.
2: Halo, macet panjang ini di jembatan setelah Pengapon arah ke Sultan Agung RSI.
0: Oh iya.
2: Ada apa ya infonya ya?
0: Iya, tadi yang kita bahas ya. Kak Fajar Wahyudi, kak tolong sampaikan kepada pihak yang terkait tentang antre yang panjang, macet yang panjang Semarang Demak sampai kapan? Apakah udah ditangani? Oke, okay. Ya sore ini karena ada truk yang bermasalah tuh tadi yang bilang kelalaian karena nggak dirawat truknya. Kak Andre, monggo.
3: Selamat sore Mas Doni. Yeah. Saat ini itu di jembatan tol juga macet.
0: Oh mana?
3: Oh. Berhenti itu di atasnya.
0: Ya Allah.
3: Itu.
0: Jembatan atas jembatan tol. Oh iya. Juga
3: berhenti dari tadi ini. Enggak gerak.
0: Jadi ini
3: dekat flyover.
0: Iya. Yeah.
3: Tolong dong untuk disub dan polisi lalu lintas dikerahkan untuk mengurai lalu lintas yang ada di sini. Terima kasih, Matur suwun.
0: Ya, sekarang situasinya yang lebih krusial itu di Raya Kaligawe kawan. Jadi dari arah arteri pelabuhan tuh udah antre panjang ya, sampai di Kubro sampai masuk Raya Kaligawe sampai di Terboyo. Kemudian dari arah dari sebaliknya juga padat di atas ya, mau keluar eksit tol Muktiarjo ini juga ada antre sampai di Kubro. Jadi mohon sabar yang lewat di kawasan itu ya. Kak Novi R. Jamal, 16.15 sudah mulai cair, 16.24 sampai pertigaan Bangat Ayu kecepatan bisa 30 km per jam, 16.41 sampai Polsek Sayung. Iya, iya. Iya, ini bayangkan ya kan. 15.31 di Padiraya, 16.41 lepas Polsek Sayung. So, 15.31 1 jam 10 menit menyusuri jalan Raya Kaligawe sampai Genuk sampai Sayung. Padiraya sampai Polsek Sayung 1 jam 10 menit. Luar biasa. Baik, luar biasa juga karena saya belum bisa membaca pesan Anda dan memutar pesan-pesan Anda. Karena sekarang sudah jam 5 sore. Saya pamitan dulu, abis ini lanjut terus bersama Greta Putri dan Julius Ardian. Tetap di Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Karena kita satu hati, satu jalan, satu suara. Saya Doni Asyar.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kekeringan parah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan. Salah satunya Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung yang sudah 2 bulan kekurangan air bersih. Warga terpaksa mengandalkan air belik di dasar sungai untuk mandi dan mencuci meski kondisinya keruh. Warga bahkan terus mengantri hingga 2 jam dan menempuh jarak sekitar 1 km untuk mendapatkan air. BPBD Grobogan menyebut Desa Ketro sudah 4 kali menerima bantuan air bersih sejak 24 Juli lalu. Total ada 9 desa di Kecamatan Karangrayung yang terdampak kekeringan. Pemerintah terus mendorong distribusi air bersih untuk membantu warga selama musim kemarau. Kemarau panjang di Kabupaten Sragen kini mulai mengganggu aktivitas belajar siswa. Di SD Negeri Jekani 3, Desa Jekani, Kecamatan Mondoan, para siswa terpaksa keluar dari sekolah untuk menggunakan toilet milik warga. Mereka harus berjalan kaki ke rumah warga untuk buang air, mencuci tangan hingga berwudu. Kondisi ini terjadi setelah sumber air mengering dan pompa Pamsimas tidak lagi berfungsi. Tidak hanya krisis air, siswa juga harus belajar di ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus memperbaiki ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kang Rasika semuanya? Saya Uli Sardian dan juga nanti ada Greta. Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kelana Kota untuk sore itu nanti sampai malam nanti jam 9 Kang Rasika. Jadi untuk kawan Rasika yang akan melakukan perjalanan mungkin mudik ya, karena ini sudah jelang weekend ya. Silakan terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Nomor tersebut adalah nomor WhatsApp yang bisa Anda gunakan berbagi informasi atau tanya kondisi jalan, baik yang mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA atau Anda yang sedang mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Bagaimana kabar Pekalongan? Pengerjaan jalan di sekitaran Tirto, Pencongan, apakah masih berlangsung? Kayaknya masih deh. Soalnya kayaknya lama ya di situ ya. Lalu lintasnya bagaimana dalam kota Pekalongan jelang weekend? Apakah ada keramaian 17-an? Karena ini mendekati 17-an, apalagi ini hari Pramuka. Weh, tepuk Pramuka. Ah, lupa tadi. Satu sekali gitu ya. Biasanya tambahnya gitu. Yang mendengarkan, melihat siaran kita di TikTok, di channelnya itu Radio Rasika USA, selamat datang juga. Dan sama juga mau nanya kondisi jalan kayak Pak Kusubekhan ini, jalur Kudus ke Gubuk gimana? Kalau lewatnya Undaan, saya sarankan langsung belok ke belok lurus saja ya, jangan belok ke ini mana? Bendung Kelambu. Karena di Bendung Kelambu itu, bendungannya gak apa-apa. Cuman keluar di Godong kemudian menuju ke arah Purwodadi itu masih ada pengerjaan jalan. Biasanya, apalagi nih jelang weekend, arah ke timur, Purwodadi, Blora itu rame banget tuh yang dari arah Semarang. Kemungkinan juga nanti gantiannya, karena buka tutup ya, imbas pengerjaan jalan di sekitaran Jatilor, Godong, itu butuh waktu lama nunggunya. Mendingan lewatnya tembus saja ke arah lurus saja ke arah Berati gitu. Berati kemudian Demangan baru nanti masuk ke kota Purwodadi. Gitu. Bagus bukan yang mendengarkan melihat siaran Kelana Kota via Ate atau. Oke, kita lanjut lagi yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Pak Rizky Septa.
1: 1637 Kak Doni. Ini yeah, sudah sampai di ujung Ratan Cilek, tinggal belok kanan jalan Walter Mangin Sidi, terus balik ke arah jalan Kaligawi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk dari belok kiri Onggorawe, terus Bulu Sari ke kanan. Karena banyak yang masuk sini tadi agak rame, tapi begitu saya belok kanan lewat Bulu Sari ke arah Ratan Cilek agak lengang karena sudah pada tahu ya kalau jalannya masih gludak-gludak kata Kak Christian Raharjo. Makanya yang lewat sini sedikit, hanya beberapa aja yang belum tahu mungkin ya. Begitu Kak Doni. Nanti dulu ya di Jalan Kaligawi lanjut.
0: Baik.
1: Nanti saya infokan di Jalan Kaligawi dari TL Genuk sampai dengan pom bensin Gasindo masuk kantor kawan Rizky Septa. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih.
1: 17.12 sudah nyolar ya Kak Yuli dan Kak Greta. Merambat aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky, sudah isi BBM, aman lah ya. Oke, kemudian ada siapakah?
2: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
3: Selamat sore Om Doni. Minta info update lalinnya kalau ke arah Gubuk dari Meranggen gimana ya? Oh iya, sama minta info kalau kawan-kawan Rasika ada yang usaha daging ayam atau saudaranya bisa info ya. Saya soalnya butuh sekitar 200-an kilo daging ini. Begitu Om Doni, terima kasih.
0: Nah, pertanyaannya itu dikirimnya daerah mana biar nanti mungkin karena Rasika yang dekat itu lebih enak apa namanya
2: pengirimannya,
0: ngirimnya lah ya kan. Butuh 200 kg daging ayam ini kawan Rasika, mungkin yang ada usaha bisa nanti DM-an. Wah, DM-an ya, apa ya,
2: direct message.
0: Itu dia DM-an atau japrinan sama Pak Sinyo, nanti tak kasih nomornya Pak Sinyo gitu. Asap ya, as soon as possible, karena ini dibutuhkan 200. Wah, kita enggungan lagi. Makan-makan waktu
2: 17-an.
0: Tirakatan. Wah, iya dah. Mau tuh buat ingkung.
2: Kalau ingkung ya berarti ingkung. Ekor.
0: Hah?
2: 200 ekor bukan 200 kilo. Kalau ingkung kan utuh.
0: Ya ini enggak, maksudnya buat bukan ingkungnya apa? Tumpeng.
2: Tumpeng.
0: Nah, tumpengnya. Oke, Pak Sinyo, untuk jalur Anda menuju ke arah Gubuk dari arah Meranggen, padatan hanya di seputaran Karangawen saja. Setelah itu sih aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
2: Pak Eko?
0: Pak Eko.
4: Halo Mas Don, Mas Don. Ya. Tak kasih tambahan info, ya, Mas Don.
0: Iya.
4: Kendala truk ya, Mas Don. Jalan Sendang Mulyo Raya, Mas Don.
0: Sendang Mulyo.
4: Damal patah as di sini. Sebentar. Di mana ya tepatnya? Tak Sherlock aja, Mas Don.
0: Coba di mana ini? Oh, ya, mana sih ini?
2: Di mana?
0: Belum tahu. Ya.
2: Kalongan, Ungaran.
0: Di Sendang Mulyo Raya kok. Loh, mana?
2: Nah itu kok Kalongan rest area?
0: Bukan. Ini loh. Ini tuh.
2: Nah.
0: Ya, belum ada. Coba ini daerah mana ini? Ah, saya
4: yang ditutupin terpal biru, Mas Don. Pas rame-ramenya lalu lintas nih, Mas Don. Biar tambah rame.
0: Ini kayak gendong deh. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ada truk mogok ya, Kang Rasika, di Jalan Sendang Mulyo, ya Raya Sendang Mulyo lah. Itu tepatnya di mana? Ini kok Sherlock-nya kok enggak keluar titiknya.
4: Yang ini ditutupin terpal biru, Mas.
0: Oke, ini ada di seputaran Sendang Mulyo Raya ya.
4: Itu di Jalan Elang naik terus, Mas Don, daerah Matesa.
0: Elang naik terus.
4: Kok, Mas Don? Mas Yuli, Mbak Greta ya.
0: Yeah. Oh, Elang. Ini berarti arah ke ini apa, Bukit Kancana gitu ya. Pandanaran Hill yang tembusan ke simpang Bukit Kencana Emerald gitu ya. Betul ya. Oke. Okay. Terima kasih informasinya. Siap-siap saja Kang Rasika, mungkin yang dari arah Elang Raya ataupun sebaliknya, karena posisinya ada di tengah jalan itu dump truk kecil gitu, angle yang patah as. Lalu lintasnya terpantau ada ketersendatan, jadi ekstra sabar saja yang melintas. Terima kasih informasinya, Pak.
2: Ini siapa? Pak Eko.
0: Pak Eko. Mm-mm. Kemudian
2: Pak Avil Riandika.
0: Pak Avil.
5: Update informasi Kak Doni, ini saya sudah mendekati Walter Mongin City Kak. Saya lewat perempatan Pasar Waru itu belok kanan Kak. Ini untuk dari Ogorawe sampai Walter Mongin City via Kudu Waru itu lancar Kak, masih lancar ini, cuma agak padat karena pas bubaran dari arah Semarang. Begitu, matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya. Dan CCTV di Kaligawin di Ingkluk ya.
2: Oh iya.
0: Ya, ini mungkin lagi mengamati semut-semut atau serangga yang melintas.
2: Itu loh, batu-batu itu loh.
0: Wirok, apalah. Hai, CCTV-nya Pak, dibenerin. Oke, ada apa sih di itu?
2: Di mana?
0: Kaligawe Raya, genuk ini wow, padat banget. Apakah ada kejadian karena Rasika?
2: Kayaknya tadi nggak ada deh. Cuman
0: ada, soalnya ya banyak kawan Rasika yang lewat jalur alternatif.
2: Oh.
0: Dan silahkan Onggorawe ini terpantau masih cukup lancar, meskipun juga nanti di perempatan Bulusari sedikit padat. Waru sih aman sih. Sementara untuk Waru sampai dengan Walter Moin Sidi maupun sebaliknya, ini cukup ramai ya. Kemungkinan banyak kendaraan yang menghindari jalan utama Kaligawe Genuk karena terpantau masih padat dan merayap. Terima kasih Pak Avil Riandika. Kemudian
2: Pak Wawan Sasuke.
6: Wawan, selamat sore Mas Deni. Ini titik kesendatan pertama dari arah Purwodadi ya, yang di sebelah baratnya PT Sentrum. Ini antrian yang menuju ke arah Purwodadi saat ini sudah hampir sampai di pom bensin Penawangan ya. Berarti jaraknya sekitar 1,5 km lah kalau dari titik kemacetan yang ada di Rumah Sakit Permata Utama. Begitu Mas Doni, untuk yang titik kedua nanti di kawasan Godong akan saya update setelahnya ya. Sepertinya ini juga ramai sekali untuk sore hari yang menuju ke arah timur atau menuju ke arah Purwodadi.
0: Oke. Matur suwun, terima kasih. Pengerjaan jalan juga ya di jalur Penawangan masuk ke arah Kota Purwodadi, tepatnya itu sebelum Rumah Sakit Permata Utara ya, sekitaran situlah. Lalu lintasnya juga sama, buka tutup kalau sekian, jadi ekstra sabar saja. Jadi ada dua titik ketersendatan, yaitu di Jatilor dan di sekitaran Penawangan situ. Situ daerahnya Pulorco. Oke, Pak Wawan, terima kasih. Kemudian
2: Pak Tio Pras, eksit tol Krapyak terjadi antrian karena volume kendaraan, lalin Krapyak ke Manggang lancar.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Eksit tol Krapyak ini ada antrean ya, Kang Rasika, hanya karena volume kendaraan saja. Dan memang cukup padat untuk Jalan Ciliwangi dan juga Jalan Wali Songo, Kang Rasika. Terima kasih Pak Tio. Kemudian
2: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf Sebastian.
7: Kepadatan aja Mas di TL Jerakah yang dari arah selatan ya.
0: Dari BSB ya.
7: 1647 ya Mas, sampai di Pasar Mijen. Lalin dari Menjerakah sampai Pasar Mijen
0: lancar,
7: rame lancar. Setelah Sabara agak tersendat karena kepadatan kendaraan yang mengarah ke selatan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian, informasinya. Biasa Pasar Mijen dari simpul ketersendatan, pokoknya mulai dari setelah Sabara atau pas di simpang Ngatirgo Kalimas itu ya, terpantau cukup padat merap yang menuju ke arah Mijen. Kemudian
2: Pak Ipung.
0: Pak Ipung.
8: Sore Rasika.
0: Selamat sore.
8: Jam 16.47. Turunan Sigar Benca ada oli tumpah. Truk tangki kelihatannya yang di depannya tadi berhenti.
0: Oli.
8: Terus belakangnya oli-oli ini tumpah. Sepeda motor beberapa kepleset. Hati-hati. Arah turun. Terima kasih.
0: Damkar mana damkar? Damkar.
2: Turunan Sigar Benca.
0: Info enggak?
2: Sebentar, tak carinya.
0: Oke, terima kasih informasinya. Cukup tersendat ya untuk jalur ini kan Rasika Sigar Benca. Kepadatan itu posisinya kemungkinan ini di tikungan awal turun ya, kalau Anda dari arah Undip. Dan kalau dari arah sebaliknya Meteseh, setelah tikungan jalur Penyelamat maju dikit, itu ada tumpahan oli. Ada truk di situ, kemungkinan olinya tumpah atau bocor atau bagaimana, mesinnya jeprot atau popi lah. Lalu lintasnya mulai dari Tirtasari, Tanjung Sari bahkan, belum, mundur lagi. Sampai di, pokoknya setelah simpang Unpan, arah ke Metesnya maju dikit, di situ Banjarsari ini terpantau padat merayap sampai dengan tikungan awal turun Sigar Bencah. Setelah itu lancar kan Rasika sampai dengan Meteseh. Sementara arah sebaliknya yang dari arah Meteseh itu mulai dari maju dikit setelah SPBU. Nah itu sudah tersendat itu di situ. Terima kasih Pak Ipung informasinya. Kemudian ada
2: Pak Rano, alhamdulillah sampai RSUD Sultan Fatah, keluar dari Unisula 15.15 sampai RSUD 16.45. Biasanya cuma 20 sampai 30 menit saja.
0: Okay.
2: Mohon info untuk Karangawen Banyumanik lewat Kuripan atau Majapahit, apakah aman?
0: Oke, okay. Untuk jalur Anda sih aman ya, memang ada antrean itu nanti detail Pedurungan. Antreannya sampai Hotel Horizon tuh, mulai di situ. Ya normal ya, biasanya memang di situ tuh untuk kepadatan jam pulang kerja. Selebihnya kalau Anda lewat Fatmawati naik kemudian menuju ke arah Sigar Benca, itu nanti ada ketersendatan atau tumpahan oli dan bikin tersendat di tanjakan apa kayaknya
2: ini?
0: Sigar Benca kan Rasika. Nah, kalau mau via ini apa namanya? Masuk Tol Gamsari ada kepadatan mulai setelah TL pertigaan Supriyadi sampai entry tol Gamsari. Kalau lewatnya Manendine. Nah, lewat ini aja Lamper, kemudian Dung Mundu, kemudian ke arah Tentara Pelajar itu naik Dr. Wahidin, hanya padat sedikit saja di simpang atau pertigaan Jangli Raya. Selebihnya naik Gombel nanti yang terpantau cukup padat. Itu. Gitu, Pak Rano Karno.
2: Rano Karno. Pak Rano MD.
0: Nah, kemudian
2: Pak Unggul Suroso.
0: Pak Unggul Suroso.
9: Terlalu manis minyak seleng biar meskipun profit tapi tetap manis memang. Mas ini, Kak Doni.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Unggul Suroso. Kemudian?
2: Pak Hans, ini nggak bisa mas, kalau itu tadi yang di Singapura dia salah pengoperasian truk kren, ketinggiannya nggak dipikirin, jadi kelalaian. Tapi kalau trouble tiba-tiba mesin mati, apa roda pecah, dibilang kelalaian ya susah.
0: Apa sih ini? Oh, mungkin yang di ini ya, apa namanya?
2: Itu tadi yang
0: di... Kaligawek?
2: Mungkin.
0: Oke, kemudian...
2: Pak Muiz, hampir tiap hari ada truk mogok harus ada denda sih, kita kehilangan waktu juga.
0: Yap, yang ya kalau tiap hari pasti ada lah, tapi letaknya nggak tahu di mana. Tapi seringnya itu HTN, Hari Truk Nasional, itu mulai dari Rabu sampai Jumat ini biasanya sering ada ini apa namanya?
2: Insiden.
0: Truk mogok. Kemudian ada daerah Politron katanya
2: tersama
0: mobil,
2: eh? Itu kan kalau Politron berarti depan hit.
0: Itu ada gambarnya memang.
2: Mana sih truk mogok?
0: Berhenti, truk mogok.
2: Oh, bukan yang arah ke Demak.
0: Ini laka, infonya laka. Tapi ini belum tahu. Semoga sih enggak ada korban ya. Itu belakang ini ada truk mau arah ke Demak sini yang berhenti. Kemungkinan ada laka lantas kan Rasika. Mulai ada kepadatan posisinya, truk ada di lajur sebelah kiri ya kan Rasika, arah ke Demak, arah ke Demak. Dan ini dam truknya mau ngapain nih?
2: Mau belok kayaknya.
0: Oh, itu. Menghindari truk itu tadi. Oke, oke. Arah ke Semarangnya ini juga terpantau padat dan merayap. Itu simpulnya nanti sampai dengan Raya Kaligawe ya kan Rasika. Jadi cukup padat dan merayap. Ke ini apa nih? Ini macet di dari Genuk.
2: Di Kaligawe.
0: Iya, Raya Kaligawe. Ini di atas jembatan tol kalau ini. Yap, padat merayap ya. Kemudian
2: Pak Han Kudus, Semarang Kudus bagaimana ya?
0: Semarang menuju ke arah Kudus, kepadatan hindari dulu untuk sekitaran Kaligawe Genuk. Silahkan cari jalur alternatif menuju ke arah Demak. Kawan Rasika banyak yang lewat Waru, Kudu, Waru, Onggorawe gitu. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
10: Selamat bergabung penyiar Kelana Kota Sore, Kak Greta Putri. Pukul 17 perjalanan saya sampai di TL Tanjung Lingkar Kudus ya, hampir sampai tepatnya. Untuk lalu lintasnya tadi dari Terban sampai dengan TL Tanjung masih lancar. Turun. Ada Kak YULI.
0: Oh, gara-gara
10: 17:27 ini sudah lewat TL Trengguli ya. Tadi Bukit Sendang Mulya itu lurusannya dari Jalan Elang arah ke Metese, Mas. Kalau sampai Metese belok kanan baru Bukit Kencana.
0: Kencana. Yeah. Oke. Alah undang Kak malah galingan kemah engko. Ki wes opo ki kalau usianya Pak
2: kakak pembina Pak
0: Bowo Artanto. Pak Bowo Artanto itu wah sudah enggak itu enggak.
2: Terus apa enggak kalau bukan kakak lagi. Pembina?
0: Ya kalau jadi pengurusnya bisa. Kalau Pandega itu usia maksimal 21 sampai 25. Itu Pandega itu sudah paling anu lah.
2: Paling tinggi.
0: Kalau tingkatan dalam pramuka. Ya ya ya. Oke, Pak Bowo Artanto, terima kasih. 17:27 sudah sampai di TL Trengguli. Itu dia. Ya, yang lewatnya itu tuh, perumahan-perumahan elit itu ya. Oke, Kemudian
2: Pak Pepeng.
0: Pak Pepeng.
11: Sore Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Selamat Mbak Greta, Mas Juli. Sore.
11: Ini rencana mau jemput istri di Ungaran sudah masuk tol Mukti Harjo. Mas Juli, Mbak Dre,
2: jemput istri di Ungaran.
0: Baik,
2: Pak sudah Christian, masuk tol Mukti Harjo.
11: Pak
0: Bowo.
11: Bowo.
0: Pak
11: Wendy, pripun kabar KPI?
0: Ape-ape wae, Pak. Dijawab oleh Pak Wendy. Oke, Pak Pepeng, ini sudah sampai di mana ini? Mau menjemput istri di Ungaran, ya sudah masuk tol Mukti Harjo. Wah, lego pokoknya kalau sudah masuk tol Mukti Harjo. Oke, ke arah Ungaran, kalau ngetol terus pasti akan lebih lancar. Tetap istri hati-hati, keluar tol Ungaran juga cukup ramai ya. Terutama di sekitaran alun-alun, kemudian di perempatan K24 gitu. Kemudian
2: Pak Joko Kawianto.
12: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yes.
12: Minta info Mas, ini yang di Banjarsari arah Segar Benca kok panjang.
0: Iya. Tumpahan uli.
12: Ada apa ya, Mas? Matur suwun.
0: Ada tumpahan oli di setelah tikungan awal turun itu. Nah di situ tuh tadi informasinya truknya posisinya berhenti, kemudian olinya bocor atau bagaimana, apakah nyeprot mesinnya atau itu dia gitu. Dan masih cukup panjang ya untuk ketersendatan di seputaran Sigar Bencah kan Rasika untuk kedua arahnya. Tapi memang yang lebih panjang itu yang dari arah Undip. Sekarang sudah sampai di Simpang Unpan atau TL Jatimulyo, TL Banjarsari Selatan, itu sudah sampai di situ. Jadi cukup krodit di perempatan situ, simpangan Unpan itu. Kemudian
2: Pak Dedi itu sih.
0: Pak Dedi.
13: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
13: Perjalanan dari Daddy. Ungaran menuju ke Salatiga terpantau dari Ungaran tadi pas bubaran Lancar, pabrik lah. Sampai di keluar tol Salatiga terpantau padat. Salatiga memasuki di Kayu Putih terpantau lancar.
0: Kayu Putih.
13: Buat Om Arif Sarifuddin ditunggu Salatiga ngopi habis maghrib di Nasmoko Salatiga. Selalu berhati-hati dalam berkendara, ciptakan selalu tertib berlalu lintas.
2: Sarif Putih bukan Kayu Putih.
0: Iya. Adi, terima kasih informasinya. Masih cukup lancar. Bubaran pabrik untuk jalur dari Ungaran sampai dengan Bawen kan Rasika patut diwaspadai. Padatan itu di Samban. Sebelum rumah sakit Kansaras, kalau Anda yang menuju ke arah Bawen itu sudah tersendat. Kemudian
2: Pak Sis.
14: Selamat Ses. Sore Mbak Greta, Mas Juli.
0: Selamat sore.
14: Kita infonya kembali.
0: Kembali? Waduh, jauh dari banget
14: Semarang,
0: Pak.
14: Menuju Pelahan Jepara. Baiknya lewat Pantura atau alternatif.
0: Baik. Sarannya itu ke arah Meranggen aja. Ya, yang dari Semarang ke arah Meranggen, baru nanti sebelum pasang Meranggen belok ke arah Jagalan, kemudian Waru, sampai dengan pokoknya via Onggorawe aja, karena ini kemacetannya masih cukup panjang untuk seputaran Kaligawe Genuk. Bahkan untuk yang dari arah Demak, ekor ketersendatan itu sampai di Polsek Sayung. Nah itu dia. Padat dari dulu lah kan Rasika untuk sore hari ini di seputaran Kaligawe Genuk. Gunakan jalur alternatif via Onggorawe, karena Onggorawe sampai dengan jam 17.33 ini terpantau masih cukup lancar. Dan baik yang lihat tembus ke arah Meranggen maupun sebaliknya ini lancar. Mau tembus dari Waru ke arah Kudu Banjardowo Walter Munsidi ini juga lancar. Gitu. Dan untuk kan Rasika masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
15: Kabar-kabar Rasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
16: Presiden minta Danantara membeli perusahaan terbaik dunia. Anak kelas 1 SD sudah harus belajar bahasa asing, pesan Presiden Prabowo. Selengkapnya dalam Rasi Kabari, saya Doni Ashar. Presiden Prabowo Subianto ingin keuntungan Danantara dimanfaatkan untuk membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Menurut Presiden, langkah ini ditujukan untuk mendapatkan teknologi, kekayaan intelektual, manajemen hingga akses pasar. Salah satu contohnya teknologi cloning sapi untuk meningkatkan produksi ternak berkualitas. Dalam pidato kenegaraan hari ini, Presiden menyebut Danantara sudah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi sepanjang tahun ini, termasuk pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, hingga pengolahan garam industri. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sejak usia dini. Dalam pidato kenegaraan pagi ini, Presiden katakan pembelajaran bahasa asing harus dimulai sejak kelas 1 SD. Menurut Presiden, anak di bawah usia 11 tahun lebih cepat menangkap kosakata baru. Bahasa yang didorong antara lain Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Arab, hingga Rusia. Presiden juga menilai kemampuan bahasa asing penting untuk membuka peluang kerja global, terutama di sektor kesehatan, pariwisata, dan pekerjaan caregiver. Presiden pun berharap tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif dan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara. Sedikitnya 4 orang meninggal dunia setelah hujan ekstrim mengguyur prefektur Shiba, Jepang, Kamis malam. Otoritas setempat menyebut hujan ini sebagai yang terlebat yang pernah terjadi di wilayah itu. Banjir dan longsor pun terjadi, sementara puluhan ribu rumah mengalami pemadaman listrik. Sekitar 45 rumah terendam banjir di sejumlah kota dan ribuan orang terlantar, termasuk sekitar 6.000 penumpang di Bandara Narita. Peringatan hujan sempat mencapai level tertinggi sebelum turun ke level 4 pada tadi pagi. Petugas masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan.
15: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Kota Rasika.
1: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: inilah berita terkini. Fenomena saat ini, lulusan S1 masih sulit serap dunia kerja.
1: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
2: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
3: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
2: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
3: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
2: Oh, iya.
3: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
1: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
4: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
5: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare. Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
10: Menyusuri jalan raya.
9: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
11: Kota.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Terima kasih kan Rasikan yang terus berbagi informasi di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Narendra depan Poncol ke arah Pemuda padat merayap.
0: Oke. Terima kasih Pak Narendra depan Poncol. Tadi diinformasikan jam 17.10 lah. Sampai dengan saat ini masih terpantau cukup padat ya kan Rasikan untuk sekitaran Poncol. Baik yang dari arah Johar maupun yang dari arah Zanuddin. Kemudian
1: Pak Edi Suprianto, TL Kalipucang padat, untuk lalin saya ke arah KIW bagaimana?
0: Oke, sudah sampai di TL Kalipucang.
1: Di ini jalur Minterng Gubuk ya, Kalipucang. Timur Tengah, jalur Timur Tengah.
0: Lalu lintasnya?
1: Iya kan?
0: Kalipucang.
1: Kalipucang kan Timur Tengah kan, daerah Kali Timur Tengah itu, bener?
0: Jeporo, kita.
1: Oh, Kalipucang Jeporo.
0: Lah kan yang di itu lahan itu.
1: Oh iya, salah saya.
0: Kalipucang.
1: Iya bener ya.
0: Oke, untuk ke arah KIW itu sebenarnya lancar sampai dengan Trengguli, Demak, kemudian Zayung. Cuman setelah melewati jembatan Sayung, sekarang ekor ketersendatan sampai di jembatan Sayung. Itu sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe, padat merayap Pak Edi Suprianto. Kemudian
1: kawan di 967 mohon info kemacetan di Sigar Bencah ada apa?
0: Tumpahan oli, truk mogok atau bagaimana? Truknya masih di situ juga ya. Jadi ada truk mogok, nggak tahu itu truknya bocor olinya atau bagaimana itu, Bu Kuni?
1: Bukan, kawan di 967. Kalau ini Ibu Kunik menanyakan exit tol Krapyak ke Pamularsih bagaimana?
0: Untuk ke arah Pamularsih dari exit tol Krapyak terpantau padat, simpulnya ada dua, yaitu nanti keluarnya, kemudian TL Hanoman dan TL Kalibanteng gitu. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, seperti biasa mohon info jalur saya sore ini bagaimana?
0: Kalau lewatnya jalur belakang masuk tolnya di Manyaran ke arah Jatingaleh terpantau lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar, Banyumanik gerbangnya juga antriannya normal saja. Sampai dengan Ungaran keluar tol Bawen terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan untuk jalur Bawen, Tuntang, Lepait, Blotongan, ini juga lancar. Kemudian
1: Pak Ahmad Habibi, pertigaan Bergas merayap arah Bawen dari Kensaras.
0: Ya, pertigaan Bergas atau Samban ya. Ini terpantau ada kepadatan, ternyata enggak hanya bubaran pabrik, ada mobil enggak tahu itu berhenti kenapa, menyalakan hazard. Kemungkinan mogok ini. Ada mobil yang cukup sebenarnya baru tapi kok mogok ya. Oline telat, malah dibuang-buang Oline nenggone Cikar Bencah. Ya, oke Pak Ahmad, terima kasih informasinya.
1: Pak Rizky, ini hari Pramuka Kak Yuli, makanya pakai Kak hari ini.
0: Walah, Pramuka, praja muda karanya, iya, karana. Jiwa muda yang suka berkarya itu artinya. Iya. Kemudian
1: Pak Adi Nugro, ada mas tetangga saya jualan ayam potong. Boleh nomornya di-share, Pak.
0: Tuh, Pak Sinyo tadi yang butuh tuh. 200 kilo. Kemudian?
1: Pak Sinyo?
2: Soal lokasi di mana aja nggak apa-apa.
0: Oh,
2: nanti
0: gitu.
2: Segala harganya cocok. Oke, Pak Sinyo, bisa diambil di tempat. Nanti tak samperin gitu nggak apa-apa.
1: Oh.
2: Begitu. Mas Yuli, Mbak Deta.
3: Setelah itu sih aman.
2: Buat ini kok. Tidak buat kemudian MBG.
1: Oh, buat MBG.
0: Buat MBG. Emang angel loh bung gule daging
1: mahal ayam. Sekarang ayam.
0: Ya walah. Ya langsung ke peternakan harusnya.
1: Kemarin saya beli sekilo itu 30.000.
0: Nah lah ya.
1: Biasanya kan 25 gitu. Ini lagi mahal nih ayam.
0: Ya yang butuh ayam. Yang punya ayam ya. Dagingnya kalau bisa.
1: Yang punya.
0: Jangan bulunya.
1: Iya, bulunya juga bisa dibuat kemocing.
0: Buat kili kuping.
1: Iya.
0: Silahkan hubungi Pak Sinyo. Kemudian
1: Pak Puji Waluyo, ini Sigar Bencah yang turun tersendat pada putar balik.
0: Pada putar balik. Wih, lah. Yep, masih terpantau pada merayap. Ah, ini dia truknya, itu truk tangki. Oh, ini truk tangki bawa apa, bawa minyak? Oli tumpah. Ini truk tangki air apa truk
1: minyak kali, oli, minyak goreng kali. Itu
0: oli ini, oli, bilangnya oli kok. Oh alah. Hmm. Ya, oh iya, ini diwadahi loh.
1: Oh iya.
0: Oh alah, ya Allah.
1: Iya,
0: iya. Olinya tumpah truk tangkinya, kawan Rasika. Sudah ada temennya truk tangki juga. Ini posisinya ungkur-ungkuran ini. Dan sampai dengan saat ini masih cukup macet. Silahkan hindari Sigar Benca untuk petang hari ini ya, kawan Rasika. Kemudian
1: Pak Alto.
0: Pak Alto.
4: Selamat sore, Rasika.
0: Selamat sore.
4: Julius Ardian,
0: okay.
4: Mbak Greta dan kawan-kawan semuanya yang masih di jalan. Jalan sudah mulai crowded ini jam pulang kerja. Saya melaporkan dari Krapyak ya, ini turun dari Ngalian. Mulai padat ya. Dan tadi menanggapi yang membutuhkan ayam 200 kilo ya, mungkin itu bisa nanti Jabri dengan saya boleh, semoga cocok bisa kerja sama. Terima kasih,
0: kasihin aja nomornya.
4: Salam,
1: oke, siap,
4: sehat semuanya
0: ke Pak Sinyo tuh. Nah, Pak Alto ini ya, wah gitu ngano ayam nih, ayam
1: Ayam goreng.
0: Butuh 200 kilo, yang penting lokasi is okay, enggak tak di mana masalah, yang penting harganya. Oke, okay, nanti bisa capri-caprinan sama Pak Sinyo ya, Pak Alto ya. Kemudian
1: Pak Turmudi, jalur dari Demak ke Ungaran.
0: Jalur Demak menuju ke arah Semarang dulu ya. Kalau ke arah Semarang ini terpantau padat merayap. Mulai dari sekarang mundur lagi, U-turn Kino atau sebelum Pasar Sayung sudah tersendat. Mendingan dihindari dulu. Silahkan lewat Onggorawe saja. Onggorawe tembusan Meranggen, kemudian nanti masuk Tol Gemsari gitu. Untuk Sigar Bencah, ini masih terpantau padat merayap. Sebenarnya kalau yang naik itu sudah tidak begitu panjang kan, Rasika. Setelah tikungan awal itu, hanya padat aja, kemudian nanti tersendatnya di lokasi truk itu tadi sampai nanti di ini setelah kantor kecamatan atau ya Bulusan, sekitaran Bulusan. Kalau mau lihat Sigar Bencah is okay juga. Kemudian
1: Pak Harimurti melaporkan kemacetan yang ke arah Sigar Bencah karena ada tumpahan solar yang masih dibersihkan.
0: Oh, solar.
1: Iya,
0: oh, ekor solar.
1: Kemacetannya ini.
5: Ekor kemacetan sampai Puskesmas Bulusan.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Harimurti. Dan untuk yang dari arah Undip, ini masih nyambung sampai dengan Simpang Unpan ya. Jadi yang ikut terdampak adalah Jalan Sirojudin, Jatimulyo, dan juga Banjarsari Selatan. Kemudian
1: Pak Iwan, le info jalurku nggih, Le. Exit yeah. Krapyak baik-baik saja kah? Terima kasih. Mas Don, Le Yuli kemana?
0: Lagi liburan.
1: Di summer. Sana cecnya.
0: Lagi ke Bangkok nyari ayam. Mau diadu sama bakul mie ayam sini. Katanya mie ayam sini ayamnya wah jago-jago.
1: Ayamnya enak.
0: Exit Tol Krapyak baik-baik saja, tidak ada ketersendatan, hanya padat sedikit aja. Selebihnya ke arah Kendal is okay, lancar. Mangkang juga lancar. Kemudian Kaliwungu juga lancar. Tentara Pelajar Kendal tembusan Patebon sampai dengan Cepiring ini juga lancar. Kemudian
1: Pak Dono Nugroho.
6: Halo Mas Yuli, Mbak Greta, selamat sore.
0: Selamat sore.
6: Untuk perjalanan dari Gubuk menuju Semarang ini

0: di sini karena biasanya simpulnya itu ada di depan SPBU Bandung itu, karena volume kendaraan ini dari kedua arah tersendat semuanya.
1: Oke. Terima kasih informasinya, Pak Dono Nugroho.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sampah lama di TPA Jatibarang, Kota Semarang akan diolah melalui proyek percontohan menggunakan teknologi pirolisis dengan melibatkan TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan keterlibatan TNI AD merupakan bagian dari upaya menangani kondisi darurat sampah sesuai arahan Presiden Prabowo. Melalui teknologi pirolisis, timbunan sampah lama akan diolah menjadi bahan bakar yang setara dengan solar. Pengolahan akan dilakukan pihak ketiga yang ditunjuk TNI AD. Pemkot Semarang menyiapkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pre-treatment, sementara kajian teknis dan penyusunan DED akan dilakukan sebelum proyek masuk tahap konstruksi. Pabrik Gula Cepiring Kendal menegaskan komitmen menyerap tebu petani pada musim giling tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dukungan terhadap program swasembada gula nasional. General Manager PG Cepiring Tri Mintorogo Jati mengatakan pihaknya konsisten menerima pasokan tebu dari petani, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, penyerapan tebu petani tidak hanya menjaga keberlanjutan industri gula, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan petani. PG Cepiring yang beroperasi di bawah PT Industri Gula Nusantara juga menyebut langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan gula industri pada 2030. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih juga yang sudah melihat siaran ke Lana Kota di TikTok ya, Radio Rasika USA. Itu TikToknya Rasika. Terima kasih. Dan untuk yang sudah bergabung di ke Lana Kota, ada siapa ini?
1: Ibu Tri Utami, Tembalang Sigar Bencah, ada apa kok tersendat?
0: Ya, truk yang tangki gak tahu muat oli atau apa, kata kawan-kawan sih muat oli gitu, itu tumpah sehingga membuat jalan itu licin ya. Dan tadi ada dua truk tangki yang berhenti, posisinya arah turun karena Sigar. Satu itu temennya yang posisinya arah naik gitu, kemungkinan gak tahu mau dipindah muatannya atau bagaimana. Dan lalu lintas masih tersendat terutama arah turun ke arah Meteseh ya Kang Rasika. Silahkan gunakan jalur lainnya dulu. Anda bisa lewat mungkin muter dulu atau lewat ini yang tembusan ke arah rumah sakit Diponegoro atau rumah sakit Undip itu. Ke arah Jangli juga bisa. Mau lewat jalur belakang Jangli menuju ke arah Kedung Mundu itu juga bisa juga. Kemudian
1: Ibu Puji Kusumastuti, Assalamualaikum. Keluar Mukti Harjo ke Demak, baiknya lewat Kubro atau muter Kaligawe?
0: Oke, muter Kaligawe. Keluar Mukti Harjo ke Demak itu masih tersendat ya. Jadi kalau keluar tolnya itu sudah tersendat mulai dari atas jembatan Kaligawe, tol itu sampai dengan setelah makam Kubro. Setelah makam Kubro itu lancar. Tersendat lagi mulai dari sebelum Unisula sampai nanti di batas Demak sana, Cayung gitu. Kalau banyak kawan-kawan yang menghindarinya itu lewat Onggarawe. Bisa juga lewat Walter Moinsidi menuju ke arah Genuk baru nanti ke arah Cayung. Meskipun juga nanti ikut padat sedikit aja gitu. Kemudian
1: Pak Mustofa, ini pertigaan Samban lumayan tersendat sampai jembatan Kembar arah Salatiga. Ternyata ada dua mobil mogok di sebelah kanan sebelum pertigaan Samban.
0: Yap, tadi ada mobil yang mogok karena Sika warna hitam posisi ada di lajur sebelah kanan. Lalu lintasnya tadi sempat tersendat sampai dengan saat ini masih tersendat tapi tidak sudah berangsur memendek gitu. Oke, Pak Mustofa, kemudian
1: Pak Dwi Ari.
2: Selamat sore
0: Pak Dwi.
2: Apa Kak Yuli atau Kak Greta ya? Karena tadi pagi Mas itu sama Mas Jamal ngomongnya gitu karena hari pramuka jadi manggilnya Kak.
0: Oh, Kak.
2: Kak Yuli dan Kak Greta. Meluncur dari Pamularsi menuju ke Ungaran hari ini.
0: Wah, Kaligarang nih.
2: Jalan lancar ya. Ya apa namanya? Biasalah keramaian orang pulang kerja aja dan akhir pekan.
0: Betul.
2: Lebih sepertinya aman ya. Barusan saya mendengarkan pidato tahunan presiden ya. Pusing, mending dengerin nasi aja. Pusing-pusingnya macet di jalan masih bisa cari solusi sendiri. Tapi kalau dengerin pidatonya presiden, pusing kita tahun depan seperti apa, kita targetnya luar biasa, pendapatan berapa persen, inflasi dan lain-lain. Oke, selamat berakhir pekan teman-teman ya. Rekan-rekan Rasika semua menuju 81 perayaan Indonesia Merdeka ya, dari Senin dan mungkin tanggal 16 itu tirakatan teman-teman. Semoga lancar semuanya. Happy weekend untuk yang weekend. Selamat sore.
1: Long weekend.
2: Selamat bertugas ya. Kak Yuli dan Kak Greta.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih.
0: Kak Dwi Ari. habis undang Kak lagi. Oke. Sidang tahunan hari ini luar biasa memang. Targetnya banyak banget ya. Pokoknya ada targetnya itu 441 RSUD. Kabupaten kota harus punya layanan canggih. Wah, bagus sih sebenarnya sih. Jadi gak usah ke RSUP gitu.
1: Gak usah ke luar negeri juga. Ya. Kalau misalnya alatnya sudah canggih,
0: yang, kan gak perlu keluar yang negeri. Yang keluar juga. Negeri ya biar yang keluar negeri. Saya harus keluar negeri ya.
1: Yang maksudnya
0: repot
1: ya
0: juga
1: sudah.
0: Di sana gak ada BPJS. Gitu.
1: Iya, tapi kan banyak juga yang berobat keluar negeri.
0: Ya, iya, tapi kan yang punya uang.
1: Iya.
0: Kemudian
1: Pak Rizal Fauzi.
0: Pak Rizal Fauzi.
3: Selamat sore Rasika, Mbak Greta dan Mas Yuda. Mengabarkan iya. Jalur Pekalongan Tirto padat karena ada ya, betonisasi di Jembatan Tirto. Terima Jembatan kasih Tirto. Mengabarkan dari Pekalongan pukul 5.24. Selamat sore.
0: Sore, terima kasih informasinya. Masih padat merayap untuk jalur keluar kota Pekalongan yang ke arah Wirodeso, ke arah Tegal, Pemalang. Mulai dari SPBU Tirta untuk ketersendatannya sampai mana? Itu sampai di jembatan Pencongan. Jadi ada jembatan gede itu Pencongan, yang kecil itu jembatan Tirta, Ali Tirta. Oke, terima kasih informasinya. Pak Rizal, kemudian
1: Pak Agus Panji.
0: Pak Agus Panji,
2: selamat sore Mbak Greta dan Mas Uli.
0: Selamat sore, selamat petang.
2: Kami informasikan barusan perjalanan dari Semarang menuju Salatiga lewat jalan tol. Kondisi lancar, ramai tapi lancar. Sampai keluar tol juga lancar.
0: Asik.
2: Ini sudah sampai Lopait juga lancar.
0: Okay.
2: Sebentar lagi sampai Salatiga. Ya, alhamdulillah lama lancar semua. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Demikian yang bisa kami informasikan.
0: Pak Agus Panji, terima kasih. Kemudian
1: Pak Ernawa Sindu.
4: Selamat sore ya Onti Greta dan YWLI. Perjalanan seperti biasa ya. Masih lancar-lancar aja sih ini sampai Pringin Surat. Gitu. Sip banget tadi opening lagunya. We are young. Fun, semoga hidup kita selalu fun dan tetap yang. Mau infonya dong Om Yuli dan Om Tigreta, kalau besok tuh kan mau mudik ke Bogor, kalau tol tuh lagi ada proyek pengerjaan jalan juga gak sih, kayak Pantura gitu ya? Semoga sih gak ada ya, soalnya besok berangkatnya nyubuh. Sebelum subuh malah jam 3 jam 4an gitu.
0: Bagus.
4: Terima kasih
0: tuh. Bagus.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Mau pulang ke Bogor. Yeah,
0: besok mau ke Bogor, ngetol. Kalau pengerjaan jalan itu ada. Itu di jalur pokoknya antara Cirebon, pokoknya jalur tol ini apa namanya, Cikopo Palimanan. Setelah Cirebon itu banyak sekali pengerjaan jalan. Cuman ya itu tadi harus ekstra hati-hati kalau berangkatnya pagi mungkin. Ya jam-jam agak jelang siang sampai di Cirebon gitu masih aman sih, masih aman sih gitu. Wah. Nanti yang tol Gunung Putri itu arah ke Bogor, nggak tahu juga sih kalau situ. Kalau kemarin-kemarin pas lewat di situ ada beberapa pengerjaan jalan. Ayo, nggak sampai tersendat itu nggak sih kemarin. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto
5: 1735 melintas di TL Botorjo Lingkar Demak, lalu lintas masih los. Ini dari Google Map disarankan lewat Onggorawe, nanti saya coba pertimbangan. Ini Kelana, penyiar Kelana Kota sore sip 2 tidak dapat tinggalan catatan dari sip 1 toh. Ada beberapa catatan tadi di Yuten Polsek Sayung, ada truk trouble arah ke Semarang sudah dievaluasi, kemudian di sekitar SPBU Batu yang punya kawan Pepeng tadi ada truk patah as seperti gak itu.
0: Apa kalau di Batu?
5: Wah, gimana ini kok tidak ditinggali catatan ini?
0: Kali gawe, Pak.
5: Turun.
0: Kali gawenya kalau yang di Polsek Sayung itu enggak begitu tersendat. Tersendatan malah itu mulai dari Pasar Sayung sampai dengan Padiraya. Apakah itu hanya kepadatan saja atau bagaimana? Kalau kepadatan ya kayak biasanya gitu. Kalau yang ke arah sebaliknya itu memang padat di batas Demak. Saat ini batas Demak U-turn-nya cukup ramai. Itu sampai dengan jembatan Kalibabon. Kemudian kepadatan juga nanti di TL Genuk. Tadi memang agak crowded TL Genuk gitu. Apa ini?
5: 18 masuk ke jalur Walter Mongin Cidi ya Kak.
0: Oke.
5: Untuk tadi di sekitar Sayung sebenarnya hanya volume kendaraan saja, tidak ada kejadian yang menonjol. Masih bisa jalan ya, roda masih berputar, kadang di atas kadang di bawah.
0: Oke.
5: Ini truk yang trouble di sekitar Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan ya.
6: Ini yang lajur kiri.
1: Oh, ini.
6: Yang truk terpal hijau ini yang trouble.
0: Tapi nggak macet sih.
1: Nggak macet?
0: Nggak. Ya dibagikan aja info.
6: Ada sedikit ketersendatan.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih di sekitaran Delta Sandang. Sebelum pertigaan Onggorawe. Lalu lintasnya masih jalan, tidak sampai dengan tersendat panjang gitu karena Sika masih aman. Kemudian ada
1: Pak Kirianto mau tanya untuk jalan di Sigar Bencah macet ada apakah?
0: Ada truk yang muatan oli atau solar itu tumpah gitu. Kemudian
1: Pak Philip.
0: Opone.
7: Turunan
0: Sigar, oh, Sigar Bencah ya.
7: Macet parah ini, Lur. Ada apa ini, enggak tahu.
0: Masih tersendat tapi belum tahu apakah sudah berhasil dievakuasi untuk truknya, kayaknya sih masih belum ya. Karena ini di tikungan awal turun itu masih tersendatnya, simpulnya di situ. Terutama arah turun kan Rasika. Kalau arah naiknya dari arah Meteseh lancar. Cuman padat saja itu setelah Polsek Tembalang atau kantor kecamatan Tembalang itu tersendat. Kemudian lancar lagi, tersendat lagi nanti ngumpul kredit di Simpang Unpan kan Rasika. Oke, Pak Philip, terima kasih. Kemudian
1: Pak Ganjar Wasana, jalur Undi Tembalang mau arah Sigar Bencah sebaliknya dan sebaliknya macet. Dan ada apakah?
0: Ada truk tangki muat oli atau muat solar itu tadi muatannya tumpah gitu sehingga dia berhenti posisinya di tikungan awal arah ke Meteseh. Kemudian
1: Pak Mahfudlah, Semarang ke Demak macet nggak ya dari Tawang?
0: Macet. Ada kemacetan kalau dari arah Tawang itu, ini sih sudah mending ya tadi mulai dari sebelum perlintasan rel kereta api Kaligawe, tapi ini mulainya di Unisula. Itu padat merayap nanti sampai dengan batas Demak. Gitu Pak Mahfud. Kemudian
1: Pak Pepeng.
8: Mas Juli, Mbak Greta, yang di pertigaan Bergas, Polsek Bergas itu maju sedikit sebelah kanan ada truk mogok itu, dua truk itu dikasih tanda dengan apa? Daun, Mas Juli.
0: Daunan. Oke, terima kasih informasinya Pak Pepeng. Jadi untuk yang di sekitaran pertigaan Polsek Bergas, lajur sebelah kanan, hati-hati ada truk yang mogok arah ke Bawen karena sih kan ekstra hati-hati apalagi ini sudah tambah malam, tambah peteng. Kemudian
1: ada Ibu Atino dari Undip Tembalang mau pulang lewat Sigar Bencah, padat merayap sudah 1 jam lebih baru sampai Banjarsari.
0: Nah, tidak mendengarkan tadi. Jadi ngetol malah cepat. Oke, Pak, masih padat merayap di jam 6 sampai dengan saat ini. Apa putar balik saja? Boleh, banyak yang putar balik tadi. Okay. Masuk tol saja lah.
1: Ya, ini mau putar balik lewat tol saja ya, Mas? Gitu.
0: Boleh.
1: Nggak terasa ya, sudah lama banget jadi pendengar Rasika dari Caca SD, sekarang sudah kuliah. Wih, berapa tahun berarti?
0: Udah puluhan tahun.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ibu Atin.
0: SD-nya di mana itu? Palebon, SMP-nya Palebon juga, SMP-nya ya Palebon ya.
1: Terus sekarang kuliah di Undip.
0: Undip. Ya. Tetap semangat.
1: Iya, Bu Atin berarti update Rasika terus soalnya Undip di daerah Muladi Dom pasti macet terus.
0: Ya iyalah.
1: Bu Atin.
0: Oke, kemudian
1: Pak Arif MMS, ada jadwal malam triakatan di Jalan Raya Kaligawe atau Kubro nggak, Mas? Kan padat terus tuh, pengendara diajak doa bersama dan makan-makan aja. Ini OTW pulang dari Dokter Cipto ke Demak.
0: Ya, kemungkinan nggak ada karena malam triakatannya hari Minggu.
1: Pada libur.
0: Dan panjang. Tapi biasanya juga sama. Kalau malam triakatan jalannya sepi di arah Kaligawe itu. Ya mungkin ada, mungkin malam tirakatan yang diadakan oleh proyek tol.
1: Kirain Pak Arif yang ngadain.
0: Sekalian selamatan ya. Itu makan di atas tol
1: ini
0: pantai. Wah,
1: oh iya, keren. Tapi yang mau masuk tol Mukti Harjo itu udah dibuka kok.
0: Udah.
1: Oh. Yang dari Kubro ke arah Mukti Harjo itu yang langsung naik tol, biasanya kan muter dulu tuh.
0: Sekarang udah dibuka.
1: Ya,
0: alhamdulillah
1: sudah
0: ya.
1: Dibuka.
0: Berarti memang keluh kesah kawan Rasika didengarkan oleh kawan di
1: HK
0: Semarang. Kemudian
1: Pak Baskoro.
9: Mas Yuli, Mbak
0: Sita. Kirain Pak Bu. Hampir sama.
9: Oke, 18.05 sudah merapat di Jatenglen.
0: Ya.
9: Perjalanan dari kawasan melalui jalur Walter Mongin City, masuk Banjardowo, Kudu, Waru Onggorawi.
0: Lancar.
9: Jalur agak padat tapi lancar.
0: Asik.
9: Sampai nggak Onggorawi. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Matur nuwun Pak Baskoro. Tadi lewat jalur alternatif Walter Moin Sidi, Kudu, Waru, Onggorawi. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
10: Baik, dari antrian depan Polsek Sayung sampai Kali Babon 13 menit.
0: 13 menit sampai Kali Babon.
10: 17.28 memutuskan lewat Walter Mongin City, lalu nanti Dong Biru. Keluar di Mukti Harjo Raya. Matosun. Baik, 18.02 sudah lepas dari Mukti Harjo Raya, langsung belok kiri, rel kereta api Kali Gawe masuk Kota Semarang via Kota Lama. Ramai lancar. Matosun. 18.11 sudah hampir sampai Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
11: Turn right.
10: Happy long weekend.
0: Long weekend. Oke, Pak Christian Raharjo, Bu Farida.
12: Selamat malam, Rasika, Radio Rasika.
0: Selamat malam.
12: Mohon tanya nih, Sigar Bencah macet kenapa ya? Kok macet total nih?
0: Iya tuh.
12: Mohon dibalas di WA ya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ada truk mogok, truk tangki. Muatannya tumpah itu. Itu yang bikin macet di mana? Sigar Bencah. Oke, dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
13: Info cuaca.
0: Bersama kawan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Pak Agus, selamat malam.
14: Selamat malam, Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
14: Kabar baik, Mas.
0: Salam Pramuka.
14: Oh ya, tanggal 14 ya, Mas.
0: Iya, ini hari Pramuka. Dan bagaimana cuaca untuk malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah, Pak Agus, silakan.
14: Ya, baik, terima kasih. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang, umumnya cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Tetapi ada potensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian juga Jateng bagian timur ini terutama Blora dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Masih tinggi ya gelombang di pantai selatan ya.
14: Betul Mas.
0: Oke, terima kasih Pak Agus informasinya.
14: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
14: Selamat malam.
13: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sumenep mulai mempertimbangkan penyusunan regulasi pencegahan LGBT terkait penanganan persoalan tersebut. Sebelum menentukan bentuk regulasinya, legislatif akan mengumpulkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memetakan persoalan serta kewenangan pemerintah daerah. Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menyampaikan, sedikitnya 5 OPD akan dilibatkan dalam pembahasan, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, serta perangkat daerah terkait lainnya.
2: Baik, selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kecepatan informasi di media sosial dinilai menjadi tantangan bagi media dan kreator konten. Dorongan untuk viral kerap membuat akurasi informasi terabaikan dan berujung pada konten menyesatkan. Hal ini mengemuka dalam FGD, Viral Boleh, Hoak Jangan di Semarang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Setiawan Hendra mengingatkan, konten misleading bisa lebih berbahaya karena mencampur fakta dengan manipulasi konteks. Sementara itu, Ditres Siber Polda Jawa Tengah Ibda Dodi Handoko bilang, viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi. Masyarakat dan kreator konten diminta memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Aktivitas tambang galian C di Desa Drokilo, Kecamatan Gedung Adem ditutup sementara sampai pengelola mengantongi izin. Sebelumnya, sejumlah masyarakat mengadukan ke Satpol PP karena aktivitas tambang merusak jalan dan menimbulkan polusi. Kasatpol PP Bojonegoro Laila Nur Aini mengatakan, aktivitas tambang ditutup karena tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan. Informasinya dikelola oleh Kasun setempat, tapi saat dikonfirmasi, justru dibantah turut memiliki galian tambang tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak. Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
0: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
8: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
7: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
8: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
7: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, olahraga dan keterampilan.
8: Wujudkan masa depan generasi Quran yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia.
7: Kampus 1 Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2 Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
8: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami dan siap mendunia.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota yang sudah bergabung di 081-3258-58500. Ada siapa ini?
1: Pak Bibit Satsu, selamat Bibit malam. Satsu. Ini menyapa dari Bandung. Tetap stay tune dimanapun, dimana saja berada. Ya,
0: ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Bibit sudah mendengarkan kita dari jauh sana. Dari Kota Kembang, Bandung.
1: Ya. Bandung.
0: Bandung itu kota apa?
1: Kota Kembang.
0: Kota Kembang.
1: Bogor, kota hujan.
0: Wah, aku pas ke sana gak hujan.
1: Ya, pokoknya hujan lah.
0: Aku ke
1: hujan.
0: Bandung, mana gak ada bunga?
1: Ada taman kan. Hah? Di Bandung kan ada taman-taman pasti.
0: Gak ada bunganya.
1: Ya, pohon-pohon.
0: Ya kan beda, kota pohon harusnya.
1: Kota pohon. Terus kalau Semarang, kota lumpia.
0: Enggak.
1: Apa? Kota apa Semarang?
0: Semarang itu kota Atlas.
1: Atlas. Oh, bukan kota lumpia. Soalnya
0: saya kira apa tuh?
1: Sekarang
0: dulu lumpia. Kan Atlas.
1: Iya, dulu Atlas. Sekarang
0: kan aman, tertib, lancar, asri, sehat. Ora lancar, ora kanggu.
1: Kalau Jogja,
0: Semarang itu kota.
1: Kota apa?
0: Kota
1: sebutannya. Bukan Atlas, maksudnya kayak Bandung kota kembang gitu kan. Bogor kota hujan.
0: Semarang kota apa sih? Kota apa?
1: Kota lumpia kali. Terus kalau Semarang apa kota apa sebutannya?
0: Kota lumpia.
1: Kan bener kan? Ke Pekalongan kota batik.
0: Yeah. Kan?
1: Kota batik di Pekalongan gitu.
0: Oe.
1: Nah, terus kalau Salatiga apa?
0: Kota pensiunan.
1: Enggak, bukan. Salatiga kota apa ya?
0: Kota tua.
1: Enggak, bukan.
0: Iya, tua loh, saya wudhu.
1: Iya, Salatiga. Pokoknya ada nama-namanya deh, Kota Kudus.
0: Kota rehat, istirahat.
1: Kota rehat. Kalau Kudus kota apa? Kota
0: Kretek.
1: Kota Kretek. Bukan Kretek-Kretek.
0: Kretek.
1: Demak,
0: Kota Wali.
1: Kota Wali, Demak Kota Wali. Jepara, Kota Ukiran.
0: Ukir gitu.
1: Ukir, oh iya Kota Ukir. Jepara.
0: Pati.
1: Pati Kota Bandeng.
0: Kecil lah. Kecil, Pati ya, cilik-cilik.
1: Pati cilik, itu tepung. Pati kota apa ya?
0: Pati Bumi Minatani.
1: Kota Bumi Minatani.
0: Kota pertanian.
1: Kota petani, terus Pati Rembang.
0: Kota pinggir laut.
1: Lasem ada. Lasem kota apa ya? Lasem ya? Aduh lupa saya.
0: Kota kecut.
1: Asem. Kota ikan asin.
0: Enggak, Lasem itu kota.
1: Kota apa?
0: Bukan kota. Kecamatan.
1: Oh iya, kecamatan. Kalau
0: Rembang lah itu. Rembang kota.
1: Rembang. Oh iya, kota Rembang.
0: Kembang.
1: Kota apa enggak tahu. Waleri?
0: itu kecamatan.
1: Oh, kecamatan Waleri.
0: Kendal.
1: Kendal apa kota Kendal?
0: Kota Panggang.
1: Kota Pelabuhan. Kota Pelabuhan.
0: Kota.
1: Kota apa ya?
0: Dramesdok.
1: Ramesdok.
0: Ada. Oke, kita lanjut yang sudah bergabung ini ada siapa ini?
1: Kawan di 155 apa sigar bencah ya? Habis sigar bencah sampai pasar Metese macet lagi. Ada apa di pasar Metese ini sudah mengular lagi. Sigar bencah sudah teratasi, sudah mulai lancar, stop lagi di pasar Metese.
0: Ya, tadi itu kok tersendat di pasar Metese. Kirain itu tadi truk dam yang mogok tadi apa di situ atau bagaimana. Gak tahu tuh. Tadi di pasar Metese tadi memang ada ketersendatan. Dan ketersendatan simpulnya itu di setelah pasar, setelah taman itu. Nah, belum tahu ada apakah. Nanti bisa diupdate kawan di 155 apakah dam truk yang mogok atau bagaimana. Pokoknya setelah Puskesmas Rowosari atau Taman Metese maju lagi itu ada simpulnya di situ. Nah, simpulnya di situ tuh. Atau kayaknya apakah gara-gara truk yang dimaksud tadi, kalau yang Elang Raya naik itu ke arah Bukit Kencana, kalau naik ya, kalau Elang Raya ke arah Metese itu kan jalannya rata itu. Yang naik memang ada sih sebenarnya. Tapi kok enggak ada tanjakan di situ. Kemudian
1: Pak Parianto.
0: Pak Parianto.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Kita mendasarkan laporkan.
0: Ya. Dari
2: Demak Kota.
0: Demak.
2: Juga arah Semarang.
0: Ke Semarang.
2: Sudah sampai di.
0: Sudah sampai di.
2: Arkov.
0: Lancar.
2: Lancar.
0: Bagaimana?
2: Ya. Dulu, Presiden
0: Jokowi.
2: Saya resmikan.
0: Sekarang
2: zaman
0: lagi. Oh.
2: Saya dapat laporan.
0: Iya. Kalau dulu Jokowi saya resmikan. Banyak kata-kata saya resmikan. Kalau sekarang saya dapat laporan.
1: Oh, pidato.
0: Enggak, maksudnya zaman Jokowi sama Prabowo. Oh. Bedanya itu banyak kata-katanya itu. Mm-mm. Saya dapat laporan. Wah. Ya, ya. Oke. Dan untuk ketersendatan yang mengarah masuk kota Semarang itu mulai dari SPBU setelah SPBU Pokonogi. Genuk ya. SPBU Genuk Banjardowo setelah Kalibabon itu tersendat di situ sampai nanti di Gebang Anom. Nah, hanya di situ aja sekarang ya. Untuk Sayung sudah kembali lancar untuk kedua arahnya, meskipun yang ke arah Demak itu batas Demak, di batas Demak yang arah ke Demaknya itu masih ada ketersendatan tapi sedikit aja. Kemudian
1: Ibu Hilma.
0: Bu Hilma.
3: Selamat sore Mas Yuli Mbak.
0: Selamat sore. Ya,
3: itu yang di turunan Sigar Bencah aman enggak kalau dilewati ya? Kok licin gitu katanya tadi.
0: Ya.
3: Mas Yuli. Ini saya sampai Lingkar Kaliwungu lancar ya dari Cepiring. Gimana rutenya sampai Metese?
0: Okay.
3: Saya masuk tol Krap ya. Terima kasih Kak Greta, Kak Yuli. Okay.
0: Iya, Kak Hilma. Ini sudah dievakuasi, truknya sudah clear ya. Cuman ini masih tersendat karena tadi numpuk mulai dari Surojudin sampai di tikungan awal turun itu. Sekarang numpuk di simpang Emerald Bukit Kencana di situ. Simpang Bukit Kencana jadi simbol ketersendatan karena numpuk tadi sekarang sudah lancar. Wah, gurugutu pada midun semua. Ekor ketersendatan masih di sekitaran kantor kecamatan Tembalang atau Polsek Tembalang itu, mulai di situ sampai Bukit Kencana, simpang Bukit Kencana. Gitu Bu Hilma, kemungkinan sebentar lagi mulai mencair sih, tapi ya masih panjang nih padat merayap. Untuk licinnya kayak tadi itu sudah dibersihkan sama yang ini orangnya itu yang truk yang itu. Tadi ada dua truk, yang satu temennya mungkin. Oke, kemudian
1: Pak Rohman.
0: Pak Rohman.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tanya ini, yeah. Saya kalau dari Pasar Genuk mau ke Kota Semarang, adakah ketersendatan?
0: Tentu.
4: Mas, daerah Kali Gawe Terboy.
0: Oke. Okay. Yang tersendat hanya di kalau Anda dari arah Pasar Genuk ya, mulai Pasar Genuk itu sampai dengan Gebang Anom. Setelah itu ya ramai tapi masih cukup lancar. Sudah tidak tersendat lagi. Kemudian
1: Pak Joko Kawianto ini baru lepas 1824 tadi.
0: Gilu. Tadi 1716 lepas tersendat 1824 lagi. Wih, hampir 1 jam kan Asika. Bekuk, enggak lah, lebih dari 1 jam lebih. Oke Pak Kawi, terima kasih, tetap semangat. Kemudian oke,
1: Pak Agus Suranto, mohon info apakah Semarang Kudus aman lancar?
0: Aman?
1: Iya. Semarang Kudus.
0: Semarang Kudus aman. Lancar sampai dengan Sayung, cuman ini saat ini ya di jam 18. Sebentar lagi jam 19 ini mulai dari setelah jembatan Kalibabon SPBU Banjardowo atau Genuk itu sampai Gebang Anom ini terpantau padat meruayap gitu. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pasca aksi protes ratusan peternak unggas di Pati, Pemprov Jateng menyiapkan langkah untuk mengatasi kelebihan produksi ayam dan telur. Kepala Distanak Jateng, De Francisco da Silva Tavares, katakan, produksi ayam yang tidak terserap pasar sebaiknya tidak dibuang, tapi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pemerintah akan membantu mengarahkan penyaluran ayam, termasuk ke desa-desa yang masih membutuhkan bantuan pangan. Tavares menilai, langkah itu lebih bermanfaat sekaligus menjadi solusi sementara menghadapi kondisi oversupply ayam. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan peternak untuk mencari solusi agar produksi tetap

0: 16 hingga 20 ribu. Pemprov Jawa Tengah berharap pembahasan ini mampu menekan biaya produksi dan mengurangi beban peternak rakyat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Terima kasih juga yang sudah menonton kita di channelnya TikTok Radio Rasika USA. Dan untuk yang sudah bergabung, ini ada siapa?
1: Pak Adi SP, Padat Meraya para Kalibanteng dari Exit Krapyak, titik simpul pertigaan Hanoman, penyebab belum tahu.
0: Oke, ada kepadatan arus lalu lintas arah ke Kalibanteng, keluar dari Exit Tol Krapyak. Tadi itu simpulnya hanya kepadatan aja di TL Hanoman, ya. Dan kemudian setelah itu lancar, setelah TL Hanoman arah masuk kota Semarang itu lancar. Titik simpulnya di pertigaan Hanoman, penyebabnya ya belum tahu sih. Apakah hanya kepadatan ataukah ada kendaraan mogok? Pak Adi SP, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Joko Siono Sugeng Dalu, info penutupan jalan besok Sabtu di Undip.
0: Ya, ada ODM, orientasi di Diponegoro Muda. Ada. Wah, sekarang gitu namanya. Dan titik penutupan jalan adalah Jurang Belimbing dekat makam Diponegoro atau rumah sakit itu, Bundaran Undip, Jalan Garung, Sigawe 1, Sigawe 2. Ya, jadi kawan Rasika yang mungkin besok tidak ada keperluan ke Undip kecuali Anda nganter atau memang harus ke sana gitu. Ya, bersiap saja. Pak Joko, terima kasih. Kemudian
1: Pak Ricantono.
0: Pak Ricantono.
2: Segar pencah sudah bisa jalan lancar, Mas. Yang turun, Mas. Ini, Mas.
0: Nah, sudah
2: saya
0: lancar.
2: Saya sudah sampai tengah-tengah. Ada sempat nunggu 10 menitan aja. Saya muter lewat rumah sakit Robus Kecamatan keluarnya. Gitu, Mas. Sudah lancar sekarang segar pencah yang turun. Baik turun dan naik. Terima kasih.
0: Sudah lancar untuk turunan Segar Pencah, kan Rasika. Naik juga lancar. Tadi sempat padat di Pasar Meteseh. Kemudian
1: kawan di 1554 mohon info dari Semarang ke Kudus.
0: Semarang menuju ke arah Kudus, jalur Anda ini sudah cukup menyenangkan, lancar, Kubro juga lancar. Kalau Anda dari arah keluar Tol Muktiarjo ini lancar. Kemudian nanti hanya ramai saja, padat saja di seputaran Gebang Anom sampai dengan Genuk. Selebihnya masih cukup lancar ke arah Demak, tidak ada ketersendatan. Demak ke arah Kudus juga lancar. Kemudian
1: Pak Nurul Nurkolis, maaf, WA web notification-nya di Windows apa bocor masuk ke live streaming-nya Rasika po. Sampai bingung, WA okay. Webku kok enggak ada yang nelpon pas barengan nyetel streaming di laptop.
0: Gimana sih? Web notifikasinya di Windows apa bocor? Gak bocor juga. Oh, ininya di TikToknya maksudnya gimana? Enggak apa-apa sih?
1: Enggak ada kendala sih ya. Ini Banjarsari Selatan Tembalang ramai lancar.
0: Oh, nah, ya mungkin sepatu. Yang dimaksud anu ada gambarnya gitu. Enggak, memang ada, Pak, karena memang kan karena Sika ngirimnya video harus diputer gitu sehingga memang harus keluar itu apa namanya? Visualnya gitu. WA webku kok kayak ada yang nelpon. Nah?
1: Nelpon.
0: Oke. Gimana sih? Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 18 lebih 48 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Kak Grita dan Kak Yuli. Untuk iya. Perjalanan saya sebentar lagi sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini shift 2 dari Kudus sampai dengan Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 21 ya. Untuk kawan Rasika iya. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy belum weekend. Matur nuwun.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Bowo Artanto.
1: Pak Yusuf Afda, Kendal Kali Kangkung Tembalang Sendang Mulyo. Larinya bagaimana? Terus request lagu saja.
0: Okay. Untuk Kendal, kemudian Kali Kangkung, Tembalang, Sendang Mulyo, sekarang sudah lancar ya. Yang maksudnya sekarang sudah lancar itu di Segar Pencah, itu sudah lancar. Hanya antrean biasa simpang Bukit Kencana aja sampai SPBU itu untuk ekornya Pak Yusuf Abda. Kemudian
1: Pak Andika.
0: Pak Andika, terima kasih. melihat ada Suzuki Mug warna putih yang ada stikernya Rasika. Siapakah beliau?
4: Ketemu kawan Rasika di jalan arteri Soekarno-Hatta arah ke Tlogosari dari Walter Montidi. Siapakah dia?
0: Itu adalah
4: BFTY mobilnya Isuzu Mug.
0: Pak Bowo tuh kali. Kemudian Rembang Kota Garam.
1: Kalau Lasem apa, Pak?
0: Lasem Kota Gulo. Kemudian
1: Pak Fadil Sajid.
5: Assalamualaikum, selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Jam malam.
5: Untuk kemacetan di Terboyo ini, ekornya sudah sampai Terboyo.
0: Oke. Okay.
5: Yang dari batas Boyo, kalau jam-jam kredit gini untuk batas ditutup lah untuk putar baliknya ya.
0: Oh.
5: Sedikit masukan dari saya.
0: Okay.
5: Karena seringkali kalau kemacetan di Kaligawe Terboyo itu pasti penyebabnya diputar balik.
0: Betul.
5: Kalau pas jam-jam kredit ya mohonlah ditutup biar lancar dulu, nanti kalau udah lancar dibuka lagi enggak apa-apa. Begitu masukan dari saya. Terima kasih Mas Yuli, Mbak Greta. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Dan malam ya, biasa kalau jalur Pantura Timur Kota Semarang dan juga ujung baratnya Demak itu memang kebanyakan imbas dari U-turn yang bikin tersendat tuh, batas Demak kemudian Terboyo. Kalau Terboyo itu ada jalur pintu timur Terboyo, kawasan industri Terboyo. Biasanya memang di situ jadi simpul ketersendatan. Oke, kemudian
1: Pak Saiful Anis, Lasem jadi kota mulai kapan ya?
0: Ya.
1: Iya, Cepu dipikir kota padahal salah satu kecamatan di
0: Blora. Iya, Cepu itu kecamatan gitu. Dan Pak Arif, ini mode santai 18.15 dari bawah jembatan tol Kaligawe, 18.50 masuk tol Semarak. Oke, oke. 19.00 ini sudah keluar tol Semarak di Demak sana. Terima kasih juga informasinya Pak Arif. Ya, mode santai ya. Ya wis lah, macet lah, lalah luweh. Yang penting melaku ngelinding ya. Oke, Pak Ganjar Wasana.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam
6: Mas Yuli dan Mbak Gre. Info A1, saya sudah lolos dari kemacetan Sigar Bencah. Di situ di tikungan pertama memang benar sekarang ada truk tangki 3. Sudah ada anggota polisi, jadi turunnya yang diatur sudah melewati pom bensin, ini tinggal macet-macet kecil arah Meteseh. Untuk jalur yang ke atas dari bawah mau ke atas lancar jaya, lancar jaya. Yang mau ke bawah yang mungkin masih di belakang di atas sebelum Sigar Bencah, ngikut aja, jangan ngikuti map, karena mapnya itu nyebrang-nyebrang di jalur kemacetan. Jadi yang mau turun
0: ya,
6: ikut macet itu karena
0: nambah macet,
6: kena imbas map yang motong jalur itu.
0: Iya betul.
6: Terima
0: betul,
6: kasih.
0: Betul. Ya kalau infonya di Banjarsari itu memang gitu, banyak gang yang bisa dilewati gitu ya. Kalau ngikut map ya nanti ketemunya sama, malah nambah persimpangan yang padat gitu ya, Pak Ganjar Wasana. Dari Pasar Meteseh belok ke kiri arah pulang ke arah RSWN. Ada kemacetan lagi karena ada dua dump truck besar parkir di bahu jalan dan ada traktor bentuk begu. Oh, begu mini itu ya, juga ikut parkir. Aduh. Pokoknya jalur situ itu ya karena memang di situ banyak ini ya, apa, masih banyak ya kayaknya galian C gitu ya di situ ya. Sehingga ya truk dump gitu, kecil-kecil gitu. Ada. Pak Nugroho.
7: Selamat malam.
0: Selamat
7: Mas
0: malam
7: Yuli, Mbak Greta. 7.15 Mbak. Sampai Trenggule mau ke Karangjati ini.
0: Oke. Okay.
7: Genuk sudah lancar atau belum Mas Yuli?
0: Sudah, Mbak Greta. Sudah.
7: Mohon infonya. Terima kasih.
0: Sudah, ini sudah mulai lancar meskipun ya hanya kepadatan sedikit-sedikit aja sih. Ya, di U-turn-U-turn itu, pertigaan-pertigaan kayak Padi Raya. Kemudian kalau yang ke arah Demak ya di pintu timur kawasan industri Terboyo, TL Genuk. Itu hanya sedikit aja sih, relatif lancar ini. Kemudian ada
1: Pak Nurul Nurkolis, info penutupan jalan sementara besok Minggu malam, Mas.
0: Oh, Minggu
1: tanggal
0: malam.
1: 16, 19 sampai 21.30, agenda lari obor RW 8 Gajah Mungkur, Jalan Papandayan, tepatnya setelah Indomaret Kalilangse sampai Koramil Gajah Mungkur.
0: Ah, ini acaranya RW 8 Gajah Mungkur yang tiap tahun memang ada ini, Greta. Jadi kalau malam itu memang ada kayak arah-arahan gitu. Dan ini bawa obor, lari obor. Weh, kayak ini ya, apa? Pon kayak apa nih, kayak Olimpiade gitu ya. Itu apinya diambil dari mana, Pak?
1: Dari Merapen.
0: Merapen kah? Warungnya dari Merapen, Pak. Besok lagi, Pak. Biar wow, keren nih. RW 8 Gajah Mungkur. Oke, Jalan Papandayan, tepatnya setelah Indomaret Kalilangse itu sampai Koramil Gajah Mungkur akan dilakukan pawai obor atau lari obor ya. Weh. Nyumet dewe, wah. Harusnya di situ buat apa, di tanah itu. Wah, sumber api. Kalau enggak ngambil dari Gunung Merapi. Wah, itu pasti viral itu, Pak. Kalau enggak ngambil dari ini
1: apa?
0: Kilang minyak. Kangelan ya.
1: Malah kobong kabeh.
0: Kilang-kilang yang keluar apinya itu. Bulit-bulit. Kalau enggak diambil dari kebakaran lahan kosong. Tapi hati-hati ya, Pak ya. Ini musim masih kemarau ya, Pak Nurul Nurkolis. Nanti dikasih tahu tuh anak-anak mungkin yang bawa obor, jangan bakar rumah lah.
1: Jangan bakar rumah.
0: Ya, tahu apa nih? Wuk. Wah, ada apa ini ya? Ada pengisian mini apa? Pom ini. Hati-hati. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
8: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Selamat malam.
8: Ya. Itu lalu ngarepu mobil mewah ngisine Pertalite. Keblok iki. R1063 WF. Ora cocok wae mobile ngisine Pertalite. Wah, berat. Ngono kaya dilateni.
0: Nah, ada barcode-nya kok. Ya kan kalau ada barcode-nya kan is okay.
1: Iya.
0: Ya, keluar barcode-nya ya, mau gimana lagi? Kemudian
1: Pak Edi Suprianto.
0: Pak Edi Suprianto.
9: Ini loh Mas yang membuat ketersendatan ke arah kota dari Terboyo. Truk pada mau masuk SPBU ini, antri solar. Ini cuma menyisakan satu jalur.
0: Ini yang di Banjardowo ya, arah ke Genuk, arah ke Terboyo ini. Yep. Tersendatan kalau yang di sekitaran Genuk tadi itu imbas dari truk-truk ya. Eh kok Genuk? Kaligawe, SPB Ulik. Apa jenengnya? Kasindu. Ah, itu dia. Kepadatan mulai dari TL Terboyo sampai dengan SPBU karena banyak truk di lajur sebelah kiri karena sika untuk mau masuk isi BBM jenis solar. Kemudian
1: Pak Purwanto, selamat malam, melaporkan perjalanan dari Ketasan Salatiga ke Pringapus lancar.
0: Okay.
1: Mohon doa restunya Mas Yuli. Saya mau daftar posisi karnaval, semoga diterima ya. Mungkin polisi karnaval mungkin ya. Saya mau daftar polisi karnaval.
0: Semoga posisi.
1: Kok posisi kalau posisi
0: daftar karnaval? Apa Pak?
1: Mungkin jadi polisi kali, tapi di karnaval gitu kan sekarang banyak lowongan ini. Ada polisi, ada bidan, ada dokter, ada tentara.
0: Wah, gampang sekali Pak, tinggal ke ini aja, Johar ya atau Kauman itu buah kulit akeh Pak.
1: Terus
0: boleh pangkat apa wae ono.
1: Iya. Terus ada guru, banyak sih.
0: Ada guru, suster,
1: dokter, suster, bidan,
0: wah, beli sorban sekalian ya, jadi kiai.
1: Iya.
0: Diapit.
1: Banyak.
0: Oke, Pak Purwanto, semoga keterima ya Pak ya. Jadi ya, pasti polisi, meskipun umurnya sudah tidak masuk, tapi karena posisinya ada di karnaval ya, iya, tetap
1: pasti
0: masuk
1: lah. Diterima. Ya. Iya.
0: Kalau bisa nanti bawa sempritan juga.
1: Sempritan.
0: Buat sekarang apa? Jarang loh.
1: Sekarang polisi tuh nggak ada pakai sempritan. Saya pernah ngelihat nih di sini nih. Pertigaan sini kan.
0: Kenapa ya?
1: Dari pasar itu biasanya kalau apa namanya kalau tilang kan disemprit gitu ya. Kalau sekarang enggak, tinggal foto HP cekrek cekrek gitu sekarang.
0: Iya, maksudnya kan penting itu sempritan. Mulai ya, jarang sih. Itu kapan ya? Aku kok baru ya, ngeh sekarang. Ini. Saya itu waktu di perempatan atau apa jarang sekarang ada yang pakai sempritan.
1: Iya, memang enggak ada.
0: Padahal kalau di drum band itu, kayak kalau ngelihat drum bandnya
1: Akpol,
0: itu ada tali untuk sempritan loh di sini. Iya. Yang melungker-melungker itu.
1: Tapi harusnya kan nggak dipakai.
0: Sekarang kok nggak pakai sempritan ya? Sekarang mungkin bengok-bengok mungkin ya?
1: Ya itu pakai sekarang pakai HP foto.
0: Ya maksudnya untuk penanda, kita ngatur, ngatur arus lalu lintas itulah.
1: Oh iya.
0: Kok jarang ya saya ngelihat ya?
1: Iya betul ya.
0: Apa sempritan sekarang jarang ya?
1: Eh kan semenjak ada corona tidak boleh menjual alat-alat yang ditiup.
0: Iya kan ini kan enggak corona itu. Trompet ben tahun baru ono.
1: Tapi udah bukan yang ditiup apa yang dijual, tapi enggak ada yang beli, maksudnya yang jual tiup.
0: Banyak. Banyak. Kemarin tahun baru banyak kok laris kok.
1: Masih.
0: Sekarang jarang pakai sempritan ya. Padahal kalau lagi karnaval itu banyak yang pakai sempritan.
1: Butuh itu.
0: Oh, tutulan sempritan lah ya, Pak ya.
1: Pramuka aja pakai sempritan kok.
0: Iya. Tuh, wah, ini penting ini. Saya mau jualan sempritan. Wah.
1: Dilarisi ya kalau rasika sempritan second.
0: Yo, tadinya putih sekarang jadi kuning. Kalau dulu bahannya bagus-bagus loh. Jadi enggak kayak plastik kayak gading-gading gitu.
1: Gading iya betul, betul.
0: Itu keras banget itu. Sekarang wah, jarang ya. Pak Oka, Pak Oka, siapa yang pakai sempritan Pak Oka yang Pak Arlas.
1: Ada sih. Ada supportasi.
0: Jarang kan? Pakai sempritan gede.
1: Maksudnya
0: itu pakai tangan sama. Ya, ya, ya. Kiri
1: ke pakai cara. Gitu. Semapur.
0: Semapur.
1: Iya, masih ada yang pakai semapur itu, masih ada. Pernah ngelihat saya, masih
0: jangan,
1: ada.
0: Jangan Pandega itu.
1: Siaga itu.
0: Ya, ya, ya. Oke, nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda. Di Kelana Kota ya kawan. Ini jam berapa sih?
1: Sekarang 19.31.
0: Ah, kita ke Rasika Bar.
10: Kabar-kabar Rasika hari ini.
11: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
10: Rasika Bari.
12: Pembelian Pertalite akan dibatasi. Kimpul mendadak viral. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Pemerintah berencana untuk membatasi pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan desil 10. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, dua kelompok ini merupakan sekitar 20% keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Penentuan desil bukan cuma berdasarkan penghasilan, tapi juga melihat kondisi rumah, aset, pendidikan, pekerjaan, hingga jumlah anggota keluarga. Rencana ini dibahas Purbaya bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Namun mekanisme pembatasan masih disiapkan dan akan diterapkan secara bertahap. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melaporkan 73 akun media sosial ke Bareskrim Polri. Ini terkait dengan penyebaran hoax berbasis deepfake AI. Konten itu menampilkan seolah-olah Yandri meminta warung dan toko di desa ditutup demi kepentingan koperasi Desa Merah Putih. Kemendes menegaskan pernyataan itu tidak pernah disampaikan oleh Yandri. Pihak kementerian pun menyebut suara Yandri dalam video diduga dimanipulasi menggunakan teknologi AI hingga terlihat meyakinkan. Laporan sudah diajukan sejak 29 Juli. Bareskrim membenarkan laporan itu dan menyatakan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Kimpul, umbi lokal keluarga Talas-Talasan mendadak viral di media sosial setelah diolah menjadi berbagai makanan kekinian. Seorang kreator TikTok membuat kreasi seperti seblak, chewy cookie, lasagna hingga sushi berbahan kimpul. Ahli gizi Universitas Erlangga menyebut kimpul punya potensi sebagai sumber karbohidrat alternatif karena mengandung serat dan pati yang baik. Namun kimpul dinilai lebih cocok untuk diversifikasi pangan, bukan menggantikan nasi sepenuhnya. Kimpul juga bisa diolah menjadi tepung untuk membuat cookies, brownies, bolu, pancake, hingga biskuit.
11: Demikian kabar-kabar Rasika hari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Apakah Anda pernah merasa uang belanja terasa lebih cepat habis sekarang ini? Padahal harga barang nggak selalu naik. Apakah pernah beli barang yang harganya sama tapi ukurannya mengecil?
6: Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh, buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai.
5: For your info, kawan, ini berkaitan dengan inflasi. Yap, fenomena ini disebut shrinkflation. Kondisi ketika produsen mengurangi ukuran, isi, atau kualitas produk, sementara harga jual tetap sama. Fenomena ini muncul karena pelaku usaha berada dalam tekanan. Mereka harus muter otak ngakalin ongkos produk yang bengkak. Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Mulgrew. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, dan terus bagikan informasi Anda di 081325858500 yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Arif MMS, ini Ancen, Mas Yuli Ancen out of the box. Moso ambil api dari kilang minyak, enggak sekalian dari Banaspati yang lewat, Mas. Duh,
0: bisa itu. Kecuali ada yang disantet ya. Keluar rumah, wuru-wuru. Tapi sih, kapan? Mungkin janjian siapa yang disantet nih. Metu benine.
1: Oke, Pak Nurul Nurkolis, sing rajin nyemprit maklub goib, Mas. Tukang parkir pas tukang parkir pas datang ra ono, giliran mundur, prit. Oh iya benar. Benar-benar.
0: Ya ya ya. Oke, terima kasih Kak Rasika yang masih mendengarkan Kelana Kota. Bagaimana untuk persiapan malam tirakatan di tempat Anda? Biasanya kan apa umumnya apa tumpeng?
1: Tumpeng ingkung itu.
0: Kemudian nanti dipotong, kasihin warga yang memotong Pak RT, kasihin warga yang mungkin yang biasanya, muda.
1: Enggak, yang sepuh-sepuh biasanya.
0: Yang gue kan gue bermotong.
1: Biasanya itu sesepuh gitu biasanya loh.
0: Enggak, ya. Sekarang itu beda-beda kita. Ada yang kasih yang warga termuda.
1: Oh gitu.
0: Itu. Nanti ya. Ada warga yang tinggal paling lama.
1: Iya. Terus
0: sepuh kayak nganu kok malah kuno
1: potong.
0: Ayam.
1: Iya kan
0: tempe kok. Wah aku asam urat. Kayak indok wah.

0: Kolesterol aku bingung nggak? Aku ngomong mangan sego kuning itu. Ya ya ya. Dan untuk lalu lintas di malam hari ini tambah lancar saja. Yang tadi kayak di Sigar Bencah sekarang sudah kembali lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Kemudian di Genuk, Terboyo, Kaligawe juga masih sama lancar, karena sudah lancar maksudnya. Yang padat tersendat itu hanya di setelah TL Terboyo yang arah masuk Semarang. Imbas dari banyaknya truk, ini apa namanya, truk yang mau isi solar di SPBU Lik atau Gasindo itu, Lik Kaligawe. Ya, ada ketersendatan, jadi mulai Padi Raya itu tersendat Kanrasika sampai SPBU Kaligawe atau Lik. Dan untuk Kanrasika hanya di situ aja sih, nggak sampai panjang banget gitu. Hanya kepadatan terutama di lajur sebelah kiri, banyak truk yang antri mau masuk SPBU. Dan untuk jalur yang padat tadi seperti di TL Hanoman sekarang juga sudah lancar. TL Hanoman yang arah ke Kalibanteng sudah lancar. Antreannya sudah enggak panjang. Tadi memang panjang banget sejak sore tadi. Tapi jam 19 hampir jam 20 ini atau jam 8 malam ini sudah kembali lancar. Untuk Kalibanteng ini juga lancar. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
2: Malam Mas Yuli, Mbak Greta. Ada tetangga Mas untuk malam tirakatan itu mau nyembelih ayam kalkun, karena di pasos itu dibuat kandang berisi ternak ayam kalkun Mas. Kira-kira rasanya piye ya Mas? Terima kasih.
1: Enak loh kalkun.
0: Ya. Anyep. Aku pernah.
1: Oh pernah.
0: Dulu di kan ada sudut Mancarasika pernah di Kalisidi, atas sana gunung.
1: Ya, kayak itulah, alot bukan atos, alot.
0: Anyep juga gitu. Gak
1: dagingnya. Ada manis-manisnya?
0: Ya kan itu tergantung yang masa mau dibuat asin. Cuman ya gimana ya, mungkin gak bisa masaknya atau bagaimana. Kalau kalkun kan di Amerika misalnya waktu apa namanya, kalau kalkun itu
1: buat Natal itu.
0: Bukan Natal.
1: Thanksgiving.
0: Kalau Thanksgiving biasanya kan memang kalkun. Itu kan masaknya lama gitu. Dalamnya di kasih bumbu-bumbu apa, jeruan, dilepuk-lepuk kayak plung-plung-plung.
1: Iya.
0: Nanti dipanggangnya lama banget, butuh betul. Waktu lama. Nah, kalau di sini kan enggak, tinggal masak-masaknya, masak-masakan Indonesia. Jadi kayak opor lah.
1: Betul.
0: Kangkung. Dan biasanya memang kayak ayam kampung gitu, alot.
1: Alot iya.
0: Ya, kemudian anyep gitu ta. Aku pernah kok. Dulu ada itu, ada 6 atau berapa itu.
1: Seratnya gede-gede.
0: Ya?
1: Serat.
0: Enggak juga sih.
1: Kalau ayam kan seratnya kan halus ya.
0: Enggak sih, sama sih.
1: Sama kayak.
0: Cuman memang menang gede aja sama ya itu tadi, agak anyep gitu. Enggak tahu masaknya atau gimana. Ya. Bagus itu. Potensial karena memang kebutuhan protein juga banyak. Apalagi mungkin itu apa? Bisa pakai malam tirakatan pakai kalkun. Daging ayam kalkun.
1: Oh iya, daging ayam.
0: Mungkin karena memang punya gitu ya. Ada yang Kemudian
1: Pak Yusuf Arda, Mbak Kriki wis sepuh jo makan ingkung giginya kantil. Enggak lah.
0: Gigi kok kantil gitu. Ya gigi kok kantil lho, Pak. Wah, copot malah repot.
1: Betul.
0: Ya ini maksudnya yang penting masaknya aja. Biasanya kalau ibu-ibu masaknya enak itu.
1: Iya.
0: Kalau pas malam tirakatan karena serius.
1: Iya. Kan masaknya rame-rame
0: karena
1: gitu.
0: Dimakan orang banyak takut gak enak. Masaknya serius banget. Ya. Kalau ingkung enak. Ingkung itu apalagi kalau ayamnya ayam
1: apa? Ayam kampung.
0: Kampung. Dikasih
1: apa?
0: Biasanya kalau ingkung ini dimasak opor ya. Iya kan? Dilepuk gitu. Wah, masak ya suwi-wi. Iso ngentek ke gas 3 kilo.
1: yo pakai gas jangan terlalu, pakai kayu masaknya.
0: Bakar rumah gue.
1: Kayu bakar maksudnya.
0: Ya kan ini bukan di daerah desa perumahan kita. Oh keluk tok seneni wong malah.
1: Yo masaknya di lapangan dong.
0: Wong gene di desa iki ono suara keras pakai sound aja protes.
1: Ya kan? Apalagi keluk.
0: Wah keluk malah. Repot mau. Bagus sih sebenarnya. Iya, masaknya di luar mungkin di fasum.
1: Iya, di lapangan gitu loh.
0: Lapangan mungkin di lapangan. Bisa di lapangan itu apa namanya? Pancasila gitu. Kayak di Simpang 5 di tengah-tengah itu.
1: Kalau itu merusak tata kota.
0: Ya kan cari tempat yang luas gitu. Kalau enggak pas ada sampah atau lahan yang terbakar ngikut masak di situ ya.
1: Oh iya, bok panci.
0: Tadi itu di sebantengan kata.
1: Iya, oh, tadi saya lihat
0: sebantengan.
1: Di mana? Oh, di belakang cerita asmara itu.
0: Ya, di situ kan ada lahan kosong tuh. Banyak kan tuh lahan
1: sawah
0: kosong
1: kan di situ. Di situ.
0: Ya?
1: Kayaknya belakangnya sawah deh.
0: Apanya?
1: Belakang cerita asmara itu sawah kayaknya.
0: Sudah enggak banyak sekarang kita. Sawahnya banyak yang dibeli.
1: Sudah pada diuruk-uruk buat sekarang sawah. Huh? Daerah sebantengan itu loh.
0: Uruk-uruk.
1: Maksudnya.
0: Uruk-uruk.
1: Maksudnya diuruk gitu pakai tanah
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya buat perumahan.
1: Sudah dipadatkan gitu.
0: Buat perumahan. Kopdes.
1: Buat kafe sama kopdes.
0: Dulu tak kira untuk desa atau koperasi itu. Ternyata terus tak teluki saya ini tambahi kel.
1: Nah ini loh di.
0: Kopdes kel.
1: Kopdes. Di apa namanya? Depan ASU itu yang jalan.
0: Ya, kan pinggir kan, kali.
1: Pinggir kali itu yang ini Asjo yang masjid terus.
0: Maksudnya kok nguruknya enggak setinggi jalan ya?
1: Nah, iya kok di bawah gitu. Lah terus masuknya piye?
0: Enggak, kalau pas musim hujan di situ sering banjir padahal.
1: Nah. Itu ya. Dia.
0: Nanti jualannya jualan krakal mungkin.
1: Kok pasang apa kok bangun kopdes kok di situ?
0: Ya, enggak apa-apalah. Namanya juga punya tanah di situ, ya kan?
1: Iya, penyedia tanahnya di situ.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi. Kan Rasika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.

0: Antara Panit 1 Unit 2 Subdit 3 di Treskriber Polda Jawa Tengah, Ibda Dodi Handoko menegaskan, viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi. Masyarakat dan kreator konten diminta memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, karena penyebaran konten menyesatkan dapat berujung pada persoalan pidana. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Jawa Tengah akan dipusatkan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Senin 17 Agustus. Lebih dari 1.000 peserta dari unsur masyarakat, TNI, Polri, hingga ASN Pemprov Jawa Tengah akan mengikuti upacara pengibaran bendera. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan menjadi inspektur upacara. Sekda Jawa Tengah Sumarno memastikan seluruh persiapan prosesi kenegaraan sudah dilakukan, meski sejumlah kendala masih ditemukan dan segera ditindaklanjuti. Rangkaian peringatan kemudian berlanjut dengan resepsi kenegaraan pada Senin malam, termasuk penyerahan santunan kepada para veteran di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850. Apa ini? Oh, lagunya untuk mahasiswa. Ya, hidup perempuan yang melawan. Wih. Apakah akhir Agustus ada demo lagi? Wah, ya belum tahu, ini belum akhir. Lanjut. Ya, saya yang siaran. Kemudian terima kasih yang sudah bergabung. Apa ini? Pak Adil.
1: Barusan lagunya siapa, Mas? Onco ya?
0: Onco bukan. Itu lagunya Fish Peradaban. Nah, itu dia. Oke. Okay. Kemudian yang lainnya, oh ya tadi kebakaran yang di Sebandangan udah padam ya, lahan kosong karena sih kan. Ini ada info kebakaran lagi nih, Getasan. Mana nih info Kedung Ringin, daerah mana lagi Kedung Ringin nih, banyak kebakaran ya karena sih kan. Jadi hati-hati. Apalagi yang besok ini ada acara lari oper RW 8 Gajah Mungkur ya. Kedung Ringin. Itu daerah, jauh banget nih. Jalur Karanggede Wongsonegoro. Oh, salah tiga ke arah kedung lagi. Karanggede sana, jauh ya. Kemudian, yang jam 8. Kita lewati berdua itu tadi Overnight. Nah, lagunya Overnight. Ya. Overnight. Ini banyak ini ya. Apa namanya? Grup-grup musik baru. Overnight itu anggotanya itu ada Aryo Yudo, Yoga Herlianto, vokalisnya Yoga Herlianto. Nah, tadi itu Pak Aril, ya namanya grup bandnya Overnight. Tadi judulnya itu adalah Kita Lewati Berdua. Wis cih cakep. Kemudian Pak Bayu Atmaja, selamat malam. Arus lalu lintas gerbang tol Muktiarjo sampai Prambanan, apakah lancar mau ke Jogja ini? Oke, biasanya lewat mana Pak? Ngetol terus sampai Prambanan, wah akan lebih lancar tuh. Tidak ada ketersendatan, masih aman, terlancar masuk tol Muktiarjo, baik yang dari arah Kubro, itu sudah dibuka ya. Kemudian dari arah Genuk atau Terboyo, ini juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Aman, tur lancar, tetap ekstra hati-hati ketika melintas di jalur tol, apalagi malam hari. Ini apa namanya? Jaga jarak dengan kendaraan di depan Anda. Meskipun sepi, jangan sampai oleng, apalagi untuk jalur ini apa namanya? Kartosuro ya, sampai dengan Prambanan itu ada ini jalur yang bergelombang gitu, jadi ekstra hati-hati, jangan terlalu ngebut lah gitu Pak Bayu Atmaja. Untuk kan Rasika yang lainnya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsAppan di 081-3258-5850. Dan untuk sidang tahunan MPR ya, tadi ini ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Presiden, yaitu yang pertama adalah pendidikan. Ini 87.000, hampir 88 sekolah ini diperbaiki sepanjang 2025 sampai 2026. Dan kemudian tiap sekolah ini memiliki 3 layar pintar hingga akhir 2026, alhamdulillah lah. Kemudian 182 sekolah rakyat dibangun bagi anak keluarga kurang mampu. Ini yang telah di ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya tadi waktu sidang tahunan MPR. Pembangunan 4 SMA unggul Garuda baru dan 42 sekolah unggul Garuda transformasi. Ini juga sedang dibangun. Beasiswa Garuda untuk 515 mahasiswa unggulan di tahun 2026. Untuk kesehatan, ini cek kesehatan gratis CKG, ini sudah menjangkau 59,5 juta orang hingga akhir Juni 2026. Kemudian 10.255 puskesmas di 38 provinsi siaga melaksanakan CKG atau cek kesehatan gratis. Cek aja ya. Kemudian peningkatan kualitas 66 RSUD di daerah tertinggal, 20 diantaranya ini sudah beroperasi. Kemudian iuran BPJS 98,6 juta masyarakat miskin ditanggung pemerintah. Kemudian ada pembukaan 9 fakultas kedokteran baru dalam 21 bulan terakhir. Kemudian perlindungan sosial, digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang ditargetkan menjangkau 49 juta keluarga. Kemudian bantuan stimulan perumahan swadaya, ini telah merenovasi 83.907 unit rumah. Kemudian pembiayaan pembelian 91.531 rumah terjangkau. Ini melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Wah. Dan kata Pak Prabowo, semuanya program itu telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Ini bukan alasan untuk kita berpuas diri, ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Nah, itu rangkuman sidang tahunan MPR, poin pidato presiden bidang kesejahteraan yang tadi dilaksanakan. Ini baru bidang kesejahteraan, yang lainnya ya nantilah. Oke, apa ini Pak Bayi Atma? Saya mau ke Jogja tujuan ke Malioboro, Gembira Loka, Gitvan sama wisata di Merapi, apa ada jeepnya? Weh, luar biasa. Selamat menikmati liburan. Dan nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci, tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5800. Dan untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintas tambah lancar saja meskipun ada beberapa kawasan yang memang cukup padat. Kayak di seputaran Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani terpantau cukup ramai untuk malam hari ini. Ya hanya di simpang ini aja, Kesbang Pol itu, di Mangun Sarkoro aja. Sementara untuk padatan lagi itu di TL Tugu Muda yang dari arah Pandanaran, ini cukup panjang juga karena Sika. Kemudian di seputaran TL Tanjung Poncol, TL Stasiun Poncol itu, terutama yang mengarah ke dari arah Johar itu terpantau juga cukup padat. Yang melihat siaran kita di mana? TikTok juga terima kasih, request saja boleh. Kemudian apa ini? Enak full tol Kalikawe sampai Prambanan, kalau yang ngantuk saya mampir ngopi. Oh iya. Oke, Pak Bayu Atmaja. Kemudian Pak Isnan.
1: Kayak ada truk kebablasan lagi pengen masuk. Namun di portal ya, ini sudah ada petugas yang mengarahkan. Ya, semoga terminimalisir. Ya, kita kasih jalan dulu deh, siang.
0: Oke, truk yang mungkin nggak tahu ya, daerah semoga naik ke Prof. Hamka yang di portal ya. Ini sedang mau mundur gitu. Di nggak tahu kalau di situ di portal ya, memang harus lewat jalur lainnya. Sering ya terjadi di kawasan jalur mau masuk ke Prof. Hamka atau Raya Ngalian yang memang untuk lalu lintasnya itu kalau jam segini sih nggak begitu ramai ya, tapi kalau ya masih ramai sih ini. Akhirnya ya harus ngalahi itu yang di belakangnya itu, terutama yang mau belok ke arah Jeraka, ke arah Raya Ngalian ya harus banting setir ke kanan dulu karena ini truknya mau mundur lagi.
1: Truknya udah berhasil lolos, tadi belum sempat nyangkut, udah di stop. Aman,
0: ya.
1: Harusnya udah mulai lancar lagi.
0: Itu dikasih lampu gak sih untuk palangnya itu yang atas? Biar tahu ada ini portalnya. Takutnya kalau di situ ya meskipun terang ya, kadang kan orang wah kebiasaan lewat situ, udah lama nggak lewat situ, tiba-tiba bruk, repot lagi. Oke Pak Isnan, terima kasih informasinya. Truk yang gagal masuk Prof. Hamka ya dari arah Kota Semarang mau naik gitu. Karena memang ada portal di situ. Terima kasih Pak Isnan informasinya. Sementara untuk jalur sekitaran Jeraka itu tidak sampai tersendat sih. Masih aman untuk dilewati baik di Wali Songonnya maupun di Siliwangi, untuk kedua arahnya terpantau masih sangat lancar. Tidak ada ketersendatan. Sementara untuk Raya Kaligawe mulai padat lagi. Di sekitaran Kubro ya. Ini mulai dari atas jembatan tol Kaligawe sudah mulai ada kepadatan lagi sampai setelah makam Kubro. Dan bagusnya adalah kemarin dikeluhkan kapan ini dibukanya untuk entry tol Mukti Harjo yang dari arah Kubro. Sekarang sudah, sejak kemarin ya sudah dibuka kan Asika. Jadi ini tidak harus muter di SMP Sultan Agung 4 itu. Dan untuk kan Asika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsAppan di 081-3258-5800.

0: 5'9", brown eyes.
1: Kabar kabar Rasika hari ini.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
3: Presiden minta Danantara membeli perusahaan terbaik dunia. Anak kelas 1 SD sudah harus belajar bahasa asing, pesan Presiden Prabowo. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Presiden Prabowo Subianto ingin keuntungan Danantara dimanfaatkan untuk membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Menurut Presiden, langkah ini ditujukan untuk mendapatkan teknologi, kekayaan intelektual, manajemen hingga akses pasar. Salah satu contohnya teknologi cloning sapi untuk meningkatkan produksi ternak berkualitas. Dalam pidato kenegaraan hari ini, Presiden menyebut Danantara sudah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi sepanjang tahun ini, termasuk pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, hingga pengolahan garam industri. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sejak usia dini. Dalam pidato kenegaraan pagi ini, Presiden katakan pembelajaran bahasa asing harus dimulai sejak kelas 1 SD. Menurut Presiden, anak di bawah usia 11 tahun lebih cepat menangkap kosakata baru. Bahasa yang didorong antara lain Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Arab, hingga Rusia. Presiden juga menilai kemampuan bahasa asing penting untuk membuka peluang kerja global, terutama di sektor kesehatan, pariwisata, dan pekerjaan caregiver. Presiden pun berharap tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif dan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara. Sedikitnya 4 orang meninggal dunia setelah hujan ekstrim mengguyur prefektur Shiba, Jepang, Kamis malam. Otoritas setempat menyebut hujan ini sebagai yang terlebat yang pernah terjadi di wilayah itu. Banjir dan longsor pun terjadi, sementara puluhan ribu rumah mengalami pemadaman listrik. Sekitar 45 rumah terendam banjir di sejumlah kota dan ribuan orang terlantar, termasuk sekitar 6.000 penumpang di Bandara Narita. Peringatan hujan sempat mencapai level tertinggi sebelum turun ke level 4 pada tadi pagi. Petugas masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam
1: Rasika Bari.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M. Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Inilah berita terkini, fenomena saat ini. Lulusan S1 masih sulit terap dunia kerja.
7: Bu Elna, anak saya pengen kuliah nih, tapi kepikiran sama biayanya.
8: Sama Bu, takut salah pilih kampus, udah bayar mahal. Masa depannya nggak jelas. Ada nggak ya kampus yang menjamin masa depan mahasiswanya?
9: Ada dong, di Biskom UKSW banyak beasiswanya. Pengajarnya mengayomi, dekat dengan mahasiswa. Udah gitu, lulusnya bisa loh lebih cepat.
8: Tapi Bu Sam, jurusannya relevan nggak ya sama dunia kerja sekarang?
9: Relevan dong, ada jurusan sosiologi yang siap kerja di riset sosial, pemberdayaan, atau jadi ASN.
8: Oh, iya.
9: Ada juga jurusan ilmu komunikasi yang siap kerja di industri kreatif, media, atau jadi konten kreator. Dan yang terakhir, itu ada jurusan hubungan internasional yang siap kerja di institusi pemerintah, perusahaan multinasional, sampai profesional di luar negeri.
2: Wah, kalau begitu ini pilihan yang bikin hati orang tua tenang deh.
10: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kuliah menyenangkan, bisa lulus lebih cepat dan siap masuk dunia kerja. Mau dapat beasiswa sampai 50%? Yuk, daftar sekarang. Hubungi hotline Fiskom di 0813-9325-0044.
11: Fiskom Joyful Learning, asiknya keinget terus.

0: dari Wings Food.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Apakah Anda pernah merasa uang belanja terasa lebih cepat habis sekarang ini? Padahal harga barang nggak selalu naik. Apakah pernah beli barang yang harganya sama tapi ukurannya mengecil?
3: Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh. Buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai.
2: For your info, kawan, ini berkaitan dengan inflasi. Yap, fenomena ini disebut shrinkflation. Kondisi ketika produsen mengurangi ukuran, isi, atau kualitas produk, sementara harga jual tetap sama. Fenomena ini muncul karena pelaku usaha berada dalam tekanan. Mereka harus muter otak ngakalin ongkos produk yang bengkak. Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Malgram. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
4: Pelana Kota, Rasika.

Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Sebenarnya habis ini mau pamitan ya. Oh iya, ini Jumat ya, jalur Kota Lama. Ini sudah ditutup atau Jalan Lejen Suprapto. Jadi untuk Kanrasikan dialihkan jalurnya ke Sendowo biasanya ya. Dan terima kasih Kanrasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Lusi Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Nah, iki lho dahe pun para nabi aja ngono kon niku gak tepak. Wis kakek ngomong. Arek kapan kon? Ngeten dawuh niku. Aku iki ngene apa? Ngene. Wis cukup farihu bima indahum minal ilmi. Iki suwe mondok. Saking suwene. Nggih napa mboten? Sampai po iki akhirnya tak colong. Masakin suwene. Nggih napa mboten? Nggih ta? Sombong wahaqo bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Diliputi akhire siksae karo Gusti Allah sebab napa oleh awak ini ku ngentengno. Niki lho, mboten enten marine. Napa male wis kadung lunggu. Ayo nggih napa mboten? Omong menapa mboten sakniki niku. Kadang-kadang niku kata tiang matur tengkulon niku matur. Bagaimana Pak? Kenapa? Nanti masa-masa akan berhenti jadi ini kurang berapa tahun? Insya Allah ya itu tugas saya itu kurang 4 tahun. Jadi ini. Terus gimana nanti Pak? Alus pancenan. Saya sudah sepuh yai. Wadah, gitu. Saya tidak inginlah begini-begini ini. Terlalu berat untuk saya. Nah terus kalau gitu gimana? Ya tapi saya enggak minta yai. Tapi kalau memang umat masih percaya saya, wadah, akan saya teruskan amanat ini. Wadah. Ini ku bahasa politik. Kenapa betul? Niku bahasa politik niku. Sakjane niku nodong sampean ndongaaken yai muga-muga terus. Nggih ta? Nggih pun biasa kaya ngeten niku. Alah. Apa kok ngon lepas mboten iso. Nggih ta? Napa dhaipun Gusti Allah omongno Muhammad watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Fansalakha minha fa'adba'u syaitan fakani minal ghawin. Coba Muhammad wacano ayat-ayat sing genai ngene-ngene Muhammad duduhno mboten poron. Kita jangan menghitung itulah, itu kan dulu. Sekarang kan zaman nopo? Nah, reformasi. Napa sih reformasi ini? Napa sih? Napa bukan? Napa Pak Wawan napa reformasi ini? Hah? Apa? Menghilangkan, menghapus dulu-dulu. Gitu. Menelanjangi dulu-dulu. Tapi awake dhewe ikut telanjang. Ya apa begitu? Gitu? Mboten dianggap ini zaman anu, zaman lain sama dulu. Tapi longgo fa'adba'hu syaitan. Ditutno karo syaitan. Ya. Kon saiki koyok ngono model reformasi. Tak tutno karo aku. Ditutno mulai. Ya manjen gawani main politik. Ben mumet-mumetan. Gitu? Temen dicap karo Gusti Allah fakana minal ghawin. Iku ya masuk wong sing kesasar iku Muhammad. Aku Muhammad lho dibalekno dateng demokrasi ini mana. Demokrasi napa dipun balekno dateng ngersanipun Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha Muhammad. Me aku pancen ngarep no uang-uang iki tetep longgo ana kono Muhammad, tetep dadi Muhammad. Tapi wong manjen wong Muhammad napa Gusti Allah

kepingin berkuasa selama pun ngeten pun anan banyak nempuk kok ngeta karino apa kadung lunggu enak kulo kali sampean coba kulo lunggu senden sampean metenteng ngeta men dilok dohiri lunggu ngeta walakinnahu akhlada ilal ardi panjang kepingin selamanya ngeta mek kula niku cuma ngitung siji tok mawon mulai Sayyiduna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an ngantos Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an niku pira niku ngene lah hampir 30-an ta wong papat niku 30 ngeta akhir-akhir niki enten wong kuwasa niku luwih saka 30 dijeni hati-hati jok suwe-suwe nggak ambeyan kita pun ngeten mawon ojo aku suwe oh alah kurang gerak kenaan longgo sampean niku nggih kaku kabeh nah niki kabeh niku napa akhire uang-uang kaya ngeten niku napa cuma melok ukuran zahir lihat saya sukses lihat saya ini sukses oh sukses mek koniku ngoyot nggih ta mpun ta kesenggol kesenggol nggih ojo mene kula kali sampean wedhus bosen dilok nggih niki dhaipun Gusti Allah napa ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ukuran zahir ta tapi wong jenenge wong duwe ilmu napa ya tentah ceritane wong duwe ilmu niku iso ngalah kan kangelan nggih Hadrotul Walid nggih radhiyallahu an biasa niku mek minggu niku mucal ihya menawi mboten ihya niku hikam nggih lajeng wonten mawon Ba'du syuyuh, ba'dul kiai niku nggih ndarengi dinane padha kitabe. Iki lha. Lah, iki Hadrotul Walid niku napa? Prei. Wis aku gak ngaji, alhamdulillah wis ana sing nerusno. Wis kono ngaji merono. Gitu, saling menyodorkan, mboten dijeni, mboten. Coba mek kula kali sampean, wis kadung payu. Nggih, dibarengi nok kono. Nyaini aku ta? Lha lagi napa mboten? Mun tak ojok bojo padha premane. Nggih napa mboten? Nyaini aku ta? Lho, pun biasa koyok ngeten niku biasa. Kadang-kadang sampai Hadrotul Walid niku didhawuhi. Apa Yai Usman niku? Padane dokter wae. Napa ayai? Lah ya apa? Wong nemoni daya lah kok minggu tok. Nggih ta? Daya iku kapan wae iku ditemoni. Nggih ta? Padane dokter ana jam praktek barang. Lah ya saiki napa mboten? Lho, ngeten iku kula tanglet. Sampeyan didhawuhi ngeten, Buya, ambek sapa ngeten? Terus ya apa? Nggih kula nggih mendel mawon, Buya. Lho jawabane niku ojo napa? Omongan sing kaya ngono iku omongane kiai gak patek payu. Lah ngene lho. Lho lah enak ta. Lah kok ngeten Buya? Ngene lho ri, hakikate ku ngene. Aku iku jarang no omah. Ngene lho. Lah uang sing ape teko mrene iku sing akeh para duafa, para fuqara nyeleng-nyelengi. Ing mongko mek sampe gak ketemu aku ku lak saken ta. Tak tentokno minggu ae aku no omah. Lah aku kok dilono. Iku kiai nganggur no omah terus iku. Nggih ta. Lah kok ngeten Buya? Lah mek pancen kiai khulwah ya nang mrono nang gunung. Ojo ngguyu. Nggih ta. Lah niki lho. Lah uang sing koyok ngeten iku napa mboten enten malih cuma pancen mandek sa ilmu
sak mampune elmune. Mangkane dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'arid

Uang-uang sing gak eling karo aku, sing endi kabeh mau cuma karpane walam yurid illal hayatad dunya, ukurane cuma dunyo tok. Mboten salah dunyoe, ngrasoe cukup niki lho. Ngene ya ngene. Terus pundi ya Allah, wis ta Muhammad masih kon rewangi ya apa wae Muhammad diapa-apa no wis sak mono wae kemampuane Muhammad zalika mablaghuhum minal ilmi ya yeah. Wis sak mono ilmu ni mumet kon lah aku tak sing ngatur Muhammad terus napa dhewe inna rabbaka lho aku iki pangeranmu sing ngatur Muhammad huwa a'lamu biman dhalla an sabili sing luweh ngerti uang sing kesasar dalane lan sing luweh ngerti karo uang sing oleh pitutu wa huwa a'lamu biman ihtada dadi uang sing ngeten iku dinapak-napak no nopo podo karo uang kesasar karo ilmune de kobongan karo kepinterane de we niki dhaipun Gusti Allah wa adallahu Allahu ala ilmin ya napa kira-kira meten sampean nen mele pundi gak patek pinter njojok bodho kenemenen nggih ta gak patek pinter berangkat pinter mboten berangkat mele pundi mele gak patek pinter brang daipun Gusti Kanjeng Nabi manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da tambah ya apa ilmumu mek hidayahmu gak makin bertambah ya podo wae ilmumu iku cuma ndadekno tambah adoh songko ngersanipun Gusti all ya apa? Nen? Lah uang-uang sing koyok ngeten niku ya nopo akhire mboten nenten malih nopo

tunggu no ngarep oleh kedudukan, oleh kepemimpinan. Pokoknya pokok lunggu no ngarep. Ayo, kira-kira kata apa mboten niki? Nen? Mpun ake-akean pengikut. Ake-akean pemilih. Setelah dipilih kok di DPR. Wah, ya gak salah. Milih gak dipilih kudu urusanmu. Iku urusane umat sing ditakokno karo Gusti Allah sak badane kon dipilih ku kon sapa? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.

Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu, Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Lunggu no ngarep oleh kedudukan, oleh kepemimpinan. Pokoknya pokok lunggu no ngarep. Ayo, kira-kira kata apa mboten niki? Nen? Mpun ake-akean pengikut. Ake-akean pemilih. Setelah dipilih kok di DPR. Wah, ya gak salah. Milih gak dipilih kok duduk urusanmu. Iku urusane umat sing ditakokno karo Gusti Allah sak badane kon dipilih ku kon sapa? Ngeta, kula niku sik dina Selasa wingi niku kepanggih klien Pak Gubernur. Ngeta, omongan-omongan niku gila kok umek mawon siyai tiang-tiang niku ya nopo. Kula niku bingung. Olah nopo bingung. Kok sampean niku bingung-bingungi wong Pak Imam. Ngeta, wong pancen wong-wong niku sanes kaulane Allah sing gawe-gawe bingung niku. Niku kabeh niku kaulane ilmu. Nek uang dadi kaulane ilmu mboten marine. Kula matur. Nggih padha mawon kali jenengan Pak Imam ngapunten. Sama niku sakniki dos pundi? Dados kaulane bangsa, kaulane negara, napa dados kaulane kedudukan? Lah mek pancen dadi kaulane kedudukan ya gak ono marine. Kita ya sak ngoyot-ngoyot tapi nggih wong mancen niku wong biasa kumpul mriki napa jawabane nggih ngapunten yai nggih dongaaken mawon mugi-mugi selamat. Nah lha nggih dawuh mancen wong mriki terus ati kula ngeten njaluk donga selamat tok gak oleh bagian nggih tak akere mek kiai bagian donga tok konro dungane kiai sing nyenengno atine kiai. Dungak no nang awakmu, nopo yai mate otak dungan lang mari, kau dah. Dungo penguripan gak no mari ni lah aniki, gitu. Bon ge, jadi nopo, jadi kabeh niku, niki akhirnya ilmu sing koyok ngeten niku nopo, dadek no nopo, dadek no kepingin lunggu no ngarep cinta didep uang nopo duwe kedudu. Lah mek pancen pun niate koyok ngeten napa jae pun Gusti Allah tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Deso akhirat iku disiapno karo Gusti Allah iku kanggo wong loro tok. Sinten ya Allah

Nomor loro ana dunya gak kepingin gawe kerusakan. Hei, kenapa kira-kira? Pengin dadi napa sama ning ngeten? Imam napa makmum? Nen? Makmum tok. Nen? Ditambahi pengin dadi makmum yai. Makmum sing yak napa? Sing mumpuni, ngeten lho. Lah mek makmum garingan nggih saken. Nggih, pun niki. Mangkane dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sing dikarepno cuma keuripan dunya, hiasan dunya, tak wae nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, tak wae luwe sampurna, wa hum fiha la yubkhasun, gak kurang iblas. Tapi besok ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, cuma duwe neraka tok. Lelakone perjuangane entek. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, tersia-sia apa sing digarap. Pun ya napa? Pun ta. Lah mek pun kula kalih sampean niku kaya ngeten, nggih, kenek penyakit seneng dunyo, gitu. Sampeyan kali kula niku seneng suge, nopo kepingin suge. Ayo kah? Oke, ayo kiran. Sampeyan niku seneng duwe, nopo kepingin duwe-duwe. Nen? Nen? Ojo seneng duwe, ojo kepingin duwe duwe. Mek uang niku kat seneng jadi gendeng, mek wis gendeng gendengi. Dia apa beten? Ya yai, demi karier saya yai. Monggo uang panjang niku hakmu kok. Tapi mek karier kamu itu kamu lihat sebagai kedudukan, hati-hati kan. Mulai kena munafik. Tanah Jawa niku subur, ojo mana ditandur, gak ditandur mawon niku cukul kok. Niki napa dayipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi rawul Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu an, hubbul bajah wal mal yumbitun nifaq fil ghalb. Uang seneng kedudukan karo dunya iku apa? Bakal nyukul kemunafikan ana jerone ati. Aja kaget. Biyen durung dadi cek apike, saiki dadi RT wae cek sombonge. Lho, boleh ngono. Nggih ta, sik durung dadi camat. Nggih ta? Biyen gak dadi pengurus dak ngono, lho njaluk-njaluk rokok nang aku. Barang wis longgo dadi pengurus. Nggih pun ngeten niku dawuhe Kanjeng Nabi, kama yumbitul ma al bakla, kaya oleh nyukulno banyu karo cecukulan. Ya napa kira-kira? Saman kepingin duwe-duwe napa seneng duwe? Nen? Nen? Kepingin duwe-duwe mboten seneng duwe. Wek, lamek seneng duwe, oleh. Tapi oleh seneng duwe kalau wau dinggo wasilah diniati api. Ad-dunya matiyatul mu'min, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunya

0: bangga karo ilmune. Liwat nopo? Kesombongan ilmune niku liwat nopo? Gak ono maneh senenge niku padu karo uang. Artine padu niku napa? Mboten purun trimo. Mboten purun maringi kesempatan teng wong liya, wong sing kaya ngeten niku napa? Di samping awake dhewe kesasar, ya nyasarno wong liya. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaih illa utul jadal. Gitu. Sapa wae dhaipun Kanjeng Nabi senajan sak badane oleh hidayat saking ngersanipun Gusti Allah, mek nok jerone atine gak gampang trimo. Napa malih mengelak atas kesalahannya. Uang sing kaya ngono iku padha wae karo uang sing kesasar ana ngersanipun Allah. Okay. Tapi wong jenenge wong pinter mboten mandek. Kama kola perkataan ini. Tapi kabeh omongane sing disampekno bangsa ilmiah mau mboten kok kanggo pengetahuan, mboten kok kanggo bimbingan pitutuh dhateng ngersanipun Allah, cuma tujuane siji tok, kanggo supaya menang-menangan. Konsepe diajukan. Ini pendapat saya begini-begini. Kalau begini bagaimana? Sakjane awake dhewe niku pun siap ngajak pertentangan niku siap. Mboten kanggo nonton, mboten gawe medan perang mujadalah. Niki dhaipun Gusti Allah ingkang dipun waos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka-mereka itu Muhammad, kalau sampai membentuk, menggambarkan sesuatu Muhammad kepadamu Muhammad, bukan karena untuk memberi satu kejelasan Muhammad, tapi hanya untuk menentukan apa? Suatu pertentangan Muhammad. Niki gawane. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi? Yo pancen wis kono, baluhum qaumun khosimun. Pancen wong-wong iku Muhammad, pancen wis kaya ngono kenyataane Muhammad, gak ono marine selalu padu. Kenapa? Lah, mek wong niku wis kadung kena penyakit padu. Ya napa kira-kira uang niku mboten enten malih napa selalu merekayasa, selalu bersiasat, selalu menipu daya fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Merekayasa pun nipu daya kali kula kali panjenengan. Lah mek pun wong nu kena penyakit koyok ngeten terbalik akhire niku mboten akale sing dielmoni tapi elmoni diakali. Ya kira-kira nggih napa mboten? Nen? Elmune niku diakali, elmune niku. Ngeten. Lah mek wong niku pun sampai main politik, main politike mempolitisir untuk mencari kebenaran, ya napa akhire wong-wong politikus sing koyok ngeten niku dijawab dening Gusti Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya silahkan kon menipu daya, Allah Ta'ala juga pemain penipu daya, dan Allah Ta'ala sebaik-sebaiknya pelaku penipu daya. Kon ngomong ngene lah mek ngene lah mek ngono. Allah, wong atimu ngene sakjane kok cok mumet. Lah niki lho. Lah dene mereka niku mboten sadar atas permainan politikmu yang mengkau politisir, atas permainan tipu dayamu itu menggoncangkan suatu keutuhan, kesatuan umat napa malih umat Islam niku mboten sadar. Ngene apa mboten? pokoknya dalil. Ini kedahipun Gusti Allah, wakut makaru makrohum. Mereka selalu bermain tentang tipu daya. Tapi ingat kata Allah, wa indallahi makruhum. Tipu dayamu rekayasamu ono ngersanipun Allah. Tapi tawi Muhammad, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Gara-gara pemaini politiki mereka Muhammad, singkoyok ngunuh Muhammad, ojok mane dunya Muhammad, gunung iso dadi lengser Muhammad. Niki mboten sadar niki. Ayo kira-kira ya napa? Jadi main politik napa mboten sampean? Kan? Mboten nenten mari nih, ayo lang mari. Nggih napa mboten?
1: Saya yai kadang-kadang keadaan Indonesia sekian tahun, sekian puluh tahun merasa tidak dipenuhi hak-hak rakyat. Mbak ngomong nih gila. Gitu, hak-hak umat telah dilecehkan. Waduh, gini apa mboten? Telah pokoknya pun akeh kabeh.
0: Salah, gak salah omonganmu ya wis ngono ya wis lah. Monggo. Tapi saiki kapan kon iku mulai iku kapan? Ojo nyalakno tok. Gini apa mboten? Niki mboten trimo nyalakno. Kon saiki ki wis longgo. Wis mari, wis reformasi. Ayo. Wis longgo. Wis enak sakniki kari genakno digenakno. Mboten digenakno sik umek wae. Niki dhaipun Gusti Allah. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra. Wis tak icipi. Napa ngicipi? Apa wingi ngomong-ngomong nah? Ngicipi. Dawe Gusti Allah niku icip-icip gak ono kedudukan sak lawase iku dak ono nak. Nggih, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massathum. Kon wis tak wehi rahmat, wis tak wehi kesempatan, wis tak wehi satu suasana Indonesia baru, Indonesia penuh reformasi. Malah dikatakan nopo? Nopo? Kabinet nopo? Hah? Kabinet gotong royong iki kelan iki wong. Untung ngeten Pak Wawan iki lho. Ngerti? Wis ta, ayo lang mari. Niki mboten mari, terus ayat niku mboten mari. Idzal lahum makrun fi ayatina. Lah kok ibane sik tetep memain politisir, memain nopo, memainkan satu tipu daya di dalam ayat-ayat saya terusipun Allah. Kok sik terus-menerus koyok ngono iki pinangendi kok niku? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidul a'zam, sebagai penyaksi yang agung di sisi Allah, omongna Muhammad, kul Muhammad, Allahu asra'u makra. Allah yang lebih cepat untuk mempermainkan politik dan tipu daya. Hati-hati. Terus bukti mana? Tak bukti no mana Muhammad? Inna rusulana para malaikatmu Muhammad yaktubuna ma tamkurun, akan menulis segala apa yang mereka permainkan di dalam permainan politik dan tipu daya. Ayo ngomong. Ya? Ayo mele pundi sampean. Gitu, paling enak niku dadi kiai ngimami tahlil enak. Kita talkin ngedusi mayit enak, paling dungane siji tok. Nek rada arang wong mati kok rada suwe gak ana wong mati ya. Enak kok. Nggih ta, pun mboten rewel sing sampean ladeni niku. Niki lho. Lah, wong sing kaya ngeten niku napa? Pun mboten enten malih wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yasyurun. Nggih ta? kabeh wau cuma balik teng awake dhewe. Teng awake dhewe, gak kena wong liya mboten. Makane ditantang karo Gusti Allah. Ya wis. Afa aminal ladzina yamkuruna sayiat? Apa merasa aman? Merasa beres? Mereka-mereka yang memainkan, mempolitisirkan keburukan dianggap satu kebaikan. Ingat, yakhsifallahu bil ardh aw ya'tiyahumul adzab min haitsu la yash'urun. Kon besok bakal diamblesno karo Gusti Allah ana ing bumi atau bakal diparingi azab dening Gusti Allah min haitsu la yash'urun. Dawuh Allah, dari suatu cara atau dari suatu tempat atau sesuatu apapun yang tidak engkau sadari. Siksa sing paling berat sangka Gusti Allah niku napa? Mboten enten malih mek atine mboten diparingi eling karo Gusti Allah, ditumpuk-tumpuk-tumpuk besok baru krasa. Besok panene. Ya napa kira-kira? Kan? Lah. Cuma niki enten. Uang main politik dalam situasi nge, suasana yang menasional, apalagi mempunyai suatu kumpulan-kumpulan yang memang kumpulan harus diakui secara nasional kita. Niku napa wonten yang terlibat itu hanya satu orang mek pancen sampai duwe kesalahan. Mboten enten. Kabeh mesti kene sapa wae. Mboten enten istilah pusat, wilayah, daerah, cabang niku mboten enten. Selagi itu merupakan satu rangkaian. Nggih? Makanya ojo kadang-kadang niku enten perbedaan pusat kali daerah niku gak melok-melok sing salah kono duduk kene. Lho ojo ngono. Nggih? Barang kok sing pusat ana apa-apa sing daerah juga enak itu. Nggih ta? Gak melok-melok aku DPRD, iku lak DPR pusat ta. Gak ngono. Mergo dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Ya. Mboten dikepung, mboten diliputi oleh siksa Allah suatu tipu daya yang buruk kecuali akan menimpa kepada ahlinya, orang-orang yang mempunyai tipu daya. Teng mriki niki dawe niku bi ahli. Ya. Niki hati-hati. Jadi pokok-pokok napa kula kali sampean niku dibalekno dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu bin niat wa innamalikul imri'in manawa. Wis napa kira-kira? Ngen? Kepingin dadi angon uang napa angon wedhus? Oke, Pak Wawan, kira-kira pilih mana? Ingin punya peternakan orang apa peternakan ayam? Nen? Ingin apa, Pak Wawan? No, ingin peternakan ayam. Wonten siji Syaikhun minasyuyukh. Wonten setunggalipun kiai sepuh niku rencangipun Hadratus Syekh. Nggih. Niku kubaila wafatih. Nggih. Badhe wafat niku mboten wonten malih. Nggih. Wafatipun sak badanipun Hadratus Syekh. Niku mboten enten malih saben dina niku awur wedhus. Tileme niku teng kandang wedhus. Lah, dalem matur napa Yai kok saged ngeten? Ah, mboten Yai nggih pun teng mriki mawon. Kumpul wong niku serba salah.
1: masih yo bener nggih tetep salah. Lho salah teng pundi yai? Rewele cerewetin mboten trimo niku lho. Nggih ta? Wong diwehi roti, wis kari mangan, sik ngomel kok. Rada kecut. Kurang anu. Nggih, wong niku gawane wong. Lah terus pundi yai? Kula niku karang kumpul wedhus paring krungu suarane mbek mbek kula anggap luwe ngelak kula paringi suket kare banyu pun diombe turu meneng syukur wedhus ndungakno kula jarene ayo sampean mele pundi ayo kan jelas niku ndungakno kula kula paringi turu kali kula lho sampe pedah kula baleni Pak Wawan gimana peternakan ayam apa orang. Nen, ya nama kira-kira. Nen, kula niku tertarik ngeten. Wau dalu niku mergo kula niku mirsani dawuh. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Kabeh awakmu ku minangka wong angon. Kon niku besok bakal ditakokno sapa sing kon angon. Nggih ta? Lah kula inget. Inget napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allazi rawahu al-Imam Muslim, Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuhe niku napa? Ma ba'asahu Allahu nabiyan illa ro'al ghanam. Kan Gusti Allah gak bakal ngutus uang dadi nabi mek nabi mau gak angon wedhus. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Haul Kecamatan Toroh di halaman lapangan voli MA Sofa Marwa, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Demak. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah, Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Brati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penutupan TMMD reguler ke-129 Kodim 0714 Salatiga di Desa Cukil, Kabupaten Semarang diwarnai kenduri dan makan bersama di atas jalan yang baru selesai di beton. Kepala Dusun Gombyong Muhammad Umar Syafi'i bilang, warga menggelar kenduri sebagai ungkapan syukur atas rampungnya pembangunan jalan sekitar 1,2 km yang menghubungkan Desa Cukil dan Desa Kemetul. Sebelumnya jalan masih berupa makadam dan membuat warga harus memutar hingga 5 km.
3: Kegiatan kenduri merupakan ungkapan rasa syukur warga ketika melaksanakan aktivitas seperti pembangunan atau bersih kali atau mengungkapkan rasa syukur telah diberikan kenikmatan rezeki dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan di seluruh warga kami. Contohnya ya pada pagi hari ini selesai jalan, bangun jalan, kita kenduri sarangan. Sangat penting karena menghubungkan dua desa Cukil sama Kempetul, bahkan dua kecamatan, Kecamatan Susuan dan Kecamatan Tengaran, di mana akses pendidikan maupun perekonomian dapat didukung, sangat didukung dengan jalan yang fasilitasnya baik, mestinya lebih lancar, lebih baik, dan lebih maju.
2: Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin mengatakan, TMMD juga menyasar rehabilitasi 13 rumah tidak layak huni, sarana ibadah, pos kampling, serta penyuluhan bagi masyarakat. Program ini menjadi bentuk sinergi TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jalan hasil program TMMD di Desa Wonorejo, Kabupaten Pekalongan tidak hanya mempermudah akses warga, tetapi juga diharapkan bisa menjadi jalur alternatif menuju kawasan pabrik sepatu di Bojong. Jalur ini dinilai berpotensi mengurai kepadatan karena banyak pekerja pabrik selama ini mengandalkan jalur utama Sedayu Ketitang Wangandowo. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Warga menyebut masih ada jalan sekitar 200 meter di Desa Sampeh yang rusak berat. Warga Sampeh Sigit mengatakan perbaikan jalan tersebut dibutuhkan agar akses baru hasil TMMD benar-benar terhubung ke kawasan pabrik, sekaligus bisa menjadi jalur alternatif bagi ribuan pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi guys. Lagi pada antre di warung bubur atau warung pecel? Atau lagi antre di mana ini jam 6 pagi? Yang pasti antrenya di tempat yang enak-enak ya. Jangan antre di tempat-tempat yang kurang nyaman. Ya contohnya kayak antre di rumah sakit, coy, jangan ya, jangan, sehat-sehat semuanya. Antrenya di antre-antre yang tempat enak aja. Antre di warung-warung makan, antre di rumah makan, atau mungkin antre di toko-toko roti, toko snack yang udah buka jam 6 kan. Iya kan? Virgin tuh itu tuh buka jam berapa? Jam 6 udah buka kan? Nah, antre di situ aja. Atau mungkin bisa antre di mana lagi gitu, Kawarasika, tempat yang enak ya Kawarasika untuk anda semuanya. Di hari Sabtu ini jam 6.15 aku membuka perjalanan di Kelana Kota akhir pekan. Selamat datang di akhir pekan, selamat datang di akhir pekan semuanya. Jadi untuk akhir pekan ini semoga berjalan dengan baik dan juga lancar ya Kawarasika. Kendala, hambatan

0: juga tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan dan juga perhatian signifikan di hari Sabtu pagi hari ini. Tapi seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa ada penutupan jalan ya pagi hari ini di kawasan Tembalang. Jadi di kawasan Tembalang, Kota Semarang, Awarasika, kegiatan orientasi di Diponegoro Muda ini ada pengalihan arus ya Awarasika, ada penutupan jalan mengenai agenda orientasi di Diponegoro Muda hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Jalannya ditutup karena pusat agendanya ada di Stadion Universitas Diponegoro yang Awarasika dan Jalan Profesor Sudarto sebagian itu ditutup yang Awarasika Jalan Profesor Sudarto, kemudian juga di Bundaran Universitas Diponegoro, lalu juga mulai dari sebelah Masjid Sigawe itu sudah ditutup Awarasika untuk kegiatan tersebut ya. Ini berarti semuanya pada ngumpul di stadion ya, 13.000. Enggak 13.000 ding, kalau rilisnya Universitas Diponegoro itu justru malah 17.000 Awarasika, mahasiswa baru yang tahu yang rilis di tahun 2026. 13.250 tuh yang aku baca dari surat edaran untuk daya tampungnya, tapi dari rilisnya Undip kemarin waktu pelaksanaan PKKMB itu ternyata totalnya adalah 17.000 guys. 17.000 mahasiswa baru Universitas Diponegoro, menyala bukan? Yang daftar totalnya 163.000, yang lolos 17.000. Pantes aku biar 5 kali daftar ora keterima. Peluangnya sih tinggi banget ya, dari 17.000 ke 160.000. Tapi karena ini hari Sabtu dan kegiatannya itu kegiatan penutupannya ya, kegiatan penutupannya dari jam 4 pagi sampai dengan jam 2 siang. Jadi ya dampak arus lalu lintasnya sih I think masih oke ya. Aktivitas lalu lalang kendaraannya juga di hari Sabtu pagi ini ya kita lihat ya minim lah ya Awarasika ya, kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada gitu kan di sekitar Tembalang dan sekitarnya, apalagi sudah ada rekayasa lalu lintas sedemikian rupa ya Awarasika, sehingga titik pusatnya yaitu di kawasan sepanjang Jalan Profesor Sudarto mulai dari Mula Didum sampai dengan Stadion Pojok sana itu ditutup ya jalurnya, sehingga nanti akan di gunakan full untuk para pejalan kaki ya Awarasika untuk kegiatan orientasi di Pemuda. Jadwal penutupannya jam 4 pagi sampai dengan jam 2 siang nanti oleh pihak kepolisian ya Awarasika, sehingga untuk Anda yang akan melintasi kawasan Tembalang dan sekitarnya bisa menyiapkan waktu dan juga jalur yang lainnya. Apalagi nanti siang ya, apalagi nanti siang ketika sudah bubaran dan segala macam. Nah ini langsung saja, ya ini ada Mas Hendra Arif Prawidana, ini yang sudah memantau kawasan Tembalang City. Kawasan Tembalang City terpantau lengang sejak di Bulusan terpantau mahasiswa baru itu pada jalan menuju arah Stadion Universitas Diponegoro atau Jembatan Sikatak. Pakainya kaos pink, oh iya pakai pink. Oke, baik, matur suwun Mas Hendra nih. Mas Hendra Arif Prawidana memberikan info dari Jalan Profesor Sudarto ya Awarasika ya, di perempatan Baskoro. Terpantau ya kosong istilahnya ya, dalam tanda petik kendaraan-kendaraannya karena jalurnya ditutup sejak tadi jam 4 pagi kalau jadwalnya dari pihak kepolisian Awarasika. Jadi para mahasiswa-mahasiswi barunya itu pada jalan kaki ke stadion. Ini kalau katanya Mas Hendra, aku kok enggak tutup pas aku lewat tadi. Tapi entahlah kalau mulai dari bundaran sampai dengan stadionnya. Info antrian hari ini. Alhamdulillah kalau lagi antrian yang enak ya. Telo isi. Apa ki? Sebelah ki. Nasi chicken apa? Chicken mentai. Asik deh. Chicken mentai kok enak deh Mas Hen. Chicken mentai aja please, saranku. Yang sedang antri jajanan di Tembalang. Ya. Thank you Mas Hendra Arif, ini masih belum ditutup sampai sepanjang hingga Mula Didum gitu ya. Berarti kalau laporannya Mas Hendra lewat jam 6 lebih 15. Ini memantau dari pertigaan perempatan ding, perempatan Baskoro, Tembalang, Kota Semarang. Wis matur suwun Mas Hen, nanti kita pantau lagi. karena titik pusat kegiatannya ada di, istilahnya ada di dalam ya, tidak di apa, kalau katanya kawan-kawan Rasika kalau pas menyoroti mengenai pas wisudanya Undip itu posisinya pas di dalam area Undip lah gitu, tidak pas di tepi jalan umum gitu kalau bahasanya kawan-kawan Rasika waktu itu. Tidak seperti waktu kayak pas ada agenda dimulai di Dom gitu loh, yang dampaknya hingga ke jalan utama, dan ini titik simpulnya ada di stadion which is di ujung sana, ujung pol Undip Mentok. Undip Tembalang Mentok ya, di sekitar stadion. Thank you so much Mas Hendra Arif Prawidana informasinya. Nah itu ya agenda 1 ya kan di kota Semarang untuk hari ini. Nah di lokasi-lokasi lain dan juga daerah lain bagaimana, apakah juga ada kegiatan dan juga agenda, nanti kita buka bareng-bareng seperti apa situasi jalur lalu lintasnya terutama ya kawan Rasika di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Hari ini hari apa guys? 15 Agustus ada peringatan-peringatan kah? Kemarin kok ramai sekali ya hari Pramuka yang apa yang aku dengar ya di Kelana Kota terutama. Aku buka di media sosial juga sama mengenai hari Pramuka kemarin ya, banyak sekali kenangan-kenangan seputar dunia Pramuka dan juga ada banyak masukan, konten-konten kritikan ya terhadap Pramuka saat ini. Nah saat ini, hari ini di tanggal 15 Agustus itu hari, kayaknya untuk yang peringatan-peringatan penting atau peringatan nasional belum ada ya untuk di tanggal 15 Agustus 2026 ini. Gak ada kan? Oke, gak ada. Sebelumnya sih 15 Agustus tuh hari jadi Provinsi Jawa Tengah sih sebenarnya. Tapi ya kan kemudian sudah dirubah kawan Rasika di tahun 2019 sehingga diganti menjadi tanggal 19 Agustus 2026 hari jadi Provinsi Jawa Tengahnya. Jadi untuk undang-undangnya sudah diundangkan di tahun 2023 kawan Rasika, kalau hari jadi Provinsi Jawa Tengah itu diperingati setiap tanggal 19 Agustus 2026 per 2023, tidak tanggal 15 Agustus lagi. Pak Maskun, selamat pagi. Ini Pak Maskun melintas di mana perjalanannya pagi hari ini?
1: Selamat pagi Mas Yuda, pagi. Selamat pagi kawan Rasika. Perjalanan saya dari Kudus ke Semarang. Lalinnya lancar ya, ini situasinya di Sayung. Ramai lancar juga. Begitu Mas Yuda.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik Matur suwun, Pak Maskon.
1: Dan kawan Rasika yang menanyakan Sayung banjir enggak? Jawabannya enggak. Sayung macet enggak? Jawabannya juga enggak. Ya. Begitu Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, Matur suwun Pak Maskon. Informasinya ya dari
1: lancar pokoknya ya.
0: Alhamdulillah ya, itu kawan Rasika ya, yang tanya S, kondisinya baik pagi hari ini, kendala dan juga hambatan nihil. Pak Rizky Septa Al-Fajar juga koyonnya menuju arah ke sana deh, coba kita buka infonya.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda tanpa Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 15 Agustus tahun 2026. Pagi ini kembali ke arah kota Jepara ya Bun ya, pukul 6 persis masuk lingkar Demak. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai dengan Demak terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan, didominasi masih truk-truk besar ya. Ini kok kayak HTN yang terlambat sepertinya Bun ya.
0: Kok bisa?
2: Untuk cuaca masih sedikit temaram, matahari masih malu-malu di balik awan. Nanti ke arah Jepara di info lagi ya Bun ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar. Nah itu ya kawan, Semarang Demak lancar. Ini ada Pak Sondong juga nih, coba ngasih informasi di area tersebut kan. Untuk Anda mungkin yang maybe jam 6 pagi ini sudah menanyakan Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Tuh tadi ada Pak Maskun, ada Pak Rizky Septa. Kalau Anda kurang yakin lagi, nih tak munculkan lagi atensinya, ada Pak Sondong nih.
3: Selamat pagi Yuda, 616 masuk tol Muktiarjo. Ini mau mengarah ke Jumbo, nanti lanjut ke Ngadirjo, Paraan, Brabak, Solo Tigo, terus lanjut ke Solo. Kali gawe terpantau lancar ya pun, tadi malam itu sekitar jam 11 lebih aku melintas di bawah jembatan tol Kaligawe. Itu ada trailer mogok pas di tikungan yang mengarah ke arteri Yosudarso. Alhamdulillah ini sudah ada, sudah bisa diatasi kembali, sudah lancar kembali pun. Nanti info ke depan gimana nanti aku update lagi pun.
0: Sip. Terima kasih. Kita tunggu lagi nanti Pak Sondong informasinya. Tukang Warasika, Kaligawe wis terjawab. Sayung sudah terjawab. Demak juga sudah terjawab. Baik toh kondisinya, mantap kalau gitu. Kita lanjut lagi, ini sudah, ada Pak Soleh nih, Pak Soleh menyapa dari Jeporo. Halo Rasika, selamat pagi. Laporan cuaca Jepara pagi hari ini mendung tipis, matahari temaram tidak berangin ya. Tetap semangat para aparatur sipil negara setelah mengikuti pidato kenegaraan kemarin. Ya, semangat semuanya ya. Pak Soleh, Pak Agus Setiawan Mas Yuda, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Ini saya dari Pati loh, dari Pati sampai dengan masuk tol Semarang Demak seksi 2 lancar kedua arahnya. Wah mantap nih, dilanjut lagi sampai Pati yang Warasika ya. Informasinya di Pati kendala dan juga hambatan nihil. Berarti tadi kalau laporannya Pak Mas Kun, laporannya Pak Rizky Septa, laporannya Pak Sondong ya kan dari Kaligawe Sayung Demak. Nanti langsung disambung infonya sama Pak Agus Ciawan dari Demak sampai dengan Pati guys. Lancar kedua arah. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Tapi ini hari Sabtu ding ya. Tapi tak mosok koyo nih Pak. Apa katanya Pak Fat? Mosok hari ini hari Sabtunya masih kerasa kayak hari Jumat. Kenapa Pak Fat? Aku kok kerasanya bener-bener hari ini Sabtu tenanan nih. Mulai dari hawa-hawa waktu melek, kemudian juga lihat jalan raya sekilas ya, sepanjang 10 menit perjalananku dari rumah ke studio Rasika juga kayak, ini Sabtu ini. Oke, matur suwun Pak Fat ya. Selamat pagi, Pak Cipta Adi Kurniawan.
4: Selamat pagi, Kak Yuda. Mas Yuda.
0: Iya, pagi Pak.
4: Pagi ini memulai aktivitas dengan antri di rumah sakit.
0: Nah, kenapa?
4: Karena istri mau melahirkan, Mas. Minta doanya.
0: Wah, selamat.
4: Kawan-kawan Rasika. Semoga ibu dan bayinya sehat semuanya.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Terima kasih Mas Yuda.
0: Wah, gemes.
4: Hari ini nyimak dulu dari rumah sakit. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan. Selamat ya Pak. Ditunggu kabar bahagianya nanti ya. Semoga sehat ya dedek bayi dan juga ibunya ya. Wes kono ndang dikancani Pak Cipta Adi Kurniawan ya. Dikancani ojo ditinggal satu detik pun. Pak Tio Aji.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Rasika.
0: Pagi Pak Tio.
5: USA. Ini saya dari rumah ya, dari daerah Bulusan mau ke bandara. Ini komplek Undip mulai di Dom dan sekitarnya terpantau lengang kok Mas. Enggak rame ya, karena mungkin pusat kegiatannya di stadion ya. Tak pikir nih Mas Yuda ikut ke stadion ini menyaksikan ada konsernya Yofi and the Nuno katanya. Terima kasih. Pak RT Pak Heri belum absen ini Mas Yuda. Katanya ada kegiatan jalan sehat di daerah Puri karena dia juga ketua RT di sana katanya.
0: Oh gitu.
5: Terima kasih.
0: Sebentar. Lah semalam itu bukan semalam sih. Ini lagi viral anak-anak mahasiswa pada minta tanda tangan tuh rumahnya Pak Hari Ratmoko juga dikerubungi mahasiswa-mahasiswi baru gitu. Pak Tio Aji, pantauannya jenengan. Ya, aku lihat di semalam banyak yang lewat. Mahasiswa-mahasiswa baru tuh pada antre, pada ngerubung ke rumahnya Pak RT-nya di tempat tinggal sementaranya masing-masing gitu untuk minta tanda tangan dan untuk laporan ke kampus katanya. Wih keren ya, sampai minta tanda tangan ke Pak RT sampai kampusnya minta bukti, ya kan? Oh iya bener, Ki. Ini laporannya Pak Tio Aji. Oh bener, berarti apa jangan-jangan video-video foto-foto yang viral semalam aku lihat di TikTok ono sing ngomai Pak Hari Ratmoko juga ya. Sebagai salah satu RT di kawasan Tamsi, di kawasan Tembalang City. Oh, Nih, keramaiannya di rumahnya Pak Hari Ratmoko semalam. Berarti tenan ya, rame tenan ya. Pada minta tanda tangan untuk dilaporkan ke kampus. Keren banget.
5: Itu rumahnya Pak Hari Ratmoko digeruduk 200 lebih mas, hampir 300 anak mahasiswa baru.
0: Oh ya keren kalau gitu ya, mantap sekali. Ya walaupun sebenarnya hal kayak gini tuh wajar ya bagi setiap orang yang mungkin akan tinggal di sebuah lokasi yang tinggal di lokasi sementara dengan waktu yang cukup lama gitu kan, tahunan. Ya memang seperti ini wajar ya, cuma koyone gerakan seperti ini baru rame tahun ini gak sih? Gerakan minta tanda tangan ke RT ya kan, para mahasiswa-mahasiswi baru. Yes, mantap lah kalau gitu. Pak Tio Aji matur suwun ya, laporannya dari rumahnya RT. Rumahnya RT di kawasan RT-nya tempat tinggalnya Pak Tio, which is kepala RT-nya atau ketua RT-nya itu adalah kawan kita Pak Hari Ratmoko.
5: Cuma fotone iki milih mahasiswi Mas Yuda, gak mahasiswa sing dipilih.
0: Beriannya nih Pak Hari Ratmoko iki jeno ya. Wani aku tadi Pak Hari Ratmoko langsung tak cepai snack-snack, gedang, buah. Ayo mahasiswa-mahasiswi yang pada nunggu, ini buah-buah, snack-snack, silahkan dimakan. Dibawa ke kosannya masing-masing. Biar tidak capek antri, saya sediakan minuman, snack-snack, cemilan untuk yang pada antri. Nek aku ketua RT nih.
6: Assalamualaikum Mas Yuda dan
0: kawan-kawan
6: semuanya.
0: Kita
6: kembali di edisi Kelana Pagi di hari Sabtu, hari yang ke-15 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ini hari Sabtu masuk lembur ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Mas Yuda dan Bung Jamal. Kebiasaan sih ada Mas.
0: Bung Jamalnya masih membayi.
6: Ternyata ini tidak ada Bung Jamalnya. Tetap semangat ya Mas Yuda menyuarakan Abdillah yang meluncur dari kawasan Industri Tambah Haji menyusul jalan Pantura Wali Songo. Saya masuk Tol Krapyak. Tepatnya sudah sampai di KM422. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, didominasi banyak truk dan mobil pribadi. Ini sepertinya ya kemungkinan pada liburan ataupun yang pada berangkat kereta juga masih ada.
0: Oh, long weekend. Oh ya, betul Mas, betul. Sudah.
6: Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Begitu buat kawan-kawan sekalian, tetap terus pada hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Tetap semangat meskipun hari Sabtu ya, lembur. Cuan bosku.
0: Betul, enggak apa-apa.
6: Cuan bosku.
0: As long as itu dibayar enggak apa-apa, santai aja.
6: Jaga aman, jaga kesehatan. Begitu. Buat kemarasika semuanya, buat Mas Yuda, tetap semangat. Terima kasih.
0: Oh iya, ini long weekend oh ya. Aku sudah siap menjawab pertanyaan. Semarang ke Jogja enaknya lewat mana? Semarang ke Solo enaknya lewat mana? Semarang ke Magelang enaknya lewat mana? Aku sudah siap menjawab itu semua guys. Ayo tanya ke aku. Semarang Jogja. Oh iya ding, akhir pekan kok ya ini ya, long weekend kok ya, Sabtu Minggu Senin. Ya wis, aku siap menjawab pertanyaan. Semarang Jogja enaknya lewat mana? Ayo cepet tanya Semarang Jogja. Ayo cepet tanya ke aku cepet Semarang Jogja. Long weekend ya. Ini aku baru notice sih jujur kawara sih kak ya. Kalau Pak Aziz Noverdi gak ngomong ya, aku koyone akan leng sih sampai nanti mungkin ya sadarnya. Oh iya ternyata besok Senin libur. Ya wes kalau gitu, ini hari Sabtu dan ini masih jam 6 pagi. Everything was good, lancar saja. Even yang ada kegiatan di Tembalang City juga kondisinya masih terpantau baik. Nanti kita lengkapi lagi informasi perjalanan di Kelana Kota Pagi sampai nanti jam 9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: buatan tim diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menemukan sedikitnya 100 kebijakan daerah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Sejumlah aturan tersebut bahkan berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap perempuan melalui razia atau penertiban yang menggunakan

0: menyiapkan rumusan pasal yang multitafsir. Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madamih mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari pemantauan terhadap berbagai kebijakan daerah yang masih memuat ketentuan pidana yang tidak lagi sejalan dengan KUHP baru. Kurang lebih ada 100 kebijakan daerah yang sudah tidak lagi sesuai. Disampaikan di Jakarta Jumat 14 Agustus 2026 di beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Barat dengan 10 kebijakan yang dinilai masih tidak selaras dengan KUHP baru, terutama menyasar kelompok perempuan, lalu juga Jawa Timur 9 kebijakan, serta Jawa Tengah dan Sumatera Utara masing-masing 6 kebijakan. Komnas Perempuan menilai ketidaksesuaian tersebut perlu segera menjadi perhatian pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, karena dalam sejumlah ketentuan, peraturan daerah tersebut masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan penertiban yang berpotensi menyasar perempuan dan kelompok rentan. Contoh, ketentuan KUHP baru tidak lagi memberlakukan pidana kurungan serta tindakan penangkapan dan razia untuk sejumlah pelanggaran kesusilaan. Namun, praktik penertiban semacam itu masih ditemukan di sejumlah daerah, seperti di Pontianak dan juga di Banda Aceh di Nanggroe Aceh Darussalam. Persoalan lain yang perlu dicermati oleh Komnas Perempuan adalah penggunaan rumusan dalam kebijakan daerah yang bersifat multitafsir, karena rumusan semacam itu dapat membuat batas antara tindakan yang dilarang dan perilaku yang dianggap mencurigakan menjadi kabur sehingga merugikan pihak perempuan. Ini masih jam 6 pagi dan ini hari Sabtu, Ngawara Sigah. Jadi apakah ada suatu hal atau ada kemacetan-kemacetan? Nggak ada lah jawabannya. Pertanyaan Anda lancar saja jawabannya, rame lancar, nggak ada kendala, nggak ada hambatan. Ini kalau katanya Bu Yuli Suko langsung bilang gini, long weekend piye Thomas, kan Senin wajib budal upacara bendera lo ya. Oh iya deh. Ya tapi kan habis itu pulang ya kan, nggak sing kerja gitu loh. Upacara kan tidak kerja toh. Cuma datang aja upacara, ketemu sama pimpinan, makan-makan, udah pulang. Betul bukan? Aku pernah ikut loh acara 17-annya sebuah instansi, datang upacara, makan, pulang. Ramah tamah dulu deng, ramah tamah pulang. Pak Yono Arif Q, selamat pagi, menuju arah Blora ini dari Semarang ada kendala kah? Kalau perbaikan jalan digodong sama diputat, menurut Pak Yono itu kendala nggak? Perbaikan jalannya soalnya tapi tidak menimbulkan antrian signifikan itu. Jadi ya kendala di mana, di jalur Semarang menuju arah Purwodadinya ya paling perbaikan jalan di sekitar Jatilor Godong sama Putat Purwodadi aja sih Pak Yono. Tapi bagi kita sih itu belum jadi kendala ya, soalnya antriannya masih cukup kondusif. At least sampai dengan saat ini jam 6.50 aku mengabarkan. Masih belum ada laporan antrian atau kemacetan panjang di sana. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Asal kian Kendal ya mas. Nih lari Kendal lancar mas. Cenderung sepi malahan. Tenon, besut.
0: Wah mantap sekali. Ini jam 6.50 kita sudah dapat informasi Semarang Purwodadi. Terus barusan dikonfirm untuk Semarang Kendalnya lancar. Bukti kalau jam 6 pagi ya Kak Warasika di hari Sabtu lancar, lancar, dan lancar. Belum ada informasi kejadian dengan skala besar atau bahkan bencana alam yang berimbas ke jalan. Sementara masih nihil. Pak Joni, Roni.
2: Selamat pagi, Rasika. Ini info dari Pak Joni Kosti. Tadi perjalanan dari Kalialang menuju ke Kota Batang, sekarang sudah sampai Jalan Lingkar Weleri ini. Keadaan aman, lancar, jaya. Tanpa hambatan. Mudah-mudahan sampai ke Kota Batang tujuan saya nanti tetap lancar. Begitu info dari Pak Joni Kosti dari Jalan Lingkar Weleri. Terima kasih.
0: Oh, jauh banget Pak Joni perjalanannya. Mantap sekali, argonya menyala dari Kali Alang Gunung Pati toh menuju arah ke Weleri. Ini berarti informasinya melengkapi laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko barusan ya. bedanya satu arah Semarang, satunya arah menuju arah Weleri Batang, kondisinya masih sama-sama ramai. Lancar saja infonya. Ini serius nih, gak ada yang mau tanya Semarang ke Jogja bagaimana nih? Oh iya belum sih paling, filmku pasti yang tanya Semarang ke Jogja enaknya lewat mana nanti jam 8 sih. Kan hari Sabtu, aktivitas di Kelana Kota pagi mulai ramenya jam 8. Betul apa betul? Sebagai yang sudah menggawangi Kelana Kota pagi hari Sabtu 7 tahun ya Ngawara Siga, Kelana Kota pagi Sabtu ramenya jam 8 guys, jam 6, jam 7 paling cuma segelintir aja. Pertanda kalau aktivitasnya di jam 6 pagi ngene-ngene iki situasinya baik dan rame lancar aja ya. Pak Mohtar.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Izin melaporkan perjalanan pagi, dari Pulau Sarapan menuju Ungaran, Mas. Tadi naik ke Sigar Bencah masih terpantau lengang. Terus daerah Bulusan situ juga terpantau lengang Mas Yuda, masuk ke tol Banyumane ini sudah perjalanan sampai tol masih terpantau lancar Mas, sudah tidak ada hambatan. Tapi ini koyoknya kok arah ke selatan ada tanda-tanda agak lebih ramai di jam segini, karena ya mungkin long weekend ya Mas, bagi yang tidak upacara mungkin bisa berwisata bersama keluarga. Terima kasih.
0: Oke, mantap sekali. Matur suwun Pak Mohtar AM ya. Aku menawarkan pertanyaan menuju ke Jogja, langsung ada Pak Ari. Pak Ari langsung tekon dari Kudus mau ke Prambanan bagaimana? Ya lancar. Paling tidak koridor Kudus Semarangnya dulu ya. Kudus Semarangnya yang sudah terpantau tuh sejak tadi jam 6 laporannya kawan-kawan, sudah ada yang dari Pati, sudah ada yang dari Kudus juga menuju arah Demak Semarang, dua arah ramai lancar saja. Semarang menuju arah ke Salatiga yang bisa kita pantau. Barusan Pak Mohtar tuh masuk tol Banyumanik tuh. Coba nanti kita tunggu informasi ke depannya. Sementara koridor Kudus Semarangnya ya lancar Pak Ari, gak ada kendala, yang nanti dilanjutkan menuju arah ke Yogyakarta, pulang ke kotamu. Tak muter, aku pengen muter itu ah. Pulang ke kotamu ya nanti jam 7. Pak Sondong, nah ini Pak Sondong juga menuju arah ke Temanggung loh Kawara Sika. Bagaimana informasinya?
4: Lanjut melaporkan Yuda, 646 sudah sampai kawasan LE alias Lemah Abang. Sarapmu melancar ya Bun. Hati-hati saja karena ini long frey. Banyak komunitas itu sepeda motor melakukan touring Bun. Tadi dari Serondo sampai Lemah Abang ini aku berjumpa dengan dua komunitas yang melakukan touring. Biasanya ke Dieng ataupun ke Telomoyo pun.
0: Ke pegunungan ya, iya betul setuju.
4: Bumbung Sehnom ya pun ya, serah popo lah berbagi. Untuk kedepannya bergas Bandungan, Sumawono, Kaloran, aku yakin jalurnya apa-apa baik pun. Terima kasih.
0: Aku yakin juga toh, yang melaporkan di sana cuma Pak Sondong. Karena ke Temanggungnya lewat Sumawono Kaloran, mantap sekali. Nah ini sudah sampai Lemah Abang ya, kondisinya masih baik. Ya setuju-setuju betul banget Pak Sondong ya. Yang rame touring. Terus ya selain touring apa coba? Mendaki, enggak sih? Kalau Agustusan geng itu rame banget pendakian-pendakian ke gunung-gunung gitu. Pasti akan rame banget situasinya hari ini Sabtu, Minggu, sampai dengan besok hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Thank you Pak Sondong ya. Laporannya pagi hari ini, kita tunggu nanti update selanjutnya. Ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar ngasih info. Pun, bener pun, long weekend tenan. Tadi saya lewat PT Glory di Jalan Pantura, Karang Tengah, Demak. Itu terpantau akan piknik kayaknya. Soalnya ada puluhan unit bus dan dikawal oleh patwal. Jogja ini feelingku mesti. Oh gitu, ya harusnya rame dong. Nek semuanya sampai puluhan bus di tepi Jalan Pantura, PT Glory, tapi rame untuk mau piknik itu kali ya, bukan rame lalu-lalang kendaraan untuk nyebrang-nyebrang kayak biasa nih, toh Pak Rizky Septa. Yuk siapa lagi yang mau piknik, cepet pamerkan ke aku, cepet sekarang, cepet tak tunggu. Siapa yang mau piknik atau sudah piknik, pamerkan ke aku. Anda mau kemana, Kawara Sika? Bu In, selamat pagi, menyapa dari Kudus. Kudus cuaca cerah. Temaram ding, sorry. Kudus cuaca temaram, tapi situasinya masih aman dan kondusif saja, laporannya Bu Iin dari Kudus. Pak Agus Purwanto bilang, Mas Yuda selamat pagi, kalau Sabtu pagi itu ramenya pada jalan-jalan. Jalan kaki maksudnya. Iya betul. Pak Sakti, selamat pagi. Ini sama teman-teman on the way Kudus ini, ada event di Taman Menara Kudus. Kalau Sabtu siaran sendiri, kapan-kapan kita temeni piye, Mas? Sekalian bagi-bagi muk. Eh, ojo, Pak. Pak Sakti bayarannya larang. Orang belum mampu, rasika bayar Pak Sakti siaran. Ojo, Pak. Larang, Pak. Red card-nya duwur ini, Nek, Pak. Klik Sakti. Ojo, Pak. Mau ke Kudus, ki berarti rame-rame ki BPRS Kedung Arto nih pada ke Kudus sih. Orang cuma sak mobil tuh berarti untung lalu lintasnya lancar ya. Untung lalu lintasnya masih lancar laporannya. Belum ada kendala, belum ada hambatan signifikan. Kedepan juga belum ada informasi. Nanti informasi perakhiran puncak gelombang pasang juga kita cek deh. Bagaimana untuk hari ini di tanggal 15 Agustus 2026. Pak Aziz Noverdi.
5: Mas sudah. Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Dr. Wahidin ya, aktivitas lain exit tol Jati Ngaleh. Ini saya mau menuju ke Tegal Sari jemput Bapak Manajer ini. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya ya. Mas sudah bener hari ini kan long weekend, nanti dari Seninnya ke tanggal 17 Agustus peringatan HUT yang ke-81 toh Mas sudah. Minggu depan lagi long weekend lagi Mas sudah. Di minggu depan itu ada hari
0: yang cepet,
5: hari Senin aku ambil cuti. Oh. Capek habis luar kota, kemarin luar kota seminggu ke area Bogor Mas sudah tidak bisa report karena mengantar Big Boss. Sementara besok bersama marketing berangkat lagi di hari Selasa tanggal 18 itu sampai hari Jumat ke Bogor juga Mas Yuda. Begitu ya, makanya kemarin tidak bisa notif. Cuman untuk perjalanan yang mengarah ke Jakarta ataupun yang mengarah ke Semarang, dari Jakarta ke Semarangnya, wah jalannya Mas banyak yang diperbaiki ya, di jalur pantura, di jalur tol sampai mau ke Cikampek itu. Aduh, tadi malam aku macet lama banget ya Mas Yuda.
0: Cikampek
5: di Cirebon itu banyak apa itu, jalan yang dibongkar lalu dicor kembali. Begitu yang bisa diinformasikan. Ini sudah sampai di Jalan Sriwijaya, aktivitas lainnya masih terpantau ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Wah, di kawasan Cirebon dan sampai Karawang sana tidak ada radio lalu lintas kok ya. Jadi mau tidak mau kudu ngecek mandiri atau ngecek pribadi. Enak loh berarti pengguna jalan di Semarang dan sekitarnya di Jawa Tengah. Ya ono rasika. Ning Jawa Timur ono suara Surabaya. Enak loh pengguna-pengguna jalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dibanding di Jawa Barat sana, radio lalu lintas emang ono. Ada ding satu PRFM tapi itu di Bandung ya. Di Bandung kota, di Bandung sana lah pokoknya. Tapi kalau untuk yang mengcover jalur-jalur utama kayak Trans Jawa, jalur Pantura gitu kan belum ada ya kayone. Ya wis, beruntunglah Anda berada di Jawa Tengah ya, guys. Ya wes, kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 7 pagi ya. Nanti kita update-update lagi lah, pokoknya masih panjang di hari Sabtu ini. Santuy aja guys, lalu lintasnya baik dan juga rame lancar aja kok. Kendala-kendala dan juga hambatan ya belum ada sampai dengan jam 7 pagi ini. Nanti informasi ke depan kita cek bareng-bareng lah dari berbagai sumber. Nanti juga akan kita buka lagi seperti apa informasinya, apakah ada sesuatu hal yang perlu jadi sorotan dan juga perhatian. Pokoknya tetap di Kelana Kota yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan, 99,7 Citra FM Kendal, dan of course 105,6 FM Rasika USA.
6: Kelana Kota Rasika. Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
7: Menyusuri jalan raya.
6: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
8: Jam 7 pagi, waktu di Rasika. dari penjuru Jawa Tengah. Inilah, inilah